0: atau MBG membuat Gubernur Jawa Tengah mengumpulkan Satgas MBG dari 35 kabupaten kota. Lutfi meminta evaluasi menyeluruh untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan program sekaligus mengidentifikasi berbagai persoalan di lapangan. Langkah ini dilakukan setelah Gubernur bersama Wakil Presiden menjenguk korban dugaan keracunan MBG di Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang. Kunjungan itu dilakukan sebagai upaya pemulihan sekaligus memastikan penanganan terhadap korban. Lutfi menegaskan evaluasi diperlukan untuk memastikan keamanan makanan dan kesehatan penerima manfaat MBG. Sebanyak 13.390 orang tercatat menjadi korban dari 77 kasus keracunan MBG di Jawa Tengah dalam setahun terakhir. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tadj Yasin Maimun bilang angka itu menjadi perhatian serius Pemprov Jawa Tengah. Kini Satgas Percepatan MBG di tingkat kabupaten dan kota diberikan kewenangan melakukan inspeksi mendadak ke SPPG. Tadj Yasin menyebut pengawasan langsung diperkuat untuk mencegah terulangnya kasus keracunan. Sejumlah SPPG di Pati dan Blora juga telah disuspend setelah mendapat laporan dan hasil evaluasi. Namun keputusan suspend tetap dilakukan oleh pemerintah pusat. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Dari rilis Damkar Kota Semarang 1 jam yang lalu kawan. 1 jam yang lalu berarti jam 6 toh. Jam 6 pagi kawan Warasika, dari pantauan di lapangan di sekitar TPA Jatibarang Kota Semarang, saat ini masih ada 7 armada damkar yang didatangkan dari sejumlah pos untuk mempercepat penanganan dan pergerakan armada dilakukan secara berulang terus untuk mendapatkan sumber air. Sementara penyekatan turut dilakukan agar kobaran api tidak semakin meluas di bagian TPA Jatibarang. Kobaran api dilaporkan terlihat dari beberapa lokasi di wilayah Kota Semarang bagian barat, terutama hingga kawasan Kelurahan Sampangan, Kecamatan Gajah Mungkur dan sekitarnya. Besarnya kobaran membuat penanganan dipusatkan pada upaya pemadaman sekaligus pembatasan area terbakar. Saat ini dari Damkar Kota Semarang masih terus melakukan penelusuran dan diketahui api pertama kali muncul di zona 1 TPA Jatibarang. Kemudian api meluas hingga ke zona 2, zona 3 dan luasan lahan yang terdampak sampai dengan keterangan 1 jam yang lalu masih dalam proses pendataan petugas. Penyekatan dilakukan di area kobaran api di sekitar TPA Jatibarang Kota Semarang agar tidak merembet ke area yang lainnya. Langkah tersebut dilakukan bersamaan dengan penyiraman yang terus dilakukan sampai saat ini untuk menekan titik-titik api yang masih membakar timbunan sampah di kawasan TPA Jatibarang. Penyebab munculnya kembali titik api TPA Jatibarang belum diketahui. Petugas sampai dengan rilis 1 jam yang lalu masih melakukan penanganan di lokasi. Sementara kebakaran tersebut juga turut menjadi perhatian warga justru malahan yang berada di lokasi sekitar kawasan. Ya, contohnya kayak videonya Pak Resep Afritia tadi kan. Banyak motor-motor yang malah berhenti untuk nginguk.
1: Menonton.
0: Sampai dengan saat ini, Damkar Kota Semarang masih memprioritaskan pemadaman dan penyekatan agar api tidak menjalar semakin luas di area TPA Jatibarang Kota Semarang. Pendataan terhadap luas area yang terbakar serta penyebab munculnya api masih terus menunggu hasil penanganan dan pemeriksaan di lapangan. Itu kawan, kejadian pagi hari ini yang ramai sekali jadi sorotan dan juga atensi kawan-kawan pengguna jalan semua. Bukan karena kemacetan ya sekali lagi, tapi karena kondisi
1: asap.
0: Dan juga cuaca. Ini kalau menarik dari kalimatnya Pak Margono adalah berasa di Palangkaraya, Sari.
1: Di kebakaran hutan di sana.
0: Yang istilahnya apa ya? Beberapa waktu lalu bahkan sampai dengan sekarang masih terjadi di Kalimantan, ya kabut asapnya.
1: Masih ada sisa-sisa ya.
0: Yes, betul sekali. Nah, kali ini terasa ya, bukan di Kalimantan tapi di Kota Semarang. Ini tadi Pak Margono perjalanan dari Tol Kaliwungu ya, dari eksit Tol Kaliwungu Kendal, juga informasinya juga terdampak asap
1: cukup lumayan,
0: lumayan dan baunya nggak sedap.
1: Sangit.
2: Kelana Kota, Rasika.
0: Pak Catur, Wahyudi, Om Yuda, Om Jamal, tolong disebarkan infonya ya. Saya itu kehilangan kunci kontak dan STNK motor jenis Vario atas nama Catur Wahyudi. Tadi malam dari sekitar perumahan Sumbo, Ungaran sampai SPBU Asmara Jalan Ahmad Yani, Ungaran. Sekitar jam 20.30 sampai jam 21.00. Bila ada yang menemukan tolong hubungi ya, bisa menghubungi Rasika, nanti ada jasa baiknya, terima kasih. Nggih, matur suwun Pak Catur Wahyudi, kita sebarkan ke banyak grup-grup ya. Ya, siapa tahu ada yang menemukan ya kan di sepanjang area ini ya, area Jalan Ahmad Yani Ungaran dari Perumahan Sumbo sampai dengan SPBU Jalan Ahmad Yani Ungaran Kabupaten Semarang. Matur suwun Pak Catur. Pak David memberikan foto, ini dia truk yang mogok di Jalan Arterio Sudarso depan Nasima ya, yang arah timur atau arah pelabuhan. Sementara merambatnya masih pendek saja, betul. Lalu ada Pak Afid. Pak Afid ngasih informasi pertigaan berjajar 3 Meteseh, Kota Semarang padat ya. Di tanjakan Sigar Bencah Jalan Imam Suparto itu ada mobil tidak kuat nanjak, tapi untungnya masih lancar.
1: Di sisi paling kiri ya, di bahu jalan.
0: Yes, Bu Nini Erowati ini saya meh perjalanan jauh iki bong. Maksud Mas Jamal, aku loh nganter anakku iso sambat. Rasika kok koyo siaran ulang ya, yang kirim atensi sampai anakku hafal. Oke, lihat segmen 1 tuh kan kita sudah hafal itu orang-orangnya kan, dan rute-rute nih. Biar terinfo aja, dulu ya. Betul. Pak Angga Jiraya, selamat pagi. Ini sudah sampai sekitar SCI Salatiga ya. Tersendat? ramai sekali di kawasan SCI Solo 3 nih. Jam 7 tepat lagi puncak-puncaknya dan ramai-ramainya. Selain puncak ramai di sekitar SCI Solo 3, pasti juga puncak di Formosa nih. Ada siapa di Formosa?
1: Pandono mesti nih. Halo.
3: Halo, selamat pagi Mas Yuda, Bang Jamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kembali menginfokan perjalanan dari Semarang menuju Gubuk atau jalur Middle East, jalur Timur Tengah ya. Untuk perjalanan lancar pol Mas Yuda, Bang Jamal, tidak ada kendala, alhamdulillah. Ini udah sampai depan Formosa juga lancar-lancar saja. Kabut tadi sayangnya memang di ngalian Mas Yuda, Bang Jamal, baru kelihatan kayak kabut gitu. Ternyata asap, saya juga taunya baru dari radio Rasika. Walaupun saat tadi di tol mau gesek buka jendela itu terasa baunya juga. Tapi memang belum sempat saya videokan, saya pikir kabut. Untung belum saya posting dari status WA.
1: Padahal itu kabut.
0: Lah enggak mambu, Pak.
4: Masuk sampai pantura mangkang asapnya.
3: Demikian informasinya Mas Yuda, Bang Jamal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Lusuk ceritane, Pak. Lah makanya tadi kemudian aku langsung disclaimer ya kan. Iki kabut yang Anda laporkan iki kabut asap tenan mambu apa? Karena apa? Pagi. Lagi langsung ada cerita dari Pak Dono ki.
1: Ya, tapi enggak apa-apa kalau untuk status kan enggak bau.
0: Maksudnya?
1: Ya kan cuman gambar.
0: Ya cuma gambar kan, tapi Pak Dono Nugroho nulisnya Pak kabut pagi, betapa indahnya dan cantiknya pagi hari.
1: Jebul kebakaran.
0: Dengan kabut. Lah nek semene kebakaran ya langsung digrutuk wong oke.
1: Iya. Iya ya, ternyata dari jati barang ya, Pak ya.
0: Lah Pak Dono ki waktu buka jendela waktu mau tap ini po enggak mambu po Pak Dono.
1: Lagian kan rumahnya daerah sana kan memang sering dilewati ya, Pak ya.
0: Maksudnya
1: di daerahnya Pak Dono kan sering dilewati kabut kalau jadi barang pas ada kebakaran kan lewat situ kabutnya. Asapnya gitu ya.
0: Lah masalahnya tadi di sekitar jati barangnya itu malah padang jati barang untung Suropatinya.
1: Iya ya. Jadi kabutnya itu arahnya ke barat sama ke utara.
0: Pertanyaanku ngene wes, Bukit Semarang Baru kok buka kabuten enggak? Siapa yang sudah ngasih info Bukit Semarang Baru? Siapa? Dari klaster apalah gitu atau dari Semarang, restoran ya, apalah gitu di Bukit Semarang Baru?
1: Atau Bun ini gimana nih darahnya Bun ini?
0: Bun ini sekarang sudah tinggal di Ngalian.
1: Jadi bawah ya.
0: Bu Diah Novi.
5: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal. Selamat pagi, sehat selalu untuk kita semua. Mohon infonya Mas untuk perjalanan dari Kendal ke Semarang, terus dilanjutkan ke Ungaran, apakah lalinya lancar atau ada ketersendatan Mas? Matur suwun.
1: Nah, turun untuk arah Semarangnya pagi hari ini masih lancar sih.
5: Info Mas Yuda, Bung Jamal, perjalanan saya sampai KIW. Asap dari proses kebakaran di tempat pembuangan sampah ya di Jatibarang sudah sampai nih. Di sini juga banyak sekali sebenarnya, tadi saya perjalanan sampai Merangsong pun juga sudah kerasa kayak berkabut seperti itu. Cuma ini di daerah sini KIW itu lebih banyak asapnya. Untuk perjalanan dari Kendal lancar kedua arahnya. Matur suwun.
1: Matur suwun.
0: Terbukti berarti kelancaran laporan dari kawan-kawan Rasika ya. Matur suwun. Lah ini namanya Bu Diah Novi kok lah ternyata cowok nih. Nyun sewu. Nah ini sudah banyak info nih dari kawasan Bukit Semarang Baru. Kalau katanya Bu Intan Kinjaya, sekolah anak saya kan di Al-Azhar Bukit Semarang Baru. Berkabut pagi ini.
1: Tetap dilewati kabutnya.
0: Kabutnya kabut asap toh Bu Intan. Itu ya, yang sangit toh Bu Intan. Kok tengik. Tapi ada tengiknya nggak sih? Pasti. Sampah seluas 12 hektar loh, say.
1: Dan yang terbakar kebanyakan plastik. Plastik tuh baunya mesti kayak gitu.
0: Makanya, Pak Lasif ini ngasih foto. Nah ini situasi di Bukit Semarang Baru. Oh ya tetap.
1: Lumayan kelihatan.
0: Lumayan kabuten ya.
1: Di depan sana tuh kelihatan.
0: Oh ya wes kalau gitu ini kawan Rasika ya. Fotonya Pak Lasif dari sekitar Bukit Semarang Baru. Ini di sekitar depan Boulevard Jalan Utama. itu terpantau ya berasap. Cuma kalau bicara kepekatan, tidak sepekat yang di Tol Krapyak atau di kawasan industri Candi tadi, ya nggak sih? Masih jarak pandangnya ya, jarak pandangnya masih terasa
1: kayak kabut pagi ya Pak Dono ya.
0: Betul ya, katanya Pak Lasif. Nah, terus lo nih kalau katanya Bu Intan ya asap-asap sangit gitu.
1: Iya, asap sampah gitu.
0: Pak Isnan ngasih info saran untuk pakai masker yang bepergian ya di sekitar Bukit Semarang Baru, Ngalian dan sekitarnya.
6: Assalamualaikum, selamat pagi Mas Yuda, Bang Jamal dan kawan-kawan.
1: Assalamualaikum.
6: Ini aku dari kawasan BSP ya, mulai cerah. Sepertinya pagi ini kawasan kota BSP berasap ya, sedikit berkabut kok berasap. Perjalanan lancar dari Midjen tadi cenderung tidak ada antrian, los, aman. Demikian, terima kasih.
1: Terima kasih.
6: Assalamualaikum, update Mas di turunan Silayur. Tadi saya tengok timur itu kabutnya lumayan tebel ya Mas. Ini sampai bawah kan kelihatan. Sebelah timur mungkin kelihatan Mas. Tuh. Dan coba saya buka kaca sedikit sebentar tadi. Bau lumayan terasa ya Mas. Terus saya tutup lagi. Kayaknya efek yang tadi malam apakah betul? Demikian, terima kasih.
0: Oke, nah gimana hasil tes membuka jendelanya Pak?
7: Oke Mas, update di TL Jerakah sisi kiri ya, yang mengarah ke utara. Itu ada truk yang trouble, sudah ada rambu-rambu internasional. Cuma sepertinya belum ada penanganan. Demikian, terima kasih.
1: Masih ada, sudah ada rambu-rambunya ya, berupa daun-daun. Dan
0: yuk kita geser dulu ya, kita geser dulu, sudah asap-asapnya sudah, itu informasi cukup ya Kang Waraska, kita geser dulu ke jalur yang lain. Ada Pak Adito Reto.
8: Kira si FM, Om Jamal Masjid, apa kabar hari ini? Cuaca hari ini sangat cerah sekali. Saya perjalanan dari perumahan Pesona Alam Pringsari ini sampai dengan Karangjati di Lampu Merah Polsek Bergas itu lalusnya seperti biasa ramai lancar, banyak karyawan pabrik yang apa ke arah Pringapus dan juga anak-anak sekolah, karena juga banyak sekolah di sekitar sekitaran Pringapus. Untuk lalu lintasnya di Lampu Merah juga cukup padat ini. Itu aja, terima kasih.
1: Terima kasih.
8: Ya Om Jamal Mas Yuda, kalau kita mau ke arah masuk ke Karangrejo Banyumani, itu lebih baik atau lebih safety-nya itu masuk aja ke terminal Banyumani dulu, ikuti Lampu Merah, terus yang dari selatan atau dari arah Ungaran juga dipantau juga Lampu Merahnya, jika sudah berlalu merah, jangan langsung nyebrang, itu harus dipastikan dulu dari arah atas itu, karena kalau begitu langsung merah, biasanya kalau langsung merah itu dari atas tuh kendaraan juga kencang-kencang, itu masih adalah dipastikan aja untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Saya dari dulu, dari zaman sekolah sampai dengan sekarang, kalau mau ke arah Banyumani, ke arah apa Jalan Karangrejo Raya, pasti saya masuk ke terminal dulu, lebih safe. Begitu aja, terima kasih.
1: Terima kasih. Kayak aku takut.
0: Kau Wendy?
9: Selamat pagi pun, selamat pagi Bang Jamal. Arteri
1: pagi
9: Yusdar saya setelah Nasima ada truk mata as, tapi masih terpantau lancar. Ya, setelah apa sebelum ya? Oh sebelum. Ini SMA Nasimanya di sini boleh. Oke.
0: Okay.
9: Arah ke Madukoro ya, dari Puri Anjas dari Telbar.
10: In 200 meters, keep right.
9: Dari Cakrawala. Terima kasih.
0: Masih lancar tetapi informasinya, kita dapat informasi 2 truk mogok ya sejak jam 6 tadi. Satu di sekitaran Krapyak, Ngawarasika, itu ada truk mogok di jalur arah menuju ke Kali Banteng. Lalu yang kedua di
1: depan Nasima.
0: Depan SMA Nasima di Jalan Arteri Yos Sudarso yang arah menuju pelabuhan Tanjung Mas Kota Semarang. Tapi kedua titik truk mogok tersebut situasinya masih lancar, masih baik ya Bung ya.
1: Dan belum ada kabar-kabar lagi lanjutannya, berarti kita hitung masih lancar.
0: Yes. Pak Joko Kawianto.
1: Pagi Pak Jika.
11: Selamat pagi Bung Jamal, Mas Yuda, Kawarasika. Kedung Mundur Raya hari ini padat, terutama di sekitar BCA sampai masjid
1: Batamu.
11: Karena ada pas tadi ada mobil yang parkir. Selanjutnya lancar. Matur suwun.
0: Oke. Mantap sekali, lancar.
11: Bung Jemal pagi ini mau coba it mulai dari TL. Jadi sedikiter sendat.
1: Supriyadi ya.
0: Oke, mantap. Guys, ini mohon maaf bukan dari Rasika ya, tapi dari videonya Pak Joko yang memang kayaknya
1: suara motornya dua tak.
11: Di bawah jembatan tol tidak ada mobil parkir, truk parkir
1: dan tidak ada petugas ya.
11: Tidak ada, matur suwun.
0: Oke, sip. Thank you so much Pak Joko Kawianto. Informasinya Pak Mamat Lubis.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal, kawan-kawan Rika sekalian. Pagi ini melintas tadi dari Kaligawe untuk Tercipto hingga di kawasan Pandanaran Simpang 5 masih ramai lancar. Begitu juga dengan di Jalan Sultan Agung, kedua arahnya ramai padat, khususnya di yang ke arah kota. Padat saja, tidak ada kendala apapun. Untuk cuaca cerah, kabut tipis-tipis putih, itu saja yang terlihat, tapi tidak terbaui karena di dalam kendaraan. Begitu Mas Yuda, matur. Bung Jamal, matur suwun.
0: Matur suwun Pak Mamat Lubis.
13: Ini asap bukan karena dikarenakan dari TPA Mas ya.
1: Karena bis
13: ini. Ini bis ini. Kosikomo merah. Citayo merah. Sono.
0: Kamu lebih milih ketemu sama cumi-cumi darat bus yang ngabluk gini atau asap yang ada di sekitar Semarang sisi barat?
1: Enggak sama-sama apek,
0: sama-sama megah ya,
1: sama-sama hok.
0: Oke,
1: betul betul bernapas.
0: Ini Pak Mamat Lubis itu kan laporannya tadi masih seputar asap terus kan di wilayah ini Semarang di barat. Nah ini Pak Mamat Lubis tindakan dari Semarang Timur kan Kawah Rasika, ketemunya asap tapi bukan asap kebakaran TPA Jatibarang, tapi kebakaran tapi asap dari cumi-cumi darat si merah ya Kawah Rasika, asapnya ireng jelundeng ini
1: bayang kita
0: ya. Nah, ya kilo anak sekolah di belakangnya persis kilo kok ya betah ya.
1: Nah napas nih,
0: aku pernah tahu naik ojek biasa atau naik semua naik ojek online kan mesti cok daun nyurun-nyurun gitu di Jalan Setiabudi. Iki neng buri bis wae. Neng buri Trans Semarang wae langsung sampai tak geblak-geblak. Pak geser aja ning kene, aja ning kene blak-blak. Mas kenapa? Mas kenapa ngono-ngono wae iki? Itu knalpotnya jangan di belakang knalpot tak geser aja gitu. Iya kita tapi jek nganan wae, jek ngintil bis wae.
1: Wah, baunya.
0: Makane
1: belakang knalpot bis merah sama di belakang truk ayam. Aduh.
0: Terusan Pak Mamat Lubis farmasinya.
1: Bayang ketok ya Arab hek.
0: Pak Wahyu.
14: Sudah selamat pagi Bung Jamal.
1: Aduh.
14: Pagi ini tidak melintas ya. Cukup menyapa sajalah dari kantor. Jangan lupa sarapan Mas.
1: Oh iya.
14: Sambil mendengarkan.
1: Enak-enakan.
14: Radio Rasik. Sekian, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih. Enak. Cepat ke sekretaris tong ini ki.
1: Ini yang namanya jangan sego, jangan rames ya.
0: Ki pare ini kau ini enak sih.
1: Campurannya.
0: Kau ini pare ini ora iki sih. Apa ora pahit? Sedep gitu kok ini.
1: Sangit gitu ya.
0: Cok ya, ya ora sangit tau ya.
1: Kan kena asap kebakaran.
0: Cok, nek soal makanan ya ora sangit. Smoky, you know.
1: Iya, smoky. Nah. And oily.
0: Pak, kok ini parene enak deh, Pak. Nek saka bentuk dan tekstur masakannya.
1: Kayaknya ada ininya juga ya. Udang nyam.
0: Teri deh iki koyone.
1: Kayaknya
0: teri ya Pak
1: enak,
0: ya.
1: Enak pokoknya.
0: Ih, teri sambel sama pare.
1: Nasinya sampai ora ketok segone.
0: Lah iya makane.
1: Okay,
0: sampai ora ketok segone. Pak Rizky Sapta sudah sampai mana?
15: 6 lebih 52 menit masuk di jembatan Tanggulangin ya Bun. Lalin masih sama, ramai lancar dan masih jalan tidak lebih dari 40 km per jam Bun. Untuk anginnya tadi saya melintas memang mengarah ke barat Bun.
0: Oke, baik matur suwun informasi lalu lintasnya dari Semarang sudah sampai kawasan Timur sana. Lancar ya Kawah Rasika, Demak Kudus tidak ada kendala hambatan, berarti kita mau buka informasi jalannya dulu. Sudah ada yang berbagi info, Pak Udin.
16: Pagi Mas Yuda, Bung Jamal.
1: Selamat pagi Pak Udin.
16: Pagi ini sudah melintas di area Kota Semarang. Terlihat lalu lintas semuanya ramai sekali dan masih lancar. Untuk yang upacara itu bukan ASN aja Bang, pegawai-pegawai juga pada upacara, pegawai Bang.
0: Ya Bang BUMN toh. Iya iya. BUMN kan yo negeri toh.
1: Pegawai Bang BUMN. Iya.
0: Pak Didik Sigit Setiawan.
17: Mas Yuda, Mas Jamal sampai dengan Budak Payung lancar ya.
0: Oke. Okay.
17: Di jam 7 karena sudah pada mulai upacara jadi dalane wis lancar maneh.
0: Oke. Okay. Pak Wiwi Haryatno.
18: Mas Yuda, Mas Jamal, selamat pagi. Bapak Ibu semuanya. Hari Kamis, Mas, jam 7 menginformasikan dari seputaran Simpang Berjajar 3. Simpang Berjajar 3 dari Meteseh arah ke Tembalang ada sedikit ketersendatan, Mas. Hanya antrian saja, antrian yang dari arah Meteseh sekitar 200 meter. Hanya antrian saja, Mas. Selebihnya ke Sigar Bencah juga lancar, cuaca cerah. Mohon ibu Mas, perjalanan ke Karanganyar Solo, apakah ada info ketersendatan?
0: Wah, Karanganyar.
18: Matur suwun.
0: Nah, sementara tadi di depan masih lancar ya. Tuh Pak Didik sudah sampai Bawen lancar jalur arteri. Terus tadi Pak Sopo ya yang sudah sampai KIC ya? KIC, SCI. Pak Angga.
1: Masih lancar sampai Salatiga,
0: betul. Lancar, Pak. Sementara untuk jalur arteri yang bisa kita pantau Semarang Solo Tigonya nggih Pak Wiwi lancar. Ya, apalagi Pak Wili lewat tol ya, lancar. Aja, saat ini di tol Semarang Solo cuma ada satu saja notch yaitu rehabilitasi jembatan Berkala di jembatan Banyumanik 1 dan juga jembatan Gedawang Ngawarasiga tapi dampak lalu lintasnya masih mengalir saja.
1: Dekat-dekat sini, Pak.
0: Betul sekali. Pak Edi Sasmito juga sudah tindakan dari Demak Bintoro. Assalamualaikum Mas Yudma Jamal. Dari Demak Bintoro ini sudah sampai Grapyak Jerakah, suasana lalu lintasnya ramai lancar. Nih Mas, aku bandingkan dengan video kemarin saya perjalanan ke Lawu. Situasinya hampir sama, cuma bedanya kalau kemarin waktu di Lawu itu berkabut karena kabut pagi dan kabut area alam. Tapi kalau pagi ini melintas sampai dengan Jerakah Grapyak sampai kawasan industri Wijaya Kusuma kabut.
1: Kebakaran
0: TPA Jati Barang. Ini Pak Edi Sasmito dari Demak ki laporannya yuk, cuma kabut di sekitar Semarang Barat ya guys. Tanda bahwa lalu lintasnya
1: lancar.
0: Matur suwun Pak Edi Sasmito, Pak Diki Harmanto.
19: Halo, selamat pagi kawan Rasika, pagi Mas Yuda, pagi juga Om pagi. Jamal. Laporkan perjalanan dari Kudus menuju Semarang. Pukul 7.20 menit sudah sampai batas Demak Semarang ya. Tadi di area S depan PT HIT dan ke sana lagi ke arah timur. Lalinnya lancar, genangannya nihil ya. Suasana sudah terang. Mungkin seperti itu. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Diki Harmanto laporannya. Wah, senang banget aku laporannya ya, masih baik dan ramai lancar secara umum terutama di jalur-jalur pantura ya Kawarasika. Pantura yang sering Anda tanyakan kondisinya masih baik. Selain Pak Diki Harmanto juga Pak Andika sudah memberi info satu kalimat Semarang Jeporo
1: lancar.
0: Lancar. Bukan lancar saja tapi lancar sekali.
1: Lancar sekali. Sekali jalan tetap
0: sekali
1: lancar.
0: Sekali jalan tetap lancar. Mantaplah kalau begitu. Ini Pak Adi Nugroho juga sudah sampai di Universitas Diponegoro untuk
1: upacara.
0: Upacara. Ya, Pak Parsito ya sama lah kalau gitu. Ngantar Pak Parsito ibu, sudah sampai Universitas ibu. Diponegoro juga toh?
1: Sudah balik ini mesti ini.
0: Iya makanya. Nah ini membantu pertanyaannya Pak Wibi Haryatno tadi. Ini ada Pak Rizky Septa Al-Fajar.
1: Sampai di mana Pak Rizky?
0: Ini Pak Rizky Septa tapi mengcopy laporannya Pak Dino. Soalnya Pak Dino ke arah Boyolali. Lancar infonya. Gitu. Ya wis, nanti kita lanjutkan lagi ya. Perjalanan di Kelana Kota masih ada waktu panjang sampai nanti jam 9 pagi. Kita update lagi setelah pariwara yang satu ini tetap di Kelana Kota.
20: Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal dan Rasika Pekalongan.
21: Selesai juga cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
22: Ibu, Ade, Ayah pulang.
23: Ye, Ayah pulang.
21: Ayah.
2: Wah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
4: Iya, kotor.
2: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
22: Aduh iya, maaf deh Bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
2: Untung Ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma Rp4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
22: Ih, Ibu tahu aja sih. Indis ekonomi kan harus hemat.
2: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
23: Lebih hemat.
2: Eh, bentar deh. Apa sih 321 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
24: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
2: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
24: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
25: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
26: Kaula muda, lagi bingung mau beli mobil, tapi nggak tahu harus mulai dari mana. Udah test drive, tapi masih belum nemu pilihan. Tenang aja, Gia Semarang 2026 punya solusinya. Hadir kembali 30 September sampai 4 Oktober 2026 di Muladi Dome Undip. Ini bukan sekedar pameran otomotif biasa, tapi pameran otomotif terbesar di Jawa Tengah. Di Gia Semarang 2026, lo bisa lihat langsung deretan mobil terbaru yang sebelumnya hadir di Gias 2026 Ice BSD City. Mau test drive? Bisa banget! Rasain langsung kenyamanan dan performa mobil pilihan lo. Plus, ada promo spesial, diskon menarik, dan cicilan ringan. Jadi, save the date. 30 September sampai 4 Oktober 2026 di Muladi Dome Undip. Ajak teman dan keluarga dan follow @gias_semarang untuk info terbaru. Gias Semarang 2026, see you there.
27: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
28: Mau tea juice, mau.
27: Tenang.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi.
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo dan K Radio Jember.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Galang Sanubari. Antrian kendaraan menuju pelabuhan ASDP Ketapang Banyuwangi mulai mengalami penurunan. Hingga Rabu 30 September 2026, ekor antrian kendaraan tercatat sekitar 4,3 km dan berada di kawasan Darulaut sebelah selatan Jembatan Timbang. Kanit Urjawali Satlantas Polresta Banyuwangi Ibda Rudiwi Cahyono mengatakan antrian saat ini masih didominasi kendaraan besar pengangkut logistik, khususnya truk dengan kapasitas 30 ton ke atas. Volume kendaraan biasanya mulai mengalami peningkatan pada sore hari, utamanya sekitar pukul 3 sore waktu Indonesia Barat.
2: Selamat pagi, bersama Radio Bahasa FM Situbondo, saya Bobby Ramadan. Lampu penerangan jalan umum PJU di sepanjang Pantura yang tidak berfungsi mendapat tanggapan dari Komisi 3 DPRD Kabupaten Situbondo. Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Situbondo Arifin bilang, minimnya anggaran pemeliharaan PJU menjadi alasan utama sehingga banyak lampu penerangan jalan umum tidak berfungsi. Anggaran pemeliharaan sepanjang tahun sebesar sekitar 800 juta rupiah. Jumlah tersebut dinilai jauh dari kebutuhan pemeliharaan. Sebab idealnya kawan, anggaran pemeliharaan itu sekitar 5 miliar rupiah. Menurut Arifin lagi, anggaran tersebut harus ditambah, baik melalui perubahan APBD yang saat ini tengah dibahas, maupun pada APBD induk yang belum disahkan, agar penerangan jalan umum bisa dirasakan manfaatnya kembali oleh pengguna jalan.
3: Kawan, membawa kabar dari K Radio Jember. Kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Kabupaten Jember mencapai 2.893 kasus hingga minggu ke-37. Dari jumlah tersebut, 566 pasien menjalani perawatan inap di rumah sakit dan puskesmas. Peningkatan kasus terjadi dalam 3 pekan terakhir yang dipengaruhi antara lain perubahan cuaca, paparan asap, polusi, debu, serta penularan antar individu. Namun, Bupati Jember Muhammad Fawaid menyebut jumlah pasien dalam beberapa hari terakhir mulai menurun, terutama di rumah sakit pemerintah dan sejumlah puskesmas. Masyarakat diimbau tetap menjaga kesehatan, menggunakan masker saat mengalami flu, serta menerapkan etika batuk dan rajin mencuci tangan. Warga juga diminta segera memeriksakan diri jika mengalami sesak napas, demam tinggi, atau kondisi yang memburuk.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Secara umum arus lalu lintas lancar Kawarasik ya, tidak ada lokasi yang perlu dihindari. Cuma memang atensinya wah luar biasa sekali ini laporan dari kawan Kawarasik terutama yang melaporkan seputar asap, seputar kondisi apa kondisi di area Semarang Kota sisi barat Kawarasik. Banyak sekali ya, ada yang terpantau di rata kayaknya ya kalau kita buka informasinya dari wilayah Semarang sisi barat Kawarasik, kita urutkan dari Kali Banteng, kemudian juga dari kawasan Jalan Abdurrahman Saleh, lalu dari kawasan Jerakah, Krapyak, Ngalian, kemudian juga Bukit Semarang Baru, bahkan hingga jalan kawasan Industri Wijaya Kusuma, hingga Kaliwungu. Bahkan tadi ada Pak Salman yang ngasih informasi, efek kebakaran asap TPA Jatibarang itu sampai ke area PT Asia Pacific Fibers di kawasan Kaliwungu Kendal, karena baunya bau sangit, katanya Pak Salman. Jadi di wilayah kota Semarang sisi barat ya, dari Kali Banteng menuju arah barat, terus istilahnya di koridor Jalan Siliwangi dan Pantura Wali Songo sampai dengan Ngalian Bukit Semarang Baru hingga ke arah timur, arah ke barat hingga Mangkang dan Kaliwungu, itu juga terasa Kawarasik ke asapnya. Bu Tati juga, aku bangun pagi tuh tadi bingung kok ada bau daging gosong, apakah ada kabel atau masakan gosong, pikiran saya sudah elek, apa tetangga lupa masaknya gosong. Saya langsung cari suami waktu bangun tidur sembari bilang tolong cari induk colokan listrik apakah ada yang konslet. Lihat kotor dan asap tebal, ternyata bau dari TPA Jatibarang yang terbakar semalam ya Kawarasika. Itu infonya, tapi lalu lintasnya sementara masih baik semuanya, lancar saja. Tidak ada lokasi yang perlu dihindari adalah indikator lalu lintas di Kelana Kota pagi dengan jawaban baik dan kondusif. Bahkan sekelas kali gawe ya, yang Anda tanyakan benmenit kolakali gawe itu kan Kawarasika, ya kemacetan ada, cuma kadarnya masih baik kondusif saja secara waktu dan juga jarak dan kepadatan di kawasan kali gawe, baik itu kali gawe rel, kali gawe kubro, ataupun kali gawe yang sisi Terboyo Unisula. Terus tadi ada beberapa laporan truk mogok di sekitar pertigaan Jerakah, pertigaan Krapyak yang arah Kali Banteng, itu juga dampaknya lalu lintasnya masih lancar. Truk mogok ada satu lagi di sekitar Jalan Arterio Sudarso depan SMA Nasima arah pelabuhan, tapi masih lancar juga.

0: Jangan main-main sama lagu-lagu side B Kamar Rasika ya. Ternyata dari sejak kemarin Senin sampai dengan sekarang nih, akhirnya juga lagu side B loh. Tapi enaknya koyong ini guys.
1: Ini terkenal, kalau ini terkenal banget.
0: Oh, side B tapi terkenal.
1: Iya, dari Mus Mujiono nih.
0: Oh, Utalik Mahwa.
1: Utalik Mahwa ini terkenal ini, Akira.
0: Oh,
1: lagunya terkenal waktu itu.
0: Oke.
1: Side B tapi terkenal banget.
0: Lagu side B tapi terkenal. Oh ya wes, kalau gitu berarti zaman dulu tuh jangan sepelekan lagu-lagu side B ya, kalau bisa dibilang.
1: Ya cukup merajai dulu lagu ini.
0: Iya, maksudnya lagu ini. Tapi secara umum kan jangan sepelekan lagu-lagu di side B gitu loh.
1: Tidak
0: ternyata.
1: Tidak semua
0: lagu
1: tidak
0: side
1: semua
0: B.
1: Yang side B itu lagu nomor 2.
0: Lagu lemes.
1: Lagu yang dibuat memang khusus terkenal, tapi kebetulan pas penempatannya yang set A sudah full, yang set B.
0: Oh gitu. Oke, kalau gitu kita lanjutkan lagi perjalanan bersama Kelana Kota pagi hari ini. Sebenarnya tuh tidak yang in a whole kota Semarang tuh enggak sedramatis itu kok Kamar Rasika. Cuma memang ya atensinya pagi ini cukup banyak sekali ya Bung Jamal ya.
1: Ya betul. Enggak semuanya sih. Tapi baunya sangitnya tuh tetap sampai di mana-mana ya. Sampai di sana, di sini, untuk yang lewat itu tetap mambu, agak mambu sangit.
0: Iya, terutama di Semarang kota sisi barat aja kan. Maksudnya enggak sih bener-bener sekota Semarang gitu loh, Joan kan.
1: Enggak, apalagi dari, yang sisi timur dan tengah enggak kelihatan.
0: Bayangannya itu kan ini Kamar Rasika kok juga langsung ada pertanyaan di daerah sini ada asap enggak, daerah sini ada asap, kok langsung pertanyaan gitu kayak ngono gitu loh. Berarti menandakan kalau image-nya itu akan medeni asapnya enggak kok Kamar Rasika.
1: Kalau boleh Anda ketahui, pagi hari itu biasanya asap itu ke sisi ke arah laut, jadi angin itu bertiup dari lereng perbukitan ke arah laut, jadi ke sisi utara dan agak ke barat gitu aja.
0: Itu paten alam.
1: Iya, karena angin bertiup dari darat di pagi hari, angin bertiup dari pegunungan ke arah lautan, sedangkan di malam hari angin bertiup dari laut ke daratan. Itu kan dulu sering kita pelajari ketika pelajaran geografi dulu ya, waktu SD. Jadi kalau pagi sampai dengan siang hari nanti, ini angin akan bertiup dari daratan ke lautan. Jadi dari arah lereng-lereng pegunungan, termasuk di arah dari arah apa TPA Jatibarang ke arah laut, jadi ke arah utara.
0: Oke. Oh, berarti sudah utara. Ini sudah memang ritmenya pagi itu angin selalu ke
1: ritmenya
0: utara.
1: Ritmenya di siang hari ke arah utara, ke arah laut.
0: Pokoknya. I see.
1: Di mana laut ya, dia akan mengarah ke arah lautan.
0: Cuma kalau aku lihat dari videonya kawan-kawan tadi, ada Pak Dedi, ada Koh Wendy, kemudian juga ada kawan-kawan yang di Arterio Sudarso, kok malah jernih-jernih aja itu di Arterio Sudarsonya.
1: Nah, belum, mungkin belum sampai sana atau kelewatan.
0: Atau lautnya karena laut yang ke Graha Padma ke belakang itu po, KIB ke belakang itu lautnya ke sana.
1: Luas ya, area yang harus dilewati itu luas, mungkin salah satu daerah enggak kelewatan juga bisa, karena kan yang terpapar kebakaran itu kan tidak seluas sama dengan pantainya yang ada di utara. Mungkin ada yang kelewatan, ada yang abaikan atau dilalah tidak terlewati oleh asap itu kan bisa juga, karena luasnya medan area yang harus pantai di Semarang kan juga mulai dari sisi barat sana sampai sisi timur.
0: Lah iya, bayanganku nek arah utara kota Semarang yo Arterio Sudarso pelabuhan kan, nah makane rute asap TPA Jatibarang ini juga ke laut, tapi lewate Graha Padma, KIB kan, buri KIB, buri Graha Padma kan laut kan.
1: Iya, bisa juga ke arah
0: ora sing sisi utara-utara yang pelabuhan atau Arterio Sudarso gitu loh, karena Arterio Sudarso kenceling-kenceling aja kan.
1: Tetap resik gitu ya, enggak kelewatan.
0: Ini Bu Gemintang Rahma tadi bilangnya, saya di Perumnas Mangkang, Kota Semarang, deket aksi tol Kaliwungu juga sangit tok mas, sejak jam 6 pagi tadi. Saya ngantar anak sekolah, deket rumah juga masih tercium korden jendelaku, ya melu sangit.
1: Kena angin, kena kebulnya ya Bu ya, kena keloknya.
0: Ini katanya Pak Yoyo juga, malam itu angin darat, kalau siang angin laut, angin darat pegunungan arah laut, angin laut dari laut ke daratan. Sip. Pak Yuhan.
2: Mas Yud, Mas Jamal. Di daerah Graha Padma juga nih, gelap, asapnya, baunya

0: agak parah ini.
1: Oke, okay. Nah ini kayaknya perlu disampaikan baunya juga sih, takutnya kita mendeskripsikan itu kabut apa itu asap ya, apa itu asap tapi ternyata bukan kabut kebakaran. Itu kabut tapi bukan asap kebakaran, takutnya asap pagi hari yang indah ya, gitu. Iya, Bu Nini Herawati, aku juga barusan ngempel di Taman Pelangi aman. Taman Pelangi Bukit Semarang Baru, saya barusan nyapu dan ngempel di sana, jarine Bu Nini.
2: Hayo, kebakaran ini iki kan aku kan yo merasa dirugikan. Lagi meh pasang plang rumah dijual di PSB. Ono kabut asap, sesuk uang iseng meh tuku nawani gitu, misalnya nawani gitu, oh enggak pun enggak jadi beli
1: lagi kabut
2: karena dilewati kabut asap dari TPA jadi barang. Ngene iki terus minta ganti rugi ini ke siapa aja Mas Yuda Bung Jamal? Coba info.
1: Coba Bung, piye Bung nek ngono kuwi Bung?
3: Ya jangan dijual lah.
1: Enggak, nek menurutku tetap dengan menjual nama Bukit Semarang Baru tetap kalah sih. Nah. Ya kan toh juga kan dalam tanda petik kejadian. Nah, betul. Tidak yang kejadian rutin ngoten Rabu ini
3: atau 5 tahun sekali enggak mesti.
1: Betul sekali, ini tetap tinggi lah ya. Ada nama Bukit Semarang Baru kok di situ, tenang aja Bu Nini ya, aja sedih. Tetap laku kok pasti.
3: Dicat sing apik ya.
1: Bu Jamal atau yang mau beli? Ya, 2 miliar.
3: Nanti saya lihat ya dulu.

0: Yuk kita geser dulu ke Jawa Timur, Kamarasika, di mana salah satu influencer yang juga berprofesi sebagai anggota polisi, Pak Purnomo.
1: Pak Purnomo.
0: Ini lagi jadi trending topic. Ayo coba, kamu udah tahu belum Pak Purnomo trending topiknya apa?
1: Apa nih Pak Purnomo nih?
0: Dia stop YouTube per hari ini 1 Oktober 2026 karena kemarin habis didatangi oleh pihak terkait yang menangani pajak. Jadi Pak Purnomo Kawarasika, salah satu polisi yang viral dan
1: polisi
0: juga
1: baik.
0: Polisi baik, betul, polisi baik yang viral membantu banyak masyarakat di Lamongan Provinsi Jawa Timur itu resmi mengumumkan stop dari media sosial dan YouTube per 1 Oktober 2026 setelah beberapa waktu yang lalu beliau didatangi oleh pihak yang menangani pajak, ya kan, untuk melakukan rekonsiliasi dan juga pengecekan dari hasilnya dia mengonten di media sosial.
1: Dimintain pajak.
0: Tidak disebutkan secara spesifik segitu. Cuma Pak Purnomo cerita bilangnya kemarin didatangi oleh pihak, ya kan, yang menangani terkait pajak untuk, ya kan, mengklarifikasi pendapatannya dari media sosial selama ini. Padahal Pak Purnomo sudah menyampaikan bahwa seluruh pendapatan di media sosialnya itu untuk keperluan bakti sosialnya Pak Purnomo, polisi baik ini.
1: Ya, untuk orang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf. Saya yakin ini termasuk rencananya Allah, dan saya yakin rencananya Allah adalah sebaik-baik rencana. Insya Allah mulai awal bulan depan, bulan Oktober tahun 2026, saya akan menonaktifkan pendapatan saya dari media sosial, khususnya dari akun channel YouTube Purnomo Belajar Baik. Dan saya yakin ini juga akan saya sampaikan bahwasannya saya membuat video masuk di channel YouTube bukan untuk memperkaya diri saya sendiri, namun insya Allah Allah menjaga niat baik saya sekeluarga bersama tim saya. Insya Allah seluruh penghasilan dari channel YouTube Purnomo Belajar Baik 100% kami gunakan untuk kegiatan sosial. Dan itu pun masih banyak kurang. Dan saya mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan khasir kepada orang-orang yang selalu mendukung kegiatan ini. Saya mohon pamit, saya mohon izin, saya mohon maaf. Mulai bulan depan, Bapak, Ibu, teman-teman semuanya tetap bisa ngelihat channel YouTube, namun di situ bisa dicek sama-sama, tidak akan saya aktifkan untuk pendapatannya.
0: Jadi saat ini nama Ibda Purnomo, anggota polisi yang terkenal dengan berbagai kegiatan sosialnya, yaitu Purnomo Polisi Baik, menjadi pembicaraan publik setelah menyatakan akan menutup kanal YouTube pribadinya setelah didatangi oleh pihak yang menangani terkait pajak. Keputusan tersebut muncul setelah Ibda Purnomo mengunggah video yang menceritakan dirinya didatangi seseorang yang disebutnya sebagai pihak yang kerap mengecek penghasilannya dari media sosial. Petugas tersebut membawa surat tugas dengan maksud mengkonfirmasi pendapatan yang dia dapatkan. Namun usai unggahan viral tersebut, anggota Polres Lamongan di Provinsi Jawa Timur ini langsung memutuskan untuk menonaktifkan channel media sosial terutama YouTube-nya. Nah, warganet kemudian menyambungkan ke rencana pajak untuk e-commerce itu tadi, karena istilahnya saat ini beberapa pihak Kawarasika sudah mulai mensosialisasikan, ya kan, terkait ketentuan pajak bagi konten kreator. Nah, kemarin atas hal tersebut kemudian Ibda Purnomo langsung bikin ini, ya, bikin klarifikasi akan langsung menutup
1: channel YouTube.
0: Channel YouTube-nya ya Kawarasika setelah didatangi oleh pihak tersebut. Pihak tersebutnya siapa tidak disebut si Kawarasika, tapi pihaknya menangani pajak.
1: Ya itu pihak tersebutnya yang disebut itu. Makanya aku males nih main-main sosmed.
0: Nah, makanya ya kemudian kemarin sempat ketika ya alhamdulillah aku pernah collab ya dengan Pak Ganjar Pranowo yang kemarin diunggah juga. Nah, aku jujur juga cukup khawatir gitu loh. Ih, Karena selama ini aksi sosialku membantu mahasiswa di Semarang dan sekitarnya ini aku underground kan, bahkan mahasiswa-mahasiswi yang aku bantu sembako dan segala macam tuh aku menutup diri siapa aku dan aku ki sapa ngono ki lho. Nah, kemarin ketika di blow up di kontennya Pak Ganjar Pranowo aku langsung mikir, ih iki wong nek do ngerti aku. Terus nek semene aku engko dicek wong sapa kan ya mereka pasti punya tim penelusuran kan para pelaku-pelaku pajak itu. Oh, iki Yuda toh, penyiar Rasika toh. Wih, kok sangar men penyiar Rasika iso bantu mahasiswa iya, bertahun-tahun kayak gini. Lah ya makane kuwi, aku ki khawatirnya ke situ ngono kuwi. Makane selama ini aku tuh tidak pernah ngonten-ngonten kayak gitu. Engko mesti di pleroi.
1: Aku juga males main.
0: Males apa?
1: Males main sosial media sosial. Karena enggak punya alat.
0: Enggak punya alat. Mm-mm. Punya, pinjam Pak R. Gustia, pinjam iPhone.
1: Enggak punya alatnya. Kosong,
0: gitu. Jadi kemudian warganet mengkorelasikan keputusan penutupan akun media sosial Pak Purnomo Polisi Baik itu kawan Rasika karena saat ini pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan sedang menggodok kawan Rasika untuk pemberlakuan pajak bagi konten kreator kawan Rasika atau pelaku pekerja di media sosial. Nah, bagaimana teknis dan juknisnya sebenarnya belum ada titik. Bukannya belum ada aturan gamblangnya ya, bagaimana peraturan pajak untuk para konten kreator ini. Tapi banyak kemudian yang mengkorelasikan Pak Purnomo itu langsung didatangi oleh pihak yang menangani pajak untuk mengklarifikasi berapa pendapatannya dia. Tapi karena hal tersebut dirasa kayak menyakiti ya, menyenggol hatinya, Pak Purnomo langsung mending tutup aja.
1: Daripada ribet ya.
0: Daripada ribet ke depan. Betul. Ya, padahal Pak Purnomo itu salah satu konten yang sering banget aku lihat tahu. Aku lo makan siang sambil nonton kontennya Pak ini, Pak Purnomo.
1: Nanti dapatnya dari tempat-tempat yang lain, insya Allah.
0: Ya, kamu tahu kan?
1: Tetap banyak.
0: Tahu Pak Purnomo kan?
1: Tahu. Dari Lamongan.
0: Iya, betul sekali. Gimana kamu? Nanti beliau sudah tidak mengonten lagi.
1: Ya nggak apa-apa. Nanti hasil-hasil tetap ya, akan mendapatkan. Tetap Anda mendapatkan dari tempat-tempat yang lain. Saya yakin lebih banyak.
0: Amin, betul sekali. Nah, kemudian banyak juga tuh cerita-cerita. Ceritanya Soimah, ceritanya Bolo Sego langsung munggah lagi. Ya. Langsung didur pajak segini. Ya.
1: Oke, pokoknya lah ya. Tidak dapat dari sini, dapat dari sana.
0: Nah, nanti setelah dapat dari sana, dioyak pajak lagi.
1: Ya, yang penting kita tetap berusaha. Oh ya, oh. Sak keselmu.

0: Jam 8 pagi, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Kebakaran di tempat pembuangan akhir atau TPA Jati Barang Semarang bukan peristiwa baru. Api sudah berulang kali muncul dalam beberapa tahun terakhir. Catatan kebakaran terjadi sejak 2019 dengan kebakaran besar pada September tahun 2023 yang membakar sekitar 5 hektar lahan. Api kembali terjadi pada 2024 dan 2025. Kondisi timbunan sampah, gas metana, serta musim kemarau meningkatkan resiko kebakaran. Memasuki 2026, Pemkot Semarang memperkuat mitigasi dengan membentuk Satgas Terpadu Patroli dan pemetaan titik rawan. Pendinginan area TPA juga ditingkatkan. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti mengatakan pengawasan tetap dilakukan karena timbunan sampah di Jati Barang masih menjadi tanggungan pemerintah hingga tahun 2028. Potensi gas metan di dalam timbunan juga menjadi perhatian mengingat sebelumnya api pernah muncul dengan warna biru. Bukan hanya viral di media sosial, aksi menerobos jalan cor basah di Kabupaten Pekalongan juga membuat pekerjaan konstruksi harus diulang. Pelaksana proyek Cacap Suherman mengatakan kerusakan pada lantai kerja jalan menimbulkan kerugian sekitar 25 juta rupiah. Bagian yang rusak harus diratakan dan diperbaiki sebelum pengecoran lapisan utama dilanjutkan. Menurutnya, lokasi pekerjaan sudah dilengkapi pembatas merah putih, polis lain, dan rambu pekerjaan. Namun padatnya lalu lintas membuat pengaturan kendaraan di lokasi menjadi tantangan. Saat ini pengecoran lapisan utama telah selesai dan kondisi beton akan diperiksa tim DPU. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: sampai dengan jam 8 pagi. Sekali lagi lancar ya, Bapak Ibu semuanya. Gak ada lokasi yang perlu dihindari, gak ada.
1: Gak ada, kecuali Anda melewati daerah-daerah yang pekat kabutnya ya, Kak. Mm-hmm. Menjauhlah di pagi hari ini. Tapi tampaknya pagi hari ini yang pekat banget tidak ada ya. Cukup pekat gitu aja di seputaran jalur-jalur di arah utara dari TBA Jati Barang itu pun sekarang
0: utaranya kayaknya, tapi utara barat nggak sih, nggak yang itu literally utara cetowelo-welo.
1: Sekarang sudah tampaknya sudah tidak ada laporan yang sangat pekat ya, sudah mulai mencair. Istilahnya kalau kabut itu apa, mencair. Dan ini laporannya dari kawan-kawan kita di jam segini ini sudah tidak ada lagi yang waduh ini pekat banget nggak?
0: Ya, karena sudah tak sortir.
1: Baunya Obo. Sangitnya yang paling masih tersisa di seputaran.
0: Berarti walaupun asapnya hilang, mambu itu masih tetap akan ada.
1: Iya, karena ambunya itu biasanya terbawa oleh angin, sedangkan asapnya sudah bablas
0: ya. Nah, ini Bu Nini Herawati di Bandara Ahmad Yani. Bandara Ahmad Yani kinclong.
1: Kinclong kan.
0: Ini Bu Nini Herawati sudah di Bandara Jenderal Ahmad Yani Kota Semarang.
1: Parkir di sana.
0: Lagi ngadem katanya, nunggu mau tindak keluar kota, mau check in.
1: Oh, mau kemana, Banyumas?
0: Rano pesawat dong ini Banyumas.
1: Ya, siapa ngerti.
0: Feelingku paling Kuala Lumpur sih.
1: Oh, Kuala Lumpur. Mm-mm. Atau mau ke Batang?
0: Ngopo nih Batang numpak pesawat. Pak Truson Bu Nini, nah ini confirm di area Bandara Ahmad Yani gak waras ya, situasi langitnya yo bersih lah gitu, istilahnya tidak yang seperti laporan
1: kanan
0: di Krapya.
1: Kiri bisa dilihat dengan jelas.
0: Nah ya, di Krapya, di mana lagi tadi? Di
1: seputaran
0: ya, pokoknya Krapya, KIW, KIC lah gitu tadi ya.
1: KIC yang tadi di Sambat-Sambat.
0: Betul sekali. Pak Gondopati, selamat pagi Masjid Mas Jamal. Limbah kayu jati bisa tak bikin asbak atau hiasan dinding loh, Bung. Oh, ini pekerjaan iya. Saya setiap hari.
1: Untuk asbak.
0: Wah, ini ya salah satu pengukir dari Pati.
1: Jadi api banget ini.
0: Mau nggak kamu, Pak, jual? Bisa dikirim nggak, Pak? Beli kita.
1: Itu untuk pintu, untuk apa kemarin ya?
0: Macam-macam. Kamu pengen apa? Asbak atau apa?
1: Loh, aku tidak merokok. Buat apa?
0: Oh, yang lain toh.
1: Anu piring-piring ya.
0: Piring ada, Pak. Gondo.
1: Kalau piring polos nggak usah kasih jendol-jendol ya.
0: Lah yo yang Pak, aku pengen beliinnya yang tekstur-tekstur gini hasil karyanya Pak Gondo kok.
1: Ya ini ada
0: pengukir dari Pati.
1: Biasanya di samping kiri kanan, tengah-tengahnya bisa untuk makan ya Pak ya.
0: Oh gitu. Ya wis nanti tak WA-ne lah Pak Gondo Pati ini tak
1: kan
0: pesenke nanti.
1: Bisa gambar desainnya.
0: Bisa dikirim tak Pak Gondo?
1: Salah.
0: Bisa ya. Pak Aziz Noverdi.
2: Mas Yudha Bung Jamal, ini tuh perjalanan saya sudah masuk entry tol Jatingaleh, tapi ada sedikit catatan ini untuk gerbang JT-nya ternyata error, sementara yang sebelah kiri ditutup karena ada material pengerjaan untuk pengecoran talut. Antrinya sampai ke belakang tuh.
0: Oke, okay.
2: Sudah ada aparat, masih dibenarkan.
0: Baru oh, sudah ada 5
2: menit ini masih antri. Begitu yang bisa diinfokan, terima kasih.
0: Oke, okay, matur suwun Pak Aziz.
3: Mas Yudha dan Bung Jamal, ini untuk perjalanan saya sudah sampai di kantor ya, di kawasan industri Tambak Aji. Untuk aktivitas lalin tadi masuk tol Jatingaleh itu sampai exit tol Krapya, jalan Pantura Wali Songo masih terpantau relatif ramai lancar, kondusif. Kabutnya juga masih kelihatan tebel ya Mas Yudha Bung Jamal. Ini sampai di kantor pun teman-teman juga pada nginfo di area BSB, terus sampai ke Mangkang, ini di kawasan Tambak Aji juga kabutnya masih tebal. Saat kaca dibuka bener sekali apa itu aromanya, aroma kebakaran gitu. Sangit aroma nih gitu yang bisa diinformasikan Mas Yudha Bung Jamal, terima kasih.
0: Oke, matur suwun informasinya Pak Aziz Noverdi. Pak Ian Saspita Aji,
4: di sekitar Jalan Sliwangi ini banyak kabut asap.
0: Oke, udah banyak terjawab ya Pak Ian Saspita Aji, kenapa dampak kebakaran TPA Jati Barang yang saat ini masih penanganan. Pak Senrot Banyu Aji.
5: Mas Yud, Bang Jamal, ini ya, kepekatan asap di jalan tol setelah gerbang tol Manyaran nggih menuju ke Krapya. Kaya nganwe munggah gunung tenan nih. Pekat masih asapnya. Lumayan, mohon pengendara bisa menggunakan masker. Bagi yang tidak menggunakan roda 4, yang roda 2 atau roda 4 yang nggak pakai AC, silakan. Ini pekat ya, asapnya pekat. Ini sudah sampai gerbang tol Kerap ya. Sebentar lagi mau mengantar Ibu Negara di Krapyak ya, naik BRT ke Mangkang. Nanti terus balik lagi lewat tol menuju ke USM.
6: Terus tidak ada kendala hambatan, berarti kita mau buka informasi jalannya dulu, sudah ada yang berbagi info. Audin.
0: Nah, ini ternyata di area tol Semarang ABC masih cukup berasap ya, Kawan Rasika. Iya ya, bahasanya sih enak ya. Berasap apa berkabut? Berkabut aja lah ya.
1: Berkabut yang meliputi di daerah tersebut.
0: Yes, oke. Okay. Matur suwun kalau begitu ya laporannya kawan-kawan Rasika semuanya. Pak Saryono katanya lagi cek fisik pagi hari ini. Alhamdulillah. Semoga
1: sehat selalu Pak Saryono.
0: Sehat selalu Pak Saryono. Bu Heni Novi lancar Bu Heni. Cuma nanti sampai dengan kantornya agak berasap ya Bu Heni.
1: Berkabut sedikit.
0: Betul.
1: Pakai masker ya Bu, bawa masker.
0: Eh sih, perhatian banget loh tiba-tiba Bu Heni Novi langsung suruh
1: ya,
0: pakai masker.
1: Bu Heni Novi bawa lap dari dapur terus. Kan nanti enggak bau sangit, baunya sambel.
0: Bu Nini Herawati, matur suwun sekali Bu Nini Herawati, Pak Wahyu Jeporo, matur suwun sekali kirimannya ini sudah sampai.
1: Ada yang datang.
0: Sini ya, betul. Ya. Pak Wahyu Jeporo, matur suwun ya.
1: Terima kasih ya Pak.
0: Dimana, Bu Nini Herawati.
1: Di mana bumi dipijak di situ.
0: Di situ.
1: Ada sesuatu yang datang.
0: Datang apa?
1: Ya, ya pokoknya di mana bumi dipijak ada rezeki yang datang lah.
0: Allah Allah ya Allah Gusti. Ya ini kasih, mau iklan dulu apa ngomong dulu?
1: Terserah.
0: Terserah ya.
1: Suasananya gembira, kita terserah.
0: Pak Satya, selamat pagi. Hari Kesaktian Pancasila sudah mengibarkan bendera full satu tiang.
1: Sambon,
0: sudah. Sambon. Nah ini update mengenai peningkatan mutu jalan di kawasan sisi Jalan Kaligawe area Sawah Besar ya. Ini sudah jam 8, ini sudah mulai rame nih nampaknya. Ada Pak Budi di sana.
1: Selamat pagi Pak Budi.
0: Pekerjaannya itu bukan pekerjaan jalan, tapi pekerjaan pipa. Kan tadi kita dapat info dari Bu Anis itu kan sampai masih digerong-gerong toh. Di pertigaan Sawah Besar di Jalan Kaligawe Raya yang arah menuju ke Raden Patah. Nah, posisinya itu menutup lajur kiri. Nih, alat beratnya sama sudah ada rambunya lah penyempitannya. Soalnya persis di pertigaan Sawah Besar. Ini yang Jalan Kaligawe sisi barat ya Bapak Ibu. Dari rel kereta api menuju arah kota, itu nanti merambat di pertigaan Sawah Besar, karena infonya sudah persiapan untuk pekerjaan pemasangan pipa yang rencana yang dilakukan sejak semalam. Oh, penanganannya sejak semalam. Soalnya tadi jam 6 pagi itu laporannya Bu Anis tuh sedang dibongkari ya, Bung, jalannya. Yes, betul sekali. Oke, ini dari Kaligawe ya kawan, tapi Kaligawenya agak geser di sekitar SPBU Sawah Besar yang sudah mulai dilakukan pekerjaan pembongkaran jalan existing di sana. Matur suwun infonya, Pak Zokina, selamat pagi. Oke, ini Pak Zokina juga menyusuri tol Semarang ABC dengan kondisi yang berasap tadi dari Krapyak, ini sudah sampai kawasan Gombel, Serondol, lancar. Pak Warsito.
7: Ye, Mas Jamal, Mas Yuda, selamat pagi dan kawan Rasika semuanya. Ini saya tadi melintas di area Mulatidom. Ini pulang Mas, melintas pas pulang pukul 7:30. Kondisi lalu lintas lancar, sepi Mas, lengang di kawasan Mulatidom karena sudah pagi tadi. Karyawan dan pegawai undip, dosen, semua upacara. Jadi untuk lalu lintas agak siang ini sepi, namun tadi pagi ya ramai, namun lancar, kata Mas. Matur nuwun. Hari ini hari Kesaktian Pancasila. Jangan lupa kibarkan bendera full tiang, dan matur nuwun. Salam rahayu dan sehat selalu.
0: Matur suwun Pak Warsito, Pak Aji.
8: Selamat pagi Bung Yuda. Wah, kemarin saya ketemu sama Bung Yuda, sama Bung Haris di Gias. Yeah. Setelah 4 tahun menjadi pendengar setia Rasika, akhirnya ketemu juga sama Bung Yuda.
0: Asik.
8: Info perjalanan dari Demak menuju Semarang lancar. Tadi malam closingan ya, mungkin buat rekan-rekan yang bekerja di dunia otomotif atau perbankan, ya mungkin berangkat kerjanya hari ini agak sedikit ngantuk-ngantuk. Tapi tetap optimis, Oktober achieve target semuanya.
0: Amin.
8: Dan dilancarkan, sukses selalu untuk panjenengan-panjenengan semuanya. Matur suwun.
0: Matur suwun, Pak Aci.
8: Selanjutnya nanti Bung Jamal ditunggu untuk kelucuan-kelucuannya datang di Gias ya.
0: Tuh, jangan banyak dicari loh kamu.
8: Kita.
1: Ya. Oke, oke.
8: Matur suwun.
0: Ngono kok ya aku masuk ke brand-brand iki kok ya ditekonine apa jal? Bawa stiker apa enggak eh? Ya termasuk Pak Aji iki lho. Mlebu ning Wuling ditekoni stiker, mlebu ning Toyota Nasmoko ditekoni stiker,
1: mlebu stiker Toyota enggak?
0: Mlebu ning Suzuki ya kan ditekoni bawa stiker apa enggak? Mlebu ning
1: semua anu ya. Talent tenan
0: apa tuh yang di ujung yang mobil keluarga Indonesia ki apa tuh yang di ujung itu sing sebelah Honda ki? Sing mobil keluarga Indonesia apa tuh? Bukan apa? Mitsubishi. Bukan Mitsubishi, apa tuh si jinene ah lali yang di ujung
1: Daihatsu.
0: Nah, ya Daihatsu betul sekali. Ning Daihatsu juga sama. Oh, Rasika to ini gitu. Bawa stiker enggak? Saya pengen stiker. Ya ora nggawa, mos aku ning Gias kantongan stiker yo isin.
1: Besok bawa besok.
0: Pak Eko tanah, Mas.
9: Selamat pagi Mas Yud. Selamat pagi Bung Jamal.
1: Selamat pagi.
9: Selamat pagi juga semua kawan Rasika. Minta infonya, barangkali kawan Rasika ada yang tahu isi ulang apar untuk di mobil itu daerah Semarang di mana ya? Soalnya kemarin habis dipakai. Itu aja sih Mas Yud, Bung Jamal.
0: Okay.
9: Kawan Rasika barangkali ada yang pernah isi ulang. Soalnya tabungnya ini kan kecil ya. Daripada harus beli baru di online, barangkali ada info. Terima kasih Mas Yuda, Bung okay. Jamal, kawan Rasika.
1: Terima kasih.
0: Yo guys, mohon bantuannya untuk Pak Eko Tanah Mas. Monggo silahkan Bapak Ibu.
1: Isi ulang apar kecil.
0: Isi ulang apar untuk mobil. Ngawar Rasika bisa isi ulang di mana? Monggo disampaikan nanti biar tak forward ke Pak Eko Tanah Mas, Bapak Ibu semuanya di Kota Semarang ya. Iya, Kota Semarang. Ya,
1: Kota Semarang.
0: Kota Semarang ya. Oke, monggo Bapak Ibu silakan kalau punya rekomendasi atau punya langganan silakan nanti biar tak forwardkan ke beliau yang butuh bantuan ini, butuh rekomendasi.
1: Ditulis saja alamatnya mana gitu.
0: Monggo tulis wis monggo terserah nanti tak kirim ke Pak Ekonya. Pak Nyoman.
10: Mas Yuda. Kemarin di Gias kok awake kelihatan kuru. Apa saiki diet?
1: Mikir
10: penting aja diet keadaan ya Mas.
0: Enggak, alhamdulillah.
10: Moga-moga sehat selalu jenengan.
0: Amin, matur suwun. Pak Nyoman, lah kemarin Pak Nyoman di mana tuh, Pak? Kok ora ketemu aku?
1: Heeh. Ngumpet karo nonton.
0: Nah, ini Pak Nyoman katanya isi apar bisa di Udan Riris di Telogosari. Namanya Pak Nyoman? Apa, Pak? Udan Riris kan nama jalan toh?
1: Iya, jalan daerah Udan Riris di Telogosari. Nama tokonya.
0: Namanya apa, Pak? Ini Pak Deni Farizal. Oh, Pak Deni iso. Ya wes kalau gitu ke Kamar Asik aja Pak Eko Tanah Mas. Ini ada Pak Deni Farizal. Langsung saya yang mengerjakan. Ya wes. Ben ketemu sisan ya, Pak Eko. Purun toh?
1: Langsung Pak Deni Farizal.
0: Kerso ya. Ini langsung tak kirim kontaknya aja ke Pak Eko Tanah Mas. Ini ada Kamar Asik. Yes, ben dikirim
1: langsung
0: nanti.
1: Langsung ketemu kawan sendiri, Pak.
0: Yes, betul ya. Di
1: bilang Eko Tanah Mas itu ya.
0: Ya, betul. Di Mataram, oh deket. Ya wes kalau gitu, nggih, wes langsung ketemu ya. Pak Denia Farizal aja wes iki ketemu podo-podo kawaras sih saling melarisi toh.
1: Nanti kan tinggal diisi,
0: yes.
1: Dikebai, kena tinggu mana.
0: Ya, nanti ke depan juga berarti wes ngisine ning kono wae. Di tempatnya Pak Deni Farizal aja.
1: Kanca-kanca aja lali dijai.
11: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal, dan selamat pagi kawan Rasika semua. 822 baru keluar garasi ya Mas untuk penjemputan customer
12: soalnya kemarin habis dipakai.
11: Masjid, ngomong-ngomong, stiker Rasika yang versi lama masih ada sisa-sisa nggak ya?
0: Nggak ada pun.
11: Stikerku yang versi lama kan tak tempel di box. Nah kemarin laka, boxku kan pecah, jadi nggak bisa dipasang lagi, sudah tidak bisa digunakan. Maneman rek stikernya, yang lama ketempel di situ. Ini mbak menawa ada koret-koretan mas, satu apa dua biji, satu aja nggak apa-apa kalau ada. Sun, Mas Yuda, Bung Jamal, oh ya informasi.
12: Iya,
11: cuaca cerah ya Mas Yud. Monggo Bapak Ibu sampaikan informasi juga lalin ke arah Demak. Overall bagaimana via konvensi? Terima kasih.
0: Wah, mantap. Pas toh barusan terinfo laporannya Pak Aji dari Demak ke Toyota. Demak ke Toyota, Demak ke Semarang, kena semoga gombel. Lancar ya.
1: Tapi ya benar Toyota, Toyota gombel.
0: Lancar-lancar Pak Michael Arka lah, stiker ya sekarang sudah nggak ada, semua sudah yang logo baru, identitas baru lah Pak Michael. Oke, ya wes kalau gitu matur suwun ya. Tapi nanti coba tak kirimi ke kawan-kawan Rasika yang tadi membutuhkan Pak Eko Tanah Mas ya. Wes udah ke kawan Rasika baik, Pak Deni Farizal, wih langsung
1: kawan. Golo Dewi, Konco Dewi.
0: Kawan Rasika ada yang mau juga? Ada yang mau kontaknya Pak Deni?
1: Siapa nih?
0: Siapa? Oh, ada yang mau juga. Oh, ya nanti biar dikirim deh. Oke, Pak Ivan Samsudin, aku juga minta tolong kirimi teleponnya Kawan Rasika dong yang bisa ngisi apar. Bu Nini Herawati juga podo njaluk.
1: Enggak apa-apa ini.
0: Oke, okay, nanti biar tak kirim kontaknya Kawan Rasika. Pak Parianto, ini juga dulu saya sering ngambil di alat pemadam api Vinci Putrajaya. Ya, dulu saya sering ngambil di situ ya. Itu biasanya sering dipakai untuk perusahaan-perusahaan di Semarang Barat. Ya wis. Oh, sudah dikirim ke Pak Eko. Oh, sip kalau gitu. Mantap.
1: Terhubunglah dengan kawan-kawan terhubung yang ya. Lain ya.
0: Pak Zuhri Al-Bukhari.
13: Pagi Mas Yuda, Mas Jamal.
1: Pagi.
13: Ungaran sampai Serondol lancar nggih.
1: Ah, syukurlah.
13: Alhamdulillah ini masuk tol. Ini menuju ke Muktiharjo. Lancar juga nggih. Cuaca rada-rada mendung gini Mas. Muka-muka hutan lah dan mendinginkan ngadem ke panasnya hati.
0: Oh iya sama asap juga ya.
13: Panasnya dunia. Itu Mas sudah Mas Jamal.
1: Oke okay.
13: Terima kasih, salam sehat, salam nyes.
0: Oke okay, matur suwun Pak Zuhri Al-Bukhari. Kemudian Pak Eko Reno.
14: Mas Yuda, Bang Jamal, keluar rumah Hanuman, sepanjang Hanuman Graha Padma sampai Kalibanteng tertutup kabut asap, serasa masa kecil saya yang ada di Kalimantan Tengah. Semoga cepat teratasi, semua amin. Baik-baik saja dan aman.
0: Betul.
14: Matur nuwun, selamat pagi, selamat bertugas, semangat matur, selalu.
1: Terima kasih Pak.
0: Matur suwun. Nah, ini Pak Eko Reno menyapa dari Ngalian, Kota Semarang dan sekitarnya mengenai kabutnya. Nek Bu Ace ini bukan melaporkan kabut asapnya, tapi minta bantuan cari teman ngopi di seputar Bukit Semarang Baru. Ada yang mau enggak ya?
1: Teman ngopi.
0: Lah, soalnya Bu Ace barusan cerita enak ya minta bantuan ke Rasika, Pak Eko Tanah Mas butuh bantuan langsung ada kawan Rasika yang mengcover. Lah ini nek Bu Ace, aku minta bantuan cariin teman ngopi di seputar Bukit Semarang Baru, ada yang mau enggak?
1: Tuh di BSD.
0: Oke guys, Bukit Semarang Baru ki.
1: Lagi nganggur pagi hari.
0: Lagi nganggur yo kok ini ora ono lah wong nganggur jam yang mene.
1: Dan kepingin ngopi, ditunggu sama Bu Ace, lokasi nanti Sherlock ya. Jangan lupa ngopi-ngopi masih.
0: Ada yang mau enggak nih nemenin Bu Asih ngopi ki di sekitar Bukit Semarang Baru sapa? Tak oper kontaknya lah kalau gitu Yonan.
1: Yang butuh teman ngopi juga pagi hari ini ya.
0: Kok Yonan ki memang cocoknya ki kita berdua kok Bu Asih.
1: Ngopi. Sambil ngobrol-ngobrol apa aja ya.
0: Iya di Bukit Semarang Baru di tepi danau cantik, makan-makan yang manis-manis gitu-gitu kan.
1: Camilannya jangan lupa.
0: Ah, gemes.
1: Camilannya tumpeng.
0: Emang kafe-kafe di Bukit Semarang Baru ono sing dodol tumpeng.
1: Iya pokoknya camilannya sak deblak ngono.
0: Tuh kamar Rasika sapa ki butuh ada yang butuh bantuan lagi teman ngopi di Bukit Semarang Baru piye? Ada yang mau bantu enggak nih?
1: Ada yang pagi hari ini pas sama-sama pengin ngopi.
0: Kok Wendy lele.
15: Selamat siang pun. Selamat siang Bang Jamal.
1: Selamat
15: pukul
1: siang.
15: 8:03 ya melintas di Kali Gawi tapi arah ke Kota Semarang ya. Masih terpantau lancar ini sampai di mana ini? Oh, Yutan Posegenuk masih terpantau lancar. Cuaca juga cerah ya, tidak terpantau adanya kabut asap, cuma adanya anak gajah alias
1: bleduk.
15: Terima kasih.
0: Oh, anak gajah itu istilahnya apa? Bleduk itu istilahnya anak gajah.
1: Namanya anak gajah itu namanya bleduk.
0: Oh, anak gajah itu namanya bleduk. Itu bahasa Jawa apa bahasa Indonesia?
1: Bahasa Jawa.
0: Kau oh, sumpah anak gajah itu namanya bleduk.
1: Jenenge anak gajah bleduk.
0: Iya, aku baru tahu.
1: Jenenge anak wedhus cempe. Jenenge anak apa?
0: Anak sendenge? Ayam.
1: Anak ayam kutuk.
0: Oh, kutuk.
1: Picek anak doro.
0: Iya, aku baru tahu masa anak gajah namanya bleduk.
1: Bleduk, iya betul.
0: Kau berarti yang di kau majalah Bobo yang warna pink yang belalainya panjang itu bleduk kan, dia gajah iya. Kecil di majalah Bobo.
1: Iya, bahasa Jawane bleduk.
0: Oh, kalau bahasa Indonesia?
1: Bahasa Indonesianya ya anak gajah ya anak gajah. Kalau bahasa Jawane bleduk.
0: Oh, gitu.
1: Anak boyo rete.
0: Terus?
1: Anak apa lagi?
0: Anak ya? Harimau?
1: Anak harimau ya ada sendiri namanya.
0: Apa bahasa Jawanya?
1: Aku lupa aku
0: namanya. Anak kanguru?
1: Anak kanguru.
0: Anak ya, orang utan?
1: Anak orang
0: utan. Anak empret?
1: Kowe, anak orang utan. Anak monyok ki kowe
0: jenenge. Masa? Anak orang utan namanya kowe.
1: Kowe. Anak
0: kowe. Anak burung emprit?
1: Anak burung emprit kecil.
0: Anak burung gagak?
1: Anak burung gagak gagak kecil.
0: Anak raja wali?
1: Anak raja wali opo ya?
0: Anak burung walet?
1: Ada nanti anu lihat itu di kamar.
0: Anaknya kaki 1000?
1: Anaknya kaki 1000, kaki 900.
0: Kui burung.
16: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota. Ikuti Melaku Bareng Luwak Wet Coffee 2026. Bekerja sama dengan Pemerintah Kota Semarang, PKK Kota Semarang, Nahdlatul Ulama Kota Semarang, Fatayat NU Kota Semarang. Minggu 25 Oktober mulai jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Ada jalan sehat, senam bersama, hiburan, dan pastinya undian door prize. Cuma Rp35.000 sudah dapat kaos, produk sponsor, plus 2 kupon undian. Hadiah utama satu paket umroh dan berbagai hadiah elektronik menarik lainnya. Tiket tersedia di tiket box PKK Kota Semarang, Fatayat NU, Tribun Jateng, dan Radio Rasika FM Jalan Semangka nomor 7 Ungaran. Ayo berangkat gasi 25 Oktober jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Melaku bareng Luwak White Cafe.
17: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
18: Guys, guys, itu Mohan ya?
19: Hai guys.
18: Ya ampun, dia kesini loh.
20: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
18: Iya benar.
20: Spill dong.
19: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
18: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
19: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
18: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
19: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
20: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
19: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
18: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
20: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
19: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
21: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
22: Hai.
2: apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
22: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
22: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
23: Baby Happy, Mom Happy.
24: Wingscare. Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
25: Oke, Pa. Yeay!
24: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
25: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
26: Tapi jadi kotor, Pa.
24: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
27: Rasika USA.

0: anak kota. Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
1: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Minggu pagi waktunya riding, ngopi, dan healing. Yuk gabung di Ngopak Riding atau Ngopi Pagi Sambil Riding. Minggu 4 Oktober 2026 di Pinia Forest Mangli. Mulai jam 7:30 pagi, ada game, hiburan, door prize, dan penampilan Niken Karastalo. Registrasi cuma Rp20.000 dan yang bikin asik, free HTM, free kopi, dan free parkir. Oke, brother, jadikan minggu pagimu lebih seru. Satu hari eksklusif, riding bareng, ngopi bareng, seru-seruan bareng. Info lebih lanjut hubungi 0857-4093-8888. Ngopak Riding, 4 Oktober di Pinia Forest Mangli. Supported by Radio Rasika USA.

0: Siaran Ngelana Kota Pagi bisa Anda dengarkan melalui 88,9 FM Raska Pekalongan dan 99,7 Citra FM Kendal, Kawan Raska. Kita buka kabar dari wilayah Kendal, Peleri hingga Batang Pekalongan dulu ya, Kawan Raska. Kendal secara umum lalu lintasnya masih baik dan juga lancar saja, meski tadi di wilayah perbatasan dengan Kota Semarang di Kecamatan Kaliwungu dan Kaliwungu Selatan, itu asap dampak kebakaran TPA Jati Barang bahkan terasa hingga ke beberapa wilayah Kaliwungu, Kabupaten Kendal. Bahkan tadi sempat sampai di area perumahan Kaliwungu, Perumnas apa tadi? Perumnas Kaliwungu ya. Perumnas Kaliwungu, kemudian bahkan tadi sampai di PT Asia Pacific Fibers. Laporannya Pak Salman. PT Asia Pacific kan Kaliwungu yang arah ke alun-alun itu toh?
1: Iya, arah.
0: Atau lingkar kota. Kaliwungu. Arah alun-alun toh?
1: Arah ke kota Kaliwungu ya.
0: Nah, bukan di lingkar toh? Nah, itu tadi juga bahkan laporannya sampai sana Kawan Raska terasa kabut-kabutan menurut kawan, tapi kabut
1: barat,
0: asap.
1: Kabutnya ke arah barat.
0: Ya, tapi situasi lalu lintasnya lancar saja sampai Peleri, Batang, Pekalongan juga masih lancar situasi arus lalu lintasnya. Dan Kawan Raska, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pekalongan, Rusmani Budiharjo mengungkap alasan dari seorang aparatur sipil negara yang nekat menerobos jalan padahal masih dicor dan ditutup di daerah Simbang Kulon. Disampaikan dari pemerintah kota Pekalongan, dari informasi yang bersangkutan terpaksa melintas di situ ya karena adanya aktivitas pagi yang sangat padat dan di belakangnya penuh, makanya si aparatur sipil negara tersebut kemudian langsung ngeblas jalan yang masih dicor. Nah, saat kejadian pada Senin 28 September 2026 masih ada tahapan pengecoran dasar dan sebelumnya banyak motor yang juga melintas ya kan, tapi si aparatur sipil negara tersebut melintas pertama kali ya kan, yang bersangkutan karena sebelumnya melihat kok motornya iso mlaku. Nah, ternyata kemudian dia ikut
1: kocak ya.
0: Nah, dari pemerintah kota Pekalongan sendiri memang dia tidak menyampaikan ya siapa dan juga identitas dari aparatur sipil negara yang videonya viral karena menerobos jalan cor yang di beton itu tadi yang sedang dilakukan di pertigaan Jalan Lejen Suprapto Pekalongan. Pengecoran yang dilakukan pada Senin pagi, tapi kala itu ada satu mobil yang dikendarai seorang aparatur sipil negara yang diketahui ASN di lingkungan pemerintah kota Pekalongan yang nerabas cor-coran. Alasannya adalah dia telah melihat sepeda motor, makanya dia ikut.
1: Di depannya maksudnya, di depannya kok brablas, jadinya terus melu.
0: Nah, terus yang kedua, pelaku saat ini terancam sanksi disiplin oleh pemerintah kota Pekalongan. Saat ini kerugiannya mencapai 25 juta rupiah, Kawan Raska, yang terjadi akibat mobil aparatur sipil negara tersebut telah merusak lapisan cor-coran. 4, jalannya rusak. Saat ini pekerjaannya akan diulangi lagi oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pekalongan. Jadi dia
1: juta,
0: itu ya? ASN Kota Pekalongan, tapi TKP-nya di Kabupaten Pekalongan.
1: Di Simbang Kulon.
0: Gitu. Nah, saat ini dari DPU Kabupaten Pekalongan sudah melakukan penambalan ulang ya kan, dan perbaikan jalan yang cornya kemarin dilintasi oleh ASN tersebut yang saat ini identitasnya benar-benar bisa ditutup banget nih, keren banget ya.
1: Masih ditutup ya, siapa namanya, di mana.
0: Sama instansinya, kalau netizennya langsung pada ngerti.
1: Dinas di mana,
0: tugasnya apa, sopo jenenge, golongane piro, langsung ngerti netizen. Cuma kalau sama instansinya ditutupi ya. Rilis-rilis ke medianya hanya disebut ASN Pekalongan saja gitu.
1: Sensasikan ketahuan. Jalannya jadi blenyok dan enggak karu-karuan.
0: Ya gitu. Kan.
1: Itu beredar di dunia.
0: Rame itu di media sosial.
1: Blenyok jalan.
2: Kota Rasika.
0: Pak Aklan, selamat pagi Masjid Majamal. Saya barusan lewat Jalan Siliwangi, Hanoman, Kota Semarang. Ada laka sepeda motor ya. Korban masih tergeletak di tengah jalan arah ke barat, katanya Pak Aklan tadi jam 8:30. Laka motor di pertigaan Hanoman Jalan Siliwangi. Oke, matur suwun Pak Aklan. Informasinya tadi dari beberapa laporan jalan itu sudah menghubungi 112 Kota Semarang atas informasi adanya laka sepeda motor di pertigaan Hanoman Jalan Siliwangi arah Kalibanteng Kota Semarangnya. Pak Kusuma Negara.
3: Pagi Kawan Rasika, pagi. Mas Yuda, Bang Jamal. Untuk Pak Purnomo belajar baik itu stopnya dari YouTube atau media sosial itu cuma untuk menetes saja ya. Jadi sudah tidak diaktifkan bayarannya. Kalau kontennya tetap jalan, cuma tidak mendapat bayaran dari YouTube karena tidak cucuk. Beliau mengatakan kalau pendapatannya misalnya 100,

0: dikejar di YouTube-nya, YouTube ngasih ke Pak Purnomo berapa, nanti langsung dipotong di situ.
1: Nah, kan
0: ketemu udah orang wonge sing nomor
1: orang ngedur langsung wonge langsung ya.
0: Menakutkan negara ini.
1: Nah makane ya kan, kenapa mungkin dalam tanda petik aku sudah membaca itu di mana aksi-aksi sosialku tak tutupi ya, sampai kemarin kemudian diunggah sama Pak Ganjar Pranowo tuh jujur aku ada kekhawatiran sih, kena semuanya ada pihak tertentu ya, pihak tertentu yang Yuda penyiar rasika iso berbuat kayak gini bertahun-tahun, wah ini berarti pendapatannya oke ki, berarti ketika nanti terus aku didatangi terus diklarifikasi bohong kamu pendapatannya nggak mungkin segini lah, ini kamu bisa bagi-bagi segini langsung disodorkan sama kontennya waktu sama Pak Ganjar Pranowo ya aku langsung kicep lah. Nah soalnya aku langsung digedur.
2: Harusnya yang diparani YouTube-nya ya.
1: Ayo makane.
2: Beres selesai.
1: Bar ya kan. Si akun-akun tersebut dapat berapa, dapat berapa, dapat
2: kan
1: berapa.
2: Tahu dia.
1: Nah makane, ngopo kok dadak ngejer iki ngejer uwonge
2: ngono. Iso wae beda geseh nek uwonge langsung.
1: Pak Dwi Indi.
3: Mas Yuda, itu tadi Pak Purnomo itu enggak nutup channel YouTube-nya ya.
1: Oke, nutup monetize-nya di copy Pak Dwi. Pak Didin.
4: Ya karena sudah sortir.
1: Oh ini tadi yang laporannya ada Laka ya?
5: Kawan Rasika
1: di Hanoman.
5: TL Hanoman. Sedikit ketersendatan yuk.
1: Iya iya iya. Saat ini sudah ada medis ya Kawan Rasika di lokasi betul mengenai laporan Laka pengendara sepeda motor di Jalan Ciliwangi. Tepatnya di pertigaan Hanoman. Pak Eko Chandra.
6: Selamat pagi Rasika, selamat pagi Bung Yuda, Bung Jamal dan kawan Rasika semuanya. Mau melaporkan kondisi lalu lintas Siboli sampai Ngalian ramai lancar. Cuman udah memasuki PSP, kabut asap sudah mulai tebal banget. Itu jadi untuk warga sekitar mohon bisa yang melewati situ mungkin ini efek jati barang mungkin ya. Jadi bisa menggunakan masker itu. Harinya aja cemlorotnya kurang karena mungkin terhalang asap yang tebal di atas gitu informasinya. Matur suwun. Dari atas Silayur aja biasanya POC sama laut kelihatan, sekarang nggak kelihatan, terberblas kebak pedut, pedutnya kandel banget. Begitu informasinya. Matur suwun.
1: Oke, matur suwun. Pak Eko Chandra, Pak Michael Arka.
7: Mas Yud, saya nyuwun kontaknya Pak Denny yang bisa isi apa?
1: Oke.
7: Siapa tahu bisa apa namanya inspeksi punya saya yang di motor.
1: Sip. Mantap kalau gitu. Hah, di motor? Di motornya Pak Michael Arka ada aparnya?
2: Wah.
1: Ih keren banget. Di tembloknya sebelah nanti.
2: Motor, sepeda, mobil ada aparnya semua.
1: Di tembloknya sebelah ini menurutmu naik motor kok ada aparnya ki?
2: Di dalam anu bagasi toh.
1: Oh motornya Pak, iki motor-motor yang ini kok ya, motor-motor touring yang gede belah gede banget kayak kok ya. Yang harganya 36 juta, 38 juta itu kan kayak PCX, NMAX gitu-gitu kan?
2: Iya kali untuk kesana kemari.
1: Oh di situ tuh bisa dileboni apar toh?
2: Bisa lah.
1: Bagasinya?
2: Ya sesuai dengan kapasitasnya toh.
1: Sumbil segede itu?
2: Bisa.
1: Oh.
2: Aparnya ya apar yang sesuai dengan itunya.
1: Apanya?
2: Sesuai dengan besaran bagasi.
1: Tapi motor perlu apar nggak?
2: Perlu sebenarnya.
1: Oh sumbil perlu?
2: Perlu.
1: Revo perlu?
2: Ketika lah kalau revo mungkin kan jarang untuk touring, untuk ke luar kota yang sering untuk touring itu perlu.
1: Oh yang untuk touring.
2: Untuk naik gunung turun gunung, siapa tahu ketemu dengan kebakaran atau mengalami kebakaran sendiri langsung bisa di.
1: Oh gitu, ya. Oh motor touring itu berarti ada aparnya atau apar kecil gitu, gimana sih? Segini, sebotol air aku Viva ini.
2: Iya kurang lebih.
1: Segini.
2: Iya kurang lebih yang 1 liter lah.
1: Oh segini tuh bisa masuk PCX? Bisa? Oh.
2: Pertolongan pertama pada kebakaran.
1: Lainnya ada yang punya PCX, motormu ada aparnya?
8: Gak ada.
1: Oh, belum touring dia. Iya belum touring dia.
2: Besok beli ya.
1: Beli apa? Beli PCX.
2: Apar.
1: Kok PCX NMAX ya, NMAX kok PCX mah Haris Widi. Di motornya Haris Widi ada apa juga menurutmu? Kan dia juga anak touring.
2: Kayaknya ciduk kayaknya.
9: Sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081 32 58

0: Oh ini toh.
1: Yang kecil ya Pak Muslim ya.
0: Iya iya iya ini Pak Muslim nih. Tadi melintasi jalan Bukit Semarang Baru dan di tempat saya ada kok Mas yang kecil nih di belakang. Lah ini tuh kekuatan sekecil ini bisa untuk memadamkan api yang segimana?
1: Nah, kalau itu nggak tahu tuh.
0: Di mobilmu ada apar juga kan?
1: Ada, tapi udah lama nggak ganti.
0: Oh, sumpil?
1: Udah lama. Harusnya ganti.
0: Lah kalau udah lama gitu, masih bisa dipakai?
1: Ya, makanya itu harus ganti seharusnya atau diperiksa setiap berapa tahun, Han? 2 tahun ya, harusnya sudah 2 tahun.
0: Oh, 2 tahun sekali?
1: Harus di sini, tapi udah lama nggak di... Anu.
0: Berarti sekarang kalau seumpama kamu ketemu apa api gitu di jalan, terus kamu ngambil aparmu udah nggak bisa dipakai? Ya, karena udah bertahun-tahun.
1: Kalau sudah lama gitu, kayaknya mungkin kekuatannya sudah mengecil, sudah mak...
0: Oh, I see.
1: Kurang bisa... wus, gitu.
0: Ini kalau katanya Pak Satya, motor juga penting sih sebenarnya. Kan motor juga berpotensi konslet atau terbakar.
1: Betul Pak, betul Pak.
0: Oh alah.
1: Kamu, revomu, kasih.
0: Alah, bro, malah yang gemblek kok.
1: Nah ini, kayak ini cukup.
0: Oh, lah ini motornya Pak. Iki Pak Michael Arka PCXN me kok yo api kayak gagah ngono kalau dipasangi apar lah nek aku malah kayak wong dodol.
1: Sing siji apar, sing kanan
0: apa
1: minuman atau apa gitu kan kanan kiri lengkap.
0: Oh, kayak wong dodol aku gue numpak repot yang gemblek kayak ngono.
1: Ya gue digantung ke tas kersek.
0: Nah sebenernya kayak motor-motor kayak gini kan cakep, keren ngono ki lho rasane.
1: Kan kowe teng grandel ngono kayak
0: tas kersek. Teng grandel kaya wong
1: bakul janganan. Bakul janganan.
0: Pak Rizky Septa Al Fajar.
2: Pukul 8 lebih 20 menit. Nih udah sampai daerah Wadari Jaksa Pati ya pun mengarah ke arah Celuwak Sayu. Lalin sepanjang dari keluar Kudus via Pantura masuk Kota Pati, saya lewat kota pun nggak lewat Lingkar sampai dengan dari Jaksa ramai lancar ya, tidak ada kesendatan di seputaran sebelum dari Jaksa tadi di daerah mana ya lupa saya, Bapoh itu ada pengaspalan baru selesai setengah. Mungkin nanti siang diteruskan lagi. Terima kasih. Okay.
0: Baik. Motor suan luar biasa ya. Perjalanannya sudah sampai dari Jaksa. Lancar ya guys.
1: Padahal gak wani abot tuh.
0: Berapa ton tadi? Guys. 3?
1: Tanu, 6? Tadi bawa 6 ton. Hati-hati loh guys.
0: Ini Pak Rizky Septa Semarang dari Jaksa loh guys. Lancar aja dan Pak Cipta Adi Kurniawan juga Semarang Kudus lancar jaya. Tadi juga waktu mengawali perjalanan dari kota Semarang juga ketemu dengan Bluk.
1: Kablu sengaja kah engkau lagunya Ebitnya
0: aslinya kablu
1: kabut kablu itu kan.
0: Pak Hari Sadovi, oke Mas Terusun Pak Hari Sadovi ya.
1: Terima kasih Pak.
0: Mas Terusun untuk atensinya ini karena orang-orang bikin konten baik aja di apa langsung digedur pajak seperti itu, jadi orang-orang yang berbuat baik akhirnya pada berpikir ulang tau untuk melakukan kebaikannya karena dalam tanda kutip dihalang-halangi, diangel-angeli oleh pihak-pihak tertentu kebangetan tenan katanya.
1: Dimanfaatkan.
0: Lah enggak, maksudnya tadi kan Pak Purnomo bilang kalau pendapatannya dari media sosial untuk dia berbuat baik aja masih kurang. Lah nek soalnya ditagih pajak ya minus lah kalau gitu.
1: Saya kurang
0: ya kan. Dan wajar kan protes karena pendapatan yang dia dapatkan tidak sesuai dengan effort yang dia lakukan untuk memproduksi konten tersebut.
1: Iya
0: kan?
1: ODGJ wis dibantu sama dia itu harusnya terima kasih ya.
0: Kalau bayar sih pasti aku yakin beliau bayar ya, bayar pajak pasti beliau polisi gitu kan. Dalam tanda petik ada kata baik di belakangnya lagi pasti bayar.
1: Tahu tahu cara dan tahu aturannya.
0: Nah, betul, tapi ketika memang yang digedur itu tidak sesuai yang dia dapatkan ya berhak tahu untuk protes Bapak Ibu. Soalnya tadi juga cukup banyak atensi. Lah dia polisi ditagih pajak ya tinggal bayar tahu uangnya dari negara ya. Iya makanya ketika seorang polisi saja bisa digedur pajak seperti itu, apalagi orang biasa, ya kekuatannya juga jadi nggak ada nanti. Pak Bambang Budianto, selamat pagi. Telogosari sampai Geraha Estetika Kota Semarang lancar. Saya tadi lewat tol. Pak Dedi Oktavia, alhamdulillah sampai langsung upacara.
3: Selamat pagi. Selamat dari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2026.
0: Kesaktian Pancasila.
3: Di sini mari kita lihat sama-sama kondisi udara di kota Semarang. Ini saya menghadap ke utara dari ketinggian Bukit Banjaran, Ngalian. Itu terlihat apartemen Permata Puri tertutup kabut. Terus sana lagi itu bandara. Di sebelah kanannya itu pelabuhan Kota Semarang, Tanjung Mas. Kabut asap ini berdampak dari kejadian semalam kebakaran TPA Jatibarang. Untuk warga Kota Semarang diharap tetap pakai masker agar terhindar dari penyakit ISPA ya. Ini video pertama, nanti video kedua akan saya sambung lagi. Ini posisi saya berada di Bukit Beringin, Ngalian, Jalan Bukit Beringin Selatan. Kalau yang tadi menghadap Kota Semarang, ini menghadap ke kawasan industri Kendal.
0: Oh, sampai ke barat ya?
3: Itu pelabuhan Kendal ini.

0: Oke, demikian video pertama dan kedua dapat saya sampaikan. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat selalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Oke, matur suwun Pak Dedi Oktavia, dan ini sudah sampai kantor langsung upacara. Ya, setelah tadi melaporkan untuk Rasi Kakelan Kota di
2: langsung
1: Bukit.
2: Langsung upacara. Ngalian. Luar biasa. Terima kasih, Pak.
1: Oke, matur suwun Pak Dedi Oktavia, Pak Fandi Leguan juga perjalanan menyusuri tol Semarang Batang tadi di Kali Kangkung lancar secara umum, cuma ya asap itu tadi. Cuma kalau di tol Semarang Batangnya setelah interchange Kaliwungu itu sudah clear. Batasnya simpang susun Kaliwungu itu, katanya Pak Fandi Leguan. Koh Wendy?
3: Pun, aku ada stiker Asika kalau mau ketemu di Gias, kalau mau minta ada dua, sama gantungan kunci yang kemarin kamu kasih itu loh, pun ada dua juga. Kalau mau nanti tak bawain deh, ini tak mampir rumah dulu. Kemarin cewek yang kamu bawa itu siapapun, salaman sama aku tapi aku gak tahu namanya, gemes deh, terima kasih.
1: Ya wes tukang waras ke Pak Aji, mampir ke VinFast Pak Aji, adep-adepan toh, Toyota sama VinFast. Pak Aji ada stiker di sana. Wes golek-golekan lah kok ben koh Wendy sama Pak Aji ya. Ben kolaborasi siapa tahu nanti bisa tuker-tukeran
2: produk. Ya, tetaplah membawa
1: tuker-tuker produk. VinFast diijolkin na Toyota.
2: Tetaplah membawa keselamatan di jalan raya, hormati sesama pengguna jalan dan patuhi peraturan lalu lintas.
4: Jalan macet sudah biasa, tidak perlu kau mengeluh.

0: jam 9 pagi, waktu Dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Normalisasi Sungai Tuntang Lama di Bonang, Kabupaten Demak terus berjalan. Namun bangunan yang memiliki legalitas tidak serta-merta dibongkar. Sekretaris Dinputaru Demak, Naning Prihartiningrum, mengatakan hasil verifikasi kantor pertanahan menyatakan 20 bangunan bersertifikat di lokasi tersebut legal. Bangunan tetap dipertahankan sepanjang tidak melebihi batas bidang tanah dalam sertifikat. Dari sekitar 250 bangunan di area normalisasi, 7 bangunan menggunakan letter C, dan 1 bangunan menggunakan surat jual-beli. Untuk bangunan dengan letter C, pemerintah masih menunggu keputusan pemerintah desa. Dinputaru menegaskan aspek legalitas menjadi pertimbangan sebelum pembongkaran dilakukan. Terminal tipe B Gagak Rimang Blora masih sepi penumpang meskipun ratusan bus AKDP tercatat masuk. Hingga 28 September tercatat ada 980 bus AKDP masuk terminal dengan kapasitas 99.000 kursi. Namun penumpang yang terlayani hanya 2.500-an orang atau sekitar 2,6% dari kapasitas yang tersedia. Kepala BPSPP Wilayah 2 Pati Bangun Adi mengatakan banyak penumpang masih memiliki naik dan turun di kawasan stasiun lama. Saat ini hanya 2 trayek AKDP yang masih tercatat masuk terminal, yaitu Blora Rembang dan Blora Purwodadi Solo. Sementara itu AKAP masih relatif bertahan dengan tingkat keterisian sekitar 5,6%. Pengelola berharap masyarakat kembali memanfaatkan terminal Gagak Rimang agar aktivitas transportasi dan ekonomi di sekitarnya kembali bergerak. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: selamat pagi semuanya. Aku saat ini berada di daerah Kabupaten Semarang. Kamu rasakan dengan cuaca yang cerah begitu, kemudian juga kondisi udara yang baik lah gitu. Kamu rasakan ya, dibanding mungkin beberapa laporan yang tadi memenuhi meja redaksi Kelana Kota Rasika ya kan, yaitu mengenai asap yang berada di wilayah Kota Semarang bagian barat. Nah, ini tentu bukan suatu hal yang perlu dibanding-bandingkan lah gitu dengan istilahnya ya, dibandingkan dengan daerah lain atau mungkin dibandingkan dengan kejadian lain. Tidak ada orang yang mau adanya musibah kawarasika, baik itu yang di Kota Semarang ataupun yang di Pulau Kalimantan, let's say ya kawarasika, membanding-bandingkan di sini seperti ini, di sana seperti itu ya kan. Nah, penanganannya terus dilakukan kawarasika ya. Yang pasti adalah perlu menjaga diri Anda semuanya, mengingat dampak asapnya juga ada di area jalan rame, kawarasika, jalan rame, jalan Pantura Wali Songo, tol Krapyak, tol Semarang ABC, bahkan sampai dengan jam 8 jam 9 tadi kita buka informasinya juga masih cukup pekat ya gitu asapnya di beberapa titik, seperti di kawasan tol Semarang ABC sekitar Kali Kangkung, kemudian juga di kawasan Krapyak dan sekitarnya kawarasika. Jadi ya asapnya masih ini ya kawarasika, masih memenuhi area wilayah Kota Semarang sisi barat. Nah, kenapa aku dari tadi menyampaikan sisi barat? Karena istilahnya kayak Arterio Sudarso, bahkan Bandara Ahmad Yani, pelabuhan itu nggak yang sampai terdampak berarti gitu loh. Penerbangan normal, karena tadi ada Bu Nini Herowati yang memantau dari Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang, kok kinclong gitu ya, kinclong, jernih, bersih, ya kan, tidak terdampak asap kebakaran TPA Jatibarang yang sampai dengan detik ini aku bicara masih ada upaya penanganan dan juga penyisiran api yang melanda 3 zona di TPA Jatibarang. Informasi sementara ya, ini sekali lagi sementara, belum informasi final detail. Sementara itu kebakaran yang melanda TPA Jatibarang itu tercover kurang lebih sekitar 12 hektar kawarasika. Awalnya kebakaran terjadi semalam pada pukul 18.05 waktu Indonesia bagian barat. Kemudian dari kebakaran di jam 18.05 di area zona 1 TPA Jatibarang itu dengan cepat kawarasika meluas hingga ke beberapa lokasi. Nah, sampai dengan kemudian jam 10 malam itu kebakaran sudah melanda di 3 zona. Zona 1, zona 2, dan zona 3 di TPA Jatibarang Kota Semarang. Nah, kemudian tadi aku buka Kelana Kota jam 6 itu penanganan masih dilakukan terus, dan update terbaru sampai jam 8 juga masih kawarasika mengenai upaya pemadaman, kemudian juga penyisiran api kawarasika yang ada di TPA Jatibarang Kota Semarang. Bahkan tadi sempat aku mencarat juga laporan dari beberapa kawarasika kayak dari Gombel, terus juga dari Gunung Pati, itu juga kayak terlihat ya kawarasika. Terlihat area Jatibarangnya maksudnya. Syukurnya sih di kawasan kayak Gombel, Gunung Pati belum terdampak asap ya, cuma kelihatan asap membumbung tinggi itu. Bahkan tadi sempat ada laporan dari Gombel itu kelihatan juga sama Gunung Pati. Nah, selain asap di Kota Semarang, aku tadi juga dapat laporan juga asap di Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan. Pak Ari Purwanto tadi yang ngasih informasi. Bang Yuda, Bang Jamal, di daerah Linggau, Provinsi Sumatera Selatan, ini juga masih dilanda kabut asap. Laporannya Pak Ari Purwanto. Ini kebakaran hutan dan lahan ya, Pak Ari Purwanto ya. Wah, ya ampun, sedih sekali rasanya juga kita melihat kawan-kawan kita yang di Kalimantan, yang di sebagian pulau Sumatera ya kawarasika, sampai dengan sekarang masih terus berjibaku dengan kondisi asap dan juga udara yang masih belum baik ya.
1: Kabut asap di daerah Linggau. Oh, sisi jam 9.04 ini.
0: Oke, Lubuk Linggau mungkin maksudnya ya. Oke, matur suwun Pak Ari Purwanto, ini juga menyapa dari Sumatera Selatan kawan.
1: Di top floor ini. Oh, kondisi kayak gini nih, putih semua.
0: Nah, ini kawarasika ya, dengan apa yang terjadi di Kota Semarang pagi hari ini ya kan, kemudian juga kita tidak menutup mata juga atas saudara-saudara kita yang saat ini ada di Kalimantan dan juga Pulau Sumatera, ya, sebagian Pulau Sumatera yang masih terdampak asap kebakaran hutan dan lahan. Oh, aku masih meninggalkan atensi di bawah jam 9. Oh, Bu Heni Novi, mohon maaf ya Bu Heni.
2: Mas Yuda, Bung Jamal, semangat pagi.
0: Pagi.
2: Pagi ini perjalanan saya dari Salatiga menuju ke KIC via exit Krapia. Untuk lalinya terpantau ramai lancar ya, kedua arahnya. Dan pagi ini memang cuacanya mendung ya. Di KIC sudah pasti ikut berkabut. Terima kasih sudah menemani sepanjang perjalanan saya. Saat ini pukul 8.34, ini saya sudah sampai di kantor ya. Sampai jumpa besok lagi buat Mas Yuda dan Bung Jamal. Semangat gaspol, dan buat kawan Rasika yang masih melintas di jalan, hati-hati dan tetap fokus. Terima kasih.
0: Matur suwun Bu Heni Novi. See you tomorrow. Selamat bekerja ya. Jadi kawan-kawan itu yang cukup ramai laporannya adalah di kawasan industri Candi, seperti laporannya Bu Heni Novi barusan, dan kawasan industri Wijaya Kusuma yang informasinya juga asap hingga ke dua kawasan industri tersebut. Asap dampak kebakaran TPA Jati Barang ya kawan Rasika, yang sampai dengan saat ini masih terus dilakukan penanganan. Kita simak headline dulu di News Flash.
3: News Flash. Presiden Prabowo Subianto akan memperluas insentif PPh 21 ditanggung pemerintah mulai 2027 bagi sekitar 7,5 juta pekerja berpenghasilan di bawah 10 juta rupiah per bulan di seluruh sektor usaha. Di samping itu, pemerintah juga bersama Kementerian Keuangan tengah merumuskan penyesuaian batas penghasilan tidak kena pajak yang akan diselaraskan dengan tingkat inflasi nasional. Demikian Newsflash.
0: Yo, kawan Rasika, selain informasi jalan raya, nggak ada yang mau minta lagu nih. nggak ada yang mau minta lagu nih guys. Yo, dang, bebas aja lah kalau gitu. Siapa cepat dia dapat aja ya, kawan Rasika. Silakan sampaikan informasi jalan dan lagu Anda semuanya, kawan Rasika, untuk menemani perjalanan kita semuanya sampai dengan nanti jam 12 siang. Kawan Rasika, silakan bebas, terserah. Indonesia monggo, Barat monggo. Yang penting jangan tahun 70-80 ya. 70-80, no. Sama, mosok Pak Tamajaya kok njaluk lagu Jajalan Aku, wik. Aku opo, itu di jam 1 aja tuh gak boleh muncul loh Jajalan Aku, kok an lagu opo juga an kau ngeki. Jajalan Aku, gila nih banget ya lagunya. Gak boleh kui pun, koyane gak masuk daftar ini deh, larangan daftar putar juga deh itu. Wong dicampur sari jam 1 aja gak boleh lah, apalagi jam 9 kok minta Jajalan Aku. Mending jajal jajan pasar daripada jajal aku. Pak Eka Agus.
4: Selamat siang Mas Yuda. Selamat siang kawan-kawan Rasika. Pagi ini aku mau ke daerah Tanamas Mas Yuda. Berangkat ini dari Lenuk, tetap nanti Kaligawe, Yosudarso. Aku nggak tanya apa macet apa enggak, paling Kaligawe guys koyok ngono yang macet ya bejo yang lancar ya. Syukur alhamdulillah. Nanti tak update ya, kalau ada kejadian macet apa enggak di Kaligawe. Kalau ada lagu, wes aku ngikut ya lagu.
0: Oke. Okay.
4: Sementara itu dulu. Sekian, terima kasih.
0: Baik, matur suwun.
5: Mulai depan Polsek Genduk sudah terjadi antrian nih Mas Yud.
6: Bebas aja lah kalau gitu.
5: Ini ekornya ini, nanti nggak tahu pangkalnya di mana ini.
0: Oke. Okay.
5: Nanti tak update lagi.
0: Oke, baik, matur suwun Pak Eka Agus. Nah ini tadi jam 9 yang tanya genuk terboyo. Nah ini kawan, Pak Eka Agus menjawab cakep banget informasinya. Sudah mulai padat situasinya di kawasan Pantura Genuknya, kawan Rasika, tapi ya secara umum masih normal lah ya, kondusif untuk ukuran Genuk dan Kaligawe. Kaligawe tuh yang saat ini mungkin jadi perhatian tuh bukan di Kaligawe sisi Terboyo Unisulanya ya, tapi di sisi baratnya. Karena ada titik jalan menyempit baru, kawan Rasika. Jadi, di kawasan Jalan Kaligawe yang sisi barat, itu setelah rel kereta api, setelah SPBU ke Sawah Besar, nah itu ada titik yang menyempit untuk pekerjaan saluran pipa. Jadi di sana jalur kirinya, lajur kirinya, itu menyempit yang arah menuju ke Raden Patah. Gitu. Jadi istilahnya nanti dari bawah jembatan tol merambat sampai rel kereta api, sampai dengan setelah SPBU Sawah Besar. Gitu kawan Rasika. yang bertanya X gawe pagi hari ini. Wah, rame sekali. Kawarasika, ini aku lagu paling cuma 12 loh Kawarasika, yang WA kok 52. Pak Muhdor minta lagunya Bara Suara. Kemudian juga Pak Eko Tanah Mas minta lagunya Kang Jun Band, Antara Aku, Kau, dan Dia. Nah, terus ada kawan di 9432 minta lagunya The Power of Love. Terus ada kawan di 3129 minta lagunya Meniti Hutan Cemara. Terus ada Bu Lili, selamat pagi. Bu Lili minta lagunya Apa Artinya Cinta. Apa Artinya Cinta yang remix. Coba nanti kita cari dulu ya Bu Lili ya, sudah masuk di playlistnya Rasika belum ini. Kemudian juga ada dari Pak Ahmad Umar minta lagunya Astaga Bercanda. Matur suwun Pak Ahmad Umar, Pak Madun.
7: Selamat pagi Mas Yuda. Aku minta lagu aja Mas Yuda. Saventin sudah. Karena ini kota-kota, semoga jalannya lancar semua. Amin.
0: Okay. Kota-kota ki Kota Semarang toh Pak Madun. Apa lagu apa?
7: Selamat pagi Mas Yuda. Aku minta lagu aja Mas Yuda. Saventin sudah.
0: Oh, Saventin.
7: Karena ini kota-kota, semoga jalannya lancar semua. Amin.
0: Oke, okay, amin. Sementara masih lancar lah ya Kota Semarang. Asalkan nggak ke Kaligawe Pak Madun. Asalkan nggak ke Kaligawe Kawarasika ya. Asalkan nggak ke Kaligawe. Pak Abdul Khalil, putaran Kubro bagaimana? Yo macet toh pasti ya Pak Abdul. Cuma ya macetnya masih kondusif aja situasinya. Dan itu barusan Pak Eka Agus ngasih informasi gemblang sekali infonya. Dari Tol Semarang ABC sudah sampai Genuk. Putar balik Kubro ya pasti macet toh. Tapi kemacetnya masih terpantau kondusif saat ini. Pak Eko Chandra minta lagunya Kuakui dari Edane. Terus ada Kawarasika nih, unik banget nih. Ada Pak Naga Bonar. Masa Pak Naga Bonar minta lagunya Mardua Holong nih? Unik banget nih minta lagunya Mardua Holong. Pak Gondopati minta lagunya It's You ya dari Sezairi. Terus ada Pak Puji Harsono.
8: Selamat pagi Mas Yuda. Selamat pagi kawan Rasika. Update info di sekitar jalan apa Ali Banteng ke arah Sudarso ini terpantau ada ketersendatan mulai dari jembatan Cakrawala itu Mas, kayaknya di ujungnya di sekitar Anjas Moro itu perempatan tuh kayaknya Mas. Demikian Mas, mohon bersabar.
0: Oke, okay.
8: Dan mau request lagu ya Mas dari Firehouse, I Live My Life For You. Terima kasih.
0: Oke, okay. Matur suwun Pak Puji Harsono. Ini situasi kepadatan di kawasan Jalan Siliwangi Kali Banteng. Iya Pak, ditambah lagi soalnya tadi aku masih mencarat truk mogok di depan SMA Nasima. Ya ditambah ada perbaikan jalannya itu ya di Jalan Arterio Sudarso sekitar Nasima sampai Rumah Sakit Samsu Hidayat. Yang masih ada peningkatan mutu jalan dua arahnya. Pak Hans minta lagunya More Than Words dari Extreme. Kemudian ini gak ada yang minta lagu yang baru-baru nih. Ada yang minta lagu baru-baru gak sih? Nek Prambors yang gak bisa toh Pak Bambang Budianto. Ya masuk minta lagunya jangan yang 70, 80, 90-an masih oke lah. Bu Listiani minta lagunya Seventeen. Wah, Seventeen berarti kalau gitu masuk ke yang itu tadi aja toh, yang Jangan Paksa Rindunya. Kan tadi ada kawan kita minta lagunya Seventeen toh. Ya, sip kalau gitu. Kemudian Pak Bagus Aditya.
9: Mas Yud, ku menanti seorang kekasih Iwan Fales sestak kasih iki diputer pora matur suwun.
0: Oke, baik matur suwun. Diputer tapi jam 12. Lah ini lagu terakhir kok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Udah ya guys, lagunya udah penuh ya. Diputer Pak Bagus Aditya. Tapi nanti jam 12. Yang lain besok lagi ya Mr. Yul, besok lagi ya Mr. Yul, Pak Hoho. Kemudian juga kawan di Serat Baju besoknya ya. Pak Enggal, Pak Hari Sadovi, besok lagi ya guys. Dan kawan-kawan yang lainnya lagunya sudah penuh. Sampai jam 12, selamat menikmati alunan lagu bersama Kelana Kota di 105,6 FM dan 88,9 Rasika Pekalongan.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
3: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah?
4: Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
3: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
3: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
3: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000.
5: Lebih hemat.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
6: Tenang.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Ah. Semua rasa.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Mau menjaga jantung tetap sehat?
6: Tidak harus olahraga mahal. Tidak harus punya alat olahraga canggih.
5: Cukup mulai berjalan kaki.
6: Ya, jalan kaki secara rutin dapat membantu menjaga kebugaran, mengontrol berat badan, membantu menjaga tekanan darah, sekaligus menjadi cara sederhana untuk membuat tubuh lebih aktif. Jika belum terbiasa, jangan langsung memaksakan diri. Mulai dari 5-10 menit, pelan-pelan, kemudian tingkatkan waktu dan jaraknya sesuai kemampuan.
5: Targetnya?
6: Luangkan waktu sekitar 30 menit, 5 kali seminggu, untuk berjalan kaki secara rutin. Sebelum memulai, lakukan pemanasan. Setelah selesai, lakukan pendinginan dan jangan lupa cukup minum.
5: Jadi, hari ini mau kemana?
6: Ke warung, jalan kaki. Ke taman, jalan kaki. Keliling kompleks, jalan kaki. Karena setiap langkah kecil hari ini bisa menjadi investasi untuk jantung yang lebih sehat di masa depan.
5: Yuk bergerak, jantung sehat dimulai dari tubuh yang aktif.
7: Informasi ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.

0: program Jaring Radio Pagi bersama City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar dari City Guide FM Malang bersama saya, Nurul Fitriani. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang mengeluarkan surat edaran terkait peningkatan kewaspadaan terhadap kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Hal ini dilakukan agar seluruh satuan pendidikan memperkuat edukasi kesehatan dan penerapan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS, meski belum ada data menyeluruh terkait jumlah siswa yang terdampak ISPA. Tapi ada laporan dari Puskesmas mengenai salah satu sekolah yang sempat mengalami peningkatan siswa dengan keluhan flu. Sebagai informasi, penerbitan SE ini menindaklanjuti data sistem kewaspadaan dan respon atau SKDR sampai minggu ke-36 tahun 2026 yang menunjukkan adanya peningkatan kasus ISPA di Jawa Timur.
2: Dari GFM Madiun bersama Raffi, kawan, pemerintah Kabupaten Madiun memperkuat wawasan toleransi pelajar tingkat SMP hingga SMA mengenai kebinekaan agama dan suku melalui seminar ketahanan bangsa. Bupati Madiun Hari Wuryanto dalam kegiatan tersebut menyatakan seminar ketahanan bangsa tersebut penting bagi para pelajar, khususnya di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini. Menurutnya, kemudahan akses informasi harus diimbangi dengan kemampuan untuk memilah dan menyaring informasi secara bijak. Bupati mengingatkan Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman luar biasa, mulai dari suku, agama, budaya, bahasa, hingga adat istiadat.
3: Kawan saya Ajib Syahrian dari Radio Suara Surabaya. Peringatan Hari Batik Nasional di Surabaya dilaksanakan mulai kemarin hingga Rabu 4 Oktober. Faisal Riza, Wakil Menteri Perindustrian bilang, ini akan jadi momentum meningkatkan penjualan batik ke berbagai daerah. Sementara Gita Pratama Kartasasmita, Ketua Umum Yayasan Batik Indonesia bilang, Hari Batik Nasional tahun ini dirancang lebih terbuka, pendekatannya interaktif, agar batik semakin dekat ke masyarakat, terutama para generasi muda.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K-Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Info Cuaca.
1: Nah, Kawan Rasika, bagaimana pantauan perakiraan cuaca dari rekan-rekan di BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Jenderal Ahmad Yani Semarang untuk hari ini? Aku sudah terhubung dengan salah satu timnya, yaitu Mbak Rizka Mauli dari sambungan telepon. Silakan Mbak Rizka.
2: Iya Mas, baik, terima kasih. Baik, para pendengar, selengkapnya kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Semarang dan sekitarnya yang berlaku tanggal 1 Oktober 2026. Perakiraan cuaca untuk wilayah Semarang pada pagi hingga siang diperkirakan umumnya cerah hingga cerah berawan. Untuk sore hingga awal malam nanti cerah berawan hingga berawan. Untuk angin dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 10 sampai 30 km per jam. Untuk suhu udara berkisar antara 27 sampai 36 derajat Celsius dan kelembapan udara berkisar antara 40 sampai 75%. Untuk wilayah Jawa Tengah pada pagi hari ini diperkirakan umumnya cerah hingga cerah berawan. Untuk siang atau sore hingga awal malam nanti umumnya cerah berawan hingga berawan, tetapi berpotensi hujan ringan hingga sedang terutama di wilayah pegunungan hingga dataran tinggi dan sekitarnya. Dan perlu diwaspadai potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan terutama di musim kemarau saat ini. Untuk informasi tinggi gelombang, untuk tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah diperkirakan 0,5 sampai 1,25 meter dan tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Tengah diperkirakan 1,25 sampai 2,5 meter. Sekian perakiraan yang dapat kami sampaikan.
1: Mbak Rizka, sekarang kan di TPA ya. Jati Barang Kota Semarang kan terbakar sejak semalam. Itu dari satelit atau citranya BMKG itu kelihatan titik api atau titik panasnya di daerah sana Mbak Rizka?
2: Kelihatan sih Mas. Apa kelihatan putih asap gitu ya Mas?
1: Oh, dari gitu. Satelit. Nah, kalau pantauan asapnya itu sekarang pada mengarah kemana Mbak Rizka sampai dengan pantauan jam 9 ini?
2: Kalau sampai saat ini berdasarkan angin itu anginnya ke timur tenggara juga sih Mas.
1: Oke.
2: Iya. Utara ke timur sih Mas sih.
1: Utara ke timur?
2: Iya, utara ke timur.
1: Oke, baiklah kalau gitu Mbak Rizka, thank you so much infonya.
2: Selamat
1: pagi hari ini
2: Mas.
1: Ya.
2: Iya.
1: Selamat pagi.
2: Pagi.
0: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.
3: Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan: menjadi pengemudi yang ingin selalu menang atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

Punya bisnis dan ingin menembus pasar global? Jangan lewatkan Trade Expo Indonesia 2026. Pameran dagang terbesar di Indonesia ini mempertemukan eksportir, buyer, investor, dan pelaku industri dari berbagai negara. Beragam produk unggulan Indonesia bisa Anda temukan, mulai makanan, minuman, dan produk pertanian, serta manufaktur, furniture, dekorasi rumah dan kerajinan, hingga kawasan industri. Bukan hanya sekedar pameran saja, Trade Expo Indonesia juga membuka peluang memperluas koneksi melalui business matching, menambah wawasan lewat business forum, serta mendapatkan arahan bisnis melalui business counseling. Cara tanggalnya ya, Trade Expo Indonesia 2026 14 sampai dengan 18 Oktober 2026 di ICE BSD City, Tangerang. Trade Expo Indonesia 2026, connect, trade, grow, dan info selengkapnya cek di Instagram @tei2026 atau tradeexpoindonesia.com. Trade Expo Indonesia 2026 diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

Aku nyanyi cuma sembali tapi nyanyi, tapi ekspresinya kangen band tapi nyanyi. Kenjun Ben Kawarasika di Kelana Kota untuk siang hari ini. Kawarasika, menurutku kalau Anda mau datang ke Gias Semarang Series 2026, I think kayaknya hari Rabu dan Kamis ini pilihan yang tepat ya, Kawarasika, karena Anda bisa lebih eksplor banyak fitur, bisa lebih eksplor banyak perkembangan produk dari merek-merek kendaraan tuh dengan leluasa. Gitu. Jadi kalau kita lihat di tahun kemarin kan benar-benar Jumat, Sabtu, Minggunya kan dua rame banget kan Kang Warasika. Mau masuk ke booth ini udah pada sibuk, mau masuk booth ini udah pada sibuk itu. Jadi menurutku, kemarin juga aku sempat ngobrol juga sama beberapa tim dari beberapa brand mobil Kang Warasika yang ada di Mula di Dome dalam rangkaian acara Gias Semarang Series 2026. Kemarin aku hari pertama diundang ke sana ya kan, diajak ke sana ya kawan. Kemudian ngobrol dengan beberapa sales, dengan beberapa yang bertugas di booth, mengatakan, ayo kalau mau datang dan mau cari tahu produk-produk lebih detail, lebih enak, lebih nyaman, itu mending datang di waktu-waktu awal. Kayak ya Rabu kemarin hari pertama dan hari ini Kamis Kawarasika. Jadi secara flow pengunjung dan flow masyarakat bisa enak banget. Ketika di salah satu brand, contoh kayak di brand yang kemarin cukup menyita perhatian tuh ada di Daihatsu, kemudian juga di Wuling, terus juga di BYD, dan of course Nasmoco, Kawarasika dengan produk-produk Toyota terbarunya. Kawarasika, Anda bisa lebih deep in gitu terhadap apa yang ingin Anda tanyakan dan apa yang ingin Anda ketahui dari fitur-fitur, dan tentu benefit-benefitnya lebih jelas, Kawarasika. Jadi hari ini jam 10 sampai dengan jam 9 malam Kawarasika, dia Semarang Series 2026 sampai dengan nanti tanggal 4 Oktober memang. Cuma kalau Anda mencari nyaman ya kan, mencari tenang ya sembari mempertimbangkan gitu kan, mungkin datang hari ini untuk cari tahu detail-detailnya, baru mungkin sesok Sabtu atau sesok Minggu closing ya kan. Betul kan Kawarasika? Wah, kalau aku sendiri sebagai orang awam dari dunia otomotif sih, aku masuk Gias ya cuma bisa terbelalak ya, cakep semua Kawarasika dengan berbagai fitur-fitur unggulan yang setiap brandnya dan setiap jenis kendaraan yang dikeluarkan itu punya warna dan juga punya fitur yang cakep-cakep dan unik-unik, dan satu sama lain tuh ada perbedaan yang cukup signifikan Kawarasika, dan yang paling penting adalah benefit serta promonya ya, yang hanya bisa Anda dapatkan di Gias. Jadi silahkan Anda bisa datang hari ini, nampaknya hari kedua masih recommended kok, kalau katanya teman-teman yang jaga di booth Gias Semarang Series, untuk Anda bisa lebih tahu lah ya, lebih menggalinya tuh lebih enak gitu, rak kemerungsung, olak rame, orang desel-deselan gitu kan.

0: Kawarasika. Ceritaku dari hari pertama Gias Semarang Series 2026 kemarin ya Kawarasika, di mula di Dom sampai dengan nanti tanggal 4 Oktober 2026. Pak Dr. Ardi, selamat pagi. Ya kan kemarin ke Gias ya? Iya betul, ke Gias. Oh, kalau menarik sih pasti mobil-mobilnya menarik semua ya. Cuma ketika tahu mobilnya menarik tapi ya belum berhasil menarik dompet lah, isine ra udah ngono, Pak. Pak Ardi, kalau menarik pasti semuanya menarik ya. Semuanya menarik, semuanya menarik. BYD cakep-cakep banget mobil-mobilnya, dan aku juga enggak expect kalau BYD punya mobil yang istilahnya di bawah 300 juta ya. I mean BYD gitu loh. Aku bayangkannya BYD itu kayak 600, 700 gitu-gitu, 500 lah paling murah. Ternyata ada yang 200-an aja kawan Rasika. Terus ya of course Toyota gak sih? Toyota sebagai rajanya merek kendaraan roda 4 di Indonesia ini juga fiturnya cakep-cakep banget, dengan dukungan-dukungan sales, after salesnya yang cakep juga. Terus yang kemarin aku juga suka banget tuh, aku gak expect kalau Suzuki juga keren-keren sih. Suzuki juga cakep-cakep guys mobilnya sekarang, ya gak sih? Suzuki cakep-cakep, dan ternyata Honda juga punya mobil yang kayak REV. Jadi model yang cuma mobil-mobil sak ketokan kayak roti kono ki lho Kang Warasika, Honda ternyata punya. Aku kemarin langsung lihat brandnya Honda kan. Honda, mobil apa ki? Kok mobilnya cuma sak glutek gitu aja, kayak Wuling REV. Terus aku tanya sama salesnya, oh iya ternyata ini jenis baru dari Honda Kawarasika. Jadi mobil gemas di Indonesia ini nanti bukan cuma Wuling aja, tapi bakal ada Honda. Jadi mobilnya kayak alah roti Kawarasika, kayak roti tart kotak cilik melaku di jalan raya gitu, gemes pol. Ternyata bukan cuma Wuling yang punya, tapi Honda juga punya mobil sing koyok roti nanti melaku di jalan raya gitu, gemes pol. Kita simak headline dulu di News Flash.
1: News Flash. Posisi kontingen Indonesia naik ke peringkat 13 klasemen Asian Games 2026 usai desak Maderita Kusuma Dewi sukses meraih medali emas dari cabang olahraga panjat tebing putri. Kemenangan di nomor speed ini menambah perolehan medali Indonesia menjadi 4 emas, 7 perak, dan 20 perunggu. Demikian Newsflash.
0: Pak Edi Harjono.
2: Selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal. Izin melaporkan Mas, di terowongan USM ya Mas, sisi sebelah kiri yang mau dari Citarum menuju ke USM ada pekerjaan pemasangan lampu ya Mas.
0: Oke.
2: Mohon kawan-kawan yang melintas di sana nanti ambil sisi sebelah kanan saja, tidak menimbulkan kemacetan Mas Yuda, Mas Jamal. Matur suwun
0: Pak Astohar dari Jalan Arteri Soekarno-Hatta Kota Semarang ya Kang Warasika. Berarti di sebelahnya kos Putri Dina. Betul tak Pak Bud Edi Harjono? Kos Putri Dina, ya Allah Gusti. Pak Fajar Eko Widodo.
3: Iya Mas, tadi malam tuh saya lewat Gombel merah merkah, saya kira Pak oren. Begitu saya mau sampai rumah Pasadena, ternyata TPA kebakaran begitu hebat. Dan tadi pagi saya buka jendela malam jam 1 itu, saya udah asapnya mulai terasa baunya. Okay. Begitu pagi buka jendela sangat tebal asapnya ya.
0: Sangit ya.
3: Semoga ini segera teratasi Mas.
0: Iya.
3: Karena ya dekat pemukiman juga.
0: Oke, matur suwun Pak Fajar Eko Widodo. Nah itu Kawarasika ya. Dan sampai dengan saat ini update terbarunya nanti kita sampaikan lagi, tapi penanganan masih terus dilakukan ya Kawarasika. Tadi jam 8 tuh informasinya masih ada 50 petugas dengan total 7 armada damkar di sana yang terus melakukan lokalisir api kebakaran di TPA Jati Barang Kota Semarang. Pak Muhammad Wasimen.
4: Pagi jelang siang Mas Yuda, dari kawasan Anjasmoro, Jalan Yosudarso. Di sekitaran peningkatan untuk jalan, sekitaran Anjasmoro. Ini kedua arahnya ada mulai kepadatan Mas Yuda.
0: Oke, okay, Mas Moro ya.
4: Mengarah ke pelabuhan dari Kalibanteng itu di depan Nasima. Itu ada truk yang muat besi, kelihatannya patah as baru oper muatan. Jadi agak mengganggu arus lalu lintas. Untuk yang ke arah barat ini juga karena yang lajur kanan mulai dicor di depan tempat saya bekerja, ini juga mulai ada ketersendatan sampai di atas jembatan Kleoper Madukoro.
0: Baik, mantap semua informasinya Pak Muhammad Wasimen. Wah, ini berarti sudah lumayan ini kawarasike antreannya, dan bukan cuma satu arah ya, tapi dua arah ini kok An. Wah, di hari Kamis jam 10 ini kawarasike, jadi mulai dari atas jembatan Cakrawala itu sudah merambat terus sampai dengan, bukan stop sampai Puri Anjasmoro ya kawarasike, tapi sampai dengan Sekolah Nasima sana. Ditambah ada truk mogok soalnya masih di lokasi. Nah, sementara yang arah sebaliknya itu juga merambat lumayan, mulai dari flyover Madukoro, Kawarasika, sampai dengan perempatan Puri Anjasmoro. Ya, karena di sana kan sudah mulai itu titik pekerjaan peningkatan mutu jalannya yang arah Kalibanteng. Nah, itu Kawarasika ya, informasi di Arterio Sudarso untuk Anda semua, tapi Arterio Sudarso yang sisi barat ya, Kawarasika. Nah, kita geser sedikit ke Arterio Sudarso sisi timur alias Kubro Kaligawe bagaimana? Ya pasti macet ya. Cuma surprisingly sampai jam 10 ini kadar kemacetannya masih kondusif Pak Kawarasika. Secara waktu, secara jarak enggak yang sampai wah sampai menyala sampai 5 kilo sampai 4 kilometer sampai butuh waktu 30 menit 40 menit gitu belum sih. Merambatnya tadi dari laporan kawan-kawan masih dalam taraf waktu yang normal untuk ukuran Kaligawe dan Kubro. Mumpung Pak Wasimen update di jalan Arterio Sudarso yang sisi barat ya Kawarasi, karena sekalian geser yang tanya Kubro dan Kaligawe saat ini ya Bapak Ibu. Pak Adin Rosidin.
5: Selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi kawan Rasika.
0: Pagi Pak Adin.
5: Perjalanan saya dari Sendang Mulyo Semarang ke arah Karangrota Semarang lewat Walter Mungin City terpantau ramai lancar. Ada kendala sedikit karena dump truck ya, beberapa dump truck yang jalan beriring-iringan. Okay. Ada satu mobil mogok warna merah di sebelah kiri jalur untuk lokasi daerah Sedayu Jati. Hati-hati kawan Nasika, terima kasih, salam sehat semuanya.
0: Amin, baik menerusun laporannya Pak Adin, Rosidin. Pak Yulianto memantau dari Jalan Soekarno-Hatta, Karangjati, Kabupaten Semarang. Pantauan arus lalu lintas dari depan SPBU Karangjati, Kabupaten Semarang, dua arah, ramai lancar. Salam untuk Pak Jamal ya, sehat selalu, amin. Matur suwun Pak Yulianto juga, kok lama sekali ini pun gak ada kabarnya, sehat Pak Yul? Lancar, sehat? Bisnisnya juga berjalan dengan baik? Ya baiklah ya, aku ngerti loh, ramai terus soal SPBU nih Pak Yulianto kok ya, esok sore awan bengi. Matur suwun Pak Yulianto, kita ke kabar Jawa Tengah untuk jam 10 pagi dulu ya guys.

0: Jam 10 pagi, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Kemarau panjang di Jawa Tengah memicu peningkatan kasus ISPA dan diare, terutama di wilayah perkotaan dengan populasi padat. Kepala Dinas Kesehatan Jawa Tengah Zulfahmi Wahab mengatakan, cuaca panas, kering, dan debu menjadi salah satu faktor yang memicu gangguan kesehatan. Selain ISPA dan diare, peningkatan juga terlihat pada kasus tipes. Sementara risiko demam berdarah perlu diwaspadai saat memasuki masa peralihan musim. Warga juga diminta mewaspadai paparan debu dan udara panas yang dapat memperburuk gangguan pernapasan termasuk asma dan bronkitis. Dinas Kesehatan Jawa Tengah menghimbau masyarakat memperbanyak minum air putih untuk mencegah dehidrasi selama kemarau panjang. Kementerian Kesehatan memperkuat penanggulangan TBC di Jawa Tengah dengan menyiapkan alat diagnosis untuk 884 puskesmas. Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus mengatakan alat itu mulai didistribusikan bulan depan untuk mempercepat penemuan kasus TBC. Pemerintah juga memperkuat active case finding atau penemuan kasus TBC secara aktif dengan menyasar warga yang memiliki kontak erat dengan pasien TBC. Pemeriksaan dapat didukung melalui cek kesehatan gratis dan X-ray agar kasus ditemukan lebih awal. Sementara itu, Pemprov Jawa Tengah juga menyiapkan kader di tingkat desa, serta mencanangkan desa dan kelurahan siaga TBC untuk memperkuat pencegahan dan penemuan kasus di masyarakat. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Kepekaan dan kepedulian seorang Muslim terhadap lingkungan sekitarnya ternyata merupakan salah satu indikator keimanan yang terhujam di dadanya. Bahkan kepedulian tersebut tak hanya diukur dari sekedar tahu, tapi harus disertai keinginan untuk mengubahnya ke arah yang lebih baik. Semakin nilai iman tertanam di hati seseorang, semakin keras keinginannya untuk memperbaiki segala ketidakberesan yang dilihatnya. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Barang siapa di antaramu melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan kekuasaan yang kau miliki. Bila tak bisa, maka ubahlah dengan perkataannya. Jika tak bisa juga, maka ubahlah dengan hatinya. Dan itulah selemah-lemahnya iman."

0: Meniti hutan cemara dari Katon Bagaskara kawan di Kelana Kota siang jam 10 pagi. Sementara situasi arus lalu lintas Kawarasika saat ini, lokasi mana yang jadi sorotan atau jadi perhatian? Ya kalau pertanyaan masih seputar Kali Gawe wes ora petal informasi pertanyaan seputar Kali Gawe ya Kawarasika. Nah, pantauan sampai dengan jam 10 pagi ini antrian ya pasti ada Kawarasika. Kali Gawe macet tidak? Ya pasti macet. Sampai April nanti 2027 aku akan jawab akan macet terus di sana. Nah, cuma kadarnya saat ini masih terpantau kondusif kadar kemacetannya. Piye maksudnya macet tak kondusif, rak genah ki penyiare. Masih Kawarasika udah batin gitu kan. Tenang. Maksudnya antrian di kawasan Kali Gawe yang saat ini terjadi itu secara waktu, secara jarak, itu secara umum kurang lebih sama dengan Anda menghindari jalur tersebut dengan lewat jalur alternatif. Kan secara waktu sama tuh, jadi ya masih oke lah gitu untuk Anda melewati jalan Kali Gawe, Putaran Kubro, yang pasti macet. Oh ya pasti macet Kawarasika, cuma ya macetnya cuma di area-area tersebut saja, belum mengular sampai 2 km, 3 km, 3,5 km. Nah, belum sampai ke situ levelnya. Macet ya pasti macet Kali Gawe, rak mungkin rak macet sampai nanti April 2027 macet terus. Cuma kondisi arus lalu lintasnya ya macetnya masih belum dalam taraf yang ekstrim di X Gawe, baik itu yang di Kali Gawe sisi barat ya, mengingat masih ditambah lagi ada satu penyempitan jalan di pertigaan sawah besar toh, di sana ada pekerjaan pemasangan pipa sejak semalam, lajur kirinya dibongkar itu sementara oleh alat berat oleh PT Adikarya pelaksana konstruksinya. Terus peningkatan mutu jalan di bawah jembatan tol Kali Gawe juga ya masih ya Kawarasika, apalagi yang arah Terboyo kan kudu agak manuver nih Kawarasika. Habis lewat kanan langsung sehat belok kiri ya Kawarasika. Tapi kondisinya juga masih mengalir saja kok, tidak yang macet. Macetnya cuma pas di titik TKP peningkatan mutu dan titik kubronya saja, tidak yang belum yang sampai mengular panjang. Kemarin sih di hari Rebo itu mulai jam 11 guys, jam 11 duar macetnya luar biasa kemarin hari Rabu. Jam 11. Nah, untuk hari ini semoga sih ya tidak lah ya. Semoga tidak lah, ngene wae kondisinya wis enak, aman, tenang untuk Anda melakukan perjalanan ya. Tadi masih ada info di bawah jam 10. Aku mau buka dulu atensinya Pak Budi SB deh.
1: Siang Mas Yuda, Mas ini di tanjakan Tambak Aji masuk kawasan apa itu LI. Nah, ini ada dua truk yang mogok berjejer Mas Yun. Sebelah kiri ada telalar Siba itu ya kayaknya, sama yang sebelah kanan kayaknya itu mau menyalip tapi ya juga mogok truk box begitu Mas Yun. Ini saya dari atas tersendat bergantian. Ini depan itu truk tangki tronton, apakah bisa lewat ya? Belum tahu. Coba. Itu infonya Mas Yuda nih di tanjakan Tambak Aji yang mengarah ke Disub, Kota Semarang.
0: Wah,
1: itu infonya Mas Yuda. Terima kasih.
0: Terima kasih, ada truk trailer Kawarasika. Ini tapi di jalan akses KTI ya, bukan di jalan Pantura Wali Songo ya, once again Bapak Ibu. Jadi di jalan akses kawasan industri Tambak Ajinya, itu di tanjakan Kawarasika, ada truk trailer Kawarasika, mogok di tanjakannya. Dan sementara lalu lintas saat ini berlaku buka tutup di sana. Kawarasika di jalan akses KTI kawasan industri Tambak Aji, bukan di jalan Pantura Wali Songonya ya. Kalau jalan Pantura Wali Songonya ya masih baik lah kondisi dan situasi arus lalu lintasnya. Betul begitu Pak Budi SB, matur suwun infonya ya. Nih truknya nih, truk trailer gede banget Kawarasika, muatannya juga kebuak, yang mogok ditanjakan jalan akses kawasan industri Tambak Aji Kota Semarang. Kita simak headline dulu di News Flash.
2: News Flash. Badan Gizi Nasional resmi mengubah skema insentif operasional dapur makan bergizi gratis dari tarif tetap Rp6 juta per hari menjadi Rp2.000 per porsi terbagi mulai tanggal 5 Oktober 2026. Penyesuaian berdasarkan peraturan BGN nomor 13 tahun 2026 ini bertujuan untuk menciptakan efisiensi anggaran yang proporsional sesuai kapasitas dapur dan jumlah real penerima manfaat yang dilayani. Demikian Newsflash.
0: Pak Eka Agus Purwadi, selamat pagi.
3: Mas Yud, tanggal kemacetan tuh ada di pertigaan Genuh Indah itu loh Mas Yud. Jadi ada yang putar balik, ada yang nyebrang, pangkalnya ada di situ. Baiklah. Ini aku udah lolos dari kemacetan, sudah sampai tol Kaligawe nih. Bentar lagi mau belok ke kanan menuju ke Yosudarso. Ini sudah sampai depan yang dulu Museum Yamnir itu loh. 0942 ya Mas Yud, itu sudah lolos dari antrean di Kaligawe yang mau masuk ke Yosudarso. Ini aku sudah sampai di pabrik luak Good Coffee. Setelah dari pabrik luak Good Coffee yang di Kaligawe, ini sampai Tanah Mas, los Mas Yud, nggak ada halangan suatu apapun, lancar. Saya sudah sampai di Tanah Mas. Sekian laporan dari saya ya. Mau langsung kerja ini. Sekian, terima kasih.
0: Nggih, matur suwun. Pak Eka Agus Purwadi. Nah, itu ya Bapak Ibu semua. Sementara Kaligawe tadi Pak Eka Agus Purwadi dari tol Semarang ABC keluar Kubro Kaligawe ya, situasinya masih baik ya Kawarasika, simpul kepadatan selain di X Gawe di sekitar Kubro dan bawah jembatan tol yang sedang ada perbaikan adalah di Genuk yang sudah mulai banyak putar balik kendaraan. Pak Sinyo ki biasanya naik jam Yamene juga ke Terboyo ki, apakah juga lewat sana Pak Sinyo?
4: Selamat pagi Mas Yuda. Melaporkan lalu lintas ini aku di tol mau ke Sukun, mau Banyumanik. Tadi dari Merangkeng masuk sampai masuk tol lalu lintasnya masih ramai lancar ya Mas Yuda. Oh iya Mas Yuda, request lagunya Mas Yuda.
0: Nah, sudah Ari Lasso pun.
4: Mas Yuda. Hampa Mas Yuda. Terima kasih.
0: Oke. Okay. Oh, Ari Lasso.
4: Update lagi Mas Yuda, di gerbang tol Tembalang itu ada pengecatan barir ini yang mau ke arah Banyumanik, mau ke arah Solo, itu ada penyempitan sedikit di pas bawah gerbang tolnya itu. Pengecatan barir tengah jalan itu loh Mas, pembatas jalan itu loh.
0: Oke.
4: Tapi lalu lintas masih ramai lancar. Terima kasih.
0: Syukurlah kalau gitu. Matrosen Pak Sinyo, Pak lagunya sudah penuh sama Ari Lasso habis ini muncul. Ari Lasso habis ini muncul yang apa artinya cinta sih, Pak Miftah Rahman?
5: Selamat siang Mas Yuda.
0: Siang Pak Miftah.
5: Ada kegiatan pemotongan pohon di pertigaan Pasar Gunung Pati sehingga arus lintas tersendat. Bagi pengendara yang lain harap bersabar yang melewati arus. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Miftah Rahman dari kawasan Gunung Pati, Kota Semarang. Oh, pantes ini toh, soalnya aku dapat pertanyaan dari siapa iki tidak ada namanya. 0811 ya belakangnya Kawarasika ini di kawasan Gunung Pati kok padam listrik sampai jam berapa ya? Nah, mungkin ini jawabannya kawan 0811. Soalnya kalau aku lihat dari videonya Pak Miftah Rahman di Gunung Pati Kota Semarang, rabas-rabas pohonnya kok ya istilahnya cedak-cedak di area-area tepi jalan yang nyambung dengan saluran listrik lah gitu istilahnya ya Kang Warasika. Oke. Baik, matur suwun lagi. Rabas-rabas pohon di kawasan Gunung Pati Kota Semarangnya aja diatur sama polisi nih dari laporannya Pak Miftah.
5: Siang Mas Yuda, menginfokan ada kegiatan pemotongan pohon di pertigaan Pasar Gunung Pati sehingga arus lintas tersendat. Bagi pengendara yang lain harap bersabar yang melewati arus. Terima kasih.
0: Nah, itu ya kawan di pertigaan Pasar Gunung Pati Kota Semarang. Apakah kawan di 0811 berada di lokasi area tersebut? Kalau iya, berarti karena kegiatan rabas-rabas pohon yang saat ini sedang dilakukan.

0: sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081-3258-58-500.
1: Bentar deh, apa sih 321-321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
5: Guys, itu Mohan ya?
6: Hai guys.
5: Ya ampun, dia kesini loh.
7: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
5: Iya bener.
7: Spill dong.
6: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
5: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
6: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
5: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
6: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
7: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
6: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
5: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
7: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
6: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
8: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
9: Oke, Pa. Yeay.
8: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvu Family Body Wash.
9: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
10: Tapi jadi kotor, Pa.
8: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvu Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvu. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvu Family yang melindungi. Nuvu Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
11: Melaku bareng Luwak Wet Coffee 2026. Bekerja sama dengan Pemerintah Kota Semarang, PKK Kota Semarang, Nahdlatul Ulama Kota Semarang, Fatayat NU Kota Semarang. Minggu 25 Oktober, mulai jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Ada jalan sehat, senam bersama, hiburan, dan pastinya undian door prize. Cuma Rp35.000 sudah dapat kaos, produk sponsor, plus 2 kupon undian. Hadiah utama satu paket umroh. Dan berbagai hadiah elektronik menarik lainnya, tiket tersedia di tiket box PKK Kota Semarang, Fatayat NU, Tribun Jateng, dan Radio Rasika FM, Jalan Semangka nomor 7 Ungaran. Ayo berangkat gasi 25 Oktober jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Melaku bareng, Luwak White Cafe.

0: menyelami makna di balik peristiwa. Insight menghadirkan sudut pandang yang mencerahkan.
1: Beta Mom, menjadi orang tua biasa tapi luar biasa. Pernah merasa rumah berantakan, jadwal anak nggak selalu sesuai rencana, atau bekal sekolah belum tertata sempurna? Tapi anehnya, anak tetap bahagia dan keluarga baik-baik saja. Nah kawan, kondisi seperti ini sekarang punya nama yang sedang ramai dibahas di media sosial. Namanya Beta Mom. Ya, Beta Mom menjadi tren di TikTok sebagai respons terhadap

0: gaya parenting yang sangat terstruktur, seperti Tiger Mom atau Helicopter Parent. Orang tua yang cenderung ngatur dan ngawasi hampir setiap detail dari kehidupan anak.
1: This beta mom is a complete switch from where we've been. We've been an alpha mom, a tiger mom to an alpha mom for about 10-15 years now, really.
2: Yes.
1: What this looks like now, a beta mom is much more flexible.
2: Okay.
1: They are much less Pinterest worrying. They don't care what Pinterest looks like. Instead, it's good enough is good enough, right? Yes. They're willing to let go of some control to collaborate much more.
0: Sebaliknya, beta mom memilih prinsip menjadi orang tua yang cukup baik saja, bukan mengejar kesempurnaan. Kontennya pun dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nganter anak ke sekolah saat mepet jam masuk, membiarkan remah-remah makanan tertinggal di mobil, rumah yang nggak selalu rapi, atau membiarkan anak belajar menghadapi masalah kecilnya sendiri.
1: They're much more in tune with what the emotions look like. They're not demanding perfection, and they're for sure not worried about optimizing a child. That feeling that we've had as an alpha mom where it's, I need to optimize you. You need to be your very best all the time. Mm-hmm. Now it's, no, it's okay. If you're unhappy with it, that's all right. You don't need to do it anymore.
0: Konsep ini juga muncul di tengah tekanan yang dirasakan banyak orang tua. Ada yang namanya invisible labor misalnya, atau pekerjaan yang nggak terlihat, seperti ngatur jadwal sekolah, dokter, aktivitas anak, hingga urusan rumah tangga. Ditambah standar ibu sempurna yang sering tampil di media sosial. Nah, dengan lebih fleksibel, orang tua diharapkan bisa mengurangi kecemasan dan bisa juga menikmati proses pengasuhan anak. Di sisi lain, anak pun mendapat ruang untuk belajar mandiri, belajar memecahkan masalahnya sendiri, dan membangun rasa percaya diri. Menariknya kawan, psikolog Vanessa Libu menilai konsep beta mom sebetulnya bukan sesuatu yang benar-benar baru. Prinsipnya punya kemiripan dengan authoritative parenting, yaitu pola asuh yang tetap memberikan dukungan, batasan, dan ekspektasi yang wajar. Tapi yang mesti kita catat juga, beta mom bukan berarti membiarkan anak tanpa aturan, bukan. Kuncinya adalah fleksibel tanpa kehilangan batasan. Saya Doni Azhar, untuk Inside Radio Rasika. Rumah yang tidak selalu rapi dan hidup yang tidak selalu berjalan sesuai jadwal bukan berarti orang tua gagal. Bisa jadi itu justru bagian dari proses menjadi keluarga yang lebih manusiawi. Gimana menurut Anda?
3: Inside, saatnya melihat lebih dalam, memahami lebih luas, dan menemukan makna di setiap fenomena.

0: Nah, gini kan melek ya Kawaraska, dimuncul ke edane Kawaraska dengan kuakui kalau tadi katanya Kawaraska ya. Alias kupikir kaulah segalanya Kawaraska. Jadi sampai dengan jam 10 lebih 45 ini kawan, situasi arus lalu lintas terpantau ya baiklah Kawaraska. Di Kaligawe memang sudah ramai ya sejak tadi jam 9. Kemudian juga selain itu di Arterio Sudarso yang sisi barat sekitar Nasima, Puri Anjasmoro itu juga cukup padat kawan kedua arahnya, tapi secara waktu sih masih oke ya Kawaraska, secara waktu lo ya. Kemudian mana lagi ya tadi ya? Oh, aku dapat informasi adanya truk yang tidak kuat nanjak di tanjakan akses jalan akses KTI. Cuma di jalan aksesnya ya, kalau jalan Pantura Wali Songo sih jujur saja belum ada report ya atau belum ada laporan itu apakah jalan Pantura Wali Songonya terpantau tersendat gitu kan, yang biasanya kalau ada truk terkendala atau mungkin jalan Tambak Ajirayanya terkendala tuh biasanya sampai menimbulkan antrian hingga bawah gitu loh sampai jalan Pantura Wali Songonya. Tapi sampai dengan saat ini belum ada laporan ya mengenai suatu hal yang ada di kawasan jalan Pantura Wali Songonya yang simpulnya di sekitar kawasan pertigaan KTI ya, kawasan pertigaan kawasan industri Tambak Aji. Terus yang lain, tol Semarang ABC, tol Semarang Solo lancar Kawaraska. Tol Semarang ABC masih ada pekerjaan jalan di kilometer 427 ruas Jatingaleh arah Jangli, tapi dampak lalu lintasnya ya masih normal saja, pendek saja antriannya, menyempit di bawah jembatan tol Jatingaleh arah Jangli, tapi kondisinya masih baik ya secara waktu dan juga jarak antrian. Tadi tuh yang kita dapat informasi di tanjakan tol Tembalang ya, ada pengecatan marka di sana. Siapa yang sedang antre? Soalnya tadi kalau ada yang bertanya ya, tadi soalnya ada yang bertanya Kawaraska di tanjakan tol Tembalang ada apa? Nah, bertanya dan tadi kita sudah dapatkan infonya ya, Pak. Siapa mau yang ngasih info? Pak Sinyo ya tadi yang ngasih informasi itu di sekitar tol Tembalang, Serondol, Kawaraska ada pekerjaan pengecatan marka jalan Kawaraska di sana. Tol Semarang Solo masih ada pekerjaan pemeliharaan jembatan berkala ya di jembatan Banyumanik 1 dan 2 kemudian juga di jembatan Gedawang, tapi ya dampak lalu lintasnya masih normal meski lajur kirinya terhambat ya sementara. Jadi untuk Anda yang melintas di tol Semarang Solo terutama ruas Banyumanik yang arah Ungaran, hati-hati ya yang lewat jembatan Banyumanik, jembatan Gedawang, Kawaraska, karena pekerjaannya berlangsung kurang lebih 1 bulan ke depan sampai 25 Oktober 2026. Kita simak headline dulu di News Flash.
1: News Flash.

0: akan segera dirilis oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Demikian Newsflash.
1: Hari ini Kamarasika 1 Oktober 2026 adalah Hari Kesaktian Pancasila, di mana agenda nasional peringatan Hari Kesaktian Pancasila dilakukan di Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya Jakarta yang dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya Jakarta didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pasukan upacara dimulai sejak pukul 8 pagi, Kamaraska dan penjadi inspektur upacara adalah Komandan Upacara Kolonel Marinir Ed Sidarta Halilintar. Selain itu juga terdapat beberapa menteri ya kan dan juga petinggi di TNI dan juga Polri yang diketahui turut serta dalam upacara pelaksanaan Hari Kesaktian Pancasila hari ini, 1 Oktober 2026. Pesan dalam Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026 yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah terkait generasi muda dan juga media sosial yang saat ini menjadi momentum untuk kita semuanya semakin memperkuat pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pesan tersebut disampaikan di mana saat ini Pancasila tidak cukup dipahami hanya sebagai dasar secara konseptual saja, tapi Pancasila terdapat nilai-nilai yang terkandung di dalamnya harus diterapkan oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk generasi muda di era gempuran media sosial saat ini. Pak Teguh, selamat siang Om Yuda, Om Jamal. On the way ke Solo ya, saya naik tol, los, cuma ada perbaikan di jalur tol kan, tapi nggak bikin kemacetan. Nah, Pak Teguh perbaikannya di mana aja tadi? Jembatan Gedawang, jembatan Banyumanik itu mesti. Tapi untungnya situasi masih lancar laporannya Pak Teguh. Nah, ternyata bukan cuma Pak Teguh saja, tapi Bulia sama Pak Dery ini mesti ya. Bulia sama Pak Dery juga sama, perjalanannya menuju Solo. Ini kalau tadi Pak Teguh, Semarang Solonya full lewat tol lancar, meski ada beberapa pemeliharaan jalan ya, di area tol Semarang Solonya. Nah ini Bulia Semarang Solo juga lancar, cuaca cerah, sehat dan semangat untuk semuanya. Nah ini Bulia juga lewat tol tuh pasti. Pokoknya intinya Semarang Solo lah Kamarasika ya, situasinya masih landai arusnya, mantap. Nah terus Bulia sama Pak Teguh. Maksudnya Bulia sama Pak Dery di mobil, kemudian Kamarasika yang lain Pak Teguh yang memberikan informasi di rute yang sama yaitu Semarang Solo. Salah satunya lewat tol yang terbukti lancar situasinya. Pak Sinyo.
2: Update lalin lagi Mas Yud.
1: Monggo.
2: Sampai lampu merah Fatmawati. Ini tadi dari Banyumanik keluar exit tol Gayam itu masih ramai lancar, sampai sini juga masih ramai lancar Mas Yud. Begitu Mas Yud. Itu okay. Kuakui request lagu Kuaki yang lainnya Mas Yud. Kuakui Andre and the Backbone apa yang
1: Alah, sudah habis lagu nih.
2: Kuakui itu Mas Yud. Makasih.
1: Oke, baik Mbak Tursun. Pak Sinyo ya. Kemudian aku bersama Pak Michael Arka. Ini perjalanannya Pak Michael Arka itu di kawasan Genuk. Genuk, Pantura Genuk yang arah menuju ke Sayung atau yang menuju arah Demak, antrenya lumayan ini mulai dari pertigaan Genuk. Genuk Sayung yang arah Demak. Ini baru dari Pak Michael Arka nek semua meneh arah Demak informasi jalurnya. Paling ya karena putar balik kali ya. Putar balik di batas ya. Oh iya sih paling. Ya wes lah kalau gitu. Lu tak kira Pak Michael Arka kita tadi mau numpak motor yang tadi di foto kok. Ternyata numpak mobil. Ya wes syukurlah. Nah ini kawan informasi terbaru kita baru dapat dari Pak Michael Arka guys. Kalau di Jalan Pantura Genuk mulai dari pertigaan Genuk tapi kali ini yang arah ke Demak ini agak merambat Kamarasika. Perakiraan kita sih karena putar balik ya, putar balik di sekitar batas aja sih perakiraan kita Kamarasika. Nanti kita lanjutkan lagi lah perjalanan di Kelana Kota yang masih ada waktu sampai dengan nanti jam 12 Kamarasika dan Anda mendengarkan lagu-lagu pilihan Kamarasika ya guys. Mohon maaf banget lagunya sudah penuh sejak tadi jam 9 Kamarasika. Informasi, nah ini Pak Michael Arka tadi perjalanan dari Semarang kan menuju arah ke Demak Kudus Kamarasika.

Sementara dari Tol Semarang ABC menyusuri Pantura Terboyo Kaligawe Genuk ya kan merambat sampai dengan Sayung, perkiraan kita karena putar balik. Coba nanti apakah betul bisa dikabarkan lagi nih Pak Melka Arka soalnya beliau yang lewat sana.

0: Sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081-32-58-58-500.
1: Jam 11 siang, waktu dirasika.
2: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
3: Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana atau DP3 AKB Kabupaten Semarang mendorong sekolah memperkuat pencegahan kekerasan dan perundungan terhadap anak. Hal ini menyusul dugaan perundungan terhadap salah satu siswa Kecamatan Ungaran Timur yang kini masih dalam penanganan. Kepala DP3 AKB Kabupaten Semarang Dewanto Leksono Widakdo mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan sekolah dan UPT DPPA untuk melakukan pengecekan medis dan mediasi sesuai kebutuhan korban dan keluarga.
4: Kami dari DP3 AKB Kabupaten Semarang di dalam menangani hal-hal seperti ini memang kita akan mencoba mendalami terkait dengan kalau bahasa detailnya itu penjangkauan atau melakukan asesmen kepada korban, tetapi karena kondisi masih di rumah sakit memang kita belum bisa mengetahui secara detail. Tapi secara prinsip DP3 AKB Kabupaten Semarang kita ada beberapa layanan yang siap seperti pendampingan kalau itu menyangkut terkait dengan psikis korban, kita juga ada psikolog yang mungkin nanti bisa untuk memulihkan mental dari anak kalau mungkin merasa tertekan dan sebagainya. Kemudian secara klinis, medis, kalau itu memang membutuhkan dukungan, kita juga siap untuk melakukan supportingnya. Kemudian jika itu dibutuhkan mungkin ada mediasi lanjutan dan sebagainya, kita juga siap.
3: Sementara itu, hingga bulan Agustus kemarin, DP3 AKB mencatat ada 54 korban kekerasan dengan 30 diantaranya merupakan anak. Dewanto menegaskan pengawasan interaksi antar siswa, terutama saat jam istirahat dan kegiatan tanpa pengawasan guru, juga dinilai penting untuk mencegah perundungan. Satres Narkoba Polres Salatiga mengungkap peredaran narkotika jenis sabu dengan barang bukti seberat 6 gram. Dua pria masing-masing berinisial BM 29 tahun warga Salatiga dan RA 26 tahun warga Kabupaten Semarang diamankan petugas. Kasus ini terungkap setelah polisi mendapat informasi adanya transaksi sabu di wilayah Bugel, Sidorejo, Salatiga. Dari penggeledahan, polisi menemukan 3 paket sabu dari RA dan 1 paket lainnya di wilayah Blotongan. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti lain termasuk bom, korek yang dimodifikasi, gunting, dan tablet.
5: Kedua pelaku ini merupakan residivis perkara yang serupa. Sebelumnya sudah pernah diamankan di Polres Salatiga berdua. Sudah dilakukan penahanan dan ternyata keluarnya pun bareng, terlepas. Kena lagi dengan orang yang sama lagi. Jadi mereka memang bestie ini. Dan perannya keduanya adalah sebagai pengedar. Dia mendapatkan barang dari Semarang. Saat ini masih DPO. Dari Semarang, kemudian untuk diedarkan di wilayah Salatiga dan di Kabupaten Semarang, tepatnya di Tuntang.
3: Kini kedua tersangka masih menjalani penyidikan, sementara polisi terus mengembangkan kasus untuk mengungkap sumber barang dan jaringan pemasok. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
2: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Ada kebiasaan yang tanpa disadari sering kita lakukan, yaitu bila ada seorang yang wafat. Jika kebetulan dia punya banyak kejelekan selama hidupnya, maka secara tak sadar, sumpah serapah mungkin terbersit dalam hati atau bahkan terucap oleh lidah kita. Komentar sumbang seperti itu mungkin kita anggap wajar sebagai pelampiasan kekesalan terhadap perilaku buruk seseorang yang telah berpulang. Namun di dalam Islam, perilaku semacam itu merupakan tindakan yang sangat tak terpuji. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, "Janganlah engkau memaki orang yang telah mati, maka sesungguhnya telah berlalu apa yang mereka kerjakan." Alangkah indahnya anjuran tersebut, karena sikap lapang dada kita akan menunjukkan seberapa jauh kita menjadi dewasa secara sesungguhnya.

0: Aku tahu sekarang ada Nababan, ada Siahaan, kemudian juga Napi Tupulu yang lagi pada mendengarkan aku. si Hotang udah denger toh, Huta Barat juga denger toh, Huta Barat. Wes ki kamar si kamar dua holong yang muncul ki mau ki Pak Sopo Jal yang minta lagunya Jal. Pak Naga Bonar kamar si yang minta lagunya kok minta mar dua holong ki ini langsung do kumpul iki ya. Harahap si Manjuntak, Panggabean, Pangaribuan. Ayo kamar si ka Napi Tupulu ya kan. Kamar si ka kalau punya enggak teman-teman kuliah biasanya di Fakultas Hukum tuh. Di Fakultas Hukum tuh biasanya tuh Kamar Rasika ya. Si Naga. Kemudian juga ya Harahap lah ya. Harahap tuh paling akeh banget ya. Harahap, Si Naga, kemudian juga Pangaribuan. Terus apa meneh ya. Akeh lah, aku tidak hafal ya. Pokoknya banyak lah di Fakultas Hukum Kamar Rasika nama-nama tersebut. Mardua Holong guys, aku munculkan di jam 11 siang ini Kamar Rasika dan laporan jalan sampai dengan jam 11. Sekali lagi masih sama dengan segmen sebelumnya, belum ada titik-titik perkembangan baru ya dari ruas jalan di Kelana Kota pantauan siang hari ini. Kali gawe itu kemarin ya, kemarin hari Rabu. Nah, jam segini tuh wes dadel duel dalane, antrene luar biasa. Saat ini ya ada antrian juga, tapi toh sampai dengan jam 11 Kamar Rasika masih belum ini, Kamar Rasika belum jadi perhatian ekstra gitu loh, maksudnya kepadatan di kawasan Kaligawe secara waktu kemudian juga secara jarak masih cukup kondusif. Nah, tadi tuh aku dapat info dari Pak Michael Arka kan. Nah, ini soalnya sudah ada beberapa yang tanya Kaligawe. Nah, sebenarnya Kaligawe itu antriannya terutama yang sisi timur ya, yang sisi Terboyo Unisula sih antriannya ya biasa toh, antre-antre puter balik saja ya. Cuma yang sisi baratnya tuh yang saat ini sudah mulai padat. Nah, tadi aku dapat info Pak Michael Arka tuh terakhir 10.50 sampai Genuk kan, arah Demak. Nah, itu apakah ada pantauan lagi tadi soalnya kok sempat merambat?
1: Iya mas, tersendat karena puter balik, kan ada dua itu puter baliknya.
0: Oh, puter balik aja ya.
1: Yang di barat HIT, Mas Gapura, sama sebelah timure sebelum jembatan itu. Lepas itu sudah lancar.
0: Oke, baik, matur suwun Pak Michael Arkan. Itu kawan, Pak Michael Arkan tadi perjalanan dari Semarang menuju arah Demak ya. Terpantau juga arah sebaliknya sementara masih baik dan masih lancar Kamar Rasika arus lalu lintasnya. Kalau Anda mau menuju arah ke kota Semarang ya wis enaknya masuk Walter Mongisidi aja wis gampang ya. Walter Mongisidi, arteri Soekarno-Hatta atau Jalan Brigjen Sudiarto. Kalau mau menghindari kepadatan terutama Kaligawe yang sisi barat dari bawah jembatan tol, soalnya kepadatannya ya sekarang sudah sampai Sawah Besar sana ya, karena di pertigaan Sawah Besarnya sudah menyempit untuk kegiatan pekerjaan pemasangan pipa sejak semalam. Jadi bawah jembatan tol Kaligawe menyempit karena perbaikan rel kereta api, puter balik kan di sana, puter balik di Sawah Besar. Nah, Maju City juga informasinya sudah mulai kegiatan pembongkaran lajur sebelah kiri di pertigaan Sawah Besar ya Kamar Rasika di sana sejak semalam. Nah, ini Pak Heri ki, Pak Heri Pudak Payung. Kalau Anda mau masuk tol Semarang ABC, ya wis enggak perlu masuk mana-mana, Kamar Rasika. Masuk tol Semarang ABC dari Mukti Harjo saja. Ini Pak Heri Pudak Payung ngasih info jam 11:20. 35 detik yang lalu. Terboyo masuk tol Mukti Harjo, ini mau on the way Bukit Semarang Baru ya, situasinya masih lancar. Jadi koridor Kaligawenya tuh kita Rasika membagi dua ya, batasnya ya bawah jembatan tol itu, sisi timur yang Terboyo Unisula, sisi barat yang bawah jembatan tol rel kereta api sampai Sawah Besar. Nah, saat ini yang dalam tanda petik masih ada hambatan dan masih merambat dan cukup padat adalah yang sisi baratnya. Sisi timur oke saja alias Terboyo Unisulanya. Pak Sinyo.
2: Mas Yud.
0: Ya, Pak Sinyo.
2: Jalan dulu pernah tak laporin toh Mas. Ini tuh makin dalam ya Mas. Jadi buat pengendara motor tuh kalau malam nggak kelihatan kejeglong Mas. Bahaya. Okay. Bisa dibantu up lagi nggak Mas?
0: Nih, baik Mas Terson.
2: Mesti benerin ini loh.
0: Baik Mas Terson, Pak Sinyo. kemarin sudah kita sampaikan ke teman-teman provinsi kan, tapi ternyata itu miliknya pemerintah kabupaten. Nah, kemarin itu sudah kita lambungkan juga kok ke kawan-kawan di Kabupaten Demak.
2: Itu di sekitaran Pasar Melanggin ke arah Brumbung, arah Gorawi itu loh Mas.
0: Iya betul.
2: Dari jalan raya belok kiri sedikit, ya, nanti ketemu itu Mas.
0: Oke, baik Matur Suwun, Pak Sinyo, Pak Pur.
3: Selamat siang, Rasika. Selamat siang, Mas Yuda. Menambahkan Pak Michael Arka tadi yang mana mau menuju ke arah Demak. Itu yang disayang cuma volume kendaraan dan aktivitas putar balik aja nih, Pak. Yang ada di batas sama di nyambung di depan Polsek Sayung. Ini perjalanan saya mau menuju ke Pati, sudah sampai Biaran, ketemu sama rombongan serikat pekerja yang dari mungkin dari Jepara atau Kudus. Ada mobil, ada son diiringi sama konvoy sepeda motor. Mungkin mau menuju ke Semarang atau ke gedung kantor gubernuran mungkin saja. Itu aja dapat saya sampaikan, moga bisa bermanfaat.
0: Baik, matur suwun Pak Pur. Laporannya siang hari ini. Kita simak headline dulu di News Flash.
4: News Flash. Satgas Operasi Damai Kartens 2026 menangkap 3 pria beserta 71 butir amunisi ilegal kaliber 5,5 mm di Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Kasus penjualan amunisi tanpa hak yang melibatkan peran pemilik dan kurir ini kini dalam penyelidikan intensif dan para tersangka dijerat pasal 306 KUHP dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Demikian News Flash.
0: Pak Rukin.
5: Situasi Pantura Sayung Mas, jam 10:56 yang ke arah Semarang terpantau ramai lancar, yang ke arah Demak terpantau agak padat, tapi tidak ada catatan khusus. Hanya sedikit genangan air di sebelah kiri depan hit. Mungkin faktor truk-truk pada putar balik ini Mas.
0: Iya, betul.
5: Makanya yang arah Demak agak tersendat.
0: Nah, ini dia nih. Terusan Pak Rukin ya. Nah, ini menjawab pertanyaan kawan Rasika tadi ya, yang tanya Semarang Demak, Demak Semarang.
5: Jalan Walter Mongen Sidi lancar dua arah. Supriyadi lancar dua arah. Ini masuk Jalan Majapahit. Nanti saya update lagi Mas, arah ke Karyadi.
0: Oke, ditunggu update selanjutnya. Kawan, permasalahan kebakaran hutan dan lahan juga saat ini melanda beberapa wilayah termasuk wilayah Pekalongan, kawan Rasika. Dilaporkan kemarin sore itu ada kebakaran di daerah Pantura Pacar Tirto yang disebabkan karena adanya warga yang bakar-bakar sampah. Kemarin kawan Rasika di kawasan Pantura Pacar Tirto Kabupaten Pekalongan, asap tebal membumbung tinggi kemarin sore kawan Rasika. Dan setelah dicek adanya warga yang bakar-bakar sampah, tapi sampahnya duar ya, seambiah-ambiah kayak gini kawan Rasika. Beberapa titik kawan Rasika itu di tepi jalan Pantura Pacar Tirto Kabupaten Pekalongan, di mana kemarin sempat ya dilaporkan sore hari di wilayah Pantura Pacar Tirto Kabupaten Pekalongan itu terpantau adanya asap yang tebal bahkan hingga ke kawasan jalan Pantura. Nah, setelah diselidiki itu ternyata kebakaran sampah kawan Rasika di luar area badan jalan di Pantura Pacar Tirto Kabupaten Pekalongan. Dan setelah ditelusuri oleh beberapa pihak termasuk Damkar Kabupaten Pekalongan, itu karena dilakukan oleh masyarakat secara sengaja. Masyarakat sengaja bakar-bakar sampah kawan Rasika, sampai dengan asap tebal kemarin itu sempat jadi perhatian ya. Maka dari itu kawan, saat ini pemerintah Kabupaten Pekalongan menghimbau kepada masyarakat kawan Rasika agar bisa memilah sampahnya dengan baik tanpa perlu membakar, apalagi membakar di ruang terbuka dengan potensi kebakaran yang terjadi, kawan Rasika. Sehingga ketika Anda akan membuang sampah, harap dipilah, kawan Rasika, mana yang organik, mana yang non-organik. Nah, kemudian bisa dihancurkan terlebih dahulu, kawan Rasika, tidak moro-moro langsung serbrok, langsung diobong, kawan Rasika ya. Ini kemarin di Pekalongan, ini laporannya kawan-kawan di Rasika Pekalongan siang hari ini. Kok Wendy?
6: Iya, dikai gelas be gandungan kunci ya pun kali ya bu.
0: Apa ki?
6: Pun
0: apa?
6: Ini masih di kota-kota pun, habis ini ke Gias ya pun, mau ke BCA dulu.
0: Enak. Nah,
6: stikernya kalau mau ada yang minta besok aja ya. Aku belum sempat balik rumah. Terima kasih.
0: Cie, belum sempat pulang rumah, pulang mana?

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Bambang Hidayat membawa kabar. Pemerintah Kabupaten Pamekasan mengalokasikan anggaran sekitar 66 miliar rupiah untuk memperkuat sektor layanan kesehatan masyarakat melalui program Universal Health Coverage atau UHC, cakupan kesehatan semesta. Kepala Dinas Kesehatan Pamekasan, Saifuddin bilang, dari total itu sekitar 41 miliar rupiah digunakan untuk menyelesaikan tunggakan pembayaran premi BPJS Kesehatan. Sementara sisanya dialokasikan untuk membiayai peserta baru yang akan masuk dalam program Jaminan Kesehatan Daerah.
2: Baik, kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang. Sebanyak 13.390 orang tercatat menjadi korban dari 77 kasus keracunan MBG di Jawa Tengah dalam setahun terakhir. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tadj Yasin Maimun bilang angka itu menjadi perhatian serius Pemprov Jawa Tengah. Kini Satgas Percepatan MBG di tingkat kabupaten dan kota diberikan kewenangan melakukan inspeksi mendadak ke SPPG. Tadj Yasin menyebut pengawasan langsung diperkuat untuk mencegah terulangnya kasus keracunan. Sejumlah SPPG di Pati dan Blora juga telah disuspend setelah mendapat laporan dan hasil evaluasi. Namun keputusan suspend tetap dilakukan oleh pemerintah pusat.
3: Selamat siang, informasi selanjutnya dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Untuk mendorong kepatuhan pajak di lingkungan aparatur sipil negara, Pemkab Bojonegoro kemarin meluncurkan aplikasi Sipatuh Jatim, sistem informasi pemantauan kepatuhan pajak kendaraan ASN di ruang angkling Darmo. Kebetulan, Bojonegoro menjadi pilot proyek implementasi aplikasi yang dikembangkan oleh UPT Bapenda Provinsi Jawa Timur. Kepala Bapenda Bojonegoro Yusni Taliasari mengatakan, Sipatuh Jatim merupakan langkah strategis untuk mengoptimalkan penerimaan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor sekaligus bagian dari percepatan dan perluasan digitalisasi daerah. Berdasarkan pemantauan Bapenda, terdapat kewajiban PKB kendaraan dinas plat merah yang perlu ditindaklanjuti dengan nilai sekitar 1,459 miliar.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K-Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Sudah tiba waktu sholat duhur untuk wilayah Semarang dan sekitarnya. Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

0: punah harapanku.
1: Menyelami makna di balik peristiwa. Insight menghadirkan sudut pandang yang mencerahkan.
2: Kalau bicara soal korupsi, mungkin banyak dari kita sepakat uang hasil korupsi harus dikejar dan harus dikembalikan pada negara. Makanya dukungan terhadap RUU perampasan aset cukup tinggi. Dalam survei terbaru, Media Tirto bersama Jakpat, 92% responden mendukung aturan ini. Alasannya sederhana, masyarakat ingin koruptor nggak cuma dihukum badan, tapi juga jangan sampai masih bisa menikmati hasil kejahatannya. Namun disinilah muncul pertanyaan penting. Kalau negara diberi kewenangan lebih besar untuk menyita dan merampas aset, siapa yang akan mengawasi negara?
3: Yang saya khawatir begini, kenapa sampai saya menolak ini untuk segera diundangkan? Saya melihat ada problem terbesar pemberantasan korupsi yang ada di Indonesia. Criminal justice systemnya, abuse of power. Ada polisi, KPK, kemudian ada jaksa, ada pengadilan, dan di ujungnya ada lembaga pemasyarakatan. Yang menurut saya ini bisa abuse of power. Jadi saya khawatir kalau undang-undang ini sesegera mungkin diundangkan dan criminal justice system kita belum bersih, maka ini bisa dijadikan bahan untuk menyerang lawan-lawan.
2: Jadi persoalannya bukan sekedar setuju atau tidak setuju koruptor dimiskinkan. Kita semua tentu ingin koruptor kehilangan hasil kejahatannya. Tapi prosesnya juga harus jelas, adil, dan bisa diawasi. Bayangkan kalau kewenangan menyita aset sangat besar, tapi pengawasannya sangat lemah. Karena itulah publik ingin dua hal berjalan bersamaan. Negara punya senjata kuat untuk mengejar aset hasil korupsi, tapi senjata itu juga harus punya pengaman. Jangan sampai niat awal memberantas korupsi, tapi karena kewenangannya terlalu besar dan kontrolnya terlalu lemah, justru membuka ruang baru untuk penyalahgunaan kekuasaan. Bagaimana menurut Anda?
1: Insight, saatnya melihat lebih dalam, memahami lebih luas, dan menemukan makna di setiap fenomena.

0: Yes, hidup penuh cinta di jalan raya. Jadi selamat pagi untuk kawan-kawan Rasika semuanya. Pagi sudah terlewati, sekarang sudah siang lagi kawan Rasika. Jadi informasi sampai dengan siang hari ini, di mana yang masih terjadi, aku memantau di kawasan TPA Jati Barang ya kawan Rasika. Pantauan terbaru dari kegiatan Damkar Kota Semarang mengenai upaya pemadaman TPA Jati Barang masih terus dilakukan kawan Rasika sampai dengan siang hari ini. Pantauan terbaru saat ini masih terus dilakukan upaya pengkondisian titik-titik api ya kan, pemadaman dan pengkondisian titik-titik api di area TPA Jati Barang Kota Semarang kawan Rasika, mengingat saat ini di lokasi asap masih membumbung tinggi kawan Rasika, dan upaya pemadaman serta pengkondisian titik api agar tidak semakin menyebar terus dilakukan oleh rekan-rekan dari Damkar Kota Semarang. Kemudian ada Pak Sumardi, selamat hari kesaktian Pancasila. Pancasila sebagai fondamen bangsa dasar negara, Pancasila tetap sakti sampai selama-lamanya. Pak Rukin.
1: Mojopahit, terus jalan pahlawan sampai Bang Cupulda terpantau ramai lancar. Terima kasih Mas.
0: Oke.
1: Ini sudah sampai.

0: Warasika, simpulnya ada di pertigaan Pelabuhan Kendal. Sama informasinya ada pemeliharaan jalan di jembatan Morosari. Ini dia nih infonya. Berarti simpulnya adalah di jembatan ya Kawarasika, di jembatan Mororejo sebelum traffic light Pelabuhan Kendal. Itu jalurnya menyempit karena ada kegiatan pemeliharaan jalan di sana. Yang arah Semarang juga cukup padat ya, dari traffic light pelabuhan sampai dengan traffic light kawasan industri Kendal. Nih, kalau aku lihat dari videonya Pak Teguh Wibisono toh, mau truk kabeh kendaraannya yang lewat jalan lingkar Kaliwungu. Literally truk kabeh. Termasuk Pak Teguh Wibisono juga truk kan ya koyone. Wah, ini dia nih, lingkar Kaliwungu Kendal ya Kawarasika. Pemeliharaan jalannya di jembatan Mororejo yang arah menuju ke Semarang. Lalu lintasnya merambat dan ternyata bukan hanya arah Semarang saja, tapi arah Kendalnya juga sama, merambat juga. Jadi itu ya Kawarasika informasinya, perkembangan situasi lalu lintas sampai dengan jam 11.50 aku buka saat ini. Dan kita kembali ke Kaligawe ya Kawarasika. Di kawasan Kaligawe itu sudah mulai, waduh, semakin siang semakin luar biasa ya Kawarasika, kepadatan arus lalu lintasnya. Jadi Kaligawe terutama yang dari kota sudah tembus pengapon nih. Informasi antrian lalu lintasnya jadi sudah mulai ramai. Ya, di kawasan Jalan Raya Pengapon yang arah menuju ke Kaligawe. Sudah sampai Pengapon, Kawarasika, informasinya.
1: News Flash. DPR RI resmi mengesahkan persetujuan Komjen Pol Suyudi Aryo Seto sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Baru menggantikan Jenderal Listio Sigit Prabowo. Keputusan ini diambil setelah seluruh fraksi di Komisi 3 DPR RI menyatakan Suyudi lolos uji kelayakan dan kepatutan sehingga berkasnya kini diteruskan ke Presiden untuk pelantikan secara resmi. Demikian News Flash.
0: Sekali lagi, Kawarasika, saat ini upaya pemadaman kebakaran TPA Jati Barang masih terus dilakukan ya Kawarasika, dibantu dari beberapa pihak lah, bukan hanya Damkar Kota Semarang saja ya, tapi ada pihak kepolisian, ada TNI, kemudian juga ada relawan Kawarasika terkait musibah kebakaran yang melanda TPA Jati Barang Kota Semarang yang laporannya terjadi kebakaran sejak semalam. Sampai dengan saat ini upaya pemadaman masih terus dilakukan di sana. Jadi Kawarasika, untuk masyarakat di wilayah Semarang terutama Kota Semarang sisi barat, imbauannya tadi kalau aku buka dari beberapa kabar ya, dari beberapa headline di media-media lokal di Jawa Tengah, teman-teman di grup-grup wartawan untuk beraktivitas menggunakan masker ya Kawarasika, terutama di wilayah Semarang Barat yang terdampak kabut asap kebakaran TPA Jati Barang. Karena sampai dengan siang hari ini perkembangan upaya pemadaman masih terus dilakukan di sana. Jadi untuk Anda semuanya, take care and stay safe ya Kawarasika. Semuanya upaya terus dilakukan saat ini melibatkan beberapa pihak, bukan hanya damkar saja, terkait musibah kebakaran di TPA Jati Barang. Kebakarannya semalam, puncaknya semalam, diawali zona 1 di TPA Jati Barang itu mulai jam 18.00, terus setelah itu menyebar ke zona 2 hingga zona 3 di jam 10 malam. Nah, baru sampai dengan pagi tadi sampai siang hari ini upaya pemadaman dan penyisiran titik api masih terus dilakukan. Oke, kalau gitu, oh satu terakhir ada Pak Bagus Aditya.
2: Mas Yuda.
0: Ya.
2: Kaligawe arah kota. Sudah kremet. Kaligawe ke arah, dari arah Pengapon ya juga sudah kremet. Dua-duanya juga sudah padat ya. Itu Mas Yud.
0: Oke. Okay.
2: Justru Kaligawenya ini malah slow loh Mas. Justru yang macet itu yang ke arah setelah terowongan tol Kaligawe itu tersendat. Itu
0: masih dalam tersebut. Nah, ini loh maksudnya Kawarasika. Pernyataan yang aku bilang tadi kalau Rasika tuh membagi Kaligawe jadi dua bagian. Karena laporannya Pak Bagus Adja ini ya menggambarkan situasi Kaligawe beberapa waktu ini ya. Nek sing koridor sisi Unisula Terboyonya oke, tapi bawah jembatan sampai relnya duar rapet. Selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas dan hormati sama pengguna jalan ya. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Yuda undur diri.

Terima kasih untuk Anda yang selalu bersama Kelana Kota Siang setiap hari dari jam 9 sampai jam 12 di 105,6 FM Rasika USA dan 88,9 Rasika Pekalongan. Yang di Pekalongan, kita ketemu lagi besok ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jam 12 siang, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Kasus dugaan keracunan makan bergizi gratis atau MBG membuat Gubernur Jawa Tengah mengumpulkan Satgas MBG dari 35 kabupaten kota. Lutfi meminta evaluasi menyeluruh untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan program sekaligus mengidentifikasi berbagai persoalan di lapangan. Langkah ini dilakukan setelah Gubernur bersama Wakil Presiden menjenguk korban dugaan keracunan MBG di Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang. Kunjungan itu dilakukan sebagai upaya pemulihan sekaligus memastikan penanganan terhadap korban. Lutfi menegaskan evaluasi diperlukan untuk memastikan keamanan makanan dan kesehatan penerima manfaat MBG. Sebanyak 13.390 orang tercatat menjadi korban dari 77 kasus keracunan MBG di Jawa Tengah dalam setahun terakhir. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tadj Yasin Maimun bilang angka itu menjadi perhatian serius Pemprov Jawa Tengah. Kini Satgas Percepatan MBG di tingkat kabupaten dan kota diberikan kewenangan melakukan inspeksi mendadak ke SPPG. Tadj Yasin menyebut pengawasan langsung diperkuat untuk mencegah terulangnya kasus keracunan. Sejumlah SPPG di Pati dan Blora juga telah disuspend setelah mendapat laporan dan hasil evaluasi. Namun keputusan suspend tetap dilakukan oleh pemerintah pusat. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5800.
1: Rasika USA.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
3: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah?
4: Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
3: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
3: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma Rp4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
3: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000.
5: Lebih hemat.

muslimin dan muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

0: Hari ini kita sudah sampai pada seri yang ketiga dengan bahasan Ruhaniah. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وانتن ing pengaosan ingkang sampun kelampah kula nate rembakan kelayan Hadratus Syekh radhiyallahu an. Hadratus Syekh niku nggih wektal taun swidak niku nggih griyanipun menika napa niku gubuk kita reot sedaya ngeten ya. Jawah niku nggih napa kebocoran. Kita alase niku nggih tanah-tanah ngeten niku. Kathah para tiyang sugih niku moksa kepingin napa mbangunaken griya. Dipun gantosi. Tetep mboten kersa. Lajeng dos pundi kedadosanipun. Hadratus Syekh berangkat dateng haji. Nggih, wektal niku dangu nggih, sanes hajine wong sakniki. Nggih ta, tambah mampu, tambah sugih, tambah plus, tambah kesusu. Nggih napa mboten? Tambah kesusu. Gak tambah tumak ninah. Nggih napa mboten? Nek mek pun ngeten niku haji plus napa haji plus? Niki lho. Nggih. Kadang-kadang dek durung mule. Wis durung saged sidukut tawajjuh ila Allah. Sik durung temen teng Gusti Allah. Napa? Durung apa-apa, mboten napa-napa, telepon handphone niku napa? Cuma ngabari teng keluarga. Ben keluarga niku seneng. Nggih ta? Wong menyang kula kalih sama niku umat bingung. Nggih ta? Umat rupek. Nggih ta? Pancen umat umek. Nggih napa mboten? Rewel mawon. Nggih ta? Pun tak dipantes-pantesno nggih kurang pas. Wong wis seru bapak ibuke berangkat teng nggih ngamuk mek mboten ditelepon niku nggih ibuke pun tah senajan bener kira-kira mek sing diterima niku napa enak sing mboten enak mesti goyang niku enten nggih ta pun mboten napa-napa pun pancen takon keselamatan kok cuma kadang-kadang niku sik takon urusane kantore nggih napa mboten teng Baitullah teng ngajengipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sik nggawa kantore niku sik durung sidekut tawat juh nggih ta lha mek pun ngeten handphone iki penyakit napa mboten nen mboten cuma akeh ndarakno dadi penyakit enten mawon nggih napa mboten ampun. Samantunipun Hadratus Syekh niku berangkat teng Mekah niki dipun colong griya niki. Dipun bangun. Nggih ta? Wampun dipun bangun sae. Nggih mboten dipun tehel napa nika? Boto abang nggih ta. boto abang niku. Ampun. Begitu Hadratu Syekh niku rawuh mular. Sedih piyambakipun. Dalem nggih mboten ngertos. Mboten saantawis dangu lajeng napa. Hadratu Syekh niku paring dawuh. Ingkang dipun dawuhaken niku napa? Ri. Senajan omah kuwi kuelek gubuk, mek udan kebocoran, tapi konro omah iki gelek dirawuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Omah iki gelek dirawuhi Kanjeng Syekh Aulia illah wa ibadillahi sholihin. Lho niki lho ukurane niku teng mriku. Ampun. Mboten saantawis dangu, nggih. Dipun jarno mawon kados mekaten. Lajeng wonten setunggalipun Ba'dul Aghnia. Yai, wong dalem jenengan niku sik wonten boto abrite kok. Nggih ta? Napa? Kula paringi tehel sepada saya gitu. Dipun tolak-tolak mboten saged gitu. Ampun akhiripun badhe wafat niku ngajenge ingkang wingking mboten. Lajeng kula matur, napa Buya kok mboten dipun tehel sedaya? Enak ngene ri. Mek teko jeding iku enak. Langsung nresep banyu iku gak tampes. Lah niki aluse niki lho. Nek kula godhak napa akhire niku dawuhipun. Mek sik ana wong tuwa aja dientek-entekno, aja disampurna-sampurna-no. Mek sampai dientek-entekno, disampurna-sampurna-no, engkok terus anak sing turunan niki ya apa iso sampurna enggak? Wong wis entek. Lah niki le. Nggih. Niki padha kali dawuhipun dawuh wonten ing Faidul Ghadir niku dipun dawuhaken malam zazdat hasabu nafsih lam yanfa'hu hasabu abih. Mek uang niku nggih mboten cukul dhewe senajan hebat mulya napa mawon nggih wong tuane gak bakal manfaat sumerambah teng awake dhewe. Jadi pancen kudu nggawa awake dhewe pancenan. Bapakku sugih cukup tapi gak ditiru lakone bapake. Cek durung iso ningkatno sik ketunggon bapake. Cuma ngalap cukup menyang kesugihane bapake entenono mek wis ditinggal mati. Nggih napa mboten? Jadi niki kudu digodhak niki ya apa ya napa kudu pisah kudu jelas hadrah la tashtarik ma'a ghairi. Ayo sing lungguh dhewe nggih mek cara elmune gedang niku napa mek mboten dipindah mboten lemu ben niki napa ingkang kawula aturaken kala wau dudukna nassun napa yuqalu lirruh indal maut suatu nas sing pasti sing pendi nas pasti kala wau napa merupakan dedawuhan ingkang dipun dawuhaken dening Gusti Allah dateng eruh nyawa nalikane pejah. Coba nggih niki mangkane mek cara dawuh niku nggih ta kawit pecah mawon dipun pondut pun miber niki pun miber nggih ta miber niki pun kedawuhan ya ayat Tuhan nafsul miber niki pun engko barang wis ditusi dikafani baru mungkin roh niku ditemplekno wonten kafani pendusa niku melok teng kuburan nggih ta. Mungkin baru teng jero kuburan napa sak badane mungkin dipun napa pendem nggih ta dibalekno malih nggih napa mboten ngeten ben ben niku nggih nas lirruh napa yuqalu indal maut. Terus sak niki kula tak cerita fi kisatil Isra. Saking hadisipun Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma anil Imam Al-Hakim wal Baihaqi wa ghairuhuma. Niku napa? Lama usriyan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam lakiya Ibrahim wa Musa wa Isa salawatullah wa salamuhu alaihim ajma'in fatadhakaru as-sa'ah. Wektal Kanjeng Nabi niku Isra Mi'raj dhateng ngersanipun Allah. Ing mriku Kanjeng Nabi tepanggih Nabi Ibrahim, tepanggih Nabi Musa, pinanggih Nabi Isa. Barang pun petanggih napa? Fatadzakaru as-sa'ah. Padha ngrembug tentang dino kiamat. Fabada'u bi Ibrahim, dikawiti sing ditakokno Nabi Ibrahim. Kados pundi Nabi Ibrahim? Kiamat niku kapan? Kinten-kinten niku jam pinten? Dinten nopo? Nggih ta? Wulan nopo tahun pinten niku sing ditakokno niku kok tak takon nang sampean sampean kepingin takon kapan kiamat nopo mboten cobi niki ajenge kula dadi paranormal sampean kepingin takon kapan tekani dino kiamat. Kepingin semerap napa mboten? Lah mek sampean kali kula niku pun semerap damel napa? Nen? Damel napa? Keweru-weruan tok. Nen? Mengke kula urupi sakniki. Sampean pilih di antara dua menika pundi sing sampean pilih? Sampean kepingin weruh tekane dina kiamat nopo tekane mati sampean? Ayo ngomong ah. Nen? Lah, kita wis wong niku aja ngomong keadaan perang dunia ketiga, perang nuklir, perang niku. Wis aja urusan niku, wis ana sing ngurus. Sing didelok niku kiamate awake dhewe sak wayah-wayah dipundhut dening Gusti Allah. Ngene apa mboten? Kepingin ron apa mboten? Nen? Nek pun sampean niku weru damel napa? Nen? Nen? Dipun jawab dening kanca siap-siap. Nggih, Isti'dad lil maut niku lak mboten weruh kapan matine. Sakniki barang pun weruh matine, misale sampean niku mati tahun ngajeng. Nggih, utawi rong tahun engkas, siape niku kapan? Mulai sakniki napa engken kurang sedina ape mati? Nen? Nah, niki lho penyakit niku. Kula sampean kena penyakit mengundur-undur. Nggih napa mboten? Empun ta, tambah dikeki weruh niku mboten tambah dilu. Nggih ta? Tambah napa? Tambah ngenteng. Empun gawan kula kali sampean, pun. Nggih napa mboten? Nggih. Lah nggih pun mek ngeten pun anggur mboten weruh. Nggih ta, pun. Fasa'aluhu anha falam yakun indahu minha ilmun. Nabi Ibrahim dawuh, kita kula mboten semerap kok masalah niki. Pun Nabi Ibrahim jenengan mboten semerap, nggih. Summa bi Musa falam yakun indahu ilmun. Tanglet dateng Nabi Musa, dijawab kali Nabi Musa, podo mawon boten sumer rap wis ngene wae wis. Wong pancen engkok sing bakal melok ngadepi dino kiamat ana ing donya iku Nabi Isa. Lah Nabi Isa ta? Nggih ta? Sing bakal dadi pemimpin ing kene iki. Empun hatta ajma'ul hadis ila Isa. Faqala Isa, pun sak niki panjenengan Nabi Isa sing gadah tanggung jawab niki. Ya napa? Dijawab kali Nabi Isa, ahdullah ilayya fima duna wajbatiha. Ya, masalahe dino kiamat wis dadi piweruhku. Ya, aku ki weruh pambanjen aku sing bakal ngalami, sing bakal ngadepi. Tapi ana perjanjian sangka Gusti Allah sing dijanjekno karo Gusti Allah, kapan epase kapan tepake wayahe dina kiamat iku kedaden. La ya'lamuha illallah. Iku wae Gusti Allah. Nggih. Hati-hati aja kebujuk paranormal. Nggih. Ampun. Teng mriku cerita Nabi Isa niku. Nggih. Fa zakhara khurujad dajjal. Besok niku para nabi, para nabi didawuhi. Nggih, dajjal niku bakal medal. Mek pun dajjal niku medal, fa'abitu fa'aqtulah. Kawit kula mudun. Mek pun kula mudun, kula pateni dajjal. Baru ngeten wayarji'an nas ila biladihim. Baru menungso niku padha balik kabeh teng dusune, kotae, kampunge, piyambak-piyambak. Tapi mboten mari niku. Fatastaqbiluhum ya'juj wa ma'juj wa hum min hadabi yansilun. Mboten saantawis dangu ya'juj ma'juj niku napa. Sampun medal. Medal saking pundi? Saking lereng-lereng gunung niku padha tumurun niku. Niki ya'juj niku dulur sepuh niki. Kali sampean kali kula niku. Nggih ta, merga niki napa? Turunan langsung saka Nabi Nabi Nuh sing sakniki niku tasik dikrangkeng niki. Nggih ta, wonten ing Gunung Amlas. Nggih, Gunung Amlas niku napa? Pun ta, mboten weruh kewontenanipun niku dos pundi. Nggih, cuma wakilaniku napa? Wonten ing Asia Tengah mriko. Perbatasan Cina kali Khurasan Iran mriko wakilaniku. Nggih, pun mboten jadi bahas lah napa Mbah Syakjud niku. Nggih ta. Lah, kewontenanipun Wakjud niku terus pundi Yakjud Makjud niku? Fala yamurruna bima'in illa syaribu wala yamurruna bi syai'in illa afsadu. Liwat napa mawon ana banyu saentene banyu diombe dintekno nggih ta panganan napa mawon sak nemune dintekno mboten cuma dipangan dintekno nggih ta. Terus ndilok napa mawon. Nggih. Mboten dijarno, niku dirusak. Ampun. Fayaj'aruna ilayya fa'ad'u ila Allah. Benjang niku uang padha mlayu kabeh ngungsi kabeh napa? Dateng ngersanipun Nabiullah Isa. Lajeng Gusti Allah Nabi Isa ndonga dhateng Gusti Allah fayumitahum diparingi mati. Kita mari nek wis mati. Mboten mari. Fataj'arul ardu ila Allah min rihihim. Bumi nangis. Kita ngungsi madhep teng Gusti Allah. Ya pundi ya Allah? Bumi niki mboten trimo. Kita sing mboten diterimakno niki napa? Ambune Yakjud Makjud sing wis dadi batang. Niki. Nah, niki babakan bumi niku mboten trimo. Mangkane kula kali sampean yak napa mawon niku besok napa? Mergo kegeleken pancen didadekno sangka bumi, pancen manggon nok dukuri bumi, dinapak-napakno besok bakal dicepit karo bu karo bumi. Donga. Nggih. Lajeng para makhluk napa akhiripun ngungsi dhateng ngersanipun Nabiullah Isa. Ing mriku Nabiullah Isa donga dhateng Gusti Allah. Lajeng Allah Ta'ala nopo nurunno udan songko langit. Lah udan iku ngken nopo dadekno banjir. Banjire niku ngken ngintirno batangi Mbah Yakjud Makjud. Bon. Nah, sahabat dan ini ku nopo sing kedaden summa yansiful jibal yamuddul arda maddal adim. Yeah. Mulai gunung niku podo meletus, podo meledok. Yeah. Akhir-akhir dunia niku nopo dadi rata. Nah niki lho. Rata dunya niku diimbakno maddal adim. Padha mek ratae kulite hayawan sapi napa wedhus niku saking pepere ngeten lho. Ben. Iki tok sing tak urui dawuhipun Nabiullah Isa. Cuma idza kana al-amru kadzalik mek sampe iki kedaden niki napa dawuhipun fa innas sa'ah minan nas kal hamil mutim la yadri ahluha hatta tafja'uhum biwiladatiha lailan aw nahara. Jadi mek pun ngeten dawuhipun dina kiamat iku diibaratno uwong meteng wis jangkep sangang wulan. Terus pundi mek pun ngeten kewontenanipun keluargane uang sing bobot niku mboten weruh. Kapan lahire niku kapan? Awan nopo bengi sing jelas nopo kula kali sampean mesti kaget. Loh, wis lahir tibane. Loh, wong di kadang-kadang meneh kok saiki. Nggih napa mboten? Lah, niki nopo kewontenanipun dina kiamat. Ben? Hadis menika napa? Nassun qat'iyyun fi tadzakuril arwah al ilma. Jadi hadis cerita Isra Mi'raj niki suatu nas qat'i. Nggih, keputusan sing pasti mutusi napa menawi roh-roh sing pun pecah niki ya iso padha bahas ilmu. Ben nggih? Ben. Wau sing pertama napa? Kewontenanipun roh badhe pecah saged dipun dawuhi dening Gusti Allah. Ingkang nomor kali napa kewontenan roh kala wau ugi saged membahas permasalahan tentang ilmu. Pun kula unggahno malih. Nggih. Ugi cerita Isra Mi'raj. Wekdal panjenenganipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam minggah. Summan jallat anhu sahabah. Nggih. Lajeng miyak mendung putih niku miyak saking ngersanipun Rasulullah. Dadi padang. Ben monggo kula panjenengan lampahi mugi-mugi pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun dadosipun pepukaipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah bekto husnul khatimah ma'anaili syafa'atil uzma min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ya Allah ba'da id hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Waffir 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar wa dakhilna al jannata ma'al abrar wa amiddana an nadhra liwajhikal karim ya aziz ya waffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.

Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin amin Allahumma amin.

0: sering dijumpai di masyarakat. Seseorang apabila ditimpa suatu musibah, ia mengatakan, "Andaikan saya tidak berbuat seperti ini, pasti musibah itu tidak akan menimpa saya." Yang demikian ternyata sering menimbulkan kekecewaan yang bertambah-tambah. Karena itu, alangkah baiknya kita simak pesan Rasulullah dalam riwayat Muslim. "Dan jika suatu kesusahan mengenaimu, janganlah engkau berkata, 'Jika aku telah berbuat begini dan begitu, begini dan begitulah jadinya.' Melainkan, hendaklah mengatakan, 'Allah telah mentakdirkan dan apa ia suka, ia perbuat.' Karena sesungguhnya perkataan 'andai kata' memberikan peluang amal setan." Dari hadis itu dapat disimpulkan bahwa menerima takdir merupakan sikap yang dapat menambah kesabaran dan memperkuat ketabahan seseorang ketika ditimpa musibah.
1: Rasika USA.

0: Luas bergaul adalah suatu sikap yang baik untuk dilakukan. Keluasan seseorang dalam menghadapi berbagai watak manusia sering menjadi salah satu tolok ukur kemampuannya bersosialisasi. Namun, sikap luas dalam bergaul tentu tak boleh membuat kita larut ke dalam lingkungan. Apalagi bila kondisi lingkungannya berpotensi untuk membuat seseorang berselingkuh dari perintah sang pencipta. Sebab keluasan yang positif secara implisit juga mengandung pesan untuk teguh dalam prinsip-prinsip. Keluasan yang berlebihan dalam bergaul mungkin saja dapat mengundang akibat negatif yang bisa menimpa kita di kemudian hari. Dalam hadis riwayat Ibnu As-Sakir, Rasulullah bersabda, "Jauhilah teman yang buruk, karena sesungguhnya engkau akan diidentikan dengannya."
1: Jam 1 siang, waktu dirasika.
2: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
3: Kebakaran di tempat pembuangan akhir atau TPA Jati Barang Semarang bukan peristiwa baru. Api sudah berulang kali muncul dalam beberapa tahun terakhir. Catatan kebakaran terjadi sejak 2019 dengan kebakaran besar pada September tahun 2023 yang membakar sekitar 5 hektar lahan. Api kembali terjadi pada 2024 dan 2025. Kondisi timbunan sampah, gas metana, serta musim kemarau meningkatkan resiko kebakaran. Memasuki 2026, Pemkot Semarang memperkuat mitigasi dengan membentuk Satgas Terpadu Patroli dan pemetaan titik rawan. Pendinginan area TPA juga ditingkatkan. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti mengatakan pengawasan tetap dilakukan karena timbunan sampah di Jati Barang masih menjadi tanggungan pemerintah hingga tahun 2028. Potensi gas metan di dalam timbunan juga menjadi perhatian mengingat sebelumnya api pernah muncul dengan warna biru. Bukan hanya viral di media sosial, aksi menerobos jalan cor basah di Kabupaten Pekalongan juga membuat pekerjaan konstruksi harus diulang. Pelaksana proyek Cacap Suherman mengatakan kerusakan pada lantai kerja jalan menimbulkan kerugian sekitar 25 juta rupiah. Bagian yang rusak harus diratakan dan diperbaiki sebelum pengecoran lapisan utama dilanjutkan. Menurutnya, lokasi pekerjaan sudah dilengkapi pembatas merah putih, polis lain, dan rambu pekerjaan. Namun padatnya lalu lintas membuat pengaturan kendaraan di lokasi menjadi tantangan. Saat ini pengecoran lapisan utama telah selesai dan kondisi beton akan diperiksa tim DPU. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
2: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5858-500.
1: Rasika USA.

0: Assalamualaikum sugeng siang para pamidanget nglarasari sampun tabus tunggal langkung sedasa menit nggih wancinipun mirengaken lakon campur sari siang menika lan dinten Kamis tasih pepanggian kalian Greta Putri lan siang menika awal bulan 1 Oktober memperingati hari kesaktian Pancasila nggih awal bulan cuaca mendung mugi-mugi Jawa nggih to amargi cuaca di wilayah Ungaran dan sekitarnya menika sampun mendung ngoten para pamidanget lan para pamidanget ingkang badhe maringi info lalu lintas juga ugi saged sanget nggih siang menika lalu lintasnya terpantau aman lancar mboten wonten ketersendatan sinambi mirengaken lakon campur sari sinambi makaryo sinambi menapa kemawon lah sinambi laye-laye njeto sinambi dahar monggo ingkang badhe ngersakake lelakon campur sari saged pinarak lan tasih pepanggian kalian Greta Putri wonten Pak Sumadi sugeng siang menika badhe nyuwun tembang kemawon wonten ati corong larasari matur nuwun sampun pinarak diantrikan lagunya nggih Pak Sumadi Buni waalaikumsalam sugeng siang Buni meniko ngersake lagu wis sanes loro bronto ibu buris rawa loro jiwa nganten nggih matur nuwun sampun pinarak diantrikan lagunya sak lajengipun kawan di 9409 waalaikumsalam sugeng siang meniko kalian Pak Bodak badhe ngersake lelagon campur sari kemawon lan katur salam kagem sedoyo pamidanget rasika dipasban ngaten matur nuwun Pak Bodak Ibu Yakti sugeng siang waalaikumsalam matur nuwun sampun pinarak menika Ibu Yakti dangu mboten monitorasi kangge matur nuwun sampun pinarak lagunya diantrikan mawon sak lajengipun wonten Pak Rizky sugeng siang
1: sugeng siang diajeng kereta sugeng siang ugi kawan rasika tabu 13 langkung sedasa menit sampun dumugi daerah Batas Sayung ya Mbak Kereta wawet saking wangsul saking tayu ya Mbak Kereta niki pilih laline saking tayu ngantos pati lancar tapi tengene daerah Bapoh wau wonten pengaspalan margi tapi ketersendatan mboten terlalu dawa nggih Mbak Kereta terus saking Pati ngantos Kudus lancar Kudus Demak nggih lancar terus saking gini Demak ngantos Semarang nggih lancar niku teng gini ngajengi PTHIT teng arah sing arah Demake wonten gendangan teng arah keteng sebelah kiri Mbak Kereta ah kok belibet-belibet nggih Mbak Kereta nggih mengkaten mawon niki ngantos tel genuk lancar matur suwun nyuwun tembange Segoro Kidul Mbak Kereta matur suwun
0: matur nuwun sampun maringi info untuk sekitaran Sayung lan lagunya diantrikan mawon lan menikot sampun kata engkang ngersake lelagon campur sari yang melintas di Sayung ini harap sabar saja amargi wonten rob nanging jalurnya tasih lancar mboten wonten ketersendatan siang menikot

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
3: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
4: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 ml udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 ml.
3: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
4: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
5: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
6: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
7: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
8: Mau tea juice? Mau.
7: Tenang anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
4: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Ah. Semua rasa.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya nggak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.

Tase wonten ati corong larasari. Kaulo bikak WA male ingkang sampun pinarak menika wonten Pak Joko di Budak Payung badhe nyuwun lagu kemawon wonten ati corong larasari nggih. Matur nuwun diantrikan nggih lagunya. Lan siang menika nggih para pamidangan untuk lalu lintas di sekitaran Sayung aman. Di sekitaran KIW juga aman, hari Kamis jalur timur tengah aman, yang menuju ke arah selatan juga lancar, jalur tol juga lancar semuanya, tidak ada ketersendatan kecuali sedikit melambat itu nanti di Arterio Sudarso, tepatnya di jembatan Tambak Lorok sampai di sampai di Yuten Kubro. Namung niko mawon. Terus antrianipun menapa arah di lumayan nggih yang di arteri Yosudarso. Monggo ingkang badhe ngersakke lelagon campursari saged pinarak, saged pepanggihan kalian Krita Putri siang menika wonten adicara nglarasari.

0: menyelami makna di balik peristiwa. Insight menghadirkan sudut pandang yang mencerahkan.
1: Beta Mom, menjadi orang tua biasa tapi luar biasa. Pernah merasa rumah berantakan, jadwal anak nggak selalu sesuai rencana, atau bekal sekolah belum tertata sempurna? Tapi anehnya, anak tetap bahagia dan keluarga baik-baik saja. Nah kawan, kondisi seperti ini sekarang punya nama yang sedang ramai dibahas di media sosial. Namanya Beta Mom. Ya, Beta Mom menjadi tren di TikTok sebagai respons terhadap gaya parenting yang sangat terstruktur. Seperti Tiger Mom atau Helicopter Parent, orang tua yang cenderung ngatur dan ngawasi hampir setiap detail dari kehidupan anak.
2: This beta mom is a complete switch from where we've been. We've been an alpha mom, a tiger mom to an alpha mom for about 10-15 years now, really.
3: Yes.
2: What this looks like now, a beta mom is much more flexible.
3: Okay.
2: They are much less Pinterest worrying. They don't care what Pinterest looks like. Instead, it's good enough is good enough, right? Yes. They're willing to let go of some control to collaborate much more.
1: Sebaliknya, beta mom memilih prinsip menjadi orang tua yang cukup baik saja, bukan mengejar kesempurnaan. Kontennya pun dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nganter anak ke sekolah saat mepet jam masuk, membiarkan remah-remah makanan tertinggal di mobil, rumah yang nggak selalu rapi, atau membiarkan anak belajar menghadapi masalah kecilnya sendiri.
2: They're much more in tune with what the emotions look like. They're not demanding perfection, and they're for sure not worried about optimizing a child. That feeling that we've had as an alpha mom where it's, I need to optimize you. You need to be your very best all the time. Mm-hmm. Now it's, no, it's okay. If you're unhappy with it, that's all right. You don't need to do it anymore.
1: Konsep ini juga muncul di tengah tekanan yang dirasakan banyak orang tua. Ada yang namanya invisible labor misalnya, atau pekerjaan yang nggak terlihat. Seperti ngatur jadwal sekolah, dokter, aktivitas anak, hingga urusan rumah tangga. Ditambah standar ibu sempurna yang sering tampil di media sosial. Nah, dengan lebih fleksibel, orang tua diharapkan bisa mengurangi kecemasan dan bisa juga menikmati proses pengasuhan anak. Di sisi lain, anak pun mendapat ruang untuk belajar mandiri, belajar memecahkan masalahnya sendiri, dan membangun rasa percaya diri. Menariknya kawan, psikolog Vanessa Libu menilai konsep beta mom sebetulnya bukan sesuatu yang benar-benar baru. Prinsipnya punya kemiripan dengan authoritative parenting, yaitu pola asuh yang tetap memberikan dukungan, batasan, dan ekspektasi yang wajar. Tapi yang mesti kita catat juga, beta mom bukan berarti membiarkan anak tanpa aturan, bukan. Kuncinya adalah fleksibel tanpa kehilangan batasan. Saya Doni Ashar, untuk Insight, Radio Rasika. Rumah yang tidak selalu rapi dan hidup yang tidak selalu berjalan sesuai jadwal bukan berarti orang tua gagal. Bisa jadi, itu justru bagian dari proses menjadi keluarga yang lebih manusiawi. Gimana menurut Anda?
0: Insight, saatnya melihat lebih dalam, memahami lebih luas, dan menemukan makna di setiap fenomena.

0: Tasi wonten nanti corong Larasari. Kawula pikak WA malih ingkang sampun pinara. Wonten Pak Eka Agus Purwadi sugeng siang.
1: Sugeng siang Rasika. Badhe maringi kabar menawi siang niki wonten ketersendatan wonten Kali Gawi. Saged mlampah nanging nggih. Timik-timik enten niki make mandeg mlampah malih, mandeg mlampah malih. Niki kula badhe tenter boyo. Mugi-mugi mangke saged dugi terboyo lancar sak sampune. Matur nuwun.
0: Matur nuwun Pak Eka Agus Purwadi untuk update-nya. Ini melintas nggih di sekitaran Kali Gawe. Jalurnya setelah bawah jembatan tol Kali Gawe itu di daerah Unisula lancar yang ke arah timur, yang ke arah barat pun lancar yang di Kali Gawe. Tapi ini ada antrian itu di Kali Gawe Raya itu mulai dari sekitaran jembatan menika nggih, mulai dari sekitaran jembatan sampai di bawah jembatan tol Kali Gawe yang arah ke timur. Ibu Erni sugeng siang, menika badhe nyuwun tembang kemawon saking Gilga onje. Diantrikan lagunya Ibu Erni. Lan para pamidhanget menika tasih kathah nggih ingkang ngersake lelagon campursari wonten tlatah Ungaran. Siang menika cuacanipun sampun mendung ngaten. Sampun radi perpet, mugi-mugi wonten jawah di tanggal 1 Oktober menika nggih para pamidhanget.

0: ikuti Melaku Bareng Luwak Wet Coffee 2026. Bekerja sama dengan Pemerintah Kota Semarang, PKK Kota Semarang, Nahdlatul Ulama Kota Semarang, Fatayat NU Kota Semarang. Minggu 25 Oktober, mulai jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Ada jalan sehat, senam bersama, hiburan, dan pastinya undian door prize. Cuma Rp35.000 sudah dapat kaos, produk sponsor, plus 2 kupon undian. Hadiah utama 1 paket umroh. Dan berbagai hadiah elektronik menarik lainnya, tiket tersedia di tiket box PKK Kota Semarang, Fatayat NU, Tribun Jateng, dan Radio Rasika FM, Jalan Semangka nomor 7 Ungaran. Ayo berangkat gasi 25 Oktober jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Melaku bareng Lua White Coffee.
1: Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa.

0: Jam 2 siang, waktu Dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Pemuda asal Kecamatan Susuan, Kabupaten Semarang, Khoirul Anwar mengalami luka serius setelah diserang pengendara motor dengan senjata tajam di depan gerbang UKSW Salatiga. Khoirul saat ditemui Rasika mengaku kejadian bermula saat berpapasan dengan pengendara motor di Jalan Diponegoro. Keduanya hampir bersenggolan karena motor diduga berada di tengah jalan dan hendak berbelok mendadak. Khoirul kemudian berhenti untuk meminta maaf dan menyelesaikan kesalahpahaman. Namun pengendara tersebut justru menyerangnya dari belakang.
3: Di pertigaan Kemiri itu saya lihat motor yang dia itu dari arah Jedes, Thomas. Dari arah Jedes menuju ke arah kota. Terus saya mengikuti agak di belakang itu dari arah Semarang menuju ke arah kota. Nah, dia kan ambilnya di tengah-tengah. Saya jalannya kosong, inisiatif saya itu mau nyalip dari kanan. Tiba-tiba itu dia itu enggak tahu mau belok, Mas, kayak mau belok. Lah, saya sama dia itu hampir papasan gini. Kaget, Mas, saya kaget, dianya juga kaget. Saya ambil kanan, ngerem dadak. Dianya juga berhenti. Lah, saya habis dari mesenggolan, saya maju lagi 5 meter, menepi, niatnya mau minta maaf karena terjadi insiden seperti itu, Thomas, mau meluruskan. Nah, tapi dari sananya itu langsung ngikutin saya dari belakang. Yang belakang itu tiba-tiba ngayunkan sambil turun dari motor, itu ngayunkan golok di ini, kena helm itu 2 kali pertama. Yang ketiga kali makanya saya tangis pakai tangan ini, Mas.
2: Akibat serangan tersebut, Khoirul mengalami luka pada tangan dan harus menjalani perawatan di rumah sakit. Dan kasus ini kini dalam penanganan polisi untuk mengungkap identitas dan keberadaan pelaku. Kebakaran melanda pemukiman di Dusun Selelu, Desa Kawengen, Kabupaten Semarang, Rabu siang. Api yang berasal dari kawasan hutan merembet ke permukiman dan membakar rumah serta kandang sapi. Pemilik ternak, Jasmudi, berusaha menyelamatkan 4 ekor sapinya. 2 sapi berhasil dievakuasi, namun 2 lainnya tidak tertolong. Jasmudi juga mengalami luka bakar ringan saat berusaha menyelamatkan ternaknya. Komandan Regu Pos Damkar Ungaran, Nanang Priawan, mengatakan api juga merusak 1 rumah warga sekitar 50%.
4: Kalau peristiwanya awal mula kan terjadi api itu dari bawah, di area hutan milik warga. Kemudian merembet menaik, api semakin besar mengarah ke pemukiman. Nah, di pemukiman itu sudah mengenai beberapa rumah, walaupun ya hanya samping-sampingnya, dan 1 buah kandang sapi. Kandang sapinya itu ada 4 ekor sapi, yang 2 bisa terevakuasi, bisa terselamatkan, yang 2 tidak bisa terselamatkan.
2: Petugas damkar dan BPBD dibantu warga dengan pasokan air pam Simas berhasil memadamkan api. Untuk penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Tasih wonten ati corong Larasari. Kaulo pika WA male ingkang sampun pinarak wonten Pak Satya sugeng siang. Menika badhe ngersakake lagu angsal mboten negara angin nggih saged. Diantrikan mawon nggih. Salajengipun kawan di 530 minta info lalin dari Tlogosari menuju ke arah Tampingan Boja. Dari Tlogosari menuju ke arah Tampingan Boja, siang menika jalurnya lancar. Tasih lancar mboten wonten ketersendatan nggih. Dari Tlogosari nanti bablas lewat dalam kota lewat ngalian nggih. Mau ngelewat ngalian boleh lewat ngalian terus ke arah Boja lancar atau mau lewat Manyaran ini juga lancar. Dari Tlogosari lewat masuk di ini dari Tlogosari ambil jalur yang ke arah Sriwijaya boleh nyeto terus langsung Veteran Kaligarang lewat Simongan untung Suropati Manyaran ke arah Boja ini juga lancar tidak ada ketersendatan. Pak Eka Agus Purwadi.
1: Mbak Gre, sasampune jembatan tol niko.
0: Nggih.
1: Niki lancar nggih Mbak Gre.
0: Siap.
1: Los.
0: Sak sampunipun jembatan tol nggih menika lancar di sekitar Sayung nggih Pak Eka Agus Purwadi matur nuwun infonya Pak Gondong ngersake lagu saking Didi Kempot kemawon nggih diantrikan Pak Mulyadi ini dari Pati ke arah Kudus diterban macet ternyata ada laka di sekitaran Terban ini ada laka Pati ke arah Kudus sudah tersedia di kedua arah di daerah Terban ini terdengar truk ya kondisi truk yang sangat terbalik nggih. Matur nuwun infonya Pak Mulyadi. Sak lajengipun Pak Sejati sugeng siang menika sekilas info di jalan tol Banyumanik menuju Ungaran setelah gerbang tol Banyumanik banyak eceran spare part kendaraan di tengah jalan di KM 420 ya. Siap nanti akan di saya teruskan nggih untuk infonya menika. Matur nuwun sampun pinarak. Lan para pamidhanget ingkang melintas di sekitaran Terban nggih, ini ada ketersendatan di kedua arah karena ada laka truk dengan truk tapi yang satu truknya terguling. Kalau yang dari arah Kudus ini antriannya mulai dari sekitaran Pura. Kalau yang dari arah Pati antriannya mulai dari SPBU Kali Seger menika. Dados antrianipun panjang di kedua arahnya.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Guys, huh? Itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Tase wonten ati coro nglarasari kawula bikak WA malih nggih ingkang sampun pinarak siang menika wonten Pak Sejati menika maringi info soal tadi nggih di gerbang tol Banyumanik ini ada jajaran spare part ngaten di KM 420 tepatnya setelah penyempitan jalan. Matur nuwun infonya. Pak Agus Rianto maringi info dari Pamekasan ke Surabaya via Omben lalinya ramlan cuaca cerah panas dan ada antrean di SPBU nggih para pembeli BBM menika terutama solar menika. Matur nuwun. Pak Wafinus sugeng siang.
1: Sugeng siang Mbak Vita, sugeng siang sedaya kawan rasika. Mbak Vita, kula badhe ngersak ketembang mawon nggih. Nek dereng komputer nggih laut kidul mawon Mbak Vita. Katen mawon nggih Mbak Vita, matur nuwun.
0: Matur nuwun, laut kidul sampun kawula puteraken kala wau nggih Pak Wafinus. Dados mboten saged kawula puter malih ngaten. Tasih kathah nggih para wamidhanget ingkang ngersakake lelagon campur sari. Kawula puter malih, lelagon campur sari siang menika wonten ati corong larasari lan kagem Ibu Imam Suwito ingkang pinarak wonten Jalan Meranti Banyumanik. Sugeng midhangetaken lelagon campur sari. Sinambi menopo kemawon.

0: program Jaring Radio Siang bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan K-Radio Jember.
1: Berita pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya, Okinila. Banyuwangi kembali bersiap menggelar Gandrung Sewu pada 24 Oktober 2026. Berbeda dari penyelenggaraan sebelumnya, pertunjukan tari kolosal yang telah menjadi ikon budaya Banyuwangi ini untuk pertama kalinya dalam 14 tahun akan digelar pada malam hari. Bupati Banyuwangi Ipuk Fesyandani mengatakan perubahan konsep tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk terus mengembangkan Gandrung Sewu tanpa meninggalkan akar budayanya. Menurutnya, inovasi diperlukan agar pertunjukan tetap relevan dan mampu memberikan pengalaman baru bagi masyarakat maupun wisatawan.
2: Selamat sore, bersama Radio Basa FM Situbondo, saya Bobby Ramadan membawa kabar. Satuan Reserse Kriminal Polres Situbondo mengintensifkan langkah pencegahan judi online dengan melakukan patroli ke tempat pusat aktivitas warga dan membagikan brosur himbauan. Kasat Reskrim Polres Situbondo AKP Slimat Akmal mengatakan polisi tidak hanya gencar melakukan penindakan hukum, tapi juga ikut aktif membentengi masyarakat dari ancaman kesulitan ekonomi dan jerat pidana akibat perjudian online. Slimat juga berharap masyarakat memahami risiko kecanduan judi online yang dapat menghancurkan kondisi finansial keluarga, memicu konflik sosial, hingga merusak masa depan serta memicu aksi kriminalitas.
3: Dari K-Radio Jember, bersama saya, Eri Alidavi. Pemerintah Kabupaten Jember menetapkan 5 arah kebijakan utama dalam penyusunan APBD 2027. Salah satunya, pengentasan kemiskinan. Bupati Jember, Muhammad Fawaid, menyampaikan, selain kemiskinan, prioritas pembangunan mencakup peningkatan kualitas SDM, birokrasi profesional dan melayani, pembangunan infrastruktur berkelanjutan, serta pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan ketahanan pangan. Dalam rancangan APBD 2027, pendapatan daerah ditargetkan mencapai 4,5 triliun rupiah, sedangkan belanja daerah direncanakan sebesar 5,5 triliun rupiah. Pemkab Jember juga mencatat rencana penerimaan pembiayaan 987 miliar rupiah, termasuk pinjaman daerah sekitar 786 miliar rupiah. Sebagian pembiayaan tersebut diarahkan untuk pembangunan infrastruktur kesehatan, termasuk fasilitas rumah sakit rujukan.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K-Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

tasih wonten adicara nglarasari. Lan para pamidanget ingkang siang menika melintas di sekitaran Terban, ini antriannya cukup panjang yang dari Kudus menuju ke arah Pati, karena antriannya itu mulai dari Puskesmas Cekulo imbas ada kecelakaan ada laka di sekitaran Terban, tepatnya di sekitaran ini apa namanya daerah ya sekitaran hampir dekat dengan pura menika nggih. Jados antrianipun panjang yang arah ke Pati. Kalau arah sebaliknya menika antrian sudah panjang juga, kalau tadi mulai dari SPBU Terban sekarang sudah mundur lagi untuk antriannya sudah sampai di ini di sekitaran di situ ada jalan Dukuh daerah Gondo Harum. Nah, mulai dari sekitaran Gondo Harum cukup panjang untuk antriannya. Begitu infonya. Lan para pamidanget menika tasih kathah nggih ingkang ngersakake lelagon campursari kawula puter malih. Lelagon campursari siang menika wonten adicara nglarasari.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pa. Yeay!
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
2: Tapi jadi kotor, Pa.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

0: Jam 3 sore, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Apel besar pengukuhan pengurus Asosiasi Satuan Perlindungan Masyarakat atau ASLINMAS serta Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional atau APBEDNAS Jawa Tengah di Stadion Pandaranan Wujil Kabupaten Semarang berlangsung meriah. Kehadiran Gubernur Jawa Tengah Dedi Mulyadi dan Gubernur Maluku Utara Sherly Choanda membuat peserta antusias berebut bersalaman dan berfoto bersama. Dalam kesempatan itu, Dedi Mulyadi mendorong peningkatan kesejahteraan anggota LINMAS dengan memperluas kesempatan kerja. Dedi mengusulkan anggota LINMAS dapat direkrut sebagai tenaga keamanan atau security di perusahaan yang berada di lingkungan tempat tinggal mereka. Menurutnya, anggota LINMAS perlu memiliki pekerjaan tambahan sehingga tidak hanya mengandalkan insentif.
3: Saya waktu itu merintis agar kesejahteraan LINMAS itu meningkat. Saya ingat betul di Purwakarta dulu, LINMAS asalnya nol. Kemudian dapat honor Rp150.000, saya jadi bupati, ditaikin, jadi sampai saya terakhir itu saya selesai Rp500.000. Bahkan saya waktu itu membuat yang disebut dengan LINMAS K3, yaitu mereka menjadi petugas kebersihan dengan gaji 1,5 juta zaman itu. Ketika jadi Gubernur Jawa Barat hari ini, saya pun banyak mengangkat tenaga LINMAS menjadi tenaga kebersihan jalan provinsi sekarang. Ya, upahnya sih 4,2 kalau sekarang ya. Nah, LINMAS itu kan harus double ya, karena kalau dia mengandalkan LINMAS aja kan nggak ada penghasilannya. Untuk itu, rekrutmen dia jadi tenaga kebersihan.
2: Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas ASLINMAS Indonesia, Reda Mantovani, mengatakan, apel diikuti lebih dari 7.000 anggota dan menjadi momentum memperkuat persatuan LINMAS. Bupati Semarang, Esti Nugraha, mengatakan Pemkab Semarang telah memberikan insentif Rp500.000 per tahun serta BPJS Ketenagakerjaan bagi anggota Satlinmas. Menurut Ngesti, iuran dan insentif tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Semarang sebagai bentuk perhatian terhadap kesejahteraan anggota Linmas. Produksi perikanan Jawa Tengah pada tahun 2025 mencapai hampir 978 ribu ton. Namun tingginya produksi belum sebanding dengan kebiasaan masyarakat.

0: konsumsi ikan meningkat sehingga produk perikanan lokal terserap sekaligus meningkatkan gizi masyarakat dan kesejahteraan nelayan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Sudah jam 3 sore kau Rasika, saatnya kita berkelana kota lagi. Iya, sudah jam 3 sore kita berkelana kota dan kau Rasika bisa terus juga memberikan infonya di 081 3258 58500 untuk

0: situasi lalu lintas ya. Untuk situasi lalu lintas di sore hari ini bagaimana? Apakah ada antrean? Apakah lancar-lancar saja? Tapi hari ini yang sudah menjadi catatan itu di sekitaran Terban ya, Kawan Rasika. Di sekitaran Terban itu ada antrean cukup panjang karena ada laka. Laka, kalau info tadi lakanya antara truk dengan truk. Terus yang satu truknya itu terguling, Kawan Rasika. Jadi yang satu truknya terguling, yang satu posisinya melintang gitu di daerah kawasan Terban. Ini tersendat di kedua arah. Jadi Kawan Rasika yang melintas di sekitaran Terban, ini harap sabar ya. Harap sabar saja karena memang antrian cukup panjang, terutama yang dari arah Kudus ini. Dari arah Kudus antriannya mulai dari sekitaran Mejobo itu ya. Perempatan Mejobo itu atau di daerah sekitaran perempatan Mejobo, Pasar Bareng, nah itu antriannya mulai dari situ, cukup panjang untuk antriannya. Dan kalau misalnya di situ kan memang jalur utama ya, jadi nggak ada jalur alternatif ini. Jadi Kawan Rasika harap sabar saja yang melintas di sekitaran Terban. Sepertinya belum ada proses evakuasi nih sampai saat sekarang ya. Gitu Kawan Rasika. Dan Kawan Rasika juga bisa terus memberikan infonya untuk situasi lalu lintas di sore hari ini. Yang sudah gabung lagi ada Pak Agus Jaim.
1: Penyebab macet Pantura Kudus Pati di saat Terban.
0: Nah ini dia. Ini karena laka ya. Tapi sebentar, truknya udah dipinggirkan ya?
1: Proses evakuasi.
0: Oh, sedang proses evakuasi. Oke. Terima kasih infonya Pak Agus. Ini sedang proses evakuasi ya, Kawan Rasika, untuk laka.
1: Oh, iku nganu mau berarti ngindari. Ayo, sampai ambruk kok.
0: Truknya, truknya masih ini ya, masih terguling ya, Kawan Rasika, dan ringsek ini di bagian depannya. Oke. Terima kasih infonya Pak Agus untuk ini ya, sekitaran apa namanya, sekitaran Terban. Ini ada antrian dan antriannya masih cukup panjang. Saat ini sedang proses evakuasi, tapi sudah ada petugas juga di sana. Lanjut lagi Pak Gondo, mau request lagu saja, oke? Ditunggu ya lagunya ya Pak Gondo ya. Terima kasih sudah bergabung. Dan untuk saat ini ya, jalur di sekitar Sayung ini juga melambat tapi sedikit saja. Untuk antrian yang di Sayung yang arah ke Semarang ini hanya sekitaran batas saja. Kalau arah sebaliknya ini antrian mulai dari TL Genuk sampai batas, jadi agak lumayan. Terus Kaligawe ini tersendat di kedua arahnya. Untuk Kaligawe ini tersendat di kedua arahnya di Kaligawe Raya. Terus untuk Arterio Sudarso yang di Kubro, di sekitaran Kubro Tambak Lorok ini juga ada antrian mulai dari Masjid Jami ya, yang arah ke Kaligawe, simpulnya di Yuten Kubro. Gitu Kawan Rasika. Untuk sekitaran Kalibanteng, saat ini Kalibanteng masih aman lancar. Terus di Arterio Sudarso, tepatnya yang di daerah ini ya, apa namanya, Bea Cukai itu ya, sekitaran Bea Cukai itu juga ada antrean karena ada pekerjaan jalan. Dan yang sudah gabung lagi ada Pak John Miung, selamat sore. Ini Pak John Miung masih berada di Kota Kudus, cuaca cerah sekali. Bagi Kawan Rasika yang sedang berada di perjalanan, tetap fokus dan hati-hati di jalan. Ini titip salam buat teman saya Bib Aryo di Cigombong, Jayapura. Requestnya oke, coba nanti saya carikan dulu ya Black Brothers. Coba nanti saya carikan. Dan dengar-dengar mau kopdar nih Mbak, kapan dan di mana gitu. Ya benar, bukan dengar lagi, ini memang benar A1 ini Pak John Myung. Jadi gini Kawan Rasika, ini apa namanya, membentuk panitia gitu, membentuk tim kecil gitu. Kawan Rasika pengen ngadain apa namanya, pengen ngadain itu dong, kopdar gitu. Ya, kopdarnya nanti tanggal 1 November di Ungaran, tapi nya Pak John Myung gak apa-apa ya. Pak John Myung bisa datang nanti ke Ungaran. Kita ramaikan kopdarnya gitu. Pak John Myung bisa datang ke Ungaran. Nanti apa, sudah ada sih, sudah ada apa namanya undangan untuk di-share, untuk isi lewat aplikasi, lewat link gitu Pak John Myung. Nanti boleh ya ikut gabung ya Pak John Myung ya. Oh, pas lagi di Jogja tanggal 1 November. Oke deh, gak apa-apa, mungkin next time ya kalau pas ada waktu gitu. Atau mungkin ke Jogjanya diundur. Iya, tanggal 1 November Pak John Myung. Ke Jogjanya setelah setelah kopdar aja. Ke Jogjanya setelah kopdar. Jadi kopdar kan paling jam 10 sampai jam 11 kan. Setelah itu selesai langsung cus ke Jogja gitu. Pak Didi Sigistiawan.
2: Selamat sore Mbak Krita dan kawan Tasika. Mbak Krita, perjalanan dari Bawen menuju ke Mangkang sore ini via tol ya, masuk tol Ungaran.
0: Tumben.
2: Nanti keluar Gayam Sari Mbak Krita. Ben kaya wong kota Mbak Krita, aku lewat tol gini, so cerita karo kancane gitu ya Mbak Krita ya. Lalu lintas terpantau lancar Mbak Krita dan cuacanya agak maram sore hari ini. Masih bersama Mas Itang Yunas loh Mbak Krita.
0: Oke.
2: Iya Mbak Krita, mau meh mampir Rasika, tapi terus? Takut kalau kehilangan mahkota gitu.
0: Emang Pak Itang pakai mahkota? Enggak lah, orang Pak Itang biasanya pakai topi gitu. Gitu Pak Didi Sigistiawan. Makanya saya heran kok tumben masuk tol gitu. Biasanya kan mau ke Mangkang kan ke Gunung Pati, lewat Gunung Pati, ini kok ke Gayam Sari dulu, kok muter gitu. Oke, lancar Pak Didi Sigistiawan, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Pak Eka Agus Puradi.
3: Iya, tol ya Pak Gre. Kira-kira aku ini kan orang baru di Rasika, yang maksudnya orang baru pendengar di Rasika. Kira-kira dapat undangan enggak Mbak Kri?
0: Ayo dapatlah. Ya dapat Pak Eka Agus Purwadi, mau ikut boleh, mau ikut kopdar boleh. Nanti tinggal isi linknya aja gitu. Nanti linknya nanti akan di-share deh linknya ya. Jadi tinggal isi link aja, mau ikut boleh. Ori, ini tidak apa namanya, tidak mengkotak-kotakan gitu ya. Maksudnya saya pendengar baru, saya pendengar lama gitu. Enggak begitu. Pokoknya semua pendengar Rasika, semua kawan Rasika yang pengen ikut kopdar, ini nanti bisa isi linknya gitu ya Pak Eka Agus Purwadi, nanti boleh diisi linknya gitu.
3: Semua soalnya itu aku tuh isinan loh Mbak Gre.
0: Aduh ya janganlah.
4: Ini nanti bisa isi.
0: Mosok isinan enggak boleh isinan. Oh, mosok kalah sama yang muda-muda. Yang muda-muda. Masa kalah sama yang tua-tua gitu. Yang tua-tua aja enggak isinan kok. Malah kadang malah ngisin-ngisin kayak gitu. Oke, Pak Eka Agus mau ikut nggak apa-apa, silahkan Pak Eka Agus. Ibu Nini, selamat sore Ibu Nini.
5: Mbak Gre, kita iya. Tuh kopdar itu jam 10 sampai jam 13 atau jam 1. Bukan jam 10 sampai jam 11 lah, gak mau. Jadi nanti gak ketemu sopo-sopo. Ayo Mbak Gre, infonya jangan menyesatkan.
0: Oh iya, saya salah. Salah. Ini imbas belum ngopi Bu. Imbas belum ngopi ini, makanya saya salah. Iya, mosok cuma 1 jam. Iya, jam 10 sampai jam 1 siang gitu. Tapi saya tadi ngomong jam 11 ya. Waduh, berarti ini lagi gak connect ini. Butuh kopi nih Bu Nini. Sebentar, saya nanti ngopi dulu dah Bu Nini. Oke, terima kasih koreksinya. Pak Harisa Dovi.
6: Ngece yang tua-tua. Aku masih muda. Pak Windy itu kan ya sudah muda ding.
0: Iya, kalau Pak Harisa Dovi bukan masih muda tapi pernah muda gitu. Jadi diluruskan ya Pak Harisa Dovi, kayak saya juga pernah muda gitu. Jangan bilang masih muda. Oh enggak, kita pernah muda gitu. Oke, Pak Nando.
7: Dan semuanya kawan Rasika,
4: Mbak Krita, minta handphonenya Mbak Krita. Ini jalur saya mau ke Gayam.
0: Oke.
4: Di mana Mbak jalurnya? Apakah ada ketersendatan? Ini saya udah nyampe di gerbang tol Banyuwangi. Ini ketemu kawan kita yang baru saja tadi menyapa dengan nomor 4 nomor H1759 GX. Hati-hati Pak, jalannya Pak. Wah, kencang banget kok Mbak, jalannya Mbak. Wika. Daum. Bergerau.
0: Oke, siap Pak Nando. Aman, lancar.
4: Terima kasih.
0: Oke, keluar Gayam Sari aman. Masuk tol nanti keluar Gayam Sari, jalurnya masih aman lancar. Tidak ada ketersendatan Pak Nando. Pak Eka Agus Purwadi.
7: Mbak Dri ditukani mawon, Bu Nini. Mbak Dri ini ku ngantuk, ini ku ketinggali.
0: Iya. Nah, soalnya belum ngopi Pak Eka. Ini makanya harus ngopi dulu Pak Eka Agus. Ibu Nini,
5: maksudnya sing tua-tua iki sapa maksudnya? Coba tunjuk, sebut nama. Enggak apa-apa, tak backingi.
0: Iya. Oh iya, banyak sih Ibu Nini, tapi kan saya kan enggak enak ngomong gitu. Maksudnya yang muda-muda jangan kalah sama yang tua-tua gitu. Ini saya bingung. Siapa yang tua? Wong saya sendiri juga udah tua gitu. Ya ngakunya sih muda gitu, padahal mah sudah tua gitu loh Bu Nini. Pak Haris Adovi,
6: gak update, cuma dengerin tok, dicariin. Begitu update, begitu komen di ece.
0: Lo siapa yang ngece? Enggak ngece Pak Haris Adovi, enggak. Kan saya bilang pernah muda gitu Pak Haris Adovi. Pak Prayitno,
8: Mbak Krita, Kak Rasika, saya pendengar Rasika sudah 3 tahun ini. Termasuk pendengar muda atau pendengar setengah tua atau pendengar lama, Mbak? Terima kasih.
0: Kalau saya bilang tidak dikotak-kotakan ya, ini pendengar lama, ini pendengar baru, ini pendengar tua, pendengar muda, enggak. Semua pendengar Rasika sama di mata saya. Iya sama, semua pendengar Rasika ya semua sama. Tidak ada yang apa namanya yang baru, yang lama, enggak. Saya anggap semua pendengar Rasika sama karena selalu memberikan kontribusi untuk update lalu lintas gitu, Pak Prayitno. Jadi tidak ada yang pendengar lama, pendengar baru, enggak ada. Pokoknya semua pendengar sama gitu. Pak Didik Sigistiawan,
9: Bu Nini Herawati, penyiar grogi, tadi ada kata-kata Mas Itang Yunas, grogi Bu Nini.
0: Nah betul.
9: Siap-siap, salam kembali, mesti Bu Nini ada tulisan ya, saya kurep kuasik toh.
0: Pak Didik Sigistiawan, bo jangan gitu, mosok iya, apa namanya, dibuka kartunya ya, janganlah, biar yang tahu hanya saya, Pak Didik, dan Pak Itang, gitu. Oke, terima kasih Pak Didi. Lanjut lagi apa di Pak Didi?
9: Pak Nandu, salam kenal ya Pak Nandu.
0: Oke. Okay.
9: Pak, itu kenapa ditulis mendengarkan Rasika sejak tahun berapa? Nanti dikelompok-kelompokkan. Jadi kalau usianya yang sudah sepuh-sepuh, itu satu meja. Jadi nanti cepaane senengnya juga sing empuk-empuk gitu.
0: Enggak lah, enggak gitu. Enggak ada di kotak-kotakan gitu, di kelompok-kelompokan, enggak ada Pak Didi. Ah, Pak Didi bikin hoax nih Pak Didi. Oke, terima kasih Pak Didi. Jangan bikin hoax ya Pak Didi ya. Pak Lazarus.
10: Sore Mbak Gri.
0: Iya, sore.
10: Mbak Gri. Jane aku pengen melu kopdar Mbak Gri. Tapi negur sak jam 10 ning jam 11.
0: Enggak salah.
10: Percuma adoh-adohe mlaku to Mbak, gek linggih
0: langsung biar
10: ngono iki. Piye Mbak?
0: Naik jam mobil, solas, Pak.
10: Jam 10 sampai jam 11 tok. Wah, ya rada rugi to Mbak Kri.
0: Enggak
10: rugi. Ditambahi jame ngono lho, Mbak.
0: Iya.
10: Ngenyang iki, ngenyang.
0: Ngenyang.
10: Jam 10 sampai jam 3 ngono lho, Mbak, rada nek linggih barenge gen rada suwe ngono le. Lek ngenteke kopi iki yo agen alon-alon ngono lho, Mbak Kri. Itu Mbak Kri, terima kasih.
0: Oke, enggak, saya salah ngomong. Kalau enggak gini kan enggak pada masuk kalau saya salah ngomongnya bener gitu ya. Emang sengaja saya salah-salahkan biar pada masuk, pada ikut kopdar, pada ikut daftar biar rame gitu loh. Jam 10 sampai jam 1 ya, Pak Lazarus, dicatat. Jam 10 sampai jam 1 siang. Oke, Ibu Erni, Mbak, kalau aku mau ikut kopdar boleh, boleh. Mau apa di rumah saja mendengarkan Rasika boleh. Mau jalan-jalan yang biasa jalan-jalan juga boleh. Pokoknya semua boleh ikut kopdar gitu. Yang penting mendaftar dan ada kontribusinya gitu, Ibu Erni. Ibu Nini.
11: Wes ora ngopi, ra ono sing ngirimi kopi.
0: Nah itu ra,
11: dikeroyok simbah-simbah. Kasian. Keroyok lo, keroyok ayo guys.
0: Jangan
11: kita keroyok.
0: Jangan.
11: Simbah-simbah silakan mengeroyok.
0: Jangan. Ini kan saya ngomongnya udah bener ini, Bu Nini. Jam 10 sampai jam 1 siang gitu. Nah kata Pak Ais juga nek jam 10 sampai jam 11 sanggotane belum keluar tambah. Kan sangu dewe-dewe. Enggak deh, enggak bercanda-bercanda. Enggak, jam 10 sampai jam 1 ya Pak Ais ya. Kalau mau ikut silahkan daftar. Itu nanti di apa, di linknya ada kontribusinya berapa. Terus hari apa, jam berapa gitu. Ada pokoknya. Gitu ya Pak Ais ya. Pak Kis.
12: Wah, wah sore-sore rame gayeng iki gayeng gayeng gayeng Pak Sigi Sigit ya. Ayo dikeroyok ki.
0: Jangan dong.
12: Mbak, kereta dikeroyok ki.
0: Lu saya sendirian nih, jangan. Pak Hadi, selamat sore.
13: Selamat sore Mbak Greta.
0: Iya Pak Hadi.
13: Selamat sore kawan-kawan semuanya. Saya mendengarkan Radio Rasika sejak tahun 94.
0: 94, oke.
13: Waktu itu yang saya kenal Mbak Rahma dan saya pernah pasang iklan sebuah produk waktu itu.
0: Oke.
13: Begitu Mbak Rita dan teman-teman semuanya. Kapan ada kopdar ya? Saya tak coba ikut ya. Kalau memang waktunya ada. Pas begitu. Terima hari kasih Mbak Rita.
0: Oke, siap Pak Hadi, ikut ya Pak Hadi ya. Kalau saya sama Pak Pran belum ketemu ya, belum pernah ketemu, tapi pernah ngobrol juga sama Pak Pran. Kalau sama Pak Hadi belum pernah ketemu nih. Nah ikut dah Pak Hadi ya, siapa tahu nanti kita bisa ngobrol gitu. Kita ngobrol ya kan, ini mau pendaftaran, ini mahasiswa baru juga kan Pak Hadi. Oh ini ujung-ujungnya nih gak enak nih. Enggak dong, ujung-ujungnya enak buat Rasika. Enak buat Stipari gitu. Stipari kan dulu juga beriklan kan di Rasika. Harus beriklan lagi Pak Hadi. Oke? Okay? Iya boleh. Tanggal 1 ya kawan Rasika nih yang mau ikut kopdar. Kopdarnya itu tanggal 1 November dari jam 10 sampai jam 1 siang. Lokasinya di Warung Candi Singampon di Ungaran. Kalau misalnya nanti kawan Rasika mau searching dulu rutenya mana sih, arahnya dari mana ke mana gitu, bisa nanti diketik di googling Warung Candi Singampon. Nah nanti bisa diancar-ancarkan ya. Oh ya, ancar-ancarnya lewat sini gitu. Jam tanggal 1 November jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Dan ada kontribusinya. Kontribusinya murah loh kawan Rasika, 50.000 aja loh. Gimana? Iya dong, harus ada kontribusinya kan buat apa tadi yang bilang sugatane gitu. Sugatane. Oke. Pak Habib Purwanto, ini ada truk mogok arah Godong kalau dari Purwodadi. Dari Purwodadi arah ke Godong ini ada truk mogok posisi di lajur kiri ya. Oke, posisi di lajur kiri. Untuk jalurnya masih aman ya. Terima kasih infonya. Pak Nando, ini salam kenal balik untuk Pak Didik Sigistiawan sing uripku asik gitu. Pak Suprianto, ini Pak Lazarus, kalau ikut kopdar aku nitip daftar. Oke, siap. Nanti boleh diisi linknya ya. Pak Prayitno.
8: Sore Mbak Greta dan kawan Rasika. Bun ini saya sudah lansia 60 tahun, cucu 2. Saya siap meroyok, Bu. Terima kasih.
0: Aduh, tuh Bu Nini, ada yang ini loh, ada yang sudah spill gitu. Spill. Ya, oke. Pak Wisnu Widinata, ini kopdar disiarkan live Magre. Nah, ini lagi di live kan. Iya kan? Saya ngomong ini yang mau ikut kopdar monggo, ya kan, Pak Wisnu. Oke, jalur Purwodadi ke Semarang. Tumben Purwodadi ke Semarang hari Kamis sudah pulang. Hari Kamis sudah pulang emang enggak boleh gitu ya. Purwodadi ke Semarang seperti biasa di daerah Pengapon. Iya benar ya. Yang ada pekerjaan jalan itu ya, daerah Pengapon. Nah, ini masih ada antrian tapi pendek saja. Terus masuk Godong, Godong Mintreng, Mintreng Gubuk, mau lewat jalur Timur Tengah lancar jaya. Kalau lewat jalur mana, Demak, ini di Sayungnya ada antrian. Jadi mendingan lewat jalur Timur Tengah aja. Gitu Pak Wisnu. Terima kasih Pak Wisnu doanya buat si Moy. Pak Agus Susanto, kopdarnya itu tanggal 1 November Pak Agus Susanto, dicatat ya. Nanti ada kok linknya nanti. Nanti boleh ngisi linknya. 1 November di Ungaran, di Warung Candi Singapon, dari jam 10 sampai jam 1 siang. Gitu. Bu Sunarsi, oh minta lagu saja. Oke, ditunggu ya. Pak Adi Toreto,
14: jangan lupa setelah kopdar renang di kolam Singapon Mbak Greta.
0: Nah itu boleh. Mau Pak Adi Toreto tahu kan tempatnya, ikut kopdar lo ya Pak Adi Toreto. Awas kalau nggak ikut kopdar ini saya ancam nih, wes. Iya Pak Klik Sakti, Pak Adi Toreto, ya boleh ikut kopdar ya kan, diramaikan gitu Pak Adi Toreto. Nah memang di sana ada kolam renangnya, jadi kalau misalnya habis kopdar pengen ciblon, oh boleh langsung sangu, yang penting sangu baju renang gitu Pak Adi Toreto dan kawan Rasika ya. Pak Hadi,
15: Mbak Greta, Mbak Greta, 2011 kalau nggak salah pernah ya, Rasika itu kopda di Gedong Songo, dan waktu itu ada kaos juga, kaos ragam gitu. Apakah kopda 1 November itu nanti rencana ada Rasika buat kaos juga Mbak?
0: Pak Nando, ini
15: siapa tahu kalau Mbak dia bisa pesan ini. Terima kasih Mbak Greta.
0: Oke, ini saya note ya Pak Hadi ya. Siapa tahu Pak Hadi pengen kaos gitu. Coba nanti saya note, saya sampaikan ke panitianya gitu ya Pak Hadi ya. Terima kasih Pak Hadi. Pak Didik Sigistiawan,
9: nanti kopdarnya disiarkan live di TikToknya Rasika.
0: Iya dong.
9: Aku jadi bayangin Mbak Greta enggak sih sepo-sepo dikumpulke dan tidak mejo.
0: Jangan dong.
9: Aneh kriak-kriuk-kriuk ini mau kelomat, kelamut, kelomat, kelamut. Ada suaranya Mbak Greta.
0: Jangan dong. Jangan, jangan Pak Didi, jangan, kasihan. Ya harus sama dong. Kalau misalnya sugatane, sugahnya rebusan kabeh, telur rebus ya telur kabeh gitu. Kalau jagung, jagung rebus ya jagung semua gitu. Harus sama Pak Didi. Ibu Nini, apa ini? Oke, okay, terima kasih Ibu Nini.
16: Jadi bawa bikini Mbak Kre.
0: Iya bawa bikini, one piece ya Ibu, jangan two piece loh. Iya, ya nggak apa-apa kalau mau langsung renang nggak apa-apa gitu. Pak Adi Toreto?
14: Siap Mbak Greta, nanti Kedung Arto Syariah tim iya akan dong saya ajak semua untuk kopdar. Okay. Hehe, biar rame.
0: Oke, okay. Kedung Arto sponsor dong gitu. Oke, okay, siap Pak Adi Toreto, terima kasih Ibu Lili. Ini Ibu Lili mau ikut juga, boleh nanti daftar ya, nanti ada linknya gitu. Mbak Adia, yuk ikut kopdar biar bisa ketemu sama Mbak Gre yang mengemaskan. Wih, saya kok mengemas, menjengkelkan. Iya Ibu. Mbak Adia, oke ikut ya Mbak Adia ya. Oke Pak Didi Sigistiawan, Pak Didi Suhu.
17: Loh, kapan-kapan Mbak? Ada kopdar
0: ya,
17: tanggal
0: ada
17: berapa dong, hari apa? Saran saya untuk yang tua-tua mungkin snack-nya mungkin kacang atom aja.
0: Dimut ya. Diemut nanti biar awet gitu ya Pak Didi Suhu ya. Ikut ya Pak Didi Suhu ya. Pokoknya jangan Pak jangan enggak ikut loh, ini awas loh kalau enggak ikut loh. Pokoknya saya ancam galak nih penyiarnya. Pak Didi Sigistiawan.
9: Mbak Kri, tak kira Kedung Arto menyiapkan dana untuk kopdar Mbak Greta yang nanti bisa diangsur oleh para peserta kopdar. Itu kan jadi ramai Mbak Greta.
0: Iya benar. Ya nanti saya ini langsung apa namanya, langsung japri Pak Adi Toreto, Pak Klik Sakti gitu. Pokoknya gitulah Kedung Arto. Oke, terima kasih Pak Didi.
9: Pak Didi Suhu, kalau snacknya kacang atum, gue lagi ano khotbah kok malah guyang guyu. Orang guyang guyu gimana kau ngikuti kacangnya melayu ngiwon dengan.
0: Iya, dibuat rantente. Oke, okay. Kawan Razika, nanti kita lanjut lagi. Oh iya, jangan lupa ya, masih ada ini loh, event Gias loh. Mulai kemarin tanggal 30 sampai tanggal 4 nanti, tanggal 4 Oktober. Dan ada apa sih di Gias? Coba ya, kita simak dulu ada berita di Gias. Ada apa aja? Kita dengarkan dulu berita Gias 2026 tanggal 30 September sampai 4 Oktober.
18: Kawarasika, suasana di Muladidum Undip siang ini mulai terasa berbeda. Deretan kendaraan dari berbagai merek memenuhi area pameran. Yang menarik, kendaraan listrik kini bukan lagi sekedar menjadi pelengkap pameran. Hampir di setiap area produsen, kita bisa menemukan model elektrifikasi, mulai dari mobil listrik murni, hybrid, hingga kendaraan dengan teknologi pengisian daya yang semakin cepat.
19: Gias Semarang 2026 digelar di Muladidom Universitas Diponegoro Semarang mulai 30 September hingga 4 Oktober. Tahun ini pameran menghadirkan 19 merek kendaraan, terdiri dari 18 merek mobil dan 1 sepeda motor. Menariknya, 12 dari 18 merek mobil itu membawa kendaraan listrik. Sejumlah merek baru maupun yang kembali hadir juga meramaikan pameran, seperti Chang'an, Geely, Jetour, Kia, Leap Motor, Omoda Jayco, dan Polytron. Gias Semarang menjadi bagian dari rangkaian Gias The Series 2026. Toyota menampilkan sejumlah kendaraan terbaru di Gias Semarang 2026 melalui Nasmoco. Salah satu yang menarik perhatian adalah BZ4X Touring, kendaraan listrik dengan penggerak all-wheel drive dan dua motor listrik. Mobil ini menggunakan baterai 74,69 kWh dengan jarak tempuh yang diklaim mencapai sekitar 462 hingga 487 km. Selain BZ4X Touring, Toyota juga membawa kendaraan hybrid dan berbagai kendaraan lain. Kehadiran Toyota menunjukkan pilihan teknologi elektrifikasi kini semakin beragam bagi konsumen Jawa Tengah. BYD membawa sejumlah kendaraan energi baru ke Gias Semarang. Salah satu yang menjadi perhatian adalah BYD M6, kendaraan keluarga yang sebelumnya sudah mendapatkan respon pasar cukup besar di Indonesia. BYD juga memperkenalkan pilihan teknologi elektrifikasi yang lebih beragam kepada konsumen Jawa Tengah. Di tengah semakin banyaknya mobil listrik di pasaran, konsumen kini mulai mempertimbangkan bukan hanya harga dan desain, tetapi juga jarak tempuh, waktu pengisian baterai, dan ketersediaan fasilitas charging. Honda membawa tema Culture Evolved. Salah satu kendaraan yang menjadi perhatian adalah Honda Super One, mobil listrik kompak yang membawa karakter Honda ke era elektrifikasi. Honda juga menampilkan HR-V Mugen Special Edition, Stepwagen E, dan WR-V. Pengunjung dapat mencoba teknologi hybrid melalui fasilitas test drive New HR-V E. Daihatsu membawa sejumlah produk, di antaranya Terios Special Edition dan New Astra Daihatsu Sigra. Daihatsu juga memperlihatkan Rocky Hybrid untuk memperkenalkan pilihan teknologi elektrifikasi. Terios tetap menyasar kebutuhan pengguna SUV, sementara Sigra berada di segmen kendaraan keluarga. Wuling memperkenalkan Aira EV dalam Gias Semarang. Mobil listrik berukuran kompak ini diperkenalkan untuk kebutuhan mobilitas perkotaan. Salah satu daya tariknya adalah harga yang berada di segmen relatif terjangkau untuk kendaraan listrik. Wuling juga menyiapkan program pembelian yang memungkinkan konsumen membawa kendaraan dari lokasi pameran setelah proses pembelian selesai. Suzuki membawa beberapa teknologi elektrifikasi, di antaranya XL7 dan R3 Hybrid, serta e-Vitara sebagai kendaraan listrik murni. Suzuki juga tetap menampilkan model seperti Frong. Pilihan itu memperlihatkan bahwa konsumen tidak hanya dihadapkan pada satu jenis teknologi. Ada hybrid untuk pengguna yang masih menginginkan fleksibilitas mesin konvensional, ada mobil listrik bagi yang ingin beralih sepenuhnya ke tenaga baterai. Mazda menghadirkan 3 model, yaitu All New Mazda 6e, New Mazda CX-30, dan All New Mazda CX-5. Mazda 6e menjadi salah satu perhatian karena merupakan kendaraan listrik premium, sementara CX-30 memiliki catatan sebagai model Mazda yang dirakit secara lokal dengan skema CKD. GAC Indonesia memperkenalkan Aion UT Urban. Model ini menambah pilihan kendaraan listrik yang relatif kompak. Kehadiran GAC juga memperlihatkan semakin banyaknya merek kendaraan listrik yang masuk ke pasar Semarang. Geely kembali ke Gias 2026 dengan membawa pilihan kendaraan dari berbagai jenis teknologi. Line-up yang ditampilkan antara lain EX2, EX5, Starray AMI, dan Coolray. Artinya, Geely tidak hanya menawarkan kendaraan listrik, tetapi juga hybrid dan mesin konvensional. Merek J-Tour membawa T2 IDM. SUV ini menggunakan teknologi plug-in hybrid yang menggabungkan motor listrik dengan mesin konvensional. Teknologi itu menawarkan fleksibilitas untuk pengguna dalam kota maupun perjalanan jauh. J-Tour T2 IDM ditawarkan di Semarang dengan harga sekitar 705 juta rupiah.

0: Motor ikut meramaikan Gias 2026 di Semarang dengan membawa dua kendaraan listrik B10 dan C10. Keduanya merupakan SUV dengan ukuran berbeda dan menyasar kebutuhan konsumen yang berbeda pula. Kehadiran Leap Motor menambah panjang daftar merek kendaraan listrik yang mulai masuk ke pasar Jawa Tengah. Omoda dan Jayco memperkenalkan sejumlah kendaraan. Salah satunya Omoda 4EV, mobil listrik yang diperkenalkan kepada masyarakat Jawa Tengah. Selain itu ada Jayco J5 EV dan J8 SHSP yang menggunakan teknologi hybrid. Dengan demikian, satu booth menghadirkan beberapa pilihan kendaraan elektrifikasi sekaligus. Kia membawa tiga model ke Gias Semarang, yaitu All New Seltos, All New Cadence, dan New Sonet. Ketiganya menyasar kebutuhan yang berbeda. Seltos berada di segmen SUV kompak, Cadence menawarkan kabin 3 baris, sementara Sonet menyasar mobilitas perkotaan. Merek mobil Bike membawa 4 kendaraan ke Gias. Merek ini menampilkan beberapa kendaraan dengan pilihan teknologi, mulai dari mesin konvensional hingga hybrid dan listrik. Salah satu yang menarik adalah Bike T1 di segmen kendaraan listrik kompak. Ada pula BJ40 Plus dan BJ30 HEV. VinFast menghadirkan sejumlah kendaraan listrik di Gias, mulai dari VF3, VF6, hingga VF MPV7. Tidak hanya kendaraan, VinFast juga memperkenalkan konsep ekosistem mobilitas listrik melalui area VGreen Future Living Space. Di sana pengunjung dapat melihat keterkaitan antara kendaraan listrik, fasilitas pengisian daya, dan layanan pendukung. Ada lagi merek Chang'an, menjadi salah satu merek yang hadir di Gias. Mereka membawa portofolio kendaraan elektrifikasi termasuk Dipal SO5 dan model lainnya. Dipal SO5 tersedia dalam pilihan listrik murni maupun range extended electric vehicle. Chang'an juga memperkenalkan kendaraan kompak untuk kebutuhan perkotaan. Chery membawa teknologi Chery Super Hybrid atau CSH ke Gias. Salah satu model yang menarik adalah J60 CSH yang menggunakan teknologi Range Extended Electric Vehicle. Sistem ini memungkinkan kendaraan menggunakan teknologi listrik sebagai penggerak, sementara mesin digunakan sebagai generator ketika dibutuhkan. Citroen ikut hadir juga di Gias dengan membawa sejumlah model termasuk EC3, C3 dan C3 Aircross. Selain kendaraan konvensional, Citroen juga memperkenalkan kendaraan elektrifikasi di Indonesia. Di Gias Semarang 2026 ada insentif bagi masyarakat Jawa Tengah yang membeli kendaraan baru selama Gias Semarang. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan pengurangan bea balik nama kendaraan bermotor atau BPNKB sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak. Fasilitas ini berlaku untuk pembelian atau pemesanan kendaraan baru di arena Gias dengan sejumlah persyaratan administrasi. Jawa Tengah menjadi salah satu pasar yang diperhitungkan industri otomotif nasional. Data Gaikindo menunjukkan penjualan kendaraan di Jawa Tengah hingga April 2026 mencapai 14.000 lebih unit atau sekitar 5,1% dari penjualan nasional. Potensi itu berjalan bersamaan dengan berkembangnya industri kendaraan listrik. Sejumlah investasi komponen kendaraan listrik juga masuk ke kawasan industri di Jawa Tengah. Gias Semarang menjadi salah satu ruang yang mempertemukan produsen dengan pasar tersebut.
1: Nah, Kak Marasika, menariknya kalau melihat perkembangan di lapangan, pertanyaan masyarakat sekarang juga semakin spesifik. Bukan lagi hanya soal mobil ini harganya berapa, tapi juga berapa konsumsi listriknya, berapa lama mengisi baterai, bagaimana kalau digunakan keluar kota, dan di mana saja tersedia fasilitas pengisian daya. Artinya, kendaraan listrik mulai masuk pada tahap ketika konsumen tidak hanya tertarik pada teknologinya, tetapi juga mulai menghitung praktis atau tidak untuk digunakan sehari-hari. Dari Muladidom, saya Yuda Prasetya melaporkan untuk reportase Gias Semarang 2026.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuma dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
3: Lebih hemat.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tijus! Mau!

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi.
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Ah. Semua
0: ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya, terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang,
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.
9: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
10: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
9: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
11: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
10: Nih.
9: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
2: Mau dong.
10: Taste good.
9: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Inilah kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasikabari. Rasikabari.
1: Pengamat katakan penghancuran fasilitas mewah Lapas Cibinong berpotensi menghilangkan barang bukti. Media internasional turut soroti temuan fasilitas mewah Lapas Cibinong. Selengkapnya dalam Rasikabari, saya Doni Azhar. Komisi 8 DPR mendatangi Lapas Cibinong Rabu siang untuk mengecek temuan fasilitas mewah di dalam lapas. Dalam pemeriksaan, anggota komisi menemukan sejumlah fasilitas seperti kulkas, televisi, kasur, dan sofa. Bahkan ada beberapa botol bir yang ditemukan di dalam salah satu kulkas. Komisi 8 menyebut ada 10 dari 13 bangunan yang diduga tidak berizin dan meminta agar segera dibongkar. Namun sebelum pembongkaran, seluruh barang di dalam bangunan diminta dicatat dan disegel sebagai bagian dari pemeriksaan. Petugas kemudian mulai mengosongkan bangunan dan mengangkut barang menggunakan truk. Pembongkaran hunian mewah di Lapas Cibinong justru berpotensi menghilangkan barang bukti. Itu disampaikan Koordinator MAKI, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Bonyamin Saiman. Dia bilang, bangunan yang ditemukan ombudsman itu seharusnya diamankan karena bisa menjadi bukti dugaan praktik pungutan liar dan gratifikasi antara pejabat lapas dan narapidana. Menurutnya, penghancuran bangunan sebelum proses hukum tuntas dinilai sebagai tindakan yang keliru. Sebelumnya dikabarkan, 10 hunian yang disebut sebagai klaster mewah di Lapas Cibinong akhirnya dirobohkan pada hari Rabu, 30 September. Pembongkaran dilakukan oleh Ditjen Pemasyarakatan setelah Komisi 8 DPR meninjau langsung lokasi. Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Rudi Setiawan, mengatakan bangunan itu bukan aset negara, tidak punya izin dan berdiri di bantaran Sungai Ciliwung. Pemerintah juga masih menyelidiki siapa yang membiarkan bangunan itu digunakan, termasuk dugaan adanya penyalahgunaan wewenang. Kabar terakhir, temuan fasilitas mewah di Lapas Cibinong juga menjadi sorotan sejumlah media asing. Channel News Asia dan ABC Australia menyoroti adanya hunian mirip apartemen lengkap dengan televisi, AC, kulkas, sofa hingga fasilitas gym dan mini golf. Sementara itu BBC dan ABC News juga memberitakan kasus ini sebagai dugaan adanya perlakuan khusus bagi narapidana tertentu. Sementara 5 pejabat lapas termasuk kepala lapas disebut telah dinonaktifkan sementara selama penyelidikan berlangsung.
0: Demikian kabar-kabar Rasika hari ini.

Kita lanjut lagi kawan Rasika untuk berkelana kota. Dan kawan Rasika untuk saat ini yang diterban ya, ini karena ada laka jadi antreannya cukup panjang. Saat ini sudah mencapai sekitaran Taman Pinkai.

0: Jadi kawan Rasika semua, ini bocoran ya. Kopdar itu kontribusinya 50.000 per pack atau per orang. Untuk kaos itu ada pemesanan kaos. Nanti untuk yang berkenan untuk pesan kaos silakan di list atau mendaftar. Untuk harga kaos range-nya antara 70 sampai 90.000. Nanti kita masih rembuk di panitia. Nah, ada lagi, kalau ada dari kawan Rasika semua, misalnya BPR apa ya barusan ya, itu butuh proposal untuk membantu Kopdar ini mensukseskan, doorpress kah, donatur kah, apa, proposal ready ya. Terus untuk kawan Rasika juga yang mau mendonasikan ya, mendermakan hartanya untuk sebagian untuk kita Kopdar, huru-hara, hura-hura gitu ya, monggo silakan hubungi Mbak Greta. Kita panitia menerima dengan senang hati. Dan untuk yang katanya mau dikelompok ke yang lansia, saya ikut di kelompok lansia. Jadi ya monggo saja. Begitu Mbak Greta ya. Jadi kita sounding aja sekalian, jret jepret gitu ya. Untuk donatur monggo, proposal ready gitu ya. Oke, ayo kita ramekan. Kurang sebulan lagi persis, persiapkan ya. Pokoknya harus nanti Kopdar kita Rasika tuh harus cetar membahana ya kan.
1: Oke, nah itu kawan Rasika dari panitia ya, sudah sudah disampaikan oleh Bu Nini. Ini Bu Nini termasuk panitia ini. Gitu. Oke, lanjut lagi yang sudah gabung, ada Pak Vinus.
2: Selamat sore Mbak Greta, selamat sore kawan Rasika semua. Update perjalanan sore Mbak. Perjalanan hari ini dari Seruwen, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang menuju KIC Kota Semarang tadi lewat konvensional. Dari CLS, terus Tuntang, Ungaran, via Gunung Pati, dan saat ini sudah sampai gerbang KIC Mbak. Gerbang lewat belakang ya, yang jalan Untung Suropati. Terpantau lalinya ramai lancar Mbak, nggak ada catatan, aman-aman saja. Untuk cuaca, semacam perjalanan juga cerah Mbak. Itu saja yang bisa disampaikan Mbak sore ini. Terima kasih Mbak Greta.
1: Oke, terima kasih Pak Wafinus untuk infonya. Pak Wisnu Widinata ini bilang, Pak Didik ini lucu juga ya. Bayangke 50.000 njur diangsur 12 kali setahun. Mantrine kesel, kesel dhewe mulai ngampiri angsuran. Iya, 50.000 kali 12 kali 12 bulan kan? Dibagi 12 bulan kan? Jadi berapa gitu? Pak Nando, ya betul itu mobil Pak Didi. Pokoknya ada hashtagnya Uripku Asik ya. Terus ada Pak Bernard Mulyanto, ini melaporkan perjalanan Ambarawa Semarang via konven, lalinya lancar dan atus. Ada satu catatan, di depan Gedung Kuning Ungaran ini ada truk mogok posisi lajur kiri yang arah ke Semarang di sekitaran Gedung Kuning ya. Oke, terima kasih infonya Pak Bernard. Kawan di 1223 mau request lagu saja. Oke, coba nanti saya carikan dulu. Pak Dani minta info Pati ke arah Kudus. Pati ke arah Kudus ini nanti ada antrean cukup panjang, ada laka. Antreannya mulai dari SPBU Kali Ampo karena ada laka di sekitaran Terban, dan saat ini panjang untuk antreannya Pak Dani. Pak Nugi, ini perjalanan dari Juwana menuju ke Semarang untuk Lanklin Kudus macetnya enak lewat mana? Nah, karena di Kudus ini macet, imbas adalah ke jalur Pati Kudus. Kalau enaknya lewat mana? Mungkin kawan Rasika ada yang tahu lewatnya mana untuk menghindari ketersendatan. Kalau misalnya lewat jalur Pati Purwodadi boleh, Pati Sukolilo itu ya. Lewat tapi muter, ya muter lewat Pati Sukolilo boleh, atau lewat, ya mungkin kawan Rasika ada yang tahu untuk menghindari daerah

0: terbang ini. Pak Didik Sigi Setiawan.
1: 1256 IA, salam kenal, ketemu di Tugu Muda. Jenengan belok kanan, aku lurus jalan MGR Sugio Pranoto. Mbak kereta sampai dengan MGR Sugio Pranoto Mbusu ya. Lalu lintas terpantau ramai lancar di sore hari ini dan cuacanya masih cerah bersinar Mbak Greta dan kawan Rasika. Mbak Greta, Hari Pahlawan itu 10 November Mbak Greta. Kalau 1 November itu bertepatan dengan perayaan hari Minggu.
0: Oh iya, tanggal 10 November ya Hari Pahlawan ini tadi yang bilang Pak siapa tadi ya? Nah, kok saya mengiyakan ya Pak siapa tadi Pak Nicholas, Pak Nicholas Aham nih bilang kopdarnya tepat Hari Pahlawan ya Mbak Gre. Jadi nanti yang generasi 45 pakai dandanan ala pejuang tanggal 10 November itu Hari Pahlawan, kalau 1 November enggak ya. Oke, wah ini memang ngantuk ini penyiarnya. Ah, penyiarnya memang ngantuk padahal sudah ada kopi loh. Pak Jamal?
2: Hari Pahlawan itu tanggal 10 November, Mbak, bukan tanggal 1.
0: Oke, terima kasih Pak Jamal. Ya nih, penyiarnya kok bilang iya aja gitu. Pak Nicholas Aham tadi menyebutkan tanggal 1 November Hari Pahlawan gitu ya. Oke, ini karena penyiarnya ngantuk ya, sudah kita break dulu ya Kawan Rasika. Kita menuju ke kabar Jawa Tengah tepat jam 4 sore.
3: Rasika USA untuk Semarang Raya.
4: Jam 4 sore, waktu dirasika.
5: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
6: BMKG memprediksi musim hujan 2026-2027 di Jawa Tengah berlangsung 5 hingga 6 bulan. Musim hujan diperkirakan dimulai November 2026 dengan puncak hujan terjadi pada Januari, Februari, dan Maret. Pengamat Meteorologi dan Geofisika Stasiun Klimatologi Jawa Tengah, Zawiyik Nana Ruslana, mengatakan awal musim hujan tahun ini mengalami kemunduran dari kondisi normal. Kondisi ini dipengaruhi kemarau yang lebih panjang serta fenomena El Nino kuat. BMKG mengingatkan masyarakat mewaspadai potensi banjir, longsor, dan puting beliung, terutama saat masa peralihan musim mulai pertengahan Oktober. Kekeringan di Jawa Tengah semakin meluas. Hingga akhir September, bantuan air bersih yang disalurkan telah mencapai 75 juta liter. BPBD Jawa Tengah mencatat kekeringan melanda 33 kabupaten kota, 255 kecamatan, dan 784 desa, serta telah menjangkau lebih dari 2,3 juta jiwa. Kepala BPBD Jawa Tengah, Bergas Catursari Penanggungan, mengatakan saat ini cadangan air bersih di kabupaten kota tersisa 32 juta liter dari total 69 juta liter. BPBD Jawa Tengah juga menyiapkan dana tak terduga sebagai antisipasi jika cadangan anggaran daerah dan bantuan CSR mulai menipis. Daerah yang mengalami keterbatasan anggaran dapat mengajukan permohonan kepada Pemprov Jawa Tengah untuk mendapatkan dukungan armada dan pembiayaan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
5: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Kita lanjut lagi ke Orasika, sudah jam 4 sore ya, kita berkelana kota lagi. Nah, sekarang saya gak ngantuk nih, gak ngantuk. Iya, sudah break ya kan. Oke, Pak Jamal, sudah di manakah?
1: Pukul 16 lebih 4, melintas di depan Makodam. Di jembatan penyeberangan JPO itu ya, di depan Makodam itu ya Mbak. Sudah dipasang poster ya.
0: Oke.
1: Dilarang melintas daerah berbahaya, baik di kedua sisi masuk jembatan penyeberangan. Mungkin sudah lapuk itu ya lintasannya. Demikian infonya. Pukul 16 lebih 9 sudah nyampe di TLA Salamah ya.
0: Sudah sampai TLA Salamah.
1: Lancar.
0: Oke, terima kasih Pak Jamal. Ini sudah ada update dari Pak Jamal. Kalau di JPO itu ya, di JPO Kodam itu sudah ditulisin kalau tidak boleh digunakan lagi gitu ya. Oke, terima kasih Pak Jamal. Pak Agus Kansa.
2: Sore Magre. Magre.
0: Ya.
2: Hari Pahlawan itu jatuh pada tanggal 10 November. Gitu Mbak Gre. Perjalanan dari Krapyak sampai ke Mangkang aman lancar Mbak Gre. Mbak Gre minta lagu dari Pati sobat ya. Terima kasih. Sore Mbak Gre.
0: Ditunggu lagunya. Terima kasih Pak Agus Kansa. Ini perjalanan masih aman lancar ya. Oke, terima kasih Pak Agus Kansa untuk infonya. Iya, saya kan tadi ngantuk Pak. Sekarang saya sudah gak ngantuk gitu. Lanjut lagi yang sudah gabung Pak Agus. Ini Pak Agus minta info dari KIK Kendal menuju ke arah Semarang. Dari KIK menuju ke arah Semarang sejauh ini masih aman meskipun melambat sedikit nanti di KIK. Sedikit saja melambatnya, terus melambat di KIW. KIW ini juga melambat mulai dari sekitaran Karangsari itu ya. Jadi pendek saja sih antriannya Pak Agus Jaya. Lanjut lagi Pak John Miung, aku mau ya pesan kaosnya Mbak ukuran jumbo. Nah, ukuran jumbo itu ukuran berapa Pak John Miung? Oke, ikut kopdar aja lah Pak John Miung. Kawan di 186 ya. Karena saya ngantuk ngomongnya 1 November. Pak Fahri, ini dari Semarang. Dari Semarang arah ke Jepara. Untuk Sayung bagaimana? Untuk Sayung saat ini melambat, itu mulai dari TL Genuk sampai di batas. Tapi lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan masuk Jepara. Ini juga lancar, tidak ada ketersendatan, Pak Fahri. Pak Pujianto, enggak. Tanggal 10, Pak Pujianto 10 November. Ibu Nita dari Sampangan ke Karangjati lewat Sekaran dong. Sekaran ya, bukan sekarang ya. Oke, dari Sampangan menuju ke arah Karangjati ini mau lewat Sekaran. Untuk jalurnya masih aman. Tidak ada ketersendatan. Terus nanti ke arah Gunung Pati, Gunung Pati ke arah Ungaran, ini juga lancar, tidak ada ketersendatan Ibu Nita. Kawan di 5758 Kudus, dari Kudus ke arah Tawang ya. Dari Kudus ke arah Tawang sejauh ini masih aman lancar sampai Sayung, cuma nanti melambat sedikit mulai dari jembatan Sayung sampai di batas melambat saja. Lepas itu lancar, terus di sekitar Padirayanya sedikit melambat, tapi lepas Padiraya menuju ke arah Tawangnya lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Heri.
3: Selamat sore, saya Heri dari Pati. Untuk Pati ke Kudus itu lewat jalan utama saja, kita ngantri di kemacetan. Barusan ada rekan yang masuk jalur alternatif seperti yang ada di GMAP, itu di tengah-tengah ternyata diportal oleh warga. Jadi beliau terpaksa putar balik. Saran saya ya kita sabar, ini infonya truk yang terguling tadi, sudah dievakuasi.
0: Jadi
3: tinggal sisa-sisa pencairan saja. Demikian infonya, selamat sore. Semoga semua selamat sampai tujuan.
0: Amin, terima kasih Pak Heri. Nah ini update dari Pak Heri. Tidak usah menghindari jalur terban, lewat jalur utama saja, ikut antri saja. Soalnya kalau lewat jalur alternatif ini tadi, untuk sekitar jalur alternatif juga sudah di portal gitu ya. Oke, terima kasih Pak Heri untuk update-nya. Pak Awal.
4: Selamat sore Rasika, selamat sore Mbak Greta.
0: Iya, selamat sore.
4: Mohon info dong Mbak Greta, saya perjalanan dari Weleri menuju ke Kudus. Saat ini sudah sampai di Lingkar Kaliwungu. Untuk Lingkar Yosudarso itu ada kemacetan atau tidak Mbak Greta? Terima kasih infonya Mbak Greta.
0: Oke. Okay.
4: Sekedar usul Mbak Greta ya, untuk kopdar yang tadi disampaikan itu, misal ya, ini misal Mbak Greta, seperti saya ini kan tidak selalu di jalanan gitu ya. Saya sepekan itu dua kali, Kudus Weleri, Weleri Kudus itu setiap Kamis dan hari Ahad. Untuk kopdar tersebut, informasi atau info-infonya juga masih minim gitu ya Mbak Greta. Misalkan, ini misalkan ya, dari Rasika sendiri membroadcast informasi atau apalah planning dan jadwal gitu kepada kontak yang sudah tercatat yang selalu mengikuti siaran Rasika, gimana Mbak agar orang-orang seperti saya yang ya tidak selalu aktif berkontribusi ya, cuman saya setiap perjalanan ini selalu hampir selalu gitu ya mendengarkan Rasika untuk pantauan lalu lintasnya. Okay. Terima kasih.
0: Oke, Pak Awal, tenang Pak Awal, nanti akan di broadcast Pak Awal. Jadi ini kan kita ngobrol nih. Nah, nanti juga akan di broadcast karena nanti kan ada link pendaftarannya juga gitu. Mendaftarnya di mana? Nanti ada linknya Pak Awal gitu. Memang harus di broadcast gitu ya Pak Awal ya. Kawan di 1567, selamat sore.
5: Selamat sore Mbak Greta. Tolong saya minta informasi untuk lalu lintas dari Jepara ke Semarang ya. Gimana situasi kondisi hari ini? Apakah lancar? Terima kasih dari Pak T.
0: Oke, dari Jepara menuju ke arah Semarang ya. Untuk situasi lalu lintas, Jepara ke arah Demak aman, Demak ke arah Semarang lancar, cuma nanti di Sayung ini sedikit melambat. Itu mulai dari Pokpan sampai batas saja. Lepas itu lancar, terus tersendat sedikit di TL Genuk. Lepas TL Genuk lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Tri Setyo Ujianto.
6: Selamat siang menjelang sore Mbak Greta.
0: Iya, selamat sore.
6: Saya dari Pati mau menuju Kudus, kok macet ya? Ada apa ya?
0: Adalahkah Pak Tri?
6: Kira-kira udah 10 menitan berhenti minta anunya ya, keterangannya ya Mbak. Makasih.
0: Oke. Ini di sekitar Terban itu ada laka. Jadi truk tabrakan dengan truk gitulah. Posisi truknya tadi yang terguling kayaknya sudah dievakuasi. Saat ini memang antriannya cukup panjang. Harap bersabar saja Pak Tri Setio, soalnya tadi ada info kalau mau ambil jalur alternatif nanti malah takutnya di portal gitu. Tadi ada yang mengambil jalur alternatif ternyata harus putar balik karena di portal oleh warga jalur alternatifnya gitu Pak Tri Setio. Lanjut lagi Pak Agus Purwanto.
7: Selamat sore Mbak.
0: Iya.
7: Kalau ngantuk itu obatnya
0: tidur
7: ya. Jadi biar sembuh gitu. Jadi diputerin lagu aja terus gitu.
0: Terus
7: itu saya jadi teringat itu kalau dulu itu dengerin Wayang Kulit itu di radio. Itu kan zaman dulu ada kaset ya. Kalau kasetnya itu habis terus yang nunggu itu ketiduran itu radionya kemersek.
0: Gitu. Iya.
7: Terima kasih.
0: Oke, ya jangan dong. Kalau saya tidur nanti radionya kemersek. Nanti lagunya radionya diem gitu ya Pak Agus Purwanto ya. Pak Bowo Artanto.
8: Selamat sore kawan Rasika. Selamat sore Mbak Greta Putri.
0: Iya.
8: Ini dari Pati macetnya sudah mulai seijin Mbak Greta setelah kacang Dika sudah tersendat arah ke Kudus, nyambung ya Mbak Greta sampai lokasi laka Mbak Greta.
0: Betul.
8: Ini tadi walaupun kawan Heri bilangnya jangan lewat alternatif, ketoke kok kalau lewat lurus bahaya Mbak. Ini coba saya tetap tak cari alternatif.
0: Oke,
8: semoga
0: enggak
8: kena yang di portal. Soalnya sebenarnya alternatifnya ada beberapa sih, Mbak. Mbak Greta ingatnya tanggal 1 November terus ya, kopdar ya Mbak Greta ya.
0: Iya dong. Iya kan sudah membayangkan kopdar gitu Pak Bu Artanto. Oke, memang ini antriannya cukup panjang ini, dan kalau saya nggak terlalu paham ya Pak Bu Artanto untuk jalur alternatif yang di daerah sana, daerah Kudus sana lewat apa? Mungkin lewat Desa Gondoharum atau mungkin lewat apa namanya daerah Kedung Jomplang atau gimana ini, atau Bumi Rejo, ini saya kan nggak apal Pak Bo Artanto. Oke, terima kasih Pak Bo Artanto. Ini Pak Bo Artanto berusaha mencari jalur alternatif karena memang antreannya panjang. Sekarang antreannya mulai dari sekitaran DK gitu. Oke, terima kasih Pak Bo Artanto. Pak Habib Purwanto ini menginfokan salam kenal Yaris Merah di Meranggen. Ketemu dengan Yaris Merah di Meranggen dengan nopolnya berapa ini ya? 1470. Oke. Lanjut lagi dengan Ibu Nini.
9: Mbak Krim minta nomor WA-nya Pak Awal itu. Nanti tak atasi aku Pak Awal. Nanti WA saya ya.
0: Oke, iya siap-siap Bu Nini. Boleh Pak Awal nomornya saya share ke Bu Nini. Pak Lazarus.
10: Mbak Kri di Citarum tersendat ya, yang arah ke timur sampai TL itu.
0: Oke.
10: TL perempatan Dr. Cipto itu Mbak. Karena ini di depan rumah sakit rame banget. Tersendat. Begitu Mbak Kri, kawan Rasika, tetap hati-hati ya di jalan raya, tetap hormati para pengguna jalan yang lain. Terima kasih.
0: Oke, siap. Terima kasih Pak Lazarus untuk infonya. Pak Teguh Wibisono, nih antrian di KIW arah Semarang sudah sampai Randu Garut. Jadi sudah panjang ya antrian di KIW ya. Oke, terima kasih Pak Teguh Wibisono. Pak YP, selamat sore. Itu Pak Awal tanya Kendal ke Kudus Lingkar Yosudarso belum dijawab. Oh iya, maaf. Oke, dari Kendal menuju ke arah Kudus ya untuk arteri Yosudarso untuk saat ini lancar, cuma nanti di sekitaran rumah pompa Kali Tenggang ya, mulai dari rumah pompa Kali Tenggang ini tersendat sampai di Yuten Kubro, lepas itu lancar. Terus nanti di Kali Gawenya ini ada antrean mulai dari Unisula sampai di Padiraya. Lepas Padiraya lancar, terus tersendat lagi, itu mulai dari Polsek Genuk sampai Bates. Dari Bates menuju ke arah Demak lancar, Demak ke arah Kudus lancar, tidak ada ketersendatan. Terima kasih Pak YP sudah diingatkan. Pak Fajar, ini mau minta info, mau masuk tol Gayam Sari. Ini mau ke Karangjati keluar tol Ungaran. Masuk tol Gayam Sari, nanti keluar Karangjati, ke arah Karangjati tapi lewatnya tol Ungaran ya. Untuk saat ini masih aman lancar. Nah, mau ke Karangjatinya nanti di sekitaran TL Karangjati ya. Ini ada kepadatan di TL saja. Kawan di 530 minta info dari Ngalian ke Meranggen kalau via tol bagaimana? Dari Ngalian menuju ke arah Meranggen, untuk Ngalian menuju ke arah Meranggen masuk tol Krapyak boleh. Nanti melambat sedikit di sekitar Jati Ngaleh itu di atas jembatan itu ya. Di atas jembatan itu. Lepas itu lancar. Terus nanti keluar Gayam Sari untuk saat ini juga masih aman, meskipun sedikit melambat nanti di exitnya, tapi sejauh ini masih aman. Terus ada antrian lagi, itu simpulnya di TL Supriyadi. Lepas TL Supriyadi menuju ke arah Meranggen lancar. Pak John Miung, apa ini ukurannya apa Pak? 4XL. Oke, siap Pak John Miung. Nanti ya Pak John Miung ya. Pak Kis,
11: yang mau ikut renang ngeles ya Mbak Greta ya.
0: Oh, harus les renang Pak Kis. Nah, ini kopdar gitu. Pak Didit kan?
7: Mbak Gri, saya mungkin telat ya, tapi kopdar itu kan 1 November. Itu di mana tuh Mbak Gri?
0: Oke.
7: Terima kasih. Terus saya minta lagu Mbak Kri. Dari apa namanya? Dari Peter Pan aja. Peter Pan, saya minta yang Menghapus Jejakmu. Terima kasih Mbak Kri.
0: Oke. Lagunya dari Peter Pan. Oke, ditunggu ya Pak Didit kan, dan kopdarnya tanggal 1 November. Tempatnya di Ungaran di Warung Candi Singampon. Nanti kita broadcast untuk linknya ya Pak Didit kan ya. Pak Jamal.
1: Arah Karangjati merambat di Babatan ya. Ekornya di depan pabrik roti kue itu ya. Mm-hmm. Ekornya, nah ini merayap, ini belum tahu penyebabnya apa.
0: Oke.
1: Okay. Pukul 16.20 ya melintas di Babatan ini. Ternyata penyebab ketersendatan di daerah depan pabrik roti di Babatan itu ada truk muatan berat yang akan masuk ke PT perusahaan tekstil X Batam Tekstil, sekarang Dunia Sandang gitu ya.
0: Oke, siap.
1: Truknya udah masuk, mungkin ntar lagi juga lancar.
0: Oke, siap. Terima kasih Pak Jamal untuk infonya di sekitaran Babadan itu, yang di pabrik roti itu. Pak Koderi.
12: Selamat sore Mbak Greta.
0: Iya, selamat sore.
12: Aku pesen kaos seluruh Mbak, XL lengan pendek 1 sama L lengan panjang 1. Matur nuwun Mbak Greta, sampai ketemu di Kopdar. Okay. Linknya saya tunggu untuk ya, saya daftar.
0: Oke. Okay.
12: Matur nuwun.
0: Siap Pak Koderi. Nanti linknya di broadcast ya. Terima kasih Pak Koderi. Pak Nugi, ini mau lewat Kayen, mencoba lewat Kayen untuk menghindari itu tadi ya, menghindari Terban ya. Lewat Kayen, Pasar Cengkal Sewu, Bablas, nanti tembus TL Payaman, Lingkar Kudus untuk menghindari Terban karena memang antreannya cukup panjang. Pak Mohan.
13: Salam kenal juga Mbak Greta. Dari siapa tadi? Yaris Merah itu saya. Dari Gubuk mau perjalanan ke Semarang D1470RU.
0: Oke.
13: Ini agak tersendat, tapi dikit aja. Mobilnya apa ya Mbak Greta yang berpapasan dengan saya?
0: Oke,
13: minta info ya? Dari Meranggen mau ke KIW, apa bagaimana kondisi jalannya Mbak, nanti exit Krapyak.
0: Exit Krapyak saja ya. Dari Meranggen ini masuk Tol Gayam boleh, jalurnya lancar, keluar Krapyak juga lancar, menuju ke arah KIW untuk saat ini juga jalurnya lancar. Tadi Pak siapa yang ketemu ya dengan Pak Mohan ya? Sebentar. Aduh. Coba nanti saya carikan dulu ya Pak Mohan ya, yang ketemu dengan Pak Mohan ini tadi. Oh Pak Habib Purwanto tadi ketemu Yaris Merah kan ya. Ini Pak Habib mobilnya apa Pak Habib? Ini Pak Mohan menanyakan ini. Oke, kawan di 474, Ungaran ke Semarang lewat konven bagaimana? Dari Ungaran menuju ke arah Semarang via konven sejauh ini jalurnya masih aman lancar. Pak Budi Pambiwara.
14: Selamat sore Mbak Greta, sore untuk semua rekan-rekan di perjalanan. Mbak, ini tadi saya dari Tegal, kembali ke Pul, Semarang. Sudah sampai mana? Weleri ini Mbak, mau masuk Cepiring. Tadi selama perjalanan ada beberapa titik antara Tegal, Malang, cuma lancar saja, ada perbaikan peninggian jalan itu dari cor-coran juga, cuma harus hati-hati karena satu jalur dipakai dua arah. Mbak, jalur saya sampai dengan Tambak Haji, bagaimanakah ini? Saya sudah sampai Cepiring, matur nuwun.
0: Oke, sudah sampai di Cepiring menuju ke arah Tambak Haji ya. Untuk saat ini masih aman lancar, hanya nanti sedikit aja melambat di sekitaran TL Pelabuhan itu yang di Lingkar Kaliwungu, dan sedikit melambat di TL KIW. Tapi ke arah Tambak Hajinya lancar. Begitu Pak Budi Pambiwara untuk infonya. Lanjut lagi dengan Pak Heri.
15: Selamat sore Mbak Gre, saya dari Heri lagi. Mm-mm. Informasi dari perbatasan Kudus Pati yang Tugu itu, Tugu Batas sampai jembatan Gondo Harum itu 18 menit. 18 jadi kalau menit. Mobil kecil bisa melipir-melipir lewat yang sebelah kiri aja. Kalau yang kanan itu apa truk-truk besar semua. Kita mobil kecil bisa melipir lewat kiri. Itu relatif sudah mulai cair kok. Okay. Terima kasih dan selamat sore.
0: Oke, okay, Pak Heri.
15: Selamat sore Mbak Gri.
0: Iya, sore,
15: update info Mbak Gri. Setelah pom bensin terban, itu sudah bisa jalan 30 km per jam. Jadi mestinya lewat jalan utama lebih baik. Demikian informasi. Selamat sore.
0: Siap, ini sudah mulai mencair ya untuk jalur terban karena proses evakuasi sudah selesai ya Pak Heri ya. Untuk Kawah Rasika kayaknya nggak usah ambil jalur alternatif, lewat jalur utama saja nggak apa-apa gitu ya Pak Heri ya. Oke, terima kasih Pak Yusuf Sebastian.
16: 16.09 Mbak, bergeser dari Ngayam Sari. Tadi di perjalanan mulai Milo, Ahmad Yani, Simpang 5, ini Pandanaran dan sampai Tugu Muda, TL Tugu Muda 1625, lalu lintas masih ramai lancar Mbak, matahari juga masih bersinar, terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Yusuf Sebastian untuk infonya. Pak Hari.
17: Selamat sore Mbak Gripta dan kawan Rasika semua. Melaporkan perjalanan ke anak kota sore ini, saya dari Bandara Ahmad Yani menuju ke arah Pati Mbak Gripta. Ini sekarang sudah sampai Kali Gawe. Kepadatan ke arah Terboyo di Kali Gawe ternyata bukan kepadatan ada kereta lewat. Sebelum perintasan kereta yang ke arah Terboyo ada truk dam mogok sebelah kanan ke arah Terboyo. Itulah yang menyebabkan kemacetan di Kali Gawe. Matur suwun Mbak Gita.
0: Oke, Pak Hari, terima kasih infonya. Lanjut lagi dengan Pak Margono, ini kalau mau beli kaos boleh, mau beli kaos Rasika boleh, tanpa ikut kopdar boleh juga. Oke, Pak Wendy.
18: Selamat sore Mbak Gri, pukul birogi 16.29 ya, melintas di Water Blaster, masih terpantau lancar Mbak Gri. Cuaca juga belum hujan ya Mbak Gri. Gitu aja Mbak Gri. Terima kasih.

0: melakukan kemacetan.
1: Oh iya, Mbak Greta, maaf nih, saya kok telat info. Kopdar apa ya, Mbak? Dan kapan? Terus bagaimana? Seandainya bisa mengikuti, moga-moga aja bisa mengikuti karena juga pengen saling mengenal saudara-saudara atau rekan-rekan yang lainnya. Matur nuwun infonya, Mbak.
0: Lebih

Mbak Grey aja bingung ya. Iki aku yo cek bingung dodolan ning Gias ki. Coba lu bingung. Terima kasih.

0: Ini jam 16.30, antrean di Sayung ini mulai depan HIT sampai TL Genuk butuh waktu 15 menit. Kalau untuk arah sebaliknya, dari Semarang ke arah Demak, ada truk patah as, posisi di lajur kanan, antreannya itu mulai dari Polsek Genuk. Terima kasih infonya, Pak Wija. Pak Bo Artanto?
1: Gerita, tadi saya setelah antri 5 menit dari mulai Seijin sampai masuk ke jalur desa Jambean, Mbak, dekat SPBU, sebelum SPBU Wangunrejo ya. Belok kiri ngikutin map aja. Kemudian sekitar 10 menitan sudah masuk lagi ke jalur Pantura sampai di jembatan Kembar Gondwaru, Mbak. Jadi memotong cukup banyak ya antrian yang ada. Ini di sekitar jembatan Kembar Gondwaru sudah mulai bisa jalan normal, Mbak Greta. Tapi ya seperti dibilang kawan Heri tadi, ambil lajur kiri. Maturnuwun.
0: Oke, terima kasih Pak Bo Artanto untuk infonya. Ini Pak Bo Artanto menghindari antrean yang diterban ya. Ini menghindari diterban, tadi sempat antre 5 menit. Terus ini masuk jalur desa Jambean ya, untuk jalur alternatifnya diikuti mapnya itu nanti sekitar 10 menit sudah sampai, sudah masuk ke jalur Pantura yang di jembatan Gondoharum. Oke, terima kasih Pak Bo Artanto untuk infonya untuk jalur alternatif ini ya. Meskipun proses evakuasi sudah selesai, tapi masih ada antrean nih. Pak Budi Pambiwara.
2: Maaf Mbak Greta, masuk Kendal privasinya hilang ini.
0: Oke, lancar ya Pak Budi Pambiwara. Antrian di Cepiring itu nggak ada. Terus Kendal menuju ke arah Kaliwungu juga lancar. Hanya nanti melambat sedikit di TL Pelabuhan Kendal itu, tapi pendek saja. Terus lepas itu ke arah Tambak Aji, nanti antri sedikit juga di TL KIW. Pak Budi Pambiwara. Lanjut lagi dengan Pak Mamat Lubis.
3: Mbak Greta, ngapunten niki.
0: Iya.
3: Kawasan Banyumanik ini radionya kok kayak orang pacaran, putus nyambung suaranya. Tak cek ke radio lain, lancar-lancar saja. Kirain radio saya yang rusak, tapi ternyata kayaknya penangkapan sinyalnya di radio Rasika, Mbak.
0: Oke, terima kasih infonya. Lanjut lagi Pak Bu Artanto.
1: Oh, yang saya lewati itu jalannya jalan besar, Mbak. Jadi tidak mungkin besar. Ditutup warga karena jalan antar desa ya. Kalau yang kampung-kampung mungkin ditutup. Jadi ada jalan yang memang jalur alternatif resmi, Mbak.
0: Oke, siap. Soalnya tadi kan juga ada info kalau jalur alternatif itu banyak yang di portal gitu ya. Ternyata kalau ini, kalau jalurnya Pak Bo Artanto memang jalur besar lah, jalan besar gitu. Oke, terima kasih Pak Bo Artanto. Nanti kita lanjut lagi ya ke Warasika, terus berbagi informasi di Kelana Kota.

0: program Jaring Radio Sore bersama City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari City Guide FM Malang bersama saya, Yolanda Oktaviani. Kepala Bidang Bina Marga, Dinas PUPR PKP Kota Malang, Christian Bagus Murianto, menyampaikan proses perbaikan di Jalan Pasar Induk Gadang Kota Malang masih terus dikebut. Sampai sekarang sudah mencapai 38% pengecoran jalan dan drainase. Pengerjaan drainase masih tersisa di sisi utara dan barat kawasan pasar dengan panjang sekitar 100 meter, sedangkan untuk pengaspalan belum dilakukan sama sekali karena baru akan dilakukan minggu depan. Bagus memastikan progres pekerjaan masih berjalan sesuai jadwal yang ditentukan. Targetnya, pekerjaan ini rampung di November 2026.
2: Dari GFM Madiun bersama Raffi, kawan Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Madiun mencatat realisasi pembayaran pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan PBB P2 tahun 2026 di wilayahnya mencapai Rp18,12 miliar. Kepala Bapenda Kota Madiun Jarianto menghimbau masyarakat yang belum membayar untuk memanfaatkan sisa waktu yang ada. Pembayaran sebelum jatuh tempo tidak hanya menghindari wajib pajak dari tambahan denda, tetapi juga membantu mengoptimalkan realisasi penerimaan PBB P2 tahun 2026. Selain itu, guna memudahkan para wajib pajak dalam membayar PBB setiap tahunnya, Bapenda Kota Madiun juga memberikan layanan pembayaran PBB secara elektronik atau daring.
3: Kawan saya Alfani Kinandani dari Radio Suara Surabaya. Hari kedua aksi turun ke jalan gerakan sopir truk Jawa Timur GSJT, mereka mengancam akan melanjutkan pemblokiran jalan Jakir Wonokromo sampai besok. Supriyono, koordinator GSJT, bilang pemblokiran jalan Jakir hari ini tetap dilakukan kalau tidak ada audiensi Direktur Pertamina Patraniaga Jatim Balinus ke masa aksi. Kata Supriyono, aksi ini karena masalah barcode terblokir berdampak tidak bisa mendapatkan bahan bakar minyak BBM solar subsidi yang terjadi berulang kali dan merugikan sopir truk.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak program Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang tropical scentnya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Kaula muda, lagi bingung mau beli mobil, tapi nggak tahu harus mulai dari mana. Udah test drive, tapi masih belum nemu pilihan. Tenang aja, Gia Semarang 2026 punya solusinya. Hadir kembali 30 September sampai 4 Oktober 2026 di Muladi Dome Undip. Ini bukan sekedar pameran otomotif biasa, tapi pameran otomotif terbesar di Jawa Tengah. Di Gia Semarang 2026, lo bisa lihat langsung deretan mobil terbaru yang sebelumnya hadir di Gias 2026 Ice BSD City. Mau test drive? Bisa banget! Rasain langsung kenyamanan dan performa mobil pilihan lo. Plus, ada promo spesial, diskon menarik, dan cicilan ringan. Jadi, save the date. 30 September sampai 4 Oktober 2026 di Muladi Dome Undip. Ajak teman dan keluarga dan follow @gias_semarang untuk info terbaru. Gias Semarang 2026. See you there.
4: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
5: Oke, Pak. Yeay.
4: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
5: Pak, kakak tangkap.
6: Tapi jadi kotor, Pak.
4: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

0: Kita lanjut lagi ke Orasika untuk Berkelana Kota. Dan balik lagi ya, kita ke jalan raya lagi. Di sekitaran Terban ini sudah mulai lancar. Yang dari arah Pati sudah mulai lancar. Meskipun sedikit melambat itu sekitaran Polres Kudus sampai di pertigaan Jekulo itu ya. Pertigaan Jekulo? SMK 2 Ma'arif itu. Jadi pendek, kalau yang dari arah Kudus ini masih ada kepadatan tapi juga sudah mulai jalan ya, sudah mulai mencair gitu. Yang sudah gabung lagi ada Pak Cindy.
1: Selamat sore Mbak, kita mau tanya. Boleh. Nih untuk yang acara Kopdar itu, apakah sudah fix tanggal 1 atau mungkin bisa digeser tanggal 31 gitu? Mungkin agak sore-sore gitu supaya gak terlalu panas nih cuaca ini.
0: Oke, Pak Cindy. Aduh, kebetulan sudah fix Pak Cindy ini tanggal 1 jam 10 sampai jam 1 gitu. Karena kalau agak sore nanti takutnya malah dari pertimbangan panitia tuh ya. Kemarin panitia ngobrol itu pertimbangannya karena kalau sore nanti banyak yang punya acara lagi gitu Pak Cindy. Jadi ya fix tanggal 1 jam 10 sampai jam 1 siang gitu Pak Cindy. Pak Bagus Aditya.
2: Sore Mbak Kri. Iya. Perjalanan dari Tembalang menuju stasiun Poncol ya. Padat ya Mbak Kri ya. Terutama di Sultan Agung depan Akpol. Lumayan padat, turunan Jatinggalnya juga padat. Ya serami karena jam kerja, jam pulang kantor. Oh iya, tanya ke Pak Bawa Tanto Mbak Kri. Pak Bawa Tanto itu perjalanan pulang apa malah motong banyak? Ki sing cetol Pak Bawa Tanto lho. Sampian pulang ke Citra Green apa motong banyak? Ayo sing jelas, jelas ke Pak

0: Sebastian, ini sudah sampai di TL Madukoro.
1: 16.38 ya Mbak, sampai di flyover Buara
2: Mbak. Buara.
1: Tadi di Tugu Muda, Sugio Pranoto, Bu TL Taman Madukoro dan masuk ke Semarang Indah. Ramai lancar. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Yusuf Sebastian untuk infonya. Pak Bibit? Sudah hujan?
3: Alhamdulillah, ya Allah, Magelang.
0: Magelang sudah hujan.
3: Kita segera

0: Di Magelang ya, Kawarasika ini sudah mulai turun hujan dan hujannya juga lumayan nih, agak deres gitu ya. Terima kasih Pak Bibit untuk infonya. Lanjut lagi dengan Pak Margono. Ini depan Watu Gong arah Ungaran, lajur kanan ada truk mogok. Depan Watu Gong, lajur kanan ada truk mogok arah ke Ungaran. Dan ini sudah ada antrean. Antreannya mulai dari Rumah Sakit Banyumanik 2. Dan simpulnya itu di sekitaran Balai Diponegoro itu ya, Pak Margo. Oke, terima kasih Pak Margono. Pak Ofis.
1: Selamat sore kawan Rasika, menginformasikan bahwasannya depan gedung serbaguna Makodam ya, depan umbi-umbi ini ada truk mogok, bannya meledas. Untuk ketersendatan mulai dari Rumah Sakit Banyumanik 2 arah ke selatan dari Semarang. Terima kasih. Saya lanjut lagi.
0: Oke, terima kasih Pak Ofis untuk infonya. Ini di sekitaran Balai Diponegoro ya, Kawarasika. Ada truk mogok posisi di lajur kanan. Untuk saat ini sudah ada antrean. Antreannya itu mulai dari Sendanglo itu ya. Jadi ambil kiri saja Kawarasika yang menuju ke arah Ungaran.
1: Selamat sore kawan Rasika, menginformasikan itu ya, ada truk mogok di depan gedung serbaguna Makodam atau di Ubi Celembu itu di kanan jalan dari arah Semarang menuju Ungaran. Untuk ketersendatan sudah sampai Rumah Sakit Banyumanik 2 ya. Mohon jadi perhatian, tidak sampai gret, cuman melambat saja. Terima kasih, hati-hati semuanya untuk kawan Rasika.
0: Oke, terima kasih Pak Ofis untuk infonya. Pak Mamat Lubis.
2: Mbak Greta didampingi lagu Pak Adi keluar dari exit tol Mukti Harjo. Sudah padat ya yang mengarah ke rel Kaligawe, begitu juga dengan sebaliknya. Ini juga mungkin diakibatkan karena penyempitan jalan di lajur kiri dan lajur kanan secara bergantian. Pukul 16.51. Lanjut lagi kita teriak-teriak bersama Padi.
0: Oke, terima kasih Pak Mamat Lubis untuk infonya. Nanti kita lanjut lagi ya Kawan Rasika untuk berbagi informasi. Kita break dulu, kita menuju ke kabar Jawa Tengah tepat jam 5 sore.

0: 321
1: itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air, dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
1: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 mili atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Minggu pagi waktunya riding, ngopi dan healing. Yuk gabung di Ngopak Riding atau Ngopi Pagi Sambil Riding. Minggu 4 Oktober 2026 di Pinia Forest Mangli. Mulai jam 7:30 pagi, ada game, hiburan, door prize, dan penampilan Niken Karastalo. Registrasi cuma Rp20.000 dan yang bikin asik, free HTM, free kopi, dan free parkir. Oke, brother, jadikan minggu pagimu lebih seru. Satu hari eksklusif, riding bareng, ngopi bareng, seru-seruan bareng. Info lebih lanjut hubungi 0857-4093-8888. Ngopak Riding, 4 Oktober di Pinia Forest Mangli. Supported by Radio Rasika USA.
5: Melaku bareng Luwak Wet Coffee 2026. Bekerja sama dengan Pemerintah Kota Semarang, PKK Kota Semarang, Nahdlatul Ulama Kota Semarang, Fatayat NU Kota Semarang. Minggu 25 Oktober, mulai jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Ada jalan sehat, senam bersama, hiburan, dan pastinya undian door prize. Cuma Rp35.000 sudah dapat kaos, produk sponsor, plus 2 kupon undian. Hadiah utama satu paket umroh dan berbagai hadiah elektronik menarik lainnya. Tiket tersedia di tiket box PKK Kota Semarang, Fatayat NU, Tribun Jateng, dan Radio Rasika FM Jalan Semangka nomor 7 Ungaran. Ayo berangkat gasi 25 Oktober jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Melaku bareng Lua White Cafe.
4: Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

0: dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Rencana normalisasi sungai di kawasan Makam Pahlawan Karang Melati Demak mulai disosialisasikan. Normalisasi sepanjang sekitar 2 km ini akan menata 227 bangunan di sepanjang bantaran sungai. Pemkad Demak menegaskan tidak ada anggaran kompensasi untuk bangunan yang ditertibkan. Kepala Dinperkim Demak Nanang Tasunar David Narutomo mengatakan, pemerintah akan berkoordinasi dengan Dindakop UKM untuk mencari solusi bagi pedagang yang terdampak. Sementara itu, penertiban akan diawali dengan 3 kali surat peringatan dari Satpol PP. Pekerjaan ditargetkan selesai sebelum Desember 2026, agar normalisasi sungai tuntas sebelum musim hujan semakin intensif. DPRD Jawa Tengah mengingatkan kajian AMDAL pembangunan tanggul laut atau Giant Sea Wall di Pantura tidak boleh sekedar formalitas. Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Syarif Abdillah, menegaskan, kajian lingkungan harus objektif, sesuai aturan, dan tidak dipengaruhi kepentingan proyek. Menurutnya, kajian yang ketat diperlukan agar pembangunan tanggul laut tidak memunculkan dampak lingkungan baru di kawasan Pantura. DPRD Jawa Tengah tetap mendukung pembangunan Giant Sea Wall yang diharapkan melindungi pesisir dari banjir rob, erosi, dan penurunan muka tanah. Sementara itu, Pemprov Jawa Tengah menyiapkan 10 miliar rupiah dari APBD 2026 untuk pembangunan awal dan penanaman mangrove di Surodadi, Sayung, Demak. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Sudah jam 5 sore, kita lanjut lagi Kawara Sika untuk berbagi informasi di Kelana Kota. Dan saat ini ya, yang di sekitaran Terban ini sudah lancar, sudah mulai lancar ya. Pak Bowo Artanto tadi lewat jalur alternatif sudah sampai mana ini Pak Bowo? Tapi untuk jalur Terban sudah mulai lancar, sudah tidak ada ketersendatan lagi, evakuasi sudah selesai. Yang sudah gabung ada Bu Lili. Bu Lili atau Pak Lili ini?
1: Selamat sore, oh, Rasika. Dilaporkan di jalan tol Tegal arah ke Semarang, tepatnya di KM 303, ada truk terbakar.
0: 303, oke.
1: Sudah ada petugas, tapi belum ada proses pemadaman.
0: Okay,
1: hati-hati siap. Teman-teman yang melintas di jalur Pemalang-Semarang KM 303. Terima kasih.
0: Okay, terima kasih. Ruas tol Pemalang ya di KM 303. Ini ada laka, ada mobil yang terbakar ya. Okay, terima kasih infonya Pak Lili. Lanjut lagi yang sudah gabung kawan di 1038. Nah ini mengupdatekan jalur Pemalang Semarang di KM 303 ya. Ini ada truk yang terbakar, ada truk kendaraan terbakar. Tapi sudah ada petugas ya, karena sudah dipasang rubber cone itu ya.
2: Belum ada tanda-tanda pemadam.
0: Truknya gede banget ya. Oke, terima kasih untuk saat ini yang melintas harap hati-hati ya. Tapi sudah ada petugas tol dan sudah ada rubber cone-nya. Terima kasih infonya Pak Asis Noverdi.
3: Selamat sore Mbak Greta dan kepada suka semuanya. Mbak Gri, minta info update Lalin dong untuk perjalanan saya mau ke Kota Semarang ya. Tepatnya mau ke Sriwijaya sama Lamper Mbak Greta. Apakah konven lancar sama tolnya lancar Mbak Gri? Ditunggu infonya Mbak Greta. Terima kasih.
0: Untuk jalur ini menuju lewat Sriwijaya ya. Lewat tol menuju ke arah Sriwijaya lewat tol lancar, via konven juga masih aman, tidak ada ketersendatan. Ini Pak Asis Noverdi menuju ke arah perjalanan ke arah ke Semarang, tapi di daerah Sriwijaya sama ke arah Lamper. Kalau lewat konven lancar, lewat tol juga lancar, tidak ada ketersendatan. Mau keluar Gayamsari boleh, aman jalurnya. Ibu Nini Herwati.
4: Kembali panitia untuk memberikan konfirmasi dan deskripsi untuk venue Kopdar. Kemarin kita pas ketemuan pertama di venue itu siang-siang beduk ngentang-ngentang panas, hot potato potato, tapi alhamdulillah lokasinya di pinggir sawah, terus depannya itu juga sama di venue juga ada kolam renang Bapak. Jadi apalagi nanti ketemu Mbak Greta, wah adem Mbak, seles gitu. Pertimbangannya untuk kawan Rasika yang jauh, barangkali kalau ke pagian atau ke sorean itu kan apa untuk perjalanannya ya, jadi udah tengah-tengah aja. Dan alhamdulillah insya Allah tempatnya representatif begitu. Semoga yang datang banyak ya, kita silaturahmi, memperpanjang umur, memperbanyak rezeki, nanti bisa apa barangkali ada deal-deal begitu atau bagaimana. Sulan meneh ya Allah.
0: Okay, terima kasih Bu Nini. Nah, sudah dijelaskan oleh panitianya. Ini Bu Nini, ini panitianya selain sebagai bendahara juga humas, juga seksi perlengkapan, juga wes pokoknya kabeh ngerantasi gitu ya Bu Nini ya. Pokoknya di handle semua sama Bu Nini. Nek boso Jawa apa sih ngerantasi ya Bu Nini ya, bener ya. Pak Hari,
5: Mbak Gripta dan kawan Rasika iya. Semua kembali menginfokan dari Gendong ada kepadatan, ternyata juga ada truk trouble Mbak sebelah kanan yang ke arah Kota Demak, tepatnya di depan pabrik Wong Peng ya, sebelum Gapro mau masuk ke Demak. Begitu Mbak, info barusan yang saya lewati.
0: Oke, terima kasih Pak Hari.
5: Mbak Gripta, untuk sayung di depan Politron sampai bawah tol atau sayung di Varia Usia Beton, kedua arah terpantau lancar Mbak.
0: Oke, siap.
5: Cuma kepadatan tadi itu ya Mbak, yang di depan Popeng ada truk trouble untuk pukul 16.55.
0: Oke, terima kasih Pak Hari untuk update-nya. Lanjut lagi dengan Pak Sinyo.
6: Selamat sore Mbak Gre. Ini aku di Bates ini ya. Ini ada antrian ini Mbak Gre. Ini antrian perbaikan biasanya ya.
7: Oke, terima kasih
6: Pak. Tapi sebelumnya lalu lintasnya masih ramai lancar ya Mbak Gre, dari arah Demak ke Semarang Mbak Gre. Terima kasih.
0: Iya. Oke, terima kasih infonya Pak Sinyo. Lanjut lagi Pak Surya Dharma, izin bertanya untuk kondisi jalan Karyadi ke alun-alun Kaliwungu. Dari Karyadi menuju ke alun-alun Kaliwungu mau lewat mana ini? Kalau lewat jalur Jenderal Sudirman ini lancar, tidak ada ketersendatan, hanya melambat sedikit nanti di TL Krapyak seperti biasa. Terus kalau dari Karyadi mau lewat Kaligarang itu juga aman, biasa antrian di lampu merah saja. Lepas itu menuju ke arah Kaliwungu lancar, tidak ada ketersendatan. Kalau mau masuk tol, untuk masuk tol ini nanti, oh iya, di KM 424 ya, ini sepertinya ada laka tol Jatingaleh arah ke Krapyak, betulkah kawan Rasika? Boleh nanti menambahkan update-nya ya. Lanjut lagi Pak Nugi, ini menginfokan untuk Kayen kena macet lagi karena ada pengecoran di depan pasar Brayungan Mejobo. Ini ada antrian ya karena ada pengecoran. Terima kasih Pak Nugi. Pak Bagus Aditya.
8: Mbak Kri, perjalanan dari Tembalang ke stasiun Poncol padat. Janjone iki aku mungkin rotok ngantuk Mbak, rotok gelit ngantuk Mbak ya. Begitu dengar suaranya Pak Bowo Hartanto bilang motong banyak Mak Jenggirat Mbak, aku Mbak langsung melek Mbak. Ini bener lagi Pak Bowo Hartanto Mbak motong banyak. Saya sampai terheran-heran, bener Mbak mau motong banyak. Pak Bowo Hartanto acara apa Pak? Acara apa ini Mak Jeng motong banyak? Ini tumben bun ini kok belum ada suaranya Bu. Bu, Pak Bowo Hartanto ada acara.
0: Pak Bagus Aditya, terima kasih sudah bergabung. Dan Bu Nini, dari tadi sudah ada suara ya Pak Bagus Aditya ya. Pak Unggul Suroso.
9: Berita Putri, selamat sore semua kawan resi Kak. Mbak Gre, mohon info dong. Saya dari Gunung Pati seperti biasa merencanakan cangkiran-cangkiran Pasar Aceh, Pasar Aceh, Pasar Mijen, Pasar Mijen. Diterima Palir, Palir diterima Pasar Mangkang menuju ke Terminal Mangkang, Terminal Mangkang menuju ke Kaliwungu Kota.
0: Oke, siap.
9: Gimana Mbak Gre infonya? Kebetulan saya baru keluar dari arena Cangkul, sehingga belum dapat info apapun tentang jalan. Terima kasih.
0: Oke, Pak Unggul, Pak Unggul Suroso. Tapi saya nggak nyanyi loh ya, nggak nyanyi cangkul, cangkul, cangkul yang dalam gitu, enggak. Untuk jalurnya Gunung Pati menuju ke arah Mijen ini lancar, Pasar Mijen juga lancar, tidak ada ketersendatan. Terus menuju ke arah Palir, ke arah Palir ini juga masih aman. Palir ke arah Mangkang, Mangkang Kaliwungu lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Afif Effendi ini menginfokan ada laka ya di KM 424 arah ke Krapyak. Nah ini dia yang menyebabkan antrian ini kawan Rasika. Ada laka di KM 424, ada satu, dua, ada dua mobil yang terlibat laka ya kawan Rasika. Tiga berarti ya Pak ya. Mobil pribadi dua, terus ada ini mobil box ini ya Pak ya. Oke, terima kasih infonya. Di KM424 arah ke Krapyak ya, Kawarasika. Ini ada laka, ada 3 mobil yang berhenti, semua sudah di lajur kiri, ini menyebabkan antrean. Ya, antreannya masih pendek saja. Terima kasih Pak Afif untuk update-nya. Pak Christian Raharjo.
10: Selamat sore Kawarasika, selamat sore Mas Yuli, Mbak Greta. 1706 luncur dari Kota Jepara menuju Semarang via jalur konven. Untuk sementara melintas di kawasan Pecangan, Gotri, Welahan, ramai lancar. Saat ini sudah sampai di checkpoint Trengguli. Untuk TL Trengguli, ramai lancar.
0: Oke.
10: Baik, saat ini sudah melintas di Lingkar Demak. Sudah lepas dari Lingkar Demak, saat ini menuju ke arah Glory. Sementara masih ramai lancar. Los.
0: Oke, terima kasih Pak Christian Raharjo untuk infonya. Ini sudah sampai di Gloria. Ini masih los dan lurus aja nanti di Sayung. Ini juga lancar, hanya melambat sedikit nanti di TL apa namanya? TL Genuk, Pak Christian Raharjo. Pak Alexti sama menginfokan ini laka yang di ruas tol Jatingaleh ya, di KM424 ini.
11: Laporkan ada ketersendatan di ruas tol arah Krapyak ya, setelah pares area itu. Sepertinya ada laka lantas di depan. Itu ada grab mag yang...
0: Nah ini.
11: Laka lantas Kak, di tempat Mbak Sri.
0: Siap, gitu. Siap. Tapi belum ada petugas ini ya.
11: Sudah mulai, mungkin barusan ini kejadiannya. Barusan ya kejadiannya, sepertinya tergelincir sampai menabrak bagian depan. Ini ada bapaknya.
0: Rombongan kayaknya itu, aduh.
11: Sedang dievakuasi. Ditabrak dari bagian
0: Belakang. Tabrak belakang ini.
11: Ada Pajero ini yang terlibat.
0: Yang putih itu, Pak.
11: Pajeronya sampai lumayan parah ini depannya. Ditabrak Pajero ini, guys.
0: Oke. Terima kasih untuk infonya. Ini kayaknya tabrak belakang ini ya Pak Alexti ya.
12: Ya, selamat sore Mbak Kri, info laka ya. Video terlampir. Itu sepertinya kronologinya Pajero menabrak Grand Max. Lalu Grand Max-nya nabrak hingga terpelanting ke kiri. Lalu kena pembatas jalan. Itu di setelah rest area arah Mangkang. Kilometer berapa saya kurang tahu tadi. Tetap hati-hati di jalan kawan-kawan, hormati sesama pengguna jalan, jangan kebut-kebutan, itu agak ngeri ya efeknya kalau sampai merugikan orang lain. Semoga kita semua dijauhkan dari kejadian-kejadian tersebut, tetap berhati-hati di jalan. Sekian, terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Alexti untuk infonya. Ini laka yang di KM424 ya Kawarasika. Jadi harap sabar Kawarasika karena sudah terlihat ada antrian. Kalau dari video yang dikirimkan oleh Pak Afif juga Pak Alexti, ini belum ada petugas ya di KM424 setelah rest area. Terima kasih infonya Pak Bo Artanto.
13: Saya belok ke kantor di Terban dulu Mbak Greta tadi dari Pati. Jadi ini baru OTW lagi. Ini sudah jalan lagi deket jalan Retek Waru itu loh Mbak. Tapi ya masih jalan terus sih, tapi ya pelan-pelan karena masih padat Mbak Greta. Bagus Aditya, betul memang mau ada acara, datang ya tanggal 1 November Pak acaranya Kopdar Kawan Rasika. Padat sampai TL Jekulo Mbak Greta. Ini sesudah TL Jekulo agak slow.
0: Siap, terima kasih infonya Pak Bowo Artanto. Kawan di 6889, ini pas lewat tol dari Jatingaleh ke arah Krapyak ada laka setelah rest area, betul. Ini mobil pribadi ya. Terima kasih infonya Pak Wais.
14: Sore Rasika, sore Mbak Greta. Mbak Greta,
0: iya, selamat sore.
14: Info Lalin dari Weleri ke Semarang, masuk kota Semarang nanti via tol Krapyak nanti masuk, nanti keluar turun Sigar Pencah. Mohon infonya Mbak Greta, terima kasih.
0: Oke, untuk saat ini Pak Wais, ini perjalanan menuju ke arah dari arah Weleri ya, dari arah Weleri menuju ke arah Semarang, tapi masuk kota Semarang, terus nanti ke arah Sigar Bencah ya, ke arah Sigar Bencah, masuk tol Krapyak, keluar Tembalang, terus nanti keluar Sigar Bencah, keluar Tembalang ke arah Sigar Bencah. Untuk saat ini jalurnya lancar Pak Wais, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Pak Supriyadi.
15: Pak Greta,
0: iya.
15: Mas Yuli,
0: iya.
15: Perjalanan dari Pati mau ke Semarang jam 5.07, ngremet mulai tuku perbatasan Pati Kudus sampai iki Gondoarum wis tak tinggal ngisi bensin barang wis. Wah tekan pura kok ngremet yo nopo urung ngerti ya Mas iki. Ada apa di depan belum tahu. Terima kasih.
0: Oke, itu di depan tadi ada laka ya Pak Supriyadi, tapi sudah selesai untuk proses evakuasinya. Ini tinggal menunggu jalurnya lancar gitu Pak Supriyadi.
15: Ini masih ngremet Mbak Greta, belum lancar. Ini jam 5 lebih 13, ini masih ngremet. Mungkin ya baru proses pekerjaan nih, katanya sudah selesai, mungkin baru proses pencairan lalu lintas, tapi ini sampai jam 5.14 masih seperti ini kondisinya. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Supriyadi. Ibu Nini.
4: Soalnya aku jarikan ulo Mbak Gre, banyak bisanya.
0: Kata siapa? Oke, Pak Gusmanto.
16: Selamat sore Mbak Gre, selamat sore pendengar Raska semuanya. Izin melaporkan telah terjadi kecelakaan di tol Jatingaleh arah Krapyak. Tepatnya di pintu keluar rest area. Rest area Krapyak itu ya. Jadi ada mobil Grand Max kelihatannya. Terjadi kecelakaan, jadi lalu lintas arah Jatingaleh ke Krapyak sedikit tersendat Mbak Gri. Maaf loh sempat video karena saya ambil jalur kiri waktu dari Krapyak ke arah Jatingaleh. Gitu Mbak Gri informasinya. Terima kasih.
0: Oke.
16: Okay. Informasi juga Mbak Gri dan pendengar rahasia, dari pintu masuk tol Krapyak menuju exit tol Jatingaleh itu ada perbaikan jalan di lajur sebelah kanan setelah exit tol Krapyak. Jadi untuk pendengar rahasia yang melewati tol Krapyak menuju ke Jatingaleh itu lebih berhati-hati karena ada perbaikan jalan di jalur kanan setelah pintu masuk tol Krapyak. Itu Mbak Gri, terima kasih.
0: Oke. Terima kasih infonya Pak Kusmanto. Betul sekali, di tol di KM 424 setelah rest area itu ada laka melibatkan dua kendaraan dan ini terlihat ada antrian gitu. Terima kasih infonya. Nanti kita lanjut lagi ya Kawarasika untuk terus berbagi informasi dan Greta Putri menemani Kawarasika sampai jam 8 malam nanti.
17: Kabar-kabar Rasika hari ini.
18: Inilah kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari.
17: Rasika Bari.
19: Kemenkes usut dugaan kawat pemandu tertinggal di jantung seorang pasien. Kurangi pasien putus obat, ada terobosan obat TBC hanya 1 bulan. Selengkapnya dalam Rasika Bari, saya Doni Ashar. Kabar pertama, polisi menggerebek pesta narkoba di sebuah hotel kawasan Ketintang, Surabaya, Senin dini hari. 8 orang diamankan, termasuk 3 anggota DPRD dari Malang, Situbondo, dan Banyuwangi. Polrestabes Surabaya menyita sisa sabu, 2 butir ekstasi, serta alat hisap. Hasil tes urin menunjukkan 7 orang positif ekstasi, sementara 1 orang lainnya berinisial N positif sabu dan ekstasi. Polisi menyebut 8 orang itu diproses sesuai prosedur dan diarahkan menjadi restoratif justice karena barang bukti di bawah batas ketentuan. Saat ini mereka masih menjalani assessment di BNN Kota Surabaya. Kementerian Kesehatan menerjunkan tim investigasi untuk mengusut dugaan kawat pemandu yang tertinggal di jantung seorang pasien di RSUD A. Wahab Syahrani, Samarinda. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuono katakan investigasi dilakukan untuk memastikan penyebab kasus ini. Jika terbukti ada kelalaian, Kemenkes akan menindak melalui Majelis Disiplin Profesi. Pasien bernama Edianto Wong, usia 63 tahun, diketahui rutin menjalani cuci darah. Kawat pemandu diduga tertinggal setelah prosedur pemasangan ring di cath lab. Kasus ini terungkap setelah pemeriksaan di rumah sakit lain. Kementerian Kesehatan mengembangkan obat TBC yang diklaim cukup dikonsumsi 1 bulan. Sebelumnya, pengobatan TBC bisa berlangsung 6 hingga 9 bulan. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuono mengatakan terobosan ini ditujukan untuk mengurangi pasien yang putus obat karena bisa memicu resistensi dan beresiko menyebabkan kematian. Kemenkes mencatat estimasi kasus TBC di Indonesia sekitar 1.080.000 orang pada tahun 2026. Pemerintah kini ini memperkuat screening, investigasi kontak, dan terapi pencegahan untuk menekan penyebaran TBC.
18: Demikian kabar-kabar Rasika hari ini dalam...
17: Rasika.

0: Hi, hi, it's Yuriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
6: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Kita lanjut lagi kawan Rasika. Kita berkelana kota lagi ya, sudah hampir jam 6 petang. Dan untuk saat ini jalur yang diterban ini sudah lancar. Ya, jalur yang diterban yang dari arah Kudus ke Pati sudah lancar, yang Pati ke arah Kudus masih sedikit melambat. Terus untuk Sayung saat ini juga lancar, hanya antri sedikit saja di TL Genuk. Yang sudah gabung lagi ada Pak Surya Dharma. Ini alhamdulillah jalannya lancar tadi via Jalan Konven dan ini sudah sampai di Terminal Mangkang 1720. Terima kasih Pak Surya. Lanjut dengan Mama Zea.
1: Sugeng santen Mbak Gre.
0: Iya, selamat sore.
1: Mau ikutan kopdar carane piye? Saya mau toh. Nanti dibawain itu enggak Mbak Gre kalau ketemuan dibawain stiker Rasika ya. Saya pengen nih.
0: Oke, ada, tenang, kalau stiker Rasika ada. Stiker Rasika nanti pasti dibawain gitu. Mama Zea nanti linknya nanti akan di-share ya. Nanti linknya akan di-share, nanti tinggal isi di link aja gitu Mama Zea. Pak Asis Noverdi.
2: Info langka Mbak Greta di KM424 ya, tapi ini saya mengarah ke Jatinggalnya sementara yang ada kecelakaan mengarah ke exit tol Krapia. Antrian cukup lumayan panjang Mbak Greta sampai di tol KM426. Begitu Mbak Greta yang bisa diinformasikan, terima kasih.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Asis Noverdi. Pak Darus.
3: Selamat sore Mbak Greta. Untuk antrian laka yang di 424 Jatinggalek Krapia sudah sampai rest area yang di 425 itu. Jadi sudah di rest area Stikubang itu depan sudah. Demikian, terima kasih.
0: Oke. Terima kasih infonya Pak Darus. Lanjut lagi Pak Panca Setia, ini macet depan rest area 424 itu ya karena ada laka ya. Terima kasih Pak Panca. Ibu Heni Novi minta info seperti biasa dari KIC lewat pintu belakang menuju ke arah Salatiga ya. Dari KIC lewat Manyaran, masuk Manyaran ini lancar, terus sedikit antre nanti di Jatinggalek karena masih ada pekerjaan jalan tapi relatif aman. Terus nanti keluar Bawen, dari Bawen menuju ke arah Salatiga lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Edi WA, ini Rumah Sakit Sultan Agung mau ke RSI. Dari Karyadi, enak lewat mana, exit tol Kubro atau Kaligawe? Untuk saat ini masuk tol Kaligawe boleh, exit tol Kubro juga boleh. Jadi exit tol Kubro ini antriannya hanya di depan makam Kubro itu aja ya Pak Edi ya. Kalau mau lewat keluar Kaligawe juga tidak ada antrian, antriannya hanya di bawah jembatan tol saja. Pak Fuad Hasan.
4: Pagi, menginformasikan Mbak Greta dan Mas Yuli, barusan ada tabrakan beruntun OTW exit tol Krapia. Setelah rest area Mas, ini menimbulkan kemacetan yang sangat panjang. Ada 3 mobil, itu ada Innova, Zenik, apalagi ada 3 pokoknya mobilnya.
0: Okay.
4: Ini menyebabkan kemacetan panjang. Just info, terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Fuad Hasan untuk update-nya. Ini laka yang di sekitar KM424 ya, setelah rest area ya. Dokter Yuda ini menginfokan laka yang di KM424 sudah ada petugas. Nah, kalau tadi belum ada petugas, sekarang sudah ada petugas di lokasi karena melibatkan sepertinya ada beberapa kendaraan yang berhenti di situ. Selain Luxio tadi, terus ada, oh sudah ada ambulan juga. Oke. Terus ada Pajero, tapi Pajeronya kayaknya udah jalan deh. Oh, Pajero putih masih ada. Pajero putih masih ada. Masih ada di lokasi ya. Tapi petugas sudah ada di lokasi. Terima kasih Dokter Yuda. Pak Wiro, ini menginfokan hati-hati di jalan, ada stiker Rasikanya ini dengan nomor polisi 1104. Siapakah? Ketemu di mana, Pak Wiro? Pak Bowo Artanto?
3: 17 lebih 38 menit melintas di TL Ngembal arah ke Kota Kudus, Mbak Greta. Terpantau yang arah dari Kudus ke Pati padat, Mbak. Mulai dari sebelum TL Ngembal ya, jalan lingkar itu sudah padat. Terus sampai ke Terban tadi masih padat. Kalau yang ke arah Kota Kudus tadi seperti saya info, mulai dari TL Bulung sudah lumayan lancar sih. Tidak sepadat yang dari arah Kudus menuju Pati. Maturun.
0: Oke, terima kasih Pak Bowo Artanto untuk infonya. Pak Isnan, selamat sore. Ini saya tak nyimak saja hari ini karena sepertinya lancar jalurnya. Iya betul Pak Isnan. Pak Isnan biasanya dari mana sih? Dari ke arah Ngalian ya? Kalau ke arah Ngalian ya, ini sih ada kepadatan Pak Isnan, mulai dari UIN itu sampai di Permata Medika Pak Isnan, hanya kepadatan saja biasa. Pak Reza ini melaporkan dari depan pintu tol Semarang Barat ke arah Jatingaleh ada perbaikan jalan. Ini menghimbau sahabat Rasika, khususnya kawan Rasika ya Pak ya, bukan sahabat Rasika, khususnya mobil dengan stiker tersebut Yaris Merera untuk lebih hati-hati. Tadi saya lihat ngepot-ngepot kecepatan tinggi di bawah jembatan tol Jatingaleh. Ini tadi Pak siapa ya? Saya lupa ini. Oke, terima kasih Pak Reza. Lanjut lagi dengan Pak Andika. Menginfokan TL Trengguli padam dari segala arah dan ini sudah diatur oleh Pak Oga yang melintas di Trengguli ya Kawan Rasika. Untuk saat ini TL Trengguli padam, tapi sudah ada yang mengatur, tapi yang mengatur adalah Pak Oga. Oke, terima kasih infonya Pak Andika. Pak Christian Raharjo.
5: Baik, 17.24 melintas di Glory, aman, ramai lancar walaupun bubaran pabrik. Saat ini menuju ke arah Sayung, aman lancar. Sedangkan ini tampaknya ada antrian sedikit, mungkin hanya di kawasan batas untuk aktivitas putar balik. Untuk kawasan putar balik masih aman, yang agak tersendat justru yang di menjelang TL Genuk. Sementara bisa melebar kiri, masih bisa lolos. Baik, saat ini bisa langsung belok kanan di bawah jembatan tol Kaligawe. Untuk arah ke Kali Banteng dari Kaligawe ramai lancar. Sedangkan di U-turn Gubro sedikit agak tersendat karena berhenti. Jadi yang mau putar balik dari arah Kaligawe, arah Kali Banteng mau putar balik itu tersendat. Matur suwun.
0: Oke, terima kasih Pak Christian Raharjo untuk infonya. Dan kawan Rasika yang melintas di Trengguli ya, ini sudah ada info kalau Trengguli itu TL-nya padam. Lanjut Pak Diki Hermanto.
6: Halo, halo, selamat sore Mbak Gri. Melaporkan perjalanan dari Gayam Sari menuju Kota Kudus pukul 17.45 sudah sampai Walter Mungin Sidi. Lalin saya, jalur saya apakah aman? Mudah-mudahan aman ya. Oh iya, ini infone kayaknya wis ana panitia kopdar ya.
0: Sudah.
6: Kira-kira tanggal berapa ya, Mbak okay. Gri? Siapa tahu jadwalnya cocok, saya tak ikut melipir.
0: Oke, okay, gitu. Harus ikut.
6: Terima kasih.
0: Harus ikut melipir loh Pak Diki. Tanggal 1 November ya, Pak Diki, masih 1 bulan lagi. Tanggal 1 November jam 10 sampai jam 1 siang itu lokasinya di Ungaran. Tepatnya di Warung Candi Singampon gitu. Jadi langsung meluncur ke Ungaran Pak Diki gitu. Oke, Pak Diki, terima kasih. Ini Pak Diki menginfokan ya. Pak Diki ini menginfokan apa ini Pak Diki tadi perjalanan ya. Tadi jam 17.45 baru sudah sampai Walter Mungin Sidi ya. Lalinya lancar, tidak ada ketersendatan. Sampai Kudus juga aman, Pak Diki. Pak Dwi Wijatmoko, selamat sore.
7: Sore Mbak Gri. Sudah petang ding. Ini saya sudah di Kali Banteng dan lagi menyeberang. Tadi perjalanan lancar.
0: Pak Andika.
7: Dan juga tadi sempat kabutnya sampai di Durian Mbak Gri. Karena tadi saya lihat dari turunan Gombel itu masih ada kepulan asap sepertinya. Tadi pagi sih sampai di rumah. asapnya. Mudah-mudahan ini udah hilang kali ya. Oh iya, saya minta linknya Mbak Gri untuk Kopdar, barangkali nanti bisa ikutan. Matur nuwun.
0: Oke, nanti di share ya Pak Dwi Wijatmoko ya, ditunggu aja ya nanti linknya. Oke, terima kasih. Ini sudah ya, memang sudah mau peteng ini. Lanjut dengan Pak Adri, selamat siaran. Terima kasih. Ini Bawen ke Semarang via konven bagaimana? Dari Bawen ke Semarang menuju ke arah Karyadi ya. Ke arah Karyadi, ke arah Elizabeth, kok bisa Karyadi? Bawen ke Ungaran, ke arah Elizabeth, untuk saat ini mau masuk tol lancar, tidak ada ketersendatan. Mau keluar Jatingaleh, ini lancar, tidak ada ketersendatan, aman jalurnya gitu ya. Aku memantau Kakung Pangkat atau Pora kalau ada Kopdar. Kakung pasti berangkat gitu Pak Adri. Dan nanti kita lanjut lagi ke Warasika, dan ini sudah mulai gelap. Sudah mulai gelap. Tapi Greta Putri masih di sini untuk menemani kawan Rasika berbagi informasi lalu lintas. Dan saat ini yang masih tersendat panjang ini di tol Jatingaleh arah ke Krapyak. Sedang evakuasi laka yang terjadi di KM424 setelah rest area. Kalau yang di Terban, ini yang di jalur Pati Kudus, sudah lancar, evakuasi juga sudah selesai.

0: jam 6 petang. Waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Disdikbud Kabupaten Batang meminta penyedia makan bergizi gratis atau MBG mencantumkan batas waktu konsumsi pada setiap kemasan. Kepala Disdikbud Batang Bambang Supriyantoro Sudibyo mengatakan, informasi itu penting agar siswa dan guru mengetahui batas waktu makanan aman dikonsumsi. Langkah ini menyusul kekhawatiran masyarakat pasca dugaan kasus keracunan MBG di Kecamatan Bawang. Meski demikian, Disdikbud meminta sekolah tidak menolak program MBG. Bagi orang tua yang tidak berkenan anaknya menerima MBG, penolakan dapat dilakukan melalui Korwil Saddik dengan surat pernyataan. Pemprov Jawa Tengah memberikan insentif pajak 10% bagi masyarakat yang membeli kendaraan baru selama Gias Semarang 2026. Kepala Bapenda Jawa Tengah Muhammad Masrofi mengatakan, insentif diberikan melalui keringanan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Kebijakan ini berlaku selama pameran mulai 30 September hingga 4 Oktober untuk kendaraan konvensional dan hybrid yang masih dikenakan BBNKB. Sedangkan kendaraan listrik murni tidak mendapat tambahan pengurangan karena BBNKB-nya sudah 0%. Pemprov Jawa Tengah berharap insentif ini mendorong daya beli masyarakat sekaligus menggerakkan penjualan dan industri otomotif di Jawa Tengah. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Oh iya, Kak Rasika, ini ya breaking news tadi sih ya jam 14.45 tadi ada pengambilan sumpah pelantikan Suyudi Aryo Setio ini menggantikan Kapolri yang lama gitu. Jadi Presiden Prabowo Subianto melantik Komjen Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kapolri yang baru di Istana Negara menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Dan pelantikannya itu digelar di di Istana Negara ya. Di Istana Negara tadi jam 14.45 setelah DPR menyetujui Suyudi menjadi Kapolri yang baru. Jadi Kapolri yang lama Listio Sigit Prabowo ini resmi diberhentikan oleh Prabowo, Presiden Prabowo, dan rapat paripurna DPR ini digelar setelah Komisi 3 DPR menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap Suyudi Aryo Seto yang berlangsung sekitar 30 menit. Uji kelayakan ini menyetujui nama Suyudi sebagai calon tunggal gitu, Kak Warasika. Jadi tidak ada calon yang lain, calon tunggal hanya satu, calon Kapolri ya tadinya, tapi sekarang sudah menjadi Kapolri. Dan Prabowo ini juga mengirim surat ke DPR untuk memberhentikan Listio Sigit. Ini Presiden Prabowo mengirim surat presiden atau surpres kepada DPR untuk memberhentikan Kapolri Jenderal Listio Sigit. Prabowo kemudian mengusulkan kepala BNN atau Badan Narkotika Nasional Komjen Suyudi Aryo Seto menjadi calon Kapolri. Dan DPR menyetujui ya, Kawar Asika. Kemudian melakukan uji kelayakan dan kepatutan jam 14.45 dilantik menjadi Kapolri yang baru. Jadi Kapolri kita ini sekarang adalah Suyudi Aryo Seto. Gitu, Kawar Asika. Dan Listio Sigit. Listio Sigit setelah diberhentikan menjadi Kapolri akan menjadi apa gitu. Kalau dari berita yang saya kutip, ini beberapa jam setelah diberhentikan oleh Kapolri, Jenderal Listio Sigit mengaku dirinya akan dilantik sebagai Kepala Staf Kepresidenan gitu. Dan di hadapan wartawan, Sigit mengaku dirinya akan dilantik menjadi Kepala Staf Kepresidenan untuk menggantikan Dudung Abdurrahman. Itu kalau nggak salah gitu ya, katanya begitu ya. Insya Allah mudah-mudahan nggak keliru gitu. Oke, sudah ada Kapolri yang baru ya, Kawar Asika, yang baru dilantik tadi siang jam 14.45. Kita lanjut lagi update lalu lintas ya. Di Kelana Kota sudah jam 18 lewat 11 menit. Yang sudah gabung ini ada siapakah ini ya? Nah, kawan di 7788.
1: Selamat sore, Mbak. Mohon iya. Info untuk arah ke Undip apakah macet karena ada pameran Gias? Makasih.
0: Oke, di sekitaran Muladi Dom ya. Oh iya, saya kok nggak update Muladi Dom ya. Tapi ini sekitaran Muladi Dom lancar kok meskipun ada Gias. Sampai nanti tanggal 4 ya. Ini untuk sekitaran Muladi Dom lancar gitu. Meskipun ada padat sedikit tapi masih aman. Pak Wiro, oh ini tadi ketemu di sekitaran Hanoman ya. Oke, terima kasih Pak Wiro. Pak Prayogi Arif.
2: Sore Mbak Kri, info lali datang lain ke Demak Kota masih terpantau lancar. Tadi setelah jembatan Wonokerto ada mobil yang mogok di kanan jalan, cuman tidak menimbulkan kemacetan, masih aman.
0: Oke. Terima kasih Pak Prayogi Arif untuk infonya. Pak Christian Raharjo.
3: Baik, 17.58. Sudah hampir sampai di rumah. Matur suwun Mbak Greta yang sudah mengawal. Buat teman-teman yang belum sampai, hati-hati di jalan, tetap waspada. Sampai jumpa lagi besok. Selamat malam.
0: Iya, belum weekend.
3: Belum happy weekend.
0: Iya, belum
3: karena
0: happy
3: besok
0: weekend.
3: Masih kerja.
0: Oke.
3: Sabtu kerja juga.
0: Waduh.
3: Sugeng dalu, matur suwun.
0: Terima kasih Pak Christian Raharjo, berarti besok dan Sabtu tidak bilang happy weekend ya. Jadi happy apa ya? happy bekerja gitu ya Pak Christian Raharjo. Pak Diki Harmanto.
4: Mbak Kri, ya? Om Jen Suyudi kan sudah dilantik jadi Kapolri, ya jangan manggil Komjen dong, harusnya full dong bintang Pak Jenderal Suyudi.
0: Oh gitu. Iya, iya. Iya harusnya jenderal ya, enggak. Kan saya ini tadi baca gitu kan, membaca dari berita yang saya kutip gitu Pak Diki, ya harusnya jenderal ya, sama kayak jenderal polisi Listio Sigit. Berarti sekarang karena sudah dilantik menjadi jenderal Suyudi Aryo Seto gitu ya. Okay. Terima kasih. Wah, saya jadi tahu nih, kalau sudah dilantik berarti jadi jenderal gitu. Iyalah, udah naik pangkat kan? Pak Aziz Noverdi.
5: Mbak Kereta Putri, ini untuk perjalanan saya sudah sampai di Jalan Majapahit ya, Mbak Kere, mengarah ke Kota Semarang. Tadi aktivitas lalin saat exit tol Jatingaleh lalu Sultan Agung sampai di Tegal Sari, Mbak Kere, sampai di Lamper juga. Aktivitas lalinnya masih terpantau ramai lancar, Mbak Kere. Catatannya masih di tol KM424 tadi karena ada laka ya Mbak Greta.
0: Okay.
5: Ini untuk menghindari ketersendatan ataupun kemacetan yang berada di tol arah ke exit kerap ya, saya tak ambil jalur lewat kota-kota saja. Begitu Mbak Greta yang bisa diinformasikan. Buat Kawarsika yang mau ikutan Kopdar, jangan lupa nanti di tanggal 1 November tahun 2026 Kawarsika semuanya dimohon untuk hadir. Untuk registrasi pendaftaran nanti akan muncul, akan di-share sama panitia termasuk Mbak Greta. Begitu ya, silahkan hadir berbondong-bondong, kita jalin silaturahmi bersama-sama. Begitu yang bisa diinformasikan. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Aziz Noverdi.
4: Mbak Greta, untuk sementara perjalanan saya sudah sampai di Jalan Pandanaran ya Mbak Gre, tepatnya di TL KFC atau ada itu loh patungi Warangendok. Aktivitas lalu masih terpantau ramai lancar Mbak Greta. Ini untuk radio reportnya di Jalan Pandanaran Kemresek ya Mbak Gre. Gitu ya Mbak Gre yang bisa diinformasikan. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Aziz Noverdi untuk update-nya. Pak Saiful Anis.
6: Selamat malam Mbak Greta. Ya, 18.15. Ini saya posisi di U-turn Kubro ya Mbak Greta.
0: Oke.
6: Ini merayap Mbak Greta. Ya, tadi ada yang ketemu saya ya Mbak Greta ya. Saya di 1104. Ini siapa ya Mbak Greta ya?
0: Oh iya iya iya, tadi
6: Mbak Greta, mohon update lalinku depan gimana ya? Matur suwun.
0: Oke. Tadi yang ketemu sama Pak Saiful Anis, Pak Saiful Anis berarti mobilnya putih tadi yang di TL Hanuman ya. Pak Wiro ini tadi ketemu. Ya ya ya ya. Oke, jalur Pak Saiful Anis menuju ke arah Kudus. Ini sudah sampai di mana tadi itu kan? Saya jadi lupa kan. Ini sudah merayap di daerah mana ini tadi ya? Sebentar. Apa ini Pak Saiful Anis?
6: Salam kenal Mbak, Pak Wiro ya.
0: Pak Wiro.
6: U-turn Kubro ini Mbak Kri.
0: Oh sudah di U-turn Kubro ya kan, saya lupa. Lancar kok setelah U-turn Kubro menuju ke arah Kudus lancar. Di Glory saja nanti ya, biasalah jam-jam segini waktunya pulang kerja, bubaran kerja ya, di Glory sedikit melambat ini. Tapi sejauh ini jalurnya lancar Pak Saiful Anis, tidak ada ketersendatan gitu. Pak Diki Harmanto.
4: Kayaknya tadi ada yang nyeluk plat mobil 1104. Itu kalau Brio putih kayaknya punya Pak Saiful Anis kayaknya itu.
0: Iya, ini barusan Pak Saiful Anis.
4: Update Mbak Gri pukul 18 lebih 17 menit sudah sampai di depan PT Glory. Ya, nah, dan kan? Terjadi pelambatan.
0: Sedikit
4: karena
0: ya.
4: Apa?
0: Ya,
4: betul sekali karena pada ngerem ya.
0: Oh, gitu pada aja. Ngerem.
4: Nanti habis ini mau melipir dulu, mau okay. Isomil, istirahat okay. Sholat ngemil.
0: Oke Pak Diki Harmanto, ya di Glory itu bukan karena bubaran kerja ya, tapi karena pada ngerem. Ya iyalah orang namanya padet ya, mobilnya direm gitu Pak Diki Harmanto. Oke, di Glory sedikit melambat ya Kawarasika, tapi yang di Terban saat ini sudah lancar kembali, tidak ada ketersendatan. Yang di tol Krapyak, Jatingaleh arah ke Krapyak juga sudah lancar. Sudah tidak ada ketersendatan, evakuasi sudah selesai nih. Pak Danang Arif.
7: Malam Mbak Gri, update Nalin ini tadi dari Tugu, ke Luiskin Pandanaran, Luiskin Pandanaran ke Sampokong, ini mau pulang ke Ngalian. Jalur yang dilewati ramai lancar Mbak Gri.
0: Oke.
7: Minta info Mbak Gri.
0: Apa Pak?
7: Dari Kalibanteng ke Ngalian.
0: Oke.
7: Oh iya, kop dari hiburannya apa ya Mbak Gri?
0: Nah ini kalau nanya hiburan, banyak hiburannya. Hiburannya nanti ada game ya kan. Yang pasti kita mendatangkan penyanyi. Wah, mendatangkan ini Gilga, Happy Asmara, Niken Salindri, terus Denny Caknan, terus apa lagi ya, Yeni Inka, terus aduh siapa lagi ya, Guyon Waton, Darboy Gang, pokoknya semua kita undang gitu. Tapi nanti kita melihatnya dalam versi di YouTube gitu. Nggak live, kita nanti versi di YouTube dan nanti versi karaoke itu artisnya. Jadi misalnya nanti Pak Danang mau nyanyi apa namanya, apa ya, Nemu gitu, boleh. Mau nyanyi Kembang Wangi, Kembang Sing Wangi gitu juga boleh. Ya pokoknya dalam bentuk karaoke atau dalam bentuk YouTube gitu Pak Danang. Lanjut lagi, Pak Afif minta info Pantura Kudus Pati apakah masih macet atau sudah lancar? Sudah lancar, sudah tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Oh iya, jalur Pak Danang tadi ya, dari Kalibanteng mengarah ke Ngalian ya, saat ini lancar, tidak ada ketersendatan, sedikit antre nanti di TL Krapyak saja. Terus Ngaliannya ini ada kepadatan mulai dari UIN sampai di Rumah Sakit Permata Medika, padat ini Pak Danang Arif. Tapi lepas Rumah Sakit Permata Medika lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Afif, ini Pantura Kudus tadi ada apa ya? Oh, kalau tadi itu ada laka Pak, ada laka truk menabrak truk gitu. Terus satunya truknya terguling gitu. Tapi ini sudah dievakuasi, proses evakuasi juga sudah selesai. Jalurnya dari Kudus menuju ke arah Pati sudah lancar meskipun masih padat, tapi sudah lancar. Begitu Pak Afif untuk infonya. Dan kawan Rasika bisa terus memberikan update ya di 081-3258-58500. Kita ke lagu dulu untuk menemani kawan Rasika.

0: menyelami makna di balik peristiwa. Insight menghadirkan sudut pandang yang mencerahkan.
1: Beta Mom, menjadi orang tua biasa tapi luar biasa. Pernah merasa rumah berantakan, jadwal anak nggak selalu sesuai rencana, atau bekal sekolah belum tertata sempurna? Tapi anehnya, anak tetap bahagia dan keluarga baik-baik saja. Nah kawan, kondisi seperti ini sekarang punya nama yang sedang ramai dibahas di media sosial. Namanya Beta Mom. Ya, Beta Mom menjadi tren di TikTok sebagai respons terhadap gaya parenting yang sangat terstruktur. Seperti Tiger Mom atau Helicopter Parent. Orang tua yang cenderung ngatur dan ngawasi hampir setiap detail dari kehidupan anak.
2: This beta mom is a complete switch from where we've been. We've been an alpha mom, a tiger mom to an alpha mom for about 10-15 years now, really.
3: Yes.
2: What this looks like now, a beta mom is much more flexible.
3: Okay.
2: They are much less Pinterest worrying. They don't care what Pinterest looks like. Instead, it's good enough is good enough, right? Okay. They're willing to let go of some control to collaborate much more.
1: Sebaliknya, beta mom memilih prinsip menjadi orang tua yang cukup baik saja, bukan mengejar kesempurnaan. Kontennya pun dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nganter anak ke sekolah saat mepet jam masuk, membiarkan remah-remah makanan tertinggal di mobil, rumah yang nggak selalu rapi, atau membiarkan anak belajar menghadapi masalah kecilnya sendiri.
2: They're much more in tune with what the emotions look like. They're not demanding perfection. And they're for sure not worried about optimizing a child. That feeling that we've had as an alpha mom where it's, I need to optimize you. You need to be your very best all the time. Mm-hmm. Now it's, no, it's okay. If you're unhappy with it, that's all right. You don't need to do it anymore.
1: Konsep ini juga muncul di tengah tekanan yang dirasakan banyak orang tua. Ada yang namanya invisible labor misalnya, atau pekerjaan yang nggak terlihat. Seperti ngatur jadwal sekolah, dokter, aktivitas anak, hingga urusan rumah tangga. Ditambah standar ibu sempurna yang sering tampil di media sosial. Nah, dengan lebih fleksibel, orang tua diharapkan bisa mengurangi kecemasan dan bisa juga menikmati proses pengasuhan anak. Di sisi lain, anak pun mendapat ruang untuk belajar mandiri, belajar memecahkan masalahnya sendiri, dan membangun rasa percaya diri. Menariknya kawan, psikolog Vanessa Libu menilai konsep beta mom sebetulnya bukan sesuatu yang benar-benar baru. Prinsipnya punya kemiripan dengan authoritative parenting, yaitu pola asuh yang tetap memberikan dukungan, batasan, dan ekspektasi yang wajar. Tapi yang mesti kita catat juga, beta mom bukan berarti membiarkan anak tanpa aturan, bukan. Kuncinya adalah fleksibel tanpa kehilangan batasan. Saya Doni Azhar, untuk Insight Radio Rasika. Rumah yang tidak selalu rapi dan hidup yang tidak selalu berjalan sesuai jadwal bukan berarti orang tua gagal. Bisa jadi itu justru bagian dari proses menjadi keluarga yang lebih manusiawi. Gimana menurut Anda?
0: Insight, saatnya melihat lebih dalam, memahami lebih luas, dan menemukan makna di setiap fenomena.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
4: Di
3: Ibu, adek, ayah pulang.
9: Yeay, ayah pulang.
10: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
9: Iya, kotor.
10: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
3: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
10: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma Rp4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
3: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
10: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000.
7: Lebih hemat.

0: Program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Anissa Putri membuat kabar. Program UHC prioritas di Kabupaten Pamekasan belum bisa diterapkan. Hal itu disebabkan ada syarat kepesertaan yang harus dipenuhi agar layanan kesehatan bagi masyarakat bisa direalisasikan. Bupati Pamekasan K.H. Haji Holilur Rahman bilang salah satu syarat itu yakni 98% harus terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan. Dari jumlah itu 80% diantaranya juga harus berstatus aktif. Pemenuhan syarat kepesertaan aktif tidak bisa hanya dibebankan kepada pihak eksekutif.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan insentif pajak 10% bagi masyarakat yang membeli kendaraan baru selama pameran mobil Gias Semarang 2026. Kepala Bapenda Jawa Tengah Muhammad Asrofi bilang, insentif diberikan melalui keringanan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Kebijakan ini berlaku selama pameran mulai 30 September hingga 4 Oktober untuk kendaraan konvensional dan hybrid yang masih dikenakan BBNKB. Diharapkan insentif ini mendorong daya beli masyarakat sekaligus menggerakkan penjualan dan industri otomotif di Jawa Tengah.
3: Selamat petang, kabar terakhir dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Perumbulok Cabang Bojonegoro menyiapkan 200 ton beras premium untuk memperkuat pasokan di pasaran. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi meningkatnya kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga ketersediaan beras. Pimpinan Cabang Bulog Bojonegoro Umar Said mengatakan, stok beras premium tersebut akan disalurkan secara bertahap dengan menyesuaikan kebutuhan dan kondisi pasar.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Info Cuaca.
1: Selamat malam Mbak Farita.
2: Selamat malam Mbak Greta.
1: Gimana kabar hari ini Mbak Farita?
2: Alhamdulillah sehat walafiat Mbak Greta. Bagaimana kabarnya Mbak Greta?
1: Alhamdulillah sehat juga. Dan hari ini nih Ungaran dan sekitarnya tuh mendung terus. Cuman gak tahu nih turun hujan apa enggak. Cuman tadi ada info dari Kawah Rasika itu di daerah Magelang. Di daerah Magelang sudah turun hujan dan lumayan agak deres gitu Mbak Farita.
2: Iya.
1: Kok saya jadi pengen hujan gitu.
2: Nah kemarin malam hujan gak Mbak?
1: Di Ungaran enggak hujan.
2: Ah, bener kan berarti kan?
1: Bener.
2: Berawan ya.
1: Tapi gimana nih untuk perakiraan cuaca hari ini? Malam ini hingga esok pagi apakah akan ada turun hujan untuk wilayah Jawa Tengah khususnya Semarang, yeah. Kabupaten Semarang yang pasti karena saya tinggal di Kabupaten Semarang. Gitu yeah. Mbak Farita, silahkan Mbak Farita.
2: Baik, terima kasih Mbak Greta. Sebelumnya selamat malam Kawah Rasika. Berikut perakiraan cuaca selengkapnya untuk wilayah Semarang dan Jawa Tengah pada malam hari ini. Untuk perakiraan cuaca di wilayah Semarang diperkirakan secara umum berawan. Angin bertiup dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan 3 hingga 20 km per jam. Udara berkisar antara 23 hingga 29 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 85%. Selanjutnya untuk perakiraan cuaca di wilayah Jawa Tengah diperkirakan secara umum cerah berawan hingga berawan, namun ada potensi hujan ringan yang tersebar tidak merata terutama di sekitar wilayah pegunungan hingga dataran tinggi Jateng Timur dan sekitarnya. Kemudian kami juga menginformasikan untuk perakiran tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dan tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Dan kami juga selalu menghimbau kepada masyarakat untuk tetap selalu mewaspadai adanya potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan saat musim kemarau. Demikian Mbak Greta untuk informasi perakiran cuaca pada hari ini.
1: Oke, terima kasih Mbak Farita untuk perakiran cuaca hari ini. Selamat malam, salam sehat.
2: Baik, sama-sama Mbak Greta. Selamat malam, salam sehat.
1: Itu tadi Kawah Rasika perakiraan cuaca bersama forecaster dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2A Jenderal Ahmad Yani Semarang.
0: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.

0: Kita lanjut lagi kawan Rasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota. Dan yang sudah gabung lagi ada Ibu Iva. Selamat malam Ibu Iva.
1: Mbak Greta, iya, mau minta info jalan dong dari Kudus ke Semarang. Terima kasih.
0: Oke, naik mobil dong Ibu, jalan-jalan. Dari Kudus menuju ke arah Semarang ya, jalurnya lancar Ibu. Tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya Ibu. Di Sayung itu juga aman. Pak Asis Noverdi.
2: Mbak Greta, ini untuk perjalanan sudah sampai di flyover Kalibanteng ya. Aktivitas lain yang mengarah ke Mangkang masih terpantau ramai lancar saja. Aman, kondusif, tidak ada notit. Ini tak denger ke kok setelah tailwind ada ketersendatan Mbak Giri sampai ke rumah sakit ya. Coba nanti ada apa Mbak Giri tadi depan. Begitu Mbak Giri yang bisa diinformasikan. Terima kasih.
0: Oke. Terima kasih Pak Asis Noverdi untuk infonya. Ibu Nini, selamat malam. Ini melaporkan dari dalam kabin pesawat Garuda Indonesia. Tetap dengan Kelana Kota ya, karena sudah punya headset baru. Alhamdulillah sudah punya headset baru. Oke, terima kasih Ibu Nini. Pak Edi Harjono.
3: Selamat malam Mbak Greta Putri.
0: Izin iya, melaporkan. Selamat malam.
3: Siliwangi yang arah ke Krapia yang mau masuk ke entry tol Krapia ini ramai lancar ya Mbak. Gitu saja. Mbak mau tanya Mbak, kalau ke Mangkang apakah ada kendala untuk di SPBU Mangkang, karena kan di sana sedang antri solar itu biasanya kalau jam sekian. Apakah macet Mbak di sekitaran Mangkang itu? Matur suwun Mbak Greta. Mbak Greta izin melaporkan di Wali Songo itu setelah rumah sakit Wali Songo itu ya Mbak, di Jalan Wali Songo itu ada mobil dump truck yang mogok di sisi sebelah di tengah jalan. Mohon kawan-kawan Rasika yang melintas hati-hati. Matur suwun Mbak Greta.
0: Oke, terima kasih. Untuk saat ini di Mangkang ini ada antrian ya, sedikit di Mangkang karena ada kendaraan yang antre, tapi antriannya pendek saja, mulai dari sekitaran rumah makan Sampurna. Pak Asis Noverdi.
2: Mbak Greta, untuk perjalanan saya sudah sampai di Jalan Tambaji Raya Mbak Gre, kawasan industri Tambaji. Untuk aktivitas lain saya melintas di Jalan Pantura Wali Songo tadi di TL Uin sampai di rumah sakit lancar Mbak Greta, tidak ada nor titik, kondusif, tidak ada antrian. Begitu ya Mbak Gre. Ini setelah ini sampai kantor langsung capcus pulang ke Puding. Buat Kawarsika jangan lupa nanti malam ya jam 19.30 Timnas Indonesia melawan Bangladesh. Mudah-mudahan kita menang telak biar bisa lolos ke final. Begitu, doakan tim Garuda menang banyak nanti malam. Oke, begitu yang bisa diinformasikan Mbak Greta. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Asis Noverdi. Nanti kita lanjut lagi ya Kawarasika, terus berbagi informasi di Kelana Kota.

0: sudah tiba waktu sholat Isya untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Ah. Semua rasa.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: ikuti Melaku Bareng Luwak Wet Coffee 2026. Bekerja sama dengan Pemerintah Kota Semarang, PKK Kota Semarang, Nahdlatul Ulama Kota Semarang, Fatayat NU Kota Semarang. Minggu 25 Oktober, mulai jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Ada jalan sehat, senam bersama, hiburan, dan pastinya undian door prize. Cuma Rp35.000 sudah dapat kaos, produk sponsor, plus 2 kupon undian. Hadiah utama, 1 paket umroh. Dan berbagai hadiah elektronik menarik lainnya, tiket tersedia di tiket box PKK Kota Semarang, Fatayat NU, Tribun Jateng, dan Radio Rasika FM, Jalan Semangka nomor 7 Ungaran. Ayo berangkat gasi, 25 Oktober jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Melaku bareng, Lua White Cafe.
1: Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

Kita lanjut lagi Kak Orasika untuk berbagi informasi, dan masih ada Gerita Putri di sini menemani Kak Orasika sampai jam 8 malam nanti. Nah, tadi saya juga sudah mengutip berita ya soal Jenderal Suyudi ini menggantikan Kapolri yang lama Jenderal Listio Sigit. Ternyata Presiden Prabowo ini juga melakukan reshuffle kabinet ya. Setelah sebulan lalu itu melakukan reshuffle dengan menggantikan Menteri Keuangan, ini Presiden RI Prabowo melakukan perombakan menteri dan pejabat dalam reshuffle Merah Putih hari Kamis ini. Pelantikan sejumlah pejabat negara digelar di Istana Negara, di Istana Kepresidenan, dan ada 8 pejabat baru yang dilantik Prabowo. Dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno ini digantikan oleh Sugiono yang sebelumnya menjabat Menteri Luar Negeri. Terus Jenderal Suyudi menggantikan Jenderal Listio Sigit, sementara Listio Sigit dipercaya menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Begitu Kak Orasika, hari ini ada reshuffle kabinet ya, jadi ada 8 menteri yang dilantik hari ini. Dan Kak Orasika, nanti kita lanjut lagi ya Kak Orasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota. Kak Orasika bisa terus memberikan update-nya sebelum kita ke kabar Jawa Tengah.

Untuk saat ini di jalur tol ini lancar, tidak ada ketersendatan. Terus untuk Sayung juga sudah lancar, tidak ada ketersendatan. Untuk di daerah Terban ini juga sudah lancar, tidak ada ketersendatan. Aman untuk jalurnya, sudah lancar. Hanya di TL Tanjung ini sedikit ada antrean ya, di TL Tanjung yang dari arah Pati. Ini sekitaran TL Tanjung ada antrean, tapi lepas TL Tanjung jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan.

0: dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Normalisasi Sungai Tuntang Lama di Bonang, Kabupaten Demak terus berjalan. Namun bangunan yang memiliki legalitas tidak serta-merta dibongkar. Sekretaris Dinputaru Demak, Naning Prihartiningrum, mengatakan hasil verifikasi kantor pertanahan menyatakan 20 bangunan bersertifikat di lokasi tersebut legal. Bangunan tetap dipertahankan sepanjang tidak melebihi batas bidang tanah dalam sertifikat. Dari sekitar 250 bangunan di area normalisasi, 7 bangunan menggunakan letter C dan 1 bangunan menggunakan surat jual beli. Untuk bangunan dengan letter C, pemerintah masih menunggu keputusan pemerintah desa. Dinputaru menegaskan aspek legalitas menjadi pertimbangan sebelum pembongkaran dilakukan. Terminal tipe B Gagak Rimang Blora masih sepi penumpang meskipun ratusan bus AKDP tercatat masuk. Hingga 28 September tercatat ada 980 bus AKDP masuk terminal dengan kapasitas 99.000 kursi. Namun penumpang yang terlayani hanya 2.500-an orang atau sekitar 2,6% dari kapasitas yang tersedia. Kepala BPSPP Wilayah 2 Pati Bangun Adi mengatakan banyak penumpang masih memiliki naik dan turun di kawasan stasiun lama. Saat ini hanya 2 trayek AKDP yang masih tercatat masuk terminal, yaitu Blora Rembang dan Blora Purwodadi Solo. Sementara itu AKAP masih relatif bertahan dengan tingkat keterisian sekitar 5,6%. Pengelola berharap masyarakat kembali memanfaatkan terminal Gagak Rimang agar aktivitas transportasi dan ekonomi di sekitarnya kembali bergerak. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Kita lanjut lagi Kawan Rasika untuk berbagi informasi dan masih ada Gerita Putri di sini. Iya, Kawan Rasika yang masih ada di Gias hari ini ya. Ini hari kedua, hari Kamis ini hari kedua untuk Gias dan Gias juga berlangsung sampai nanti tanggal 4. Nah, sudah ke Gias, sudah deal dengan pembelian mobil? Nah, pastinya ini Kawan Rasika yang sudah ke Gias pastinya sudah deal ini ya untuk pembelian mobil. Nah, bagaimana kondisi di Gias? Ini saya punya oleh-oleh nih. Situasi di Gias ya. Ini hari kedua Gias dan berlangsung sejak kemarin hari Rabu tanggal 30 nanti sampai tanggal 4. Nah, ada apakah di Gias?
1: Yes everybody, we're on the one and only Toyota pastinya sama teman-teman Asmoco di Gias Semarang Series 2026. Let's find out ada apa yang jadi spesial di booth-nya Toyota Asmoco di Gias Semarang Series 2026. Saya bersama Pak Rizky Permana yang selalu setia menjelaskan segala promosi tentang Toyota di Asmoco. Pak Rizky Permana,
2: halo Mas Yuda.
1: Langsung saja, ada promosi apa? Potongannya berapa?
2: Ya, jadi ini sifatnya invitation buat semua antusias otomotif ya di Semarang dan sekitarnya. Booth Toyota kali ini dilengkapi dengan atraktif display ya. Yang paling saya utamain satu nih, BZ4X.
1: Okay.
2: BZ4X full EV, sifatnya dia wagon dan dia all-wheel drive.
1: Okay.
2: Made in Japan ya, jadi ini saya rasa produk yang udah gak kaleng-kaleng lagi.
1: Wow.
2: Kemudian kita juga bawa LC Hybrid ya. Ini juga kemarin sempat kita test drive-kan di Jogja dan sangat mendapatkan antusias dari customer. Selain itu juga ada Veloscat Body, ada Hilux Decap ya, dan juga Alphard Hybrid.
1: Okay.
2: Selain display, kita punya berbagai benefit. Jadi kalau para Asmoco lover dan juga kawan Rasika ada yang memang berkeinginan untuk membeli mobil atau mungkin trade-in ya, tukar sama mobil lamanya, ini the best momennya. Gitu. Karena apa? Karena benefitnya sangat banyak. Contoh, kalau mau trade-in, tukar tambah, saya bahkan bilang namanya tukar tambah untung. Karena apa? Karena ada benefit sampai 10 juta rupiah.
1: Wow.
2: Gitu ya. Yang kedua, benefit lain apa sih? Kita ada gacha, jadi tambahan diskon sampai 5 juta. Yang ini bisa hanya didapat di Gias Semarang.
1: Okay.
2: Selain itu, kalau SPK di tempat, pulang kami jamin nggak bakal tangan kosong. Oh, karena nggak hanya bawa SPK aja.
1: Tapi?
2: Jadi pulang akan bawa GR Gym Merchandise. Yang nantinya kalau sampai DO, kita akan tambah lagi dengan GR Merchandise yang pilih suka-suka.
1: Okay.
2: Kemudian ada e-toll atau e-money ya, sampai 100.000. Dan kemudian juga ada free car cleaner untuk merawat mobil kesayangannya. Gitu.
1: Mantap, ditunggu di booth-nya Toyota Asmoco selama Gias Semarang Series sampai tanggal 4 Oktober 2026 di Muladito.
2: Kami tunggu.
0: Nah, itu tadi Kawan Rasika. Masih seru ya di Gias ya. Dan ini tadi siapa yang pengen beli mobil? Langsung SPK ya. Oke, kita lanjut lagi Kawan Rasika. Yang sudah gabung lagi ada Bu Nini. Sudah mendarat Ibu Nini di Semarang?
3: Mbak Gre,
0: ya.
3: Aku tuh udah janji jari ini tuh mau dijemput sama Ko Wendy.
0: Terus?
3: Kok gak ada ya, tak cariin sampai ke kolong-kolong lo.
0: Aduh.
3: Gak ada. Waduh. Ternyata gitu ya orangnya ya. Sukanya janji palsu.
0: PHP kan? Makanya jangan percaya sama Ko Wendy. Karena Ko Wendy ya begitulah. Sukanya PHP gitu. Oke, Bu Nini gak ke Gias. Kemarin katanya mau ke Gias, mau cari mobil listrik. Mobil listrik sudah dik. Bukan, yang hybrid sudah. Ada dua. Yang listrik kan belum ibu. Beli gih, mobil listrik gitu. Atau mau ganti mobil itu tadi dari Asmoco. Oh, hari Minggu mau ke Gias. Oke deh, hari Minggu mau ke Gias, ikut dong. Oh iya, hybrid sudah, matic sudah, manual sudah gitu ya. Yang listrik sudah. Tapi gak apa-apa lah, beli lagi. Kan buat koleksi bu, buat ganti gitu. Hari ini sesuai dengan apa ya, sesuai dengan mood gitu ya. Jadi Senin sampai Selasa, Nasmoko ada, Suzuki ada, VW ada, Ford ada. Nah kan banyak yang belum itu. Ada bike, bike. Ada Wuling, Wuling ada. Oh naik mobil listrik, moh. Ya udah gini aja. Kalau gitu ya beli aja lagi Honda. Honda belum ada kan Ibu? Honda belum ada. Terus apa lagi ya? Di situ ya. Nah itu buat sesuai dengan mood gitu. Misalnya hari ini moodnya lagi apa ya, moodnya lagi pengen apa gitu. Jadi biar ganti terus mobilnya gitu Bu Nini. Nah mobil listrik ya omong. Kesetrum ya Ibu, takut kesetrum ya. Oke, terima kasih Bu Nini. Oh ternyata Bu Nini orang seneng mobil listrik. Iya. Oh saya pengen sepeda ontel. Kalau pit kebo gimana Bu? Pit kebo itu kan ontel, pit kebo itu. Itu apa namanya, ya saya punya pit kebo, tapi sudah dibawa ke Tangerang sana gitu. Pit kebo sudah dibawa ke Tangerang, sudah gak boleh dijual gitu. Saya ada pit kebo zaman Belanda itu, tapi tidak boleh dijual gitu karena itu sepeda almarhum bapak ya kan. Terus udah ini buat apa sih, buat kenangan gitu. Jadi enggak dijual pit kebo, pit ondel itu masih ada lampunya ya kan. Lampu di depan itu terus fotonya di mana ya? Ya terus akhirnya karena di sini tempatnya enggak ada gitu, akhirnya dibawa ke Tangerang dah. Di Tangerang kan tempatnya luas gitu kan. Makanya mau taruh di sini. Udahlah jangan ditaruh di Ungaran lah. Ini buat apa namanya, buat kenangan gitu. Jadi pit kebonya diungsikan ke Tangerang gitu Ibu Nini. Lagi cari pit ontel ya, pit kebo ya. Mungkin ada yang punya pit kebo, pit kebo atau sepeda ontel nih Bu Nini pengen nih. Kalau mobil listrik lemoh katanya gitu, takut kesetrum gitu. Ya koleksi mobil lagi lah Ibu, kan VW ada, Ford ada, Nasmoko, dari Nasmoko ada, dari Suzuki juga ada, yang dari Honda kan belum Ibu gitu ya. Dan kalau Rasika yang mungkin belum ke Gias ya, bisa mari berbondong-bondong, silahkan berbondong-bondong ke Gias, mumpung masih ada waktu ya kan, karena Gias selesai kan tanggal 4 itu hari Minggu, nanti jam 9 malam apa ya, jam 9 malam langsung meluncur ke Gias. Dan jalur ke Gias ini di sekitar Muladi Dom juga masih aman lancar kok, tidak ada antrean gitu, aman lancar untuk jalurnya ke Gias di sekitaran Muladi Dom. Di samping itu, di samping apa namanya, nonton pameran ya, siapa tahu bisa ada yang cocok gitu kan, ada yang cocok bisa kulineran juga kayaknya deh. Kayaknya kalau saya sih kulineran aja kali ya di Gias ya. Kulineran ya, beli dong, beli mobil gitu ya kawan Rasika. Yuk ke Gias berbondong-bondong ini hari Kamis. Tiketnya mungkin kalau Rasika masih penasaran dengan tiketnya, kalau beli on the spot itu kalau weekday itu weekday 20.000, kalau weekend 25.000, kalau via aplikasi atau online ya itu weekday 15.000, weekend 20.000. Masih ingat saya. Oke, nanti kita lanjut lagi kawan Rasika. Untuk kawan Rasika bisa terus berbagi informasi di 081 32 58 58 500.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Guys, itu Mohan ya?
5: Hai guys.
4: Ya ampun, dia kesini loh.
6: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
4: Iya benar.
6: Spill dong.
5: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
4: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
5: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
4: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
5: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
6: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
5: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
4: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
6: Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
5: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Inilah kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari. Rasika Bari.
1: Karena korban tak alami trauma, terdakwa kekerasan seksual terhadap balita dibebaskan. Sidang Gibran berlanjut hari ini. Selengkapnya dalam Rasika Bari, saya Doni Ashar. Pengadilan Tinggi Bandung membebaskan terdakwa kasus dugaan kekerasan seksual terhadap balita berusia 4 tahun 7 bulan. Sebelumnya terdakwa divonis 4 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Bekasi. LBH Apik Jakarta menyebut majelis banding menilai pembuktian belum cukup karena tidak ada saksi yang melihat langsung kejadian. Majelis juga mempertimbangkan korban baru bercerita 5 hari setelah kejadian dan dinilai tidak menunjukkan respon trauma tertentu. LBH Apik mempersoalkan pertimbangan itu dan telah melaporkan dugaan pelanggaran etik hakim kepada Komisi Yudisial. Mereka juga meminta kasus ini mendapat perhatian lebih lanjut. Sidang MK soal syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka masih berlanjut. Hari ini giliran KPU, Bawaslu, dan pihak terkait yang memberikan pembuktian di hadapan Hakim MK. Dalam sidang sebelumnya terungkap fakta baru. Mantan Komisioner KPU I Gusti Putu Arte bersaksi soal pengalamannya memverifikasi dokumen calon pada pemilu 2009. Dia mengaku pernah mencoret calon anggota legislatif yang merupakan anak pejabat karena persoalan ijazah. Sementara itu, 3 ahli dari pihak pemohon ikut memberikan pandangan, yaitu Titi Anggraini, Bivitri Susanti, dan Yance Arizona. Kabar terakhir, TNI dan Polri memperketat penjagaan aset besi milik Pelindo di kawasan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang Rabu kemarin. Sebanyak 30 personil gabungan Polres dan Polsek dikerahkan untuk mengantisipasi gesekan. Itu setelah besi itu diklaim milik lembaga adat suku Kamoro atau Lemasko Timika Papua. Pelindo menyebut besi itu merupakan material sisa pembangunan dermaga tahun 2015 sampai 2019. Pelindo juga menegaskan berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung, besi itu sah menjadi milik Pelindo. Sebelumnya Pelindo mengaku sudah menempuh mediasi dengan perwakilan Lemasko dan terbuka untuk mencari solusi bersama.
0: Demikian kabar-kabar Rasika hari ini.

0: Kita lanjut lagi kawan Rasika untuk berkelana kota. Sudah sampai di mana ini? Pasti sudah sampai rumah ini ya. Kok nggak ada yang update gitu? Update dong. Iya, masa saya ditinggal sendirian sih? Harusnya kan saya ditemani sampai jam 8 ya kan? Dan ya karena lalu lintas lancar sih ya, sudah pada cepat sampai rumah ini. Di Sayung aman, terus di sekitar jalur Pantura Barat juga aman. Antre di Mangkang saja nih, karena antre SPBU ya, antreannya mulai dari sekitaran UT. Yang sudah gabung ada Bu Nini. Kata Bu Nini rodok bosen numpak sepeda Brompton, jadi pengennya naik ontel. Pit kebo ya Ibu ya. Nih. Sudah bosen naik Brompton. Iya. Pakai dilipat-lipat sih. Kalau naik pit kebo terus bawanya gimana Ibu? Iya, pokoknya lagu wajib Bu Nini itu alamak ya. Kalau ada sumur di ladang, kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, gitu ya Ibu ya. Itu lagu alamak kan. Terus ada lagu apa Hong, terus rollerblade gitu. Apalagi ya, pokoknya saya sekarang sudah apal gitu ya. Terus kalau lagu Gilga itu apapun, pokoknya Gilga lovers deh Bu Nini. Makanya besok kita ngundang Gilga ya Ibu ya. Nanti pas kopdar kita ngundang Gilga, meskipun dalam bentuk YouTube gak apa-apa kan ya. Pak Edi Harjono.
1: Mbak Krita, mohon maaf kalau saya mau minta lagu Sisi Potret ya. Itu
0: oh,
1: Mbak.
0: Sisi Potret. Matur
1: suwun ya Mbak Krita.
0: Oke.
1: Mbak, nanti saya minta tolong lo kalau ada apa kopdar, nanti saya dihubungi ya Mbak di WA ya. Nanti syarat-syaratnya apa, mungkin ada dress code-nya atau gimana gitu. Dan jangan lupa Mbak Greta, selesai kopdar nanti dikasih stiker Rasika ya Mbak ya. Matur suwun.
0: Oke, Pak Edi Harjono, terima kasih juga. Pak Diki Harmanto.
2: Ya wes, tak update wae.
0: Nah, gitu dong.
2: Pukul 19 lebih 35 menit. Sudah sampai alun-alun Demak.
0: Oh, sudah sampai alun-alun
2: Demak. Kenapa lama? Tadi habis isomil, istirahat, sholat ngemil. Ketemu konco, jadi jagongan sik rada suwe. Tak kancane Mbak sampai jam 8, Mbak. Tenang Mbak Krita.
0: Harus lama, masa saya ditinggal sendiri, padahal saya menemani kan udah dari siang kan. Ya memang sudah kewajibannya kok menemani ya kan. Ya tapi saya jangan ditinggal sendiri dong gitu. Kan saya takut. Enggak sih, rasanya gak enak gitu kalau saya sendirian gitu ya. Gak ada yang nemenin gitu, rasanya gak enak. Bener gak? Sendirian enak gak sih? Ada saat tertentu sendiri itu enak. Tapi ada saat tertentu sendiri itu menyedihkan gitu ya. Bener gak sih? Curhat gitu. Ibu Amira, ini Lingkar Tanjung ada ketersendatan yang arah ke Semarang. Ya betul, ada apa ya Ibu ya?
3: Oke.
0: Ini di Lingkar Tanjung itu memang ada antrian, lumayan nih antriannya, cukup panjang soalnya. Ada apa, apakah karena volume kendaraan saja Ibu Amira? Ini Ibu Amira juga menginfokan antriannya itu cukup panjang karena mulai dari sekitar apa dealer mobil Uling itu ya. Oke, terima kasih Ibu Amira yang arah ke Semarang ya. Pak Saiful Anis.
4: 15.38 Mbak Kri, ini saya sudah sampai rumah ini Mbak Kri.
0: Ah, sudah sampai rumah.
4: Terima kasih Mbak Kri, sudah dipandu di jalan Mbak Kri. Buat kawan Rasika masih okay. Di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Sampai ketemu besok lagi. Matur suwun.
0: Siap, terima kasih Pak Anis, Pak Saiful Anis. Ini sudah sampai di rumah. Pak Prayitno.
5: Malam Mbak Krita, kawan Rasika. Tak kancani Mbak sampai jam 8. Tambah 1 jam lagi jam 9 saya siap Mbak.
0: Oke, jangan.
5: Saya masih muter-muter di Semarang Mbak. Tuh Bu Nini Brompton sudah bosen nanti muncul lagi sepeda yang lipat lain, mungkin bosan lagi, karena apa, semuanya pernah dinikmati ya Bu Nini. Terima kasih.
0: Iya, karena Bu Nini sekarang nyarinya pit kebo, Pak. Sepeda ontel pit kebo gitu. Jadi bosen gitu ya, Pak Prayitno. Oke, terima kasih Pak Prayitno. Kalau kemarin saya nggak sampai jam 9 karena saya cari pensil alis, ya kan? Udah dapet nih pensil alis, bukan deng, spidol permanen udah dapet. Nah kalau sekarang saya gak sampai jam 9, saya mau cari apa lagi ya? Pokoknya sampai jam 8 aja. Kalau jam 8 itu, ini mungkin abang tukang bakso masih ada kali ya. Oke, Ibu Lilis, apa ya, Bu Lilis bilang Mbak Grey kalau sore gak ada Mas Yuli kurang seru, gak ada Mbak Grey yo hambar gitu. Ya memang karena kami sudah soulmate gitu. Iya udah soulmate Bu Lilis. Pokoknya kalau Greta Putri sama Yulis Ardian itu siaran berdua gitu ya, wes isinya ya cuman ketawa aja gitu ya. Ya kalau saya gak ada Julius juga rasanya sepi gitu. Ya gak enak lah gitu, ditinggal sendiri gitu gak enak Ibu Lilis. Bener gak? Oke, okay. Oh iya, yang di sekitaran TL Tanjung ya, ini antreannya cukup panjang. Jadi Kawarasika yang dari arah Pati ini bisa hindari TL Tanjung dulu, mungkin dari mencari alternatif lain, karena antreannya sekitar ya hampir lebih kurang sekitar 1 kilo lah. Terus kalau mau masuk jalur dalam kota, saat ini juga jalur dalam kota masih lancar. Kalau misalnya ingin menghindari Tanjung, mau ambil jalur dalam kota boleh, mau lewat jalur alternatif yang lain juga boleh, karena antreannya cukup panjang, sekitar lebih kurang sekitar 2 kilo ini kawan Rasika. Ada apa ya di sana ya? Apakah ada truk mogok? Apakah ada ini? Karena kepadatan volume kendaraan saja, mungkin kawan Rasika bisa menambahkan update-nya. Siapa tadi Bu Amira ya? Bu Amira nanti kalau sudah lolos boleh deh menambahkan update-nya. Ada apakah di TL Tanjung ya Ibu Amira ya? Pak Prayitno?
5: Mbak Greta, malam Pak Rasika, untuk acara Kopdar itu teman-teman yang kawan-kawan yang Mbak yang hadir, usahakan bawa satu produk senilai minim maksimal 10.000, nanti bisa ditukar Mbak, jadi kita bisa tukar menukar barang bawaan. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih usulannya Pak Prayitno. Tapi kayaknya gak usah deh ya, karena kan sudah ada kontribusinya nih untuk Kopdar, kontribusi 50.000 nih, ya kan? Nah nanti kalau misalnya ada game, siapa tahu ada door prize gitu kan. Jadi Kawan Rasika cuma sangu 50.000 aja. Sangu 50.000. Iya, cuman untuk kontribusi aja 50.000 gitu. Jadi kalau misalnya nanti ada game, ada apa gitu, pokoknya tenang aja. Ibu Nini, Tegone, Koweni, Mbak Grey yang masih di sekitar bandara, siapa ya? Ibu Nini masih baru turun dari pesawat, ini masih ada di sekitar bandara ya. Oke, Koweni masih digias Ibu. Pak Yoyo, selamat malam juga. Ini dari Cepiring Kendal juga tetap konsen. Oke, terima kasih. Pak Untung.
3: Selamat malam, Mbak Greta.
0: Iya, selamat malam.
3: Update cuaca di Weleri dan kawasan Gringsing saat ini temaram. Cuacanya dingin. Lalu lintasnya sementara ini masih aman-aman lancar saja. Request malam ini dari Bon Jovi yang judulnya Santa Pes. Terima kasih Mbak Greta, selamat malam.
0: Oke, terima kasih juga. Judulnya Santa Fe kali ya Pak ya. Oke, ditunggu ya Pak ya lagunya Ibu Lilis. Ini pokoknya tak temenin Mbak. Oke, siap. Terima kasih Ibu Lilis. Pokoknya cuman senyum-senyum aja gitu. Tertawa juga boleh Ibu, karena tertawa itu sehat. Gitu. Pak Prayitno?
5: Malam Mbak, Bu Nini kalau belum ada yang jemput, saya siap jemput Mbak. Posisi saya di Tugu Muda.
0: Oke. Tapi Pak Bunini ini kayaknya janjiannya sama Pak Wendy deh, Pak Prayitno. Gak tahu deh ini, janjian kok gak ketemu gitu ya. Oke, nanti kita lanjut lagi ya Kawar Asika, masih ada beberapa waktu. Kawar Asika bisa terus memberikan info. Greta Putri masih di sini sampai jam 8 malam nanti.

0: Stadio Miyoko, saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pak. Yeay!
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
2: Tapi jadi kotor, Pak.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Menyelami makna di balik peristiwa. Insight menghadirkan sudut pandang yang mencerahkan.
4: Beta Mom, menjadi orang tua biasa tapi luar biasa. Pernah merasa rumah berantakan, jadwal anak nggak selalu sesuai rencana, atau bekal sekolah belum tertata sempurna? Tapi anehnya, anak tetap bahagia dan keluarga baik-baik saja. Nah kawan, kondisi seperti ini sekarang punya nama yang sedang ramai dibahas di media sosial. Namanya Beta Mom. Ya, Beta Mom menjadi tren di TikTok sebagai respons terhadap gaya parenting yang sangat terstruktur. Seperti Tiger Mom atau Helicopter Parent. Orang tua yang cenderung ngatur dan ngawasi hampir setiap detail dari kehidupan anak.
5: This beta mom is a complete switch from where we've been. We've been an alpha mom, a tiger mom to an alpha mom for about 10-15 years now, really.
6: Yes.
5: What this looks like now, a beta mom is much more flexible.
6: Okay.
5: They are much less Pinterest worrying. They don't care what Pinterest looks like. Instead, it's good enough is good enough, right? Okay. They're willing to let go of some control to collaborate much more.
4: Sebaliknya, beta mom memilih prinsip menjadi orang tua yang cukup baik saja, bukan mengejar kesempurnaan. Kontennya pun dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nganter anak ke sekolah saat mepet jam masuk, membiarkan remah-remah makanan tertinggal di mobil, rumah yang nggak selalu rapi, atau membiarkan anak belajar menghadapi masalah kecilnya sendiri.
5: They're much more in tune with what the emotions look like. They're not demanding perfection. And they're for sure not worried about optimizing a child. That feeling that we've had as an alpha mom where it's, I need to optimize you. You need to be your very best all the time. Mm-hmm. Now it's, no, it's okay. If you're unhappy with it, that's all right. You don't need to do it anymore.
4: Konsep ini juga muncul di tengah tekanan yang dirasakan banyak orang tua. Ada yang namanya invisible labor misalnya, atau pekerjaan yang nggak terlihat. Seperti ngatur jadwal sekolah, dokter, aktivitas anak, hingga urusan rumah tangga. Ditambah standar ibu sempurna yang sering tampil di media sosial. Nah, dengan lebih fleksibel, orang tua diharapkan bisa mengurangi kecemasan dan bisa juga menikmati proses pengasuhan anak. Di sisi lain, anak pun mendapat ruang untuk belajar mandiri, belajar memecahkan masalahnya sendiri, dan membangun rasa percaya diri. Menariknya kawan, psikolog Vanessa Libu menilai konsep beta mom sebetulnya bukan sesuatu yang benar-benar baru. Prinsipnya punya kemiripan dengan authoritative parenting, yaitu pola asuh yang tetap memberikan dukungan, batasan, dan ekspektasi yang wajar. Tapi yang mesti kita catat juga, beta mom bukan berarti membiarkan anak tanpa aturan, bukan. Kuncinya adalah fleksibel tanpa kehilangan batasan. Saya Doni Ashar, untuk Insight Radio Rasika. Rumah yang tidak selalu rapi dan hidup yang tidak selalu berjalan sesuai jadwal bukan berarti orang tua gagal. Bisa jadi itu justru bagian dari proses menjadi keluarga yang lebih manusiawi. Gimana menurut Anda?
3: Insight, saatnya melihat lebih dalam, memahami lebih luas, dan menemukan makna di setiap fenomena.
6: Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan

Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

0: Oke, sebelum saya pamit nih ke Warasika, ini ada Pak Rukin tadi menginfokan yang di TL Tanjung ya, ini tidak ada catatan apa-apa, jadi hanya volume kendaraan saja dan butuh waktu 20 menit untuk lolos. Terima kasih Pak Rukin. Pak Diki Hermanto,
1: pukul 19.50 menit sudah sampai TL Trenggule ya. Dan okay, ternyata Mbak Gri, TL-nya masih mati,
0: masih padam.
1: Dan diganti pengaturannya sama
0: Pak Ogah.
1: Akamsi kayaknya itu, Pak Ogah ya. Gitu.
0: Oke, terima kasih Pak Diki Harmanto. TL Trenggule masih padam ya kawan Rasika. Pak Tubagus.
2: Selamat malam kawan Rasika. Waktu pukul 7.44 menit dari arah Sampangan menuju UNES. Macet seperti 2 hari sebelumnya. Ini posisi di depan pom bensin Sampangan. Tadi membutuhkan waktu sekitar 45 menit untuk sampai di titik ini dekat Kretek Besi. Kemacetan jalan disebabkan oleh perbaikan jalan. Kalau dari arah Sampangan menuju Kretek Besi di sebelum pun, ini yang di depan pom bensin juga sudah ada ditutup jalannya. Jadi dari arah Kretek Besi menuju Sampangan dibuat one way. Tapi ini juga berhenti cukup lama pun. Tadi dari titik macetnya kurang lebih 45 menit baru kelihatan ujung pangkalnya mendekati Kretek Besi terkait perbaikan jalan. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Tubagus untuk infonya. Ini kemacetan di Sampangan di Kretek Besi butuh waktu 45 menit ya. Dan 2 hari lalu juga memutuskan putar balik. Ini coba nekat kok lama banget gitu.
2: Nah, jadi ini Lur, selamat malam kawan Rasika. Jadi ini pembuat macet di jalur Pasar Sampangan. Proses pengaspalan jalan baru dilakukan di depan Pasar Sampangan. Jadi merayap, merambat. Ya, ini yang dari arah Kretek Besi yang bisa lewat hanya roda 2. Ini udah mau sampai ke titik simpulnya. Kurang lebih dari arah Sampangan tadi menuju Kretek Besi membutuhkan waktu 45 menit. Terima kasih kawan Rasika.
0: Oke. Terima kasih Pak Tubagus untuk update-nya. Pak Diki Hermanto.
1: Mbak Gri mau pulang ya.
0: Iya,
1: silakan pulangnya hati-hati di jalan ya.
0: Oke.
1: Semoga selamat sampai tujuan. Esok juga bisa siaran lagi.
0: Oke,
1: untuk kawan-kawan Rasika yang masih jalan, hati-hati di jalan, hormati pengguna jalan. Semoga selamat sampai tujuan, berkumpul lagi dengan keluarga dan dapat beraktivitas lagi esok hari.
0: Terima kasih Pak Diki Armanto. Dan terima kasih untuk kawan Rasika yang sudah menemani saya sepanjang hari ini, mulai siang sampai malam hari ini. Besok kita ketemu lagi. Yang masih berada di jalan raya, tetap hati-hati, patuhi rambu lalu lintas, dan yang paling penting adalah hormati pengguna jalan yang lain. Saya Gerita Putri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5800.
1: Rasika USA.

Sesaat lagi kita ikuti Majelis Selamatan Rasika. Bisa Anda dengarkan di Radio Rasika dan dapat Anda saksikan di channel YouTube Rasika, Facebook Al-Khidmah Ungaran. Selamat mengikuti.

Sesaat lagi kita ikuti Majelis Selamatan Rasika. Bisa Anda dengarkan di Radio Rasika dan dapat Anda saksikan di channel YouTube Rasika, Facebook Al-Hikmah Ungaran. Selamat mengikuti.

wa khususan ila hadrat arwahi ibu Sri Isriah binti Masyarat, ibu dari Sadewa penyiar radio Resika Pekalongan atau radio Armarta Sakti Pekalongan, Bapak Dudi Hasanuddin bin HM Safir Sarifuddin Barom Kotilan Sari 1 khususan Ungaran Timbun Kabupaten Semarang, peringatan 7 hari wafatnya Ustadz Haji Zainul Arif bin Haji Faizun Imam Khususi dan sesepuh Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Surabaya. Sunnah hadirati arwahi, peringatan 100 hari wafatnya Ibu Haji Siti Taslimah Jamaah Al-Hikmah Kasongo Tungtang Kabupaten Semarang, mendoakan ahli kubur Bapak Haji Pujianto dan Ibu Hajah Sri Lestari, Mbah Rebo Atmatinoyo, Mbah Tembers Atmatinoyo, Mbah Tamiya Cokrowi Harjo bin Ponco, Mbah Jumah Cokrowi Harjo, Bapak Repin Yosef Smarto bin Hamarto, Ibu Jumni Minem binti Atmatinoyo, Bapak Sutrisna bin Arjo Sukirno, Ibu Hajah Sri Haryani binti Cokrowi Harjo, Bapak Selamat Edianto bin Kito Karni, Mbah Ahmad Ardhani sekalian, Mbah Karya Pawiro sekalian, Mbah Ahmad Samsi sekalian, Ibu Sri Handayani, Bapak Hadi Sarjono, Mbah Abdul Mahmudi, Danang Sikit Pamungkas bin Hendi Tri Purwanto, Ibu Sri Ejad Miko Mashuri bin Yuso Sumarto, wa usulihim wa puruihim, wa khususnya nadirati arwahi, Kiai Haji Asyibuddin bin Kiai Haji Yusyuddin Asyari, Kiai Haji Abdul bin Sarkim bin Kiai Haji Muhammad Masudi bin Selamat, Bapak Mulyadi bin Mantono Giman, Bapak Rohimin bin Ahmad Badan, Bapak Suhardi bin Surodi Mejo, Ibu Nyai Hajah Nuf Mufidatu Solihah binti Kiai Haji Nur Qasin, Bapak Haji Rebeti Nasir bin Haji Muhammad Harun, Bapak Haji Muftarul Fuati bin Haji Muhammad Harun, Bapak Haji Teguh Prihanto bin Gusti, Bapak Jenal Fanani bin Ahwan Solihin Dwi Ermawan bin Suyono, Bapak Eri Wilaba bin Supono, Bapak Haji Noto Subroto, Jenny Hermawan bin Calvin Gundong, Bapak Ahmad Sabrutin bin Kamal Musin, Ibu Sri Hartati binti Mursid Sugondo, Tunjung Adi Kurniawan bin Suripto, Muhammad Aliasa De Jordan Aryan bin Yunis Aryan Gundong, Bapak Samijan bin Santono, Bapak Haji Gundori bin Haji Marzuki bin Haji Hasan Anfar bin Haji Soleh, Bapak Tarwan bin Madarsan, wa sulihim wa puruhim, Allah ya taqabbaluhu minhum wa yahshahum birahmati wal maghfirah wa yumhum biridwani wal karama wa yu'li darajatihim bil jannatin na'imah inda hadratin aliyah wa yulakhikum anabiyin wa syidikin wa syuhadai wa syalihin syawalillah.

0: Semoga hajat kita, hajatnya seluruh pendengar Rasika Jamaah Al-Khimah Muslimin wal Muslimat semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni seluruh dosa-dosa kita, baik dosa yang telah lalu maupun dosa-dosa yang akan datang, dosa-dosa yang nampak maupun yang samar-samar, dosa-dosa kecil terlebih dosa-dosa besar, dosa-dosa yang tidak disengaja terlebih dosa-dosa yang disengaja, dianugerahi hati yang lapang, selalu bersyukur, sabar, tabah dan ridho atas segala keputusan nya, diberikan umur panjang, sehat walafiat, aman dan selamat dari segala ujian, cobaan, keburukan, kejahatan, musibah, malapetaka, terlebih fitnah dunia dan fitnah akhirat, dan diberi, dicukupi dan disempurnakan rezeki dengan rezeki yang halal, mudah, lapang, baik manfaat dan barokah, ditambah dan dikuatkan iman kita, anak turun kita, lingkungan dan masyarakat kita serta pemimpin-pemimpin kita.
1: Amin.
0: Selalu bertawakal Allah dan melakukan sifat-sifat dan perilaku yang indah dan terpuji, meninggalkan sifat-sifat dan perilaku yang buruk dan tercela. Dibuka, dilapangkan, dimudahkan hati kita untuk selalu bertemu berkumpul dengan hamba-hambamu yang soleh dan selalu bernaung memenuhi tuntunan bimbingan para salafun soleh.
1: Amin.
0: Wa li baitihi wa awanihi wa usulihi maqrohim ajma'in ala niyati syidiki wal qabul wa khusul al-amali wal-ma'mul bijahi wa syafa'atir rasul Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa barakatuh salam sya'ulillahi lana wa lahumul fatiha
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim A'udhu billahi minash shaitanir rajim

0: dari Puncak Semarang. Inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5850.
1: Rasika USA.

الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر.

الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم

Muslimin dan Muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

0: hari ini kita sudah sampai pada seri yang keempat dengan bahasan Ruhania. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وانتن إن pengaosan ingkang sampun kelampah. Wekdal panjenenganipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam minggah. Summan jallat anhu sahabah. Nggih. Lajeng miyak mendung putih niku miyak saking ngersanipun Rasulullah. Dadi padang. Wa akhadha bi yadihi Jibril. Kalau kali sampean lah cuma weru biru putih nggih napa mboten? Nggih ta. Lajeng napa niku? Kadang-kadang mendung nggih ta. Niku kabeh lah cuma ukuran batas kemampuan jauhipun peninggalan kula kali sampean. Nggih napa mboten? Jadi Rasulullah wekdal Isra Mi'raj menika sampun mboten napa-napa. Mboten wonten biru putih segala macam niku mboten enten. Sing enten niku cuma bening mawon kados kaca sak perlu mikrot wonten ing ngersanipun Gusti Allah. Niku tanda-tanda batasipun langit sing sak temene niku. Heh, pun. Wa akhadha bi yadihi Jibril dipun asta tanganipun Rasulullah dening malaikat Jibril. Lajeng fansarafa sari'an fa ata ala Ibrahim alaihi salam. Lajeng dipun panggihaken kelayan Nabiullah Ibrahim. Falam yakul syai'a. Wekdal kepanggih Nabi Ibrahim niku, Nabi Ibrahim kan Kanjeng Nabi niku mboten dawuh napa-napa. Niku lho. Hebate Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Secara perjalanan rasio nggih akliyah bitajribah. Nggih, wekdal wonten ing dunya madosi pangeranipun untuk mencari suatu keyakinan. Nggih napa mboten? Nggih, mirsani sengenge antarane iku pangeranku. Barang pun surup duduk ka ono pangeran surup. Nggih ta? Dilok bulan akhire akhir madhep teng Gusti Allah ngantos wonten ing ngersanipun Allah. Nabi Ibrahim niku napa? Mboten dawuh dateng Rasulullah. Selalu berjalan rohaniai pun nopo, maknawiai pun dateng ngersani pun Allah. Iki lho perjalanan. Pun yeah. Lajeng mboten saantawis dangu ngliwati dateng Nabiullah Musa alaihi salam. Oh, Nabi Musa kita sampun kawit diliwati mawon sampun dawuh Nabi Musa niku mboten serantan panjenengan wong Nabi Musa kok nggih ta wa ni'mas sahib kana lakum nggih ta. Nah, malaikat Jibril didawuhi. Wah, enak sampean nak malaikat Jibril nopo iso duwe kanca sak bagus-bagus e kanca bareng. Lho ngeten nggih. Sampun enten rasa niku. Nggih ta? Sampeyan delok teng critane Imam Ghazali niku secara ruhaniyah. Nggih ta? Eker-ekeran Nabi Musa niku mboten trima. Ayo di umat e Kanjeng Nabi sing darine hebat secara ruhaniyah kali Imam Ghazali niku eker-ekeran niku. Nggih ta? Pun mboten cita dawa mungkin dawa niku. Geta. Pun. Samantune ngruneng ngeten niku, ngruneng dhewe niku, wani masahib kana lakum. Baru dawuh ngruneng dhisik Nabi Musa niku. Cek enake, cek seneng mirek duwe kanca padha hebate. Geta. Pun ngruneng. Mantun ngeten napa? Kanjeng Nabi didhawuhi. Ma sona'ta ya Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad lan apa sampean? Coba. Nggih ta? Omongan keras niku. Ma sona'ta ya Muhammad. Sampean niku lho. Kan? Mantun saking ngersanipun Allah. Sak niki teng ajeng kula niku lho. Sampean niku duwe gawe napa? Ngene. Napa? Dijawab. Napa? Dereng napa-napa dilanjutnya kali Nabi Musa, "Ma farada rabbuka 'alaika wa 'ala ummatik?" Sampeyan niku lho, saking Gusti Allah niku. Enten napa? Napa sampeyan nggawa napa-napa sing diwajibno Gusti Allah? Dateng panjenengan, ugi dateng umat panjenengan. Ya ini kelihatan nyeletuk. Napa dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dawuhi napa? Faradu alaiya wa ala ummati khamsina salatan kulla yaumin wa laylatin. Nabi Musa, Gusti Allah niku majibaken dateng kula ugi dateng umat kula sedinten sedalu supados salat 50 waktu. Ya napa kira-kira niku? Nen? Nen? Nen? Abot napa mboten? Nen? 50 waktu. Gitu, seket solat. Ya, nopo seket saat ini pinter. Subuh 10, gitu. Zuhur 10, asar 10, maghrib 10, isya 10. Ya, nopo zaman kira-kira ni. Dan, dan. Mireng dawuh ingkang kados mekaten kala wau Nabi Musa dawuh irji ila rabbika fas'alhu takhfif anka wa an ummatika fa inna ummataka la tatiku dhalik fa inni qad khubirtu nasa qablak wa balaitu bani Israil وعالجتهم أشد المعالجة على أدنى من هذا فضعفوا عنه وتركوه. Ampun ngeten mawon Kanjeng Nabi. Napa Nabi Musa? Pun sampean balik mawon teng pangeran sampean. Balik-balik. Mek pun sampean kun bangsul wonten ngersanipun Gusti Allah. Sampean nyuwun keringanan. Loh coba jaluk korting. Nggih ta? Niki. Sampean nyuwun keringanan kagem sampean ugi kagem umat panjenengan. Loh napa Nabi Musa? Mpun ta. umat sampean niku mboten kira kuat. Pun tak percaya kali kula. Pun diramal sampean. Nggih ta? Mboten kuat. Merga napa Kanjeng Nabi dawuhipun Nabi Musa, kula niki empun nate nyoba, empun nate nguji Bani Israel. Nggih. Sampun kula tandangi sing sak temen-temene penandangan. Nggih. Malah enten sing luweh ringan tinimbang 50 salat. Tapi napa kenyataanipun? Kabeh niku padha mboten mampu. Mboten kok sekadar niku mboten mampu dilakoni sak isane mboten. Malah porek ditinggal sisan. Ya niki sampean ngeten napa mboten? Nggih ta? Ditinggal alasane. Allah wis nek aku gak ngono-ngono. Kapan-kapan wae. Mek aku kuwonge mesisan, mek pancen iya mek enggak, gak gelem cimik-cimik. Enten sing ngeten niku. Mek aku tepake sembayang kula sembayang dhewe. Alasane. Nggih ta? Haji yo, Allah. Enggak, aku gak haji. Apa? Dik surung siap. Nggih ta? Engko mek malah aku durung siap berangkat haji menjatuhkan nama haji. Ngene. Alasane wong rewel niku. Ing mongko mi ditakokno, sampean niku lara napa mboten? Lara. Sampean niku akeh dosane napa mboten? Kathah. Sampean niku mek ngeten niku dibendoni dening Gusti Allah napa mboten? Nggih. Napa saiki sampean niku pengin waras napa mboten? Kepengin, tapi kok kon berangkat mboten? Niki lho umat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mumet. Nggih napa mboten? Nggih ta? Teges, ya pancen aku salah, ya pancen aku gak iso. Wis enggak mari mboten alasan macem-macem. Fadha'fu wa taraku. Umat kula niku Kanjeng Nabi lemah, mboten sak trimo lemah, mboten dilakoni, malah ditinggal blas. Saman semerap Kanjeng Nabi. Fa ummatuka ad'afu ajsadan. Umat sampean niku Kanjeng Nabi jasati lemah. Wa abdana nggih badane ringkih. Wa quluban wa absara wa asma'a. Pengrungune, penglihatane sampai ngopo atine niku umat sampean niku lemah sakjane niku. Ayo. Sampean ngakoni napa mboten? Nen? Nggih, ngakoni napa mboten? Kok tak takon. Ojo mane gak enak. Apa mane ujian? Enak mawon. Enak cocok karo hawa nafsu. Tuman sampean niku ngrasakno enak mboten sampean barengi ngruneng. Tuman. Mangan dicepakno enak-enak, wis enak kabeh. Nggih ta? Pikiran sampean waras, ati sampean waras. Napa nate kula kali sampean niku mulai pertama mangan sampai entek akeh, sampai akhir niku teman-teman ngrasakno nikmat teng Gusti Allah, tuman? Ojo zikir ibadahe mangane mawon sik tetep gruneng kanok kerupuk eta lah nggih ta guline kurang iki kaasinen nggih napa mboten enten mawon ojo niki lho miskinu bani adam qalbun ma'ibun wa jismun ma'ibun yuridu amalan yakhruju bila aibin gawan kula kali sampean niku lho. Pancen gawan atine cacat, awake cacat. Tapi kadang-kadang sok moksa eno, mek wis duwe lelakon, duwe napa mawon oleh berangkat teng Gusti Allah seakan-akan metu gak duwe aib. Niku penyakit kula kali sampean niku. Kita enten mawon. Muntah Kanjeng Nabi didawi ngeten niku Kanjeng Nabi niku. Napa lajeng? Faltafatan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ila Jibril yastasyiruh. Lajeng malaikat Jibril niku napa ditoleh kali Kanjeng Nabi. Nolai Kanjeng Nabi niku napa? Awe isyarah ngajak musyawarah rembuk pendapatnya malaikat Jibril. Terus pundi malaikat Jibril, terus pundi dituruti napa mboten niki argumentasine Nabiullah Musa niki. Malaikat Jibril nggih pun mboten wantun. Dawe malaikat Jibril pancen isyara an'am nggih Kanjeng Nabi, tapi insyita farji. Mek kula nggih cocok. Tapi niku monggo panjenengan Kanjeng Nabi, menawi panjenengan niku nampi kersa, monggo sampean bali dhateng ngersanipun Gusti Allah. Ampun. Akhiripun Kanjeng Nabi niku napa? Enggal-enggal bangsul dhateng ngersanipun Gusti Allah. Hatta antaha ila syajarah. Kanjeng Nabi niku napa ngantos akhiripun dumugi wonten ing setunggalipun kayon. Gitu. Wonten ing niku Kanjeng Nabi terus pundi? Faghasyathu sahabah fa kharra sajidan. Moro-moro Kanjeng Nabi niku napa dipun selimuti klayan napa? Klayan mendung. Nggih. Sanalika Kanjeng Nabi niku napa? Langsung jungkel sujud dhateng ngersanipun Gusti Allah. Matur dhateng Gusti Allah, "Rabbi, khaffif 'an ummati fa innaha ad'aful umam." Kula tak matur Gusti Allah, ana apa? Panjenengan paringi keringanan umat kula ya Allah. Amargi umat kula nika ya Allah kelebet apes, apesipun umat. Gila. Napa dawuhipun Gusti Allah? Wadu'tu anhum khamsa. Ya wis. Tak kurangi 5. Dadi 45. Sik kakean napa mboten? Nen? Pun mantun niku summan jallatis sahabah. Ilang. Mendung niku ilang, mega niku ilang. Kawet niku Kanjeng Nabi niku napa? Waraja'a ila sayyidina Musa alaihi salam faqala. Lajeng tepanggih maneh kelayan Nabi Musa, Kanjeng Nabi dawuh, "Sampun Nabi Musa, sampun dikirangi gangsal." Niki sampun napa? Pikantuk 45. Uwis-uwis Nabi, Kanjeng Nabi sampean balik-malik, irji ila rabbika fas'alhu takhfif fa inna ummataka la tutiku dhalik. Pun pokok-pokok kula suwun panjenengan niku balik-malik mawon dhateng ngersanipun Gusti Allah, sampean nyuwun korting malih. Napa pun tak umat sampean mboten bakal kuat. Ampun. Bangsul male teng Gusti Allah. Ya wis tak kurangi 5 maneh. Bangsul male teng Nabi Musa. Pinten Kanjeng Nabi? Kantuk gangsal male. Balik male niku jek pinten niku 40. Pokoke 5 5 5 5 sampai akhire niku napa? Karili. Mo. Pun ping pinten Kanjeng Nabi tibane niku? Mulai 50 dadi 5. Dadi Kanjeng Nabi niku balak-balik niku pinten? Dan ping songo coba angka sakral kita pun kan niki gak boleh jadi nopo niki hong sui niki kula niku deh ben ping songo pun barang pun ping songo didawuhi Kanjeng Nabi ya Muhammad. Hai Nabi Muhammad, napa taipun Kanjeng Nabi labbaika wa sa'daik sendika dawuh Gusti Allah ngene lho Muhammad, hunna khamsu salawatin kulla yawmin wa laylatin kullu salatin bi ashrin fatilka khamsuna salatan la yubaddalu al-qawlu ladayya wa la yunsakhu kitabi. 5 sembahyang iku Muhammad niki saking rahmate Gusti Allah. 5 sembahyang iku Muhammad sing tak wajibno menyang umatmu saben sedina suwengi iku Muhammad apa saben sak salat tak padakno karo aku ganjarane imbangane padha karo 10 salat lho tetep mboten dikurangi kali Gusti Allah. Niki lho niki ngomong babakan hakikat niki. Mangkane kula kali sampean niku nggih ta wong wis dikurangi cara zahir nggih ta sedangkan cara batin niku mboten diowah kali Gusti Allah. Napa ganjarane, napa sirine, napa nure. Lah mek pun ngeten ayo jawaben. Ya napa oleh jawab sing estu, sing ikhlas, sing temen, sing napa? Sing dihusu i lho ngeten jawabane niku teng mriku. Nggih ta? Niki. Pun. Jadi jumlahe Muhammad iku tetep khamsuna salatan 55. Nggih ta? Mpun 50 salat. Wis Muhammad apa sing tak dawuhno? Apa sing wis tak tetepno iki gak berubah Muhammad. Malah aku Muhammad nuwei jaminan maneh. Wa man hamma bihasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanah fa in 'amilaha kutibat asyra. Umatmu Muhammad mek sampe duwe rencana, duwe karep, diniati. Nglakoni kaapian senajan gak sempat dilakoni, mek aku tak wei ganjaran padha mek wis dilakoni lelakon mau sepisan. Tapi mek sampe dilakoni, tak wei catetan ganjaran tikel ping 10. Lho, lho niku lho. Nggih, umat biyen mboten nenten ngeten niku. Mek umat biyen niku napa? Kudu dibuktekno kanggo lelakone. niat niku napa? Termasuk keistimewaanipun umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki. Mangkane sampai dijelasno napa kula kali sampean niku sing didelok niku napa? Niate. Inna amala fa inna amala fa inna amilaha mesampe nglakoni yak napa kutibat sayyi'atan wahida cuma ditulis elek siji. Coba niki lho niat. Nggih, pun wan jallat mantun ngeten didhawuhi dening Gusti Allah ngebyak malih. Mendung niku mega kabeh niku ngebyak malih akhire napa fanazala hatantaha ila Musa alaihi salam fa akhbara kepangge malih kelayan Nabi Musa. Sampun Nabi Musa sampun dipun tetepaken dening Gusti Allah 50 dados kang sal, tapi ganjarane tetep diganjari sam diganjari pak nopo sami klayan seket nopo dawipun Nabi Musa irji ila rabbika fas'alhu takhfif fa inna ummataka la tutiku dhalik mpun ta saman bali o sampai nyuwun korting malih kali Gusti Allah nyuwun potongan umat saman boten kuat. Napa dawuhipun Kanjeng Nabi faqad raja'tu rabbi hastastahyaitu minhu walakin arda wa usallimu. Ampun Nabi Musa kula niku pun balak-balik teng Gusti Allah ping songo. Terus napa sampean isin ben monggo kula panjenengan lampahi mugi-mugi pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun dadosipun pokokipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah bekto husnul khatimah ma'nai li syafa'atil uzma min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ya Allah ba'da id hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Waffiq 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar wa dakhilna al jannata ma'al abrar wa amiddana an-nadra liwajhikal karim ya aziz ya waffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.

Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin, amin, Allahumma amin.

Rasika USA.

0: penanganan polisi untuk mengungkap identitas dan keberadaan pelaku. Kebakaran melanda pemukiman di Dusun Selelu, Desa Kawengen, Kabupaten Semarang, Rabu siang. Api yang berasal dari kawasan hutan merembet ke permukiman dan membakar rumah serta kandang sapi. Pemilik ternak, Jasmudi, berusaha menyelamatkan 4 ekor sapinya. 2 sapi berhasil dievakuasi, namun 2 lainnya tidak tertolong. Jasmudi juga mengalami luka bakar ringan saat berusaha menyelamatkan ternaknya. Komandan Regu Pos Damkar Ungaran, Nanang Priawan, mengatakan api juga merusak 1 rumah warga sekitar 50%.
1: Kalau peristiwanya awal mula kan terjadi api itu dari bawah, di area hutan milik warga. Kemudian merembet menaik, api semakin besar mengarah ke pemukiman. Nah, di pemukiman itu sudah mengenai beberapa rumah, walaupun ya hanya samping-sampingnya, dan 1 buah kandang sapi. Kandang sapinya itu ada 4 ekor sapi, yang 2 bisa terevakuasi, bisa terselamatkan, yang 2 tidak bisa terselamatkan.
0: Petugas damkar dan BPBD dibantu warga dengan pasokan air pam Simas berhasil memadamkan api. Untuk penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
2: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: kayaknya hari ini bahagianya 1000 kali Bung Jamal. Iya.
1: Selamat pagi Doni. Pagi hari ini kita ada di hari Jumat tanggal 2 di bulan Oktober. Yeah. Dan jangan lupa hari ini hari WFH ya, sebagian ASN tidak masuk melakukan pekerjaan dari home. Itu mengembirakan karena arus lalu lintas akan jauh berkurang sebagaimana pengalaman selama beberapa bulan terakhir.
0: Iya.
1: Dan juga yang ada di jalan merasa lebih senang. Yang kita bicarakan pagi hari ini untuk lalu lintasnya landai dan juga dilihat dulu dengan mata telanjang aja udah santai ya. Kemudian begitu.
0: Istilah mata telanjang itu maksudnya enggak pakai.
1: Iya, enggak pakai bantuan apa-apa dan juga dengan biasanya kan sambil mikir wah kono piye kono ini motor. Apa yang ada di depan kita gitu loh.
0: Iya, iya, iya.
1: Ini santai.
0: Terus ya aku bilang bahagia 1000 kali itu kan tanggal muda bulan baru terus Indonesia menang.
1: Oh, iya, iya. Menangnya enggak main-main.
0: Enggak main-main.
1: 92.
0: Karena, terus lolos ke final ya?
1: Iya. Sebenarnya itu memang pertandingan hanya untuk mencari siapa juara grup di grupnya Indonesia ini. Artinya siapa yang paling produktif di grup ini karena nilainya sama Indonesia
0: Malaysia.
1: Indonesia sama Malaysia sama-sama memiliki nilai 4 ya dari 2 kali pertandingan. Di mana Indonesia menang 2-0 atas Singapura dan Malaysia menang 3-0 atas Bangladesh. Kemudian pertandingan terakhir Indonesia lawan Bangladesh
0: 92.
1: Lebih 92 dan Singapura lawan Malaysia ini yang berapa? Agak aneh 6-0. Di mana keduanya ini sebenarnya seimbang tapi bisa sampai 6-0 nih. Jadi totalnya Indonesia memasukkan ke gawang lawan dalam 2 pertandingan itu 9+2 jadi 11 gol sedangkan Malaysia? Malaysia memasukkan gol ke gawang lawan 9 gol.
0: Berarti lebih produktif Indonesia.
1: Iya, sementara Indonesia kemasukan tadi malam 2 gol ya. Jadi totalnya itu lebih produktif Indonesia. Jadi Indonesia yang berhak untuk
0: lolos
1: ke final melawan grup B yaitu juara grup B yaitu Thailand. Yang serta-merta kemarin juga mengalahkan Vietnam dengan 2-0. Kalau itu sudah jelas pertandingannya ya. Bagaimanapun hasilnya melawan Thailand pikir carry yang penting sekarang masuk ke
0: garis final. Menang enggak nanti?
1: Ya, 50-50 sebelum pertandingan itu dimulai. 50-50. Tapi kalau melawan Thailand itu berat ya,
0: berat.
1: Berat pakai sekali karena saat ini Thailand juga membawa pemain-pemain terbaik mereka ada Sarah Yoyen kemudian juga pemain-pemain naturalisasi mereka yang notabene juga sudah teruji kemampuannya di pertandingan sebelumnya. Saya enggak apa namanya tapi mereka main-main kelas Eropa semua.
0: Oke. Terus bahagia lagi karena hari ini itu adalah HBN.
1: HBN Hari Batik Nasional. Selamat Hari Batik Nasional.
0: Selamat Hari Batik. Kalau ngomongin batik tuh kan yang paling langsung diingat Pekalongan ya.
1: Pekalongan, Solo ya.
0: Solo, Jogja gitu. Itu kalau batik itu tiap-tiap daerah itu ada ini ya, kekhasan. Kamu apa enggak?
1: Ya, ada sedikit informasi yang pernah saya terima. Batik-batik di Solo, di Jogja, dan di Pekalongan itu berbeda. Di Pekalongan dan Pantura itu memiliki ciri corak yang lebih cerah, lebih rame gitu ya. Sedangkan yang di Solo, di Jogja itu memiliki ciri yang elegan, yang lebih kekhasan
0: keratonnya
1: itu,
0: gitu
1: kelihatan. Kalau yang batik-batik pesisiran itu kayak ya Pekalongan, Semarang, kemudian juga Rembang di Lasem, kalau nggak batik Lasem, itu lebih khas. Termasuk juga batik Semarangan Kabupaten yang berbeda juga dengan batik-batik yang ada di pantai. Yang di Semarangan disebut dengan kopi plet, kembang kopi meletak ini yang hitam itu ya. Gagrak Kabupaten Semarang yang pusatnya atau terkenalnya dibuat di Kecamatan Jambu.
0: Oh itu, ya.
1: Khas itu batik.
0: By the way, kok kita nggak pakai batik karena batik kita lagi disiapin ya.
1: Lagi disiapin nanti kita pakai batik yang
0: nggak siangan ya.
1: Jadi ini hitam ini. Warna-warna yang menunjukkan warna-warna natural.
0: Iya.
1: Sebelum dibatik ya. Polosnya hitam.
0: Ini asli awalnya begini nih.
1: Polos hitam sama putih.
0: Iya.
1: Hitam sama putih. Jangan tanya terus kamu. belum jadi.
0: Baik kawan, selamat datang di Clara Gata Pagi. Saya Doni Asar menggantikan Yuda Prasetya, Bung Jamal Boy tetap. Kita berkelana kota
1: sampai jam 9 nanti.

0: Kita menyapa dulu yang dengerin di 105,6 FM Rasika USA, di 88,9 Rasika FM Pekalongan,
1: dan 99,7 Citra FM Kendal.
0: Yeah, atau yang lagi di seluruh dunia mendengarkan lewat aplikasi streaming, atau lewat streaming, ya kan? Ada yang dengerin di kemarin tuh waktu Solomon Island, ya kan?
1: Solomon Island, ada yang mendengarkan. Saya pernah punya kawan Rasika yang mendengarkan dari Vietnam juga ada.
0: Oh, iya. Yeah.
1: Yang pernah mendengarkan dari Brunei, Pak Tohir malah.
0: Oke. Okay.
1: Kasih info juga.
0: Yoi, hello people, good morning from Indonesia ya. To you all over the world, ya kan. Oke, okay. Langsung kita ke kawan Rasika yang udah kasih kabar ya, Bu Jamal.
1: Oke. Okay.
0: Yang pertama ini Pak Bosanova itu kasih kabar waktu ngelewatin Krapek pagi tadi jam 5.23, ini masih ada nuansa asap dari kebakaran TPA Jati Barang.
1: Itulah yang masih kita khawatirkan, ternyata hari ini masih ada.
0: Iya, ini kita dengar laporannya Pak Bosanova.
2: Selamat pagi, jam 5.23 izin melaporkan kalau di daerah Krapyak dan sekitar, tepatnya di Jalan Hanoman sampai ke arah Samsat, itu masih tertutup asap efek dari kebakaran TPA Jati Barang. Sekali lagi untuk teman-teman, untuk rekan-rekan yang berada di wilayah tersebut atau mau menuju wilayah tersebut, dimohon bisa menggunakan masker dan juga kacamata bila perlu, karena asapnya itu untuk pagi ini lebih pekat dan lebih perih karena mungkin ini sisa dari kebakaran yang di bagian bawah atau bagian dalam. Makanya itu kabutnya, asapnya itu lebih pekat atau lebih tebal daripada hari kemarin. Terima kasih.
0: Thank you, Pak.
2: Selamat beraktivitas dan tetap hati-hati di manapun. Matur-matur nuwun.
1: Terima kasih.
0: Ada videonya, kita lihat sebentar ya. Sorry, ini. Wah. Memang tidak setebal karhutla di Kalimantan ya, tapi ini
1: mulai. Tapi ini untuk Kota Semarang.
0: Untuk Kota Semarang cukup ya.
1: Karena kebakarannya di tempat pembuangan akhir sampah.
0: Siap.
1: Jadi kayak seolah-olah pagi hari ini indah sekali pagi di bunyi kabut, ternyata itu kabut kebakaran ya.
0: Aduh. Lalu ada Pak Witri.
3: Selamat pagi Mas Yuda dan Bung Jamal. Ini pukul 05.25 di sekitaran Krapyak.
0: Sama ya.
3: Asapnya padat sekali ini. Imbas dari kebakaran di TPA Jati Barang ini Mas Yuda ini.
0: Ini wow. Pagi, kalau ini lebih tebal kan.
3: Asap terus ini.
1: Mengerikan.
0: Waduh. Waduh.
3: Gitu. Terima kasih.
0: Terima kasih. Krapyak sebenarnya lumayan jauh ya, mulai dari TPA Jati Barang ya.
1: Itu angin ya. Angin. Pagi itu angin mengarah ke biasanya mengarah ke pantai.
0: Okay.
1: Jadi mengarah ke utara dan ke barat. Jadi di arah barat dan utara lebih tebal daripada arah timur. Untungnya nggak mengarah ke kota.
0: Iya. Lanjutnya Pak Didi Sigit Setiawan.
4: Di seputaran Jerakah terpantau kabutnya
0: juga
4: lebih tebal daripada
0: Jerakah
4: yang ada di Tugu tadi ya.
0: Hmm.
4: Ini adalah TL Jerakah ke arah timur. Lumayan tebal untuk kabut di pagi hari ini.
0: Oke.
4: Sampai dengan Krapyak semakin tebal. Mas Yuda dan Mas Jamal serta kawan Rasika. Demikian update dari Barat Kota Semarang.
0: Baik.
1: Nah, kita melihat aja rasanya di dada udah nggak nyaman ya.
0: Iya.
1: Di hidung, aduh, ternyata cukup pekat di arah barat.
0: Kalau Ibu Nini Erawati kan daerah Mijen deket, lebih deketan ya kan?
1: Iya, kalau yang rumah baru sekarang ini lebih deketan.
0: Iya.
1: Kemarin juga mengeluh ada pekat, agak pekat.
0: Jadi Bu Nini ada kasih kabar pagi ini. Monggo Bu.
5: Semangat pagi kawan Rasika semua.
1: Semangat pagi.
5: Dan yang siaran ini Mas Doni kayaknya ya.
0: Yui.
5: Siaran hari ini ya. Selamat pagi ya.
0: Pagi Bu Nini.
5: Melaporkan dari Prof Hamka kalian. Saya perjalanan menuju ke Karyadi dulu, terus nanti lanjut ke Jogja.
1: Waduh.
5: Untuk kawan Rasika semua yang masih di jalan, semangat ya hari Jumat. Katanya ini hari WFH. Iya. Makanya kan katanya agak Mas Yuda ya, kan kemarin-kemarin itu kan kalau kita lagi WFH itu kita harus WFH-nya tuh dari tempat-tempat wisata, villa, apa gitu. Nah, ini akan saya lakukan.
1: Ke Jogja ya.
5: Mempraktekkan ya teorinya Mas Yuda ya.
1: Coba-coba nanti hasilnya.
5: Ini WFH.
1: Info-info Bu ya.
5: Ke Jogja nyari villa yang oke. Begitu kawan-kawan Rasika semuanya, semangat pagi ya.
1: Semangat pagi.
5: Maaf lahir batin.
1: Loh,
5: koyok bodoh.
0: Iya.
5: Berkabut ini masih berkabut, Prof.
0: Bukan. Kabut. Asap bukan asap, Bu.
5: Tuh, ya. Iya,
1: ya, agak pekat ini.
5: Rasika semuanya. Semangat.
1: Oke.
0: Thank you, Bu.
1: Ini arah dari Mook City ya.
0: Apa?
1: Mook City.
0: Apa itu?
1: Cangkiran.
5: Go to the jalan Honggowongso atau Klampisan.
0: Klampisan.
5: Dan tol ya, berarti ya mau exit Krapia ini. Kalau tol itu kabutnya lumayan tebel, kabut asap.
0: Kabut
5: ya,
0: asap
1: Honggowongso.
5: Berasa ini
0: Kalimantan.
5: Namanya kayak kemarin siapa yang bilang tuh Pak siapa kayak di Dieng.
0: Oh,
1: Dieng. Padahal tapi ini kabut asap.
5: Mungkin katanya Bung Jamal pasti sangit ya rasanya.
1: Betul. Sangit.
5: Pakai masker ya kawan Rasika semua ya. Cok Palango menjaga kesehatan semuanya.
1: Betul.
5: Pagi-pagi ya wes. Kodok semangat bekerja, cuman kok kabutnya ya melu-melu semangat sih.
1: Tapi ya memang lagi terbakar hari.
0: Kita break dulu.
6: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota.
7: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
8: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
9: Hai.
8: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
10: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
9: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
10: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
8: Oh ya, terus?
9: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
10: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
8: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
10: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
8: Gampang
10: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
8: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
10: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
9: Baby Happy, Mom Happy.
11: Wings Care.

0: bersama Rasika Kelanakota.
1: Lanjut sama kawan-kawan yang sudah kasih kabar dari jalan ya.
2: Iya, betul sekali. Yang sudah ada di jalan kita sampaikan tetap konsentrasi dan jangan lupa untuk pandangan dijaga karena di depan banyak kabut ya, khususnya yang ke arah di daerah Semarang ke arah barat. Ataupun Anda yang dari arah Boja turun ya, itu akan banyak cukup pekat.
1: Iya. Itu dijaga pandangan, nggak harus tundukkan pandangan ya, jangan ya, malah nabrak-nabrak.
2: Ke depan, pandangan, konsentrasi, dan jangan lupa pakai masker ya kawan-kawanku, karena mungkin baunya nggak menyengat sangit.
1: Iya, Pak Guswit, monggo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Selamat pagi, Bang Yuda, Bang Jamal, dan generasi KFM. Izin melaporkan di bulan Oktober hari kedua ini di jam 6.19 perjalanan dari Boyolali sudah sampai di pinggir arus lalu lintas dari kedua arah berjalan lancar, tidak ada ketersendatan. Semoga di tempat yang lain juga begitu, semua lancar dan diberi kesehatan. Amin. Sehingga aktivitas di hari Jumat ini semuanya berjalan dengan lancar.
1: Amin. Jumat berkat.
3: Cari rezeki, rezekinya juga dipermudah.
1: Amin.
3: Begitu Mas Jamal dan Bung Yuda, semoga panjenengan diberi kesehatan.
1: Amin.
3: Semuanya.
1: Amin. Senang ya kalau.
3: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Berkah, Pak. Lanjutnya Ibu Astrid Dewi Prabandari. Ini dari Jerakah juga menuju ke arah Kerapia. Asap dari TPA Jati Barang masih
2: terasa.
1: Oke. Oke, thank you. Kemudian Pak Sudibyo Kedung Wuni, selamat dari batik.
2: Wah, lagi batik ini yang di Pekalongan laris batiknya.
1: Iya. Oke. Oke, ini momentum ya untuk apa?

0: Lamper. Aktivitas lalin tadi di area tol catatannya seperti biasa dari di interchange Krapia itu di KM420 sama di bawah flyover Jatingaleh di KM427. So far pagi ini saat jam lintas masih terpantau ramai lancar, belum ada notif sampai di exit tol Gayam Sari. Begitu yang bisa diinformasikan. Semangat ya, karena timnas kita akhirnya menang dan lolos ke final. Kemungkinan akan bertemu dengan antara Thailand dan Vietnam. Oke, kita tunggu final besok hari Senin. Semoga kita bisa angkat trofi. Semangat Bung Doni Azhar dan Bung Jamal.
1: Terima kasih.
0: Matur, thank you.
2: Welcome. Lanjutnya Pak Didi SW.
1: Selamat pagi.
2: Pagi Pak Didi SW.
1: Ya, ini. Father 12 ini.
2: Apa tuh?
1: Bapak dosen.
2: Oh. Oh, dosen. Dosen.
1: Yes.
2: Ya, ya, ya. Ini OTW
1: Tubatang.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat hari Jumat. Iya, halo Mas Yuda, Bung Jamal. Nah, baik toh.
1: Alhamdulillah.
3: Oke, baik. Ini saya OTW ke kampus ini, Batang ya, untuk ada perkuliahan di sana. Dan ini saya masih di Tol Abisi. Syahdu suasana tolnya, mataharinya redup nih ya. Tapi di bagian atas kayaknya tadi malah berkabut, kalau di Tembalang. Rada berkabut tipis, mungkin karena segera akan datang musim yang berbeda ya.
1: Bisa okay. Juga Pak, pancaroba nih Pak.
3: Ada report belum yang ke arah Batang Mas, jalur konven? Ya, jalur konven, karena masih cukup waktu, jadi saya nyantai aja. Ini sementara di Tol Abisi, saya akan nanti keluar di Poleri lalu masuk jalur konven saja.
2: Oke, gitu, Pak.
3: Karena masih cukup waktu.
1: Terima kasih.
3: Oke, mungkin itu. Ini sementara lalu lintas dua arah lancar dan syahdu. Jumat yang syahdu.
1: Alhamdulillah.
3: Oke, selamat beraktivitas kawan Rasika yang mungkin akan baru akan melakukan perjalanan. Kemudian selamat bertugas, Mas. Sudah, Bung Chandra.
2: Selamat lanjut perjalanan Pak.
1: Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahunnya lancar untuk jalur regulernya itu anu ya, cuma dilaporkan lancar cuma kabut aja ya Don ya.
2: Iya di Semarang bagian barat ya.
1: Ke arah barat.
2: Ya ini juga lintas di kawasan KIC. Suasana asap di kawasan KIC dari tol. Oh Mas Doni ya, kemana Mas Yuda? Gak mula di dom.
1: Bukan, ada acara tampaknya.
3: Ini dari simpang susun Krapia ke arah Batang. Asap asap yang ada di komplek di kawasan Candi kayaknya tebal ya ini.
1: Iya betul Pak.
3: Jarak pandang 200 meter. Nah ini cukup tebal, jadi apakah ini masih dampak dari kebakaran di Jadi Barang?
2: Ya.
3: Atau kabut? Mungkin masih dampak kebakaran ya?
1: Sepertinya dampak dari kebakaran masih menyelimuti Pak.
3: Kalau jendela saya buka dikit.
2: Sangit. Bau sangit ya Pak?
1: Agak sangit.
3: Ini masih tebal sini. Ya ini dampak kebakaran.
1: Betul Pak.
3: Karena ada aroma,
1: aroma
3: dari sampah.
1: Kurang nyaman.
3: Oke. Jarak pandang tidak terlalu jauh ya. Ini hanya beberapa, tidak sampai 200 meter ini jarak pandang, jadi hati-hati kita akan melintas, mungkin ini agak jauh nanti sampai kalian bisa jadi ya suasananya kondisinya seperti ini. Saya buka sedikit, bau asap dari kebakaran sudah tercium. Wow, mudah-mudahan segera teratasi.
2: Amin.
1: Mungkin perlu persiapan masker Pak.
2: Itu apa karena beliau dosen kimia jadi bisa menganalisa dari penciuman ini dari sampah, nggak harus begitu ya?
1: Harus begitu tapi beliau tentu tahu dari bau itu, orang awam belum tahu ini dari kebakaran, apalagi yang dosen kimia.
2: Apalagi kan itu kan di tempat pembuangan akhir sampah kan katanya ini loh Jamal, gas metana kan?
1: Ya itu
2: ya kan?
1: Yang dari dalam-dalam lahan gambut itu kan?
2: Bukan gambut
1: lah. Apa lahan sampah yang di dalam itu.

0: Kan sudah terbentuk gas.
1: Benar.
0: Jadi ketika terbakar dia akan bereaksi antara zat kimia dengan zat kimia sehingga akan menimbulkan bau yang tidak enak. Dan mungkin juga berbahaya jika dihirup lama.
1: Gas metana rumus kimianya apa enggak?
0: Aduh, metana. Enggak apal ini, harus tanya Pak Didi.
1: Iya, Pak Didi. Rumusnya apa itu? Baik. Lanjut lagi sama Pak Edi Arjono dulu, Pak Edi monggo.
2: Di kawan Trasika, loh ini aku ndak ngelindur toh ini. Oh, kok aku ke Janur Gunung, kok
1: Janur Gunung
2: dengar suaranya Mas Doni dengan ya, Mas Jamal.
0: Iya betul.
2: Wah, nah Mas Yudanya kemana ini?
0: Ada Matur tugas Pak, lagi ada tugas. Acara
2: dan sehat selalu semuanya.
1: Makasih.
2: Untuk kru Trasika dan kawan-kawan Trasika semuanya.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih Pak
0: Edi Harjono.
1: Lanjut Pak Rizky Septa Alfatar. Wah, ini di Jatibarang pusatnya. Yeah.
3: Selamat pagi kawan Trasika, selamat pagi Bung Yuda dan Bung Jamal. Kembali menyapa di hari Jumat di tanggal 2 November tahun 2026 ya Bun. Pagi ini ke selatan, ke arah kota Solo, Klaten, Boyolali dan sekitarnya. Pukul 6 lebih 5 menit melintas di TL Undaris. Untuk lalin dari Stad Kaligawe sampai dengan Ungaran terpantau ramai lancar. Tadi berangkat dari rumah di Jatibarang via BSB Ngalian itu sebelum turun Silayur, cuacanya itu masih, cahayanya masih terang ya Bun ya, masih cerah, masih terlihat lah pokoknya. Begitu turun dari Silayur mendekati Pasar Ngalian, apalagi sampai di daerah Jerakah Kerapia itu asapnya pekat banget ya Un.
1: Iya. Yeah.
3: Begitu. Tapi lalinya masih lancar ya. Setelah sampai Kalibanteng ke arah timurnya lewat Artinus Sudarso juga mulai terlihat lagi kabut asapnya menghilang. Jadi di seputaran Ngalian bagian bawah sampai dengan Kalibanteng ya, berarti ya asapnya ya di daerah situ. Kalau di tempat saya enggak begitu pun. Begitu. Wow. Nanti ke arah Salatiga, Boyolali, info lagi ya Bun ya. Terima kasih.
0: Terima kasih. Maksudnya di enggak begitu di daerah di, saya itu di daerah Kaliketas.
1: Oh, Kaliketas tuh.
0: Beliau ini di dekatnya SMA Palapa.
1: Oh. Arah anginnya berlawanan ya?
0: Barangkali begitu atau angin milih-milih orang ya.
1: Kan angin nggak punya KTP.
0: Nah makanya itu kok bisa nggak kelewatan di daerah Palapa itu gimana?
1: Tadi lewat di tanjakan Lemah Abang, kabar dari Pak Rizky Septa Alfatar arah Karangjati ada truk gandeng mogok ya, lalinya masih lancar tapi oke. Terus setelah traffic light Karangjati arah ke Bawen ada trailer trouble, lalin sedikit tersendat. Update lagi dari perjalanan.
3: Pukul 6 lebih 36 Kak Doni dan Bung Jamal ini sudah sampai di lingkar Salatiga. Lalinya masih ramai lancar ya, cenderung padat ini. Cuaca juga sudah mulai cemlorot. Pagi-pagi di suara yang berbeda ya. Begitu Mas Doni.
0: Oke.
3: Okay.
1: Thank you.
3: Boyolali. Makasih.
0: Terima kasih.
1: Tetap Titi DJ Pak
0: Rizky Septa.
1: Pak Aditya Aryudono, terima kasih menyapa kami. Pak Imam Kudus, semoga Pak.
4: Selamat pagi. Rasika.
1: Pagi.
4: Menginfokan tadi saya lewat jam 6.10 menit ada laka di Jalan Diponegoro sehabis taman arah ke Simpang 5.
1: Oh.
4: Korban tergeletak.
1: Wow.
4: Pakai sepeda motor masih di tengah. Belum dievakuasi. Okay. Kalau dari taman ke arah Simpang 5 itu pas tikungan. Sebelahnya rumah dinas Kasdam.
1: Oke.
4: Okay. 6.30 baru diangkut ambulan Mas. Terima kasih.
1: Kecelakaan melibatkan sepeda motor. Tadi melihat korban tergeletak
0: di taman
1: di tengah jalan dekat taman bundaran Taman Diponegoro arah ke Simpang 5 di tikungan rumah dinas Kasdam. ini udah di evakuasi sama ambulan. Tetap hati-hati di jalan, yang masih di jalan Pak Erik Gustia. Pagi.
0: Pagi Pak Erik.
1: Selamat Hari Batik Nasional.
0: Selamat Hari Batik ya.
1: Selamat buat timnas Indonesia yang lolos ke final, menang 9-2
0: di ASEAN FIFA Matchday. Dan
1: selamat hari Jumat.
0: Oh ya, BFH. Selamat hari Jumat WFH. Sudah tak sampaikan ke Pak RT. Mampir ambil batik. Asik-asik jos ya.
1: Pak Didi Sigit Setiawan.
0: Halo Pak Didi.
1: Halo Pak Didi. Ini dulu ya.
5: Selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal dan kawan Rasika. Ini adalah Jalan Wali Songo ya. Untuk kabut di pagi hari ini juga masih ada tipis ya.
1: Oke, ini 547 tadi, ini update-nya.
5: Mas Yuda, Mas Jamal dan kawan Rasika, pagi ini tanggal 2 Oktober ya, bertepatan dengan Hari Batik Nasional.
1: Oke. Update-nya 621.
5: Oh, tibanya duo Kasepuhan toh. Sukses, selamat pagi semuanya.
0: Selamat pagi.
5: Sampai dengan Banyumanik masih lancar.
0: Wah, lancar terus.
1: Oke.
5: Mas Doni, Mas Jamal dan kawan Rasika sampai dengan Lemah Abang ya, rame lancar di pagi hari ini.
0: Oke.
1: Enggak lihat truk gandeng mogok tuh Pak tadi Lemah Abang.
0: Kan WFA. Lebih landai.
1: Iya, iya. Eh, Jamal, duo Kasepuhan. Kasepuhan itu kamu menyikapinya gimana? Bangga atau gimana?
0: Kasepuhan itu dari kata dasar sepuh. Kata dasar sepuh tua. Berarti Kasepuhan itu orang-orang yang sudah dituakan gitu.
1: Kita harus berbangga atau gimana?
0: Ya enggak apa, kita tidak harus berbangga, tidak harus berbesar kepala, tapi introspeksi bahwa kita secara usia dan secara intelektualitas asik, kita dianggap lebih tua dari yang lainnya. Karena Pak Didi Sigit merasa dirinya sudah sesepuh kita juga. Oh, iya, iya, iya.
1: Pak Teguh, selamat pagi Rasika, OTW Pekalongan via Pantura lalu lancar alhamdulillah. Ini loh, udah sampai Batang.
0: Lancar ya, ke arah baratnya lancar.
1: Iya. Pak Agus Trioko,
0: selamat pagi.
1: Ini lagi lewat di Prof. Hamka.
6: Hari Batik, Hari Asap, Bung Jamal.
1: Hari Batik, Hari Asap. Aduh, enggak enak Hari Asap. Ya, Pak Bambang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Mohon info proyek pekerjaan di perempatan Jalan Gajah dekat MAJT selesainya kapan ya?
0: Nah ini.
1: Terus kalau bisa puterin Part Time Lover yang Stevie Wonder.
0: Untuk kawan-kawan Rasika yang mau tahu sampai dengan tanggal berapa pembangunan atau pengerjaan, bisa kasih info ya di perempatan Jalan Gajah dekat MAJT.
1: Yap. Pak Guripno Ngalian, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Sekitar Ngalian kawasan Industri Candi sampai saat ini jam 6.26 masih berasap tebal. Jalan Prof. Hamka juga masih lancar. Matur nuwun. Pak Agung Fitriantoro.
0: Selamat pagi Pak Agung.
7: Assalamualaikum. Selamat pagi Pak Jamal, Mas Doni.
1: Ji.
7: Melaporkan ya dari jalur Semarang ke Salatiga. Ada dua titik yang menjadi perhatian. Di satu di tanjakan Lemah Abang itu ada trouble di lajur kanan, kemudian sebelum kiri Sonta itu ada dua truk trailer yang berhenti, kemungkinan trouble juga di ruas kiri.
1: Yeah.
7: Tapi karena ini hari Jumat, kondisi tidak seramai biasanya, jadi overall masih ramai lancar aja.
0: Tuh, lagi dirasa nih gini sebentar di dekatnya ada truk mandek tuh trailer lagi.
1: Iya, tapi terbantu sama WFA. Beneran WFA bantu banget ya. Pak Gewer Blora, dari Blora nyampe Purwodadi jalurnya Ramlan.
0: Oke, terima kasih Pak Gewer.
1: Alright, Ramelan, ramai lancar. Singkatan-singkatan itu seru ya kalau yang padat tersendat, padat merayap, pamer apa gitu.
0: Jarang ya itu.
1: Jarang dulu ya. Cuman awal dulu. Ibu Nini update-nya, Bu.
0: Sampai mana nih?
8: Sudah sampai karya di cukup dari Ngalian ke Karyadi cuman 26 menit saja. Tidak ada report yang bagaimana-bagaimana, cuman kabut asap aja yang turut serta. Mungkin kabut asap enggak WFH, jadi ikut turun ke jalan. Gitu ya.
1: Thank you.
8: Habis ini parkir, ganti mobil, lanjut ke Jogja.
0: Iya, wah. Belum sampai udah ganti mobil berapa kali ini.
1: Aku kalau ganti mobil tuh inget kalau nonton film ya kan. Dia biar gak ketahuan ganti mobil.
0: Ganti mobilnya.
1: Udah, terima kasih. Kemudian Pak Setia, monggo Pak Setia.
9: Selamat pagi Bang Jamal, Bang Yuda.
0: Selamat
9: dan
0: pagi
9: pemirsa Rasika. Melaporkan perjalanan dari Demak ke Semarang ya, ini jam 6.29 tadi ada tumpahan solar di depan Bahana Buana Bok itu, sekitar situ banyak pengemudi sepeda motor yang terjatuh ya.
1: Oh,
9: harap hati-hati karena posisi saya tadi dengan kecepatan tinggi. Wow. Lumayan kaget ya kalau
1: iyalah.
9: Di depannya itu tiba-tiba jatuh. Oke, harap berhati-hati. Maturun.
1: Maturun.
9: Ternyata tumpahan olinya itu panjang ini dari Buana Bok sampai Saniharto ini masih ada ceceran olinya. Oke, harap berhati-hati. Maturun.
1: Siap. Siap, siap, hati-hati.
0: Dari Buana Buana Bok sampai Saniharto. Tumpahan ada tumpahan oli, mohon hati-hati dan kepada petugas yang berwenang untuk segera menyemprot atau menutupnya dengan bahan yang aman.
1: Iya. Yeah.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
1: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food. Menyusup.

0: Fitri, life goes on. Itu kan nasihatnya sering gitu. Walaupun apa yang terjadi, hidup jalan terus. Gitu kan. Jadi tapi pernah dengar enggak?
1: Apa ini?
0: Bahwa motivasi kita kepada orang untuk percaya diri itu enggak ngefek buat orang lagi enggak pede gitu.
1: Kadang orang itu sudah dikasih motivasi setinggi apapun, kalau memang posisinya lagi down ya
0: malah
1: susah.
0: Sebel ya kan?
1: Sebelnya. Ya malah kan? Malah bikin tambah mumet.
0: Makanya kalau di teori komunikasi kan, kalau kita lagi dengerin ada orang curhat buang sampah ke kita gitu kan, buang sampah dalam terkutip ya, itu kita nggak usah ngasih nasihat, sabar ya gitu,
1: dengerin aja,
0: dengerin aja. Kalau dia minta nasihat baru dikasih ya kan. Siapa lo, gue nggak minta nasihat kan, repot ya kan.
1: Ini wayang, ini wayang, ini wayang, ini misalnya kue tenang sih, tenang sih.
0: Iya.
1: Ya bos, sing dipikir saiki, pikir saiki. Sing urusan sesuk, pikir sesuk. Sing sesuk ora usah dipikir saiki. Lah nek mbok sesuk mbok pikir saiki, ngono sesuk mikir opo. Jadi orang itu merasa nyaman dengan nasihat kita sing yo bener juga yo. Wes tenang sih, tenang sih. Sing saiki kudu dipikir saiki, pikiran saiki. Mikir sing saiki saiki wae, sing sesuk ora usah dipikir.
0: Iya, gua sesuk pikir opo tadi ya.
1: Jadi sing saiki pikir saiki, sing sesuk pikir sesuk. Nek sing sesuk mbok pikir saiki, kowe sesuk mikir opo.
0: Ya. Lanjut ya. Berpala kota di Jumat pagi. Jumat penuh berkat.
1: Amin.
0: Hari WFA. Silakan di 081-3258-5800. Ini ada Pak Jati.
1: Selamat pagi Pak Jati.
0: Pagi Om Doni, Bang Jamal.
1: Pagi.
0: Aku dipanggil, oh kamu Bang ya?
1: Iya Bung.
0: Oh Bung ya. Perjalanan dari Gunung Pati ke Campurjo Boja sampai pukul 6.30. Lalinnya lancar, jalan lengang karena Jumat WFA kah? Iya. Terus seperti biasa hari ini ada satu truk yang mengangkut pasir tadi ketemu di daerah Banjarjo. Oke, seperti biasa ya udah apa. Ibu Rara. Ini bener enggak? Tadi sih udah November.
1: Oktober.
0: Oktober. Oh, tadi deh ini.
1: Iya.
0: Pak Aziz Nover di update-nya.
2: Ini yang lagi melakukan perjalanan ke arah Jogja. Titi DJ ya Ibu Nini, ini hati-hati di jalan pokoknya, enggak usah buru-buru, yang penting tetap have fun aja ya, sambil report-report gitu seperti biasa. Ini panitia kopdarnya ini lagi healing-healing. Begitu ya buat kawarasika semuanya, jangan lupakan ataupun hadiri nanti di kopdar kawan rasika di tanggal 1 November 2026. Yuk berbondong-bondong rame-rame. Kita jalin silaturahmi bareng ya, biar kita nambah saudara, banyak rezeki yang berkah melimpah.
1: Amin.
2: Gitu yang bisa diinformasikan. Tetap semangat buat Bung Doni Azhar dan Bung Jamal. Ini saya masih menunggu di Lamper. Oke ya. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih. Lanjut Pak Yulianto Prasetya Utama. Monggo Pak.
3: Selamat pagi,
0: pagi.
3: Pagi, pagi. Kawan Rasika melaporkan jalur saya dari Salatiga ke Kota Semarang ya, daerah Jalan Gajah Mada via Konven. Untuk jalurnya masih lancar ya. Tadi saya berangkat jam 6 dari Salatiga. Catatan aja di jalur saya tanjakan mau ke Taman Unyil dari Ungaran ada truk rontan mogok ya di jalur kiri, harap hati-hati. Dan tadi di daerah perkantoran pemerintah sebelum rumah sakit Ken Saras kelihatannya ada, kan ada tes pegawai ya, tapi kurang tahu untuk pegawai apa karena banyak itu pakai baju putih
1: hitam,
3: celana hitam ya situ. Oke, begitu nanti saya akan lanjut ke Godong ya, Semarang Kota ke Godong, jadi lewat jalur tengah timur ya. Itu
0: Siap.
3: Bung Tony, Bung Jamal.
0: Makasih. Lanjut nih ya sama ini. Update-nya
4: untuk daerah Semarang kota. Asapnya enggak begitu itu ya, Mas.
0: Semarang kota enggak ya?
4: Memang agak tipis ya, ada kayak asap.
0: Oke. Terus yang terakhir.
3: Oh iya, Bung Doni, Bung Jamal. Semalam saya pulang dari Semarang Salatiga. Di dekat rumah itu ada yang biasa jualan masakan Korea ya, bahannya dari daging sapi. Kemarin saya melihat kukutan, Mas. Jadi kayak packing barang-barang dia sepertinya tutup ya, Mas ya. Ya. Sedih juga karena kondisi ekonomi saat ini seperti ini. Ya, untuk bertahan pun susah ya, Mas ya. Nanti kalau ramai sedikit didatangin orang pajak. Ramai sedikit jualan di pinggir trotoar pakai mobil motor, nanti diusir sama Satpol PP. Kasihan, Mas. Jadi bekerja apa? Lowongan kerjaan juga susah. Mau jualan ini juga susah itu, Mas. Yeah. Sedih juga lihatnya.
0: Iya, iya, iya. Iya, kemarin kaitan sama pungli yang di Alkit tuh. Yeah. Bolo Sego.
1: Gitu,
0: ya. Terus kemarin barusan tuh ada konten kreator di YouTube Pak Polisi itu loh,
1: Pak Purnomo.
0: Baik tuh Pak Polisi.
1: Belajar baik.
0: Ya. Itu katanya saya tetap bikin konten tapi nggak saya monet.
1: Jadi menutup akunnya ditutup tapi dia tetap membuat konten.
0: Tidak di monet, jadi nggak ada pendapatan di situ.
1: Saya kurang tahu untuk bagaimana yang jelas karena ada sesuatu yang dia kurang nyaman.
0: Iya. Gitu. Yeah. Ada sempat dengar-dengar ya. Konon kabarnya abis didatangin,
1: betul.
0: Orang
1: bilang gitu.
0: Aduh, itu kayak ungkapan
1: kecewaan gitu.
0: Kekecewaan ya. Gitu kan.
1: Karena semua hasilnya kan digunakan untuk membantu
0: sosial.
1: Dan sosial. Jadi kalau langsung ke YouTube-nya aja langsung berapa itu potong 11 kan bisa ya.
0: Enggak usah ke orangnya. Enggak
1: usah ke orangnya kan aneh. Kalau ke orangnya kan bisa. Dia bilang berapa, bisa bilang berapa kan?
0: Iya.
1: Yeah. Tidak ada ininya ya, harus apa ada di evaluasi atau di apa namanya itu yang melakukan apa dapat sekian atau sekian itu. Jadi ada manajemennya. Ya. Kalau langsung ke YouTube-nya kan YouTube-nya lebih tahu. Potong aja terus.
0: Oke, baik. Pak Andika, ini.
1: Selamat pagi Pak Andika yang menuju ke arah Jepara nih.
0: Iya, melaporkan jalan yang diperbaiki di bawah jembatan tol Kaligawe yang arah ke Demak masih dibuka setengah. Dan yang arah ke Semarang udah dibuka full. Oke, ini video.
1: Halo.
0: Oke, mana Solo Jayabuni nih? Oke, sayung depan hit arah ke Demak basah ya, Bung. Air rob.
1: Biasa aja, oke.
0: Oh.
1: Kayak sipel, ratan atau jalan rayanya kayak sipel aja.
0: Oke. Tadi yang tumpahan oli di bahana Buana Box sampai Saniharto. Oke. Jadi Pantura Timur, satu ada rob, dua ada tumpahan oli ya,
1: ya betul,
0: jalur Demak Semarang.
1: Ini robnya cuma sekedar aja, ala kadarnya.
0: Ala kadarnya.